Selamat hari Minggu, selamat gulai baru di Bala Peningau. Sekali lagi aku Bishop Eris Sempinjingan Datai Baru serta gulai di Bala Peningau berprogram Lalau Penghidup. Jadi minggu tu inyak minggu ketiga udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu diambil Injil St. Matthew bagi 10 ayat 24 ngagai 39. Injil St. Matthew bagi 10 ayat 24 ngagai 39. Nyalai datuk ku dekat maco gentran Injil tu. Ku Tuan Jesus nada siku murid terlebih dikemesai ari pengajar yo. Toko ulun lebih dikemesai ari tuan yo. Nyalai murid patut puas hati intias bakau ngau pengajar yo. Lalu berkenyak megak ulun patut puas hati intias bakau ngau tuan yo. Nti tuai bilik dikumbai persibup, orang ti sama dalam biliknya digagak kenama jai arinya. Nyalai anak takut ke mensia, utai ti ditudung dekat dikerbak, lalu utai ti dipelalai dekat ditemu. Utai ti ditusui aku ke kita dalam petang, ndak tahu ndak disebut kita, baru dalam tampak. Kalau utai tidak pelalai ke kita kediri, dekat ditusui kita hari atas probo rumah. Ana takut kurang tinemu munuh tubuh tang no uliah munuh semangat. Mana lagi takut kalah talo tinemu ngerusak tubuh ngesemangat dalam api neraka. Kita no uliah meli dua ikut burung pipit ngau satu sin. Tasiku penadai melabuh ke tanah nanti ndak ada atur apa kita. Jadi pasal kita, semua lambar buak di palok kita udah kena tesok yang megang. Nyalai anak takut, kita berga lagi dari semua burung pipit. Barang siapa tingaku diri ni aku bermua ramai, aku megak dekat ngaku ya bermua apa aku disrega. Tang barang siapa tingangai ku aku bermua ramai, ia menggak dikengai ku aku bermua apa aku tidak seregam. Ayat 34. Anang ngumai aku tidak tai ke dunia tu dekat mai pemayak. Ukai. Aku ndak mai pemayak tang pedang. Aku datai dekat umun ke anak ti lelaki ngelaban apa ya. Anak ti induk ngelaban indaya. Menantu ti induk dekat ngelaban mentua ti induk. Mensia deka bermunsuah ngau orang ari diri sebilik. Barang siapa terinduk ke apai teka indai lebih hari aku, ndak patut nyadi murid aku. Barang siapa terinduk ke anak lelaki teka anak induk lebih hari aku, ndak patut nyadi murid aku. Barang siapa tindak ngesan regang ya, lalu nitih ke aku, ndak patut nyadi murid aku. Barang siapa tidak menghidup kenyawa diri, dekat ngelenyau ke ya. Lalu barang siapa tidak ngelenyau kenyawa diri, dekat laku, menghidup ke ya baru. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Baca kita minggu tu kurang lebih nampung baca kita minggu dulu yang kemari. Tiada Jesus ngajar bala rasul yo pasal tugas tidak beri yo ngake sidok. Tiada sidok ngerja tugasnya serta mega utai ti mesti disadang sidok dekat nyadi bos sidok. Bo ayat 24 ngah 25 Jesus nangkan teka beri warning ngagai bala murid yo pasal sidok ti mesti ngadang semua utai ti nyadi bos Jesus. Dekat mega nyadi buat sidak. Di tu Jesus nyemaka ke nasihat bala murid ia ngau nasihat yang pu. Dalam ajar Jesus tu kita boleh berarti ke perkara dua bengkah. Keterubah ia, ianya warning takut tangkan Jesus pasal tiap ikut kita Kristian tepatut nyan regang kita bakal Kristus sudah nyan regang ia. Ku Tuan Jesus nanti aku tetuai teko komando kita udah ngasai ke pemerintah. Bala kita teraban teko staf aku pun ndak mega uliah nyeliah kenyok.
Menjadi Tuhan Yesus sudah manggil kita, ukai muti awak ngasai ke pemenang ngau mulia yo, tang ngasai ke pemerintah yo mgo. Lalu nanti kita ngai sama nangku pemerintah, kita mgo ndak patut ngadang diri, tau ngasai ke buah pemenang diulih ke tegak pemerintah yo. Lalu kedua, pemerintah tidiasai ke kita, tegal penaluak kita ke Kristus, mesti dikira kita bekerti peluang. Lebuah kita yang merinsok dengan Kristus, artinya kita sudah berkunci dalam pengawak ya. Lebuah kita yang merik dirimpuk dengan pengharap kita, kita nyok berkunci dalam genselan Kristus. Lebuah jalan pengharap pedis terkemar, kita ukai muti oleh nyebut ngari dirimpu, orang tuci keliok pan udah ngasai ketuk, tang megok kita tau nyebut, Tuhan Yesus mpupan udah ngasai ketuk megok. Mayuh kita Kristian kemayar itu, ngumbai pengharap Kristian tu pengharap timutik mai penyenang ngau pengeraja. Lo sidak, ndak sedia nangkuk pemerintah. Tang kingat ketuk menyadi. Lebuah kita ngasai ke pemerintah, ketegal pengharap, rocitu kita mansang semagi ngakai jalai Kristus. Lalu buayat 26-31, Jesus merangsang bala muridnya ndak ngasuh sidak ya takut terkirau. Buayat dipandak tu, Jesus bisik 3 kali nyebut anang takut. Anang takut. Bawa orang tinjadi penyuruh raja, sidak mesti ngembuan pemberani tingasuh sidak lebih hari rabukai. Sidak ndak diasuh Jesus takut laban ku Jesus, semua utai tidak lalai, takut ditudung, dekat ditemu, takut dikerbak. Reti utai tika Tuhan Yesus itu, ianya buat pengujung elok. Pemendar nang dekat menang. Dua di hari elok, pemerintah, ngegunselan ke diberi kita, ke berantu, ke nyawa, ke Kristus, dekat dikelala, setelah disaksi ke oleh Allah Ta'ala. Serta upah megak, dekat diberi. Jesus mengadangkan kita, tidak ngasuh kita takut merita ke Injil. Kut Tuhan Jesus, utai ditusuk aku dalam petang, dan tahun dah sebut kitab baru dalam tampak. Lalu utai tidak pelalai ke kita, ke diri, dekat ditusuk kita, di atas proper rumah. Jadi, utai tika Jesus itu, ianya semua orang temeri jeku ajar, tika merita ke Injil, mesti dulu mending. Ia mesti dulu bergulai dengan Kristus dalam petang, ngau dalam tempat yang sunyi. Awak boleh mending ke jeku hari Jesus. Kita tidak boleh nusui jeku Jesus, nama kita apa yang ingat setelah merti ke jeku ia. Lalu berkenyak megak kita tidak boleh nusui pasal pembenar, nama kita api yang ingat setelah merti ke pembenarnya. Kau benar menyadi, kita tidak boleh nusui pasal utai, tindak ditemu kita. Lalu sudah kita ingat jakut Kristus, kita mesti nusui jakutnya, tidak peduli sekali ke kita dikerindu, takut dia berkedik kurang. Kita ingat mayuh bala murid Jesus, keliak berantau ke nyawa ketegal tenusui berita mana tu. Lalu ayat 28, Jesus ndak ngasuh kita takut. Laban ku ya, nadai hukum tulah diberi mensia, tibalat teka lebih lagi hari hukum kedekak diberi Allah Ta'ala, ke orang tindak taluak teka ngasih ke ya. Mensia muti oleh munuh tubuh kita. Tang Allah Ta'ala, boleh melengkap ke kita, ngujung kesemangat kita mati. Menjadi, kita orang Kristian patut nangi lagi ke Allah Ta'ala, hari kita ternangi lagi ke mensia. Mensia medok dari luar, tang Allah Ta'ala medok dari dalam. Lalu ayat 31, Jesus tidak ngasuh kita takut atau keirau. Laban ku ya, Allah Ta'ala apa yang kita tidak serga, ibu serta dekat kiruah ke kita. Nanti Allah Ta'ala kiruah serta ibu kebala pipit, di jauh baru hari mensia,
ndak kalah talak kelebih lagi kiruah ke kita mensia ti udah gagak ya beka gama yampu. Tiap kali pipit labuah teka nurun ke tanah, Allah Ta'ala awal kenyap. Lalu munyi ke Tuhan Jesus, sampai ke tiap itik buak berpala kita pan nemu meh Allah Ta'ala. Menyadi, nadai utai tulis nyadi berkitai ti hari luar pengerindu Allah Ta'ala. Munyi ke St. Paul, nadai utai oleh nyerarok kitai hari pengerindu Allah Ta'ala. Lalu ayat 32 ke 33, Jesus madah pasal tanggungjawab kita ti bersaksi takup sangkal ke yang. Nanti kita taluak ke Tuhan Jesus, lalu ngaku diri bertuai ke yang, lepas kita hidup di dunia tu, ia megak dekat ngaku kita murid ia buat dunia ti dekat datai. Tang, nanti kita bersangkal tak malu ke ia berdunia tu, ia dekat megak tak ngelalak kita berdunia ti dekat datai. Menjadi, kita tak bersangkal ke Tuhan Jesus, ngau mulut tak jaku kita. Lebih kita bakal pita, madah kediri tak ngelalak Tuhan Jesus. Mayuh kita muti mulut ajak madah kediri Kristian, tang berulah teka pengawak kita, kita tahu benar bersangkal ke Kristus. Kita orang ti Kristian tahu bersangkal ke Kristus. Hari kita ti lembau ngelengkok ke pengarap lama kita, serta agi harap kebelaan tu dalam kita ti miring teka ngangau ke sidak. Menjadi kita megak tahu bersangkal ke Jesus, ukai muti dalam jaku takulah kita, tamakak dalam kita tindak bermunyi. Lebuh kita bersih peluang jaku ke Kristus, kita tak nutup mulut kita, laban kita malu ke ya, takkah malu ditemu rabukai kitanya orang Kristian. Lalu ayat 34, ngagai 39, Tuhan Jesus terang benar madah, nanti kita benar konitia ke ya, tu tahu benar mai ke kita penusa teka penyarut ari ti desakal belapangan teka orang di sebilik ngok kita. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita beka sekali tu delengkok kaku nak tu. Lalu sebeda aku ngangkat diri ku dulu mai bala peningau sama dia jenuh serta lu bersampi ngok aku ngagailah talo tip taro ngok apai kita ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu, hingga minggu ketiga, udah musim Trinity. Allah Ta'ala tiap madu berkuasa, Nuan udah ngerusak kuasa dosa, serta ngirum ke Roh Kudus Nuan ke dalam hati kami, tinggal suah kami ngangau ke Nuan apai. Beri ke kami pengasih Nuan, awak ke kami oleh ngenak penglepas kami ngerja penekak Nuan. Awak ke kami ngau semua utai itu dan gagak Nuan tau ngasai ke penyenangnya tidiasai kule semua orang tidiaku anak Allah Ta'ala oleh Jesus Kristus anak Nuan Tuhan kami tidup sedemikai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus ndanglah Ta'ala sekewajak dia tu ledatai ke bambalama ya amin. Nyalai nanti kita ketemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peningong. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tika datai. Mupu aku.

Ya, nyana kak kita mendiang ke program lalau penghidup gulai ngau Bishop Eri Sung Pengjingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFMI Bandi Kucing nyadi tu peninga dekat maca pesan berat ke bisik diterima kami itu nyadi pesan pemati itu datai hari cumit anak cendang madah ke pemati apa ya cendang anak majang cendang anak majang tau ke laki samba anak rengan udah nadai kena 20 hari bulan 6 2026 lalu dekat di intu kena 22 hari bulan 6 2026 baru mai basir Malaka Terai Debayak lalu dekat di anjung kena 23 hari bulan 6 2026 bak pendam sidah ya jadi pesan tu dituju ke ngagai kembelayan ke dia baru mai bawi rapung rumah Gara Belasau, Rumah Jimbadit, Rumah Kemarau Lakis, Sabau Dua Berumah, Rumah Seli Tunggal, Rumah Jumat Entawa, Rumah Rayung Nangalup, Rumah Isa Babu Kara, Rumah Jawat Babu Tengah, Rumah Simon Babu Delit, Rumah Makos Lubuk, Rumah Cendang Penunus, Rumah Steven Lambo Jerai, Menyalin Dua Berumah, Teru Tiga Berumah, Suri Tiga Berumah, Rumah Lidi Ulu Babu, Beluak Doba Rumah, Bala di Sayih Niyah, Rumah Gimeng, Lidung Betung, Rumah Mai, Babu Kerangan, Rumah Ligum, Serungap, Ngau Kepembelayan Kebukai, Ia kenaklah dirintai ke dituk, banyak kenyak jauh tau ke Semak, Kita kengelala cendang anak majang, dipinta datang magang ngagai rumah panjai, Basir Malaka Try The Back Out, kena nak isi pesan tu peninga, jadi pesan pemati tu datang hari cumit anak cendang, madah ke pemati apa ya, cendang anak majang, tau ke laki samba anak rengan, udah nadai kena 20 hari bulan 6, 2026, lalu dekat di intu berbalik, Lamayu kena 22 hari bulan 6 2026 baru mai basir Melaka Terai Debak lalu dekat di anjung ke pendam kena 23 hari bulan 6 2026 ba pendam sidah ya. Ya tadi pesan ke bisik diterima kami ba YFM Peninga. Jadi udah lagu ke Dibai Linion Richie Bungai Merejas tu lagi Peninga dia kita dekat mendeng ke program Tungkat Semangat YFM Segulai Si Calai.

ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: World Cup 2026. Hari 1, 22/6/2026, dalam Grup H, Spain melawan Saudi Arabia. Live Bar Sukan Plus, pukul 12.30 malam. Dalam Grup G, Belgium bertemu dengan Iran, pukul 3 dini hari. Live Bar TV OK. Main dalam Grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde, boleh dipedak di LED Bar Sukan Plus, pukul 1.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup G, New Zealand melawan Egypt, pukul 9 pagi. Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi kemayu bengkah penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

Shalom. Selamat kita sekali lagi bertemu baru dalam program Tungkat Semangat. Beri terima kasih ya ngagai Tuhan untuk beri kita peluang dan kena kita mendiang lalu berarti kajaku Tuhan kendang ditagak kena merangsang pengawak kita ngambil ke kita keriang serta tegak. Lalu lepuh kita ketemu kau titik benar, kita berpeluang boleh penglepas ti diungkup ke kita dengan pengawal Tuhan. Aku mengaku bersampi awak ke kita sama belok gerai lalu regas ngerja semua bangsa pengawal ke dasuah serta dikerinduk ke Tuhan. Sekali itu aku mai kita berarti ke jakut Tuhan tidak ambil ribu kudus Isaiah bagi 8 ayat 13. Ku ditu madah ngagai kita. Ingat ke Tuhan ti pemadu berkuasa, tindang kudus. Ku Tuhan, semina aku aja ti tahu dikenani kenuan. Kati ku Tuhan bejaku ngagai Isaiah. Nangkan kenyok ku bawa ayat 14. Ketegal pengudus aku tidak uliah dikira. Aku bakal batu ti nur orang tersangkut. Aku dekat bakal panjuk ti minta menua Judah ngau Israel serta ngau orang Jerusalem. Jadi utai ti dikedekat ke Tuhan ku ditu ianya Tuhan dekat ke sidak nangi nangi ke pengudus ya. Mudus ya ukai tadi tahu dia kena kita bermain pengudus Tuhannya cukup balat nanti ya ketegal Tuhan tadi ukai pengasih ya hidup ke kita ya dekat ngasuh kita rebah ya dekat ngasuh kita kena cinta panjuk ke Tuhan semina aku si ku ajak patut dikenangi Tuhan. Tang Aaron dulu agar itu nangi ke Mesia lalu nurut kepada kau orang mayuah lalu ngagak anak sapi emas lalu nyak tengah suatu Tuhan ringat Moses megak nurut kepada mu Mesia mayuah tang ndak nangi ke Tuhan lebuh ia ringat tu bisi dalam buah penyampau 20 ayat 12. Ku Tuhan berjaku ngau Moses seluai Aaron. Laban seluai nak Arab kaku. Nak nangi kaku. Bawa mata mua orang Israel. Ketegalnya seluai nak. Mai Raban tu ngagai menua ti udah diberi aku ke Sidok. Nyalai. Berguna benar. Kita nangi ke Tuhan. Lalu okai semina utainya udah terkelanjur degagak kita indah ke kita lagi berunding kok ngerja utai tidak betul utai tidak mana kita patut nangi ke Tuhan ko Tuhan bedaku semina aku aja ti tahu dia kenangi Tuhan tu ia bedaku ngagai Nabi Isaiah dia tu Tuhan madah ke pengudus

Diyo. Laban ko, Tuhan. Kuasa mampu utai ya ke dikenal kita netap ke penyadi utai dudi hari dan bawa jari Tuhan megang nyalai dia tu manyuh utai ngasuh mensio takut serta nangi munyiti ngasuh mensio berbagi penemu nadai berbahasa lalu carut ngau pengandiri orang beripih lalu belaban ngau pengandiri berpecah ketegal utai ti nang uliah deputar ketegal utai ti tau ngempuang ketai tan lebuah mensio nyonitiah ka penemu dirimpu nitiah ka pengingin dirimpu dia mensio berpecah namo kebuah Tuhan ngasuh saya nangi ke yosiku aja Tuhan meda ati mensio bebatu tempat berubah nadai megai semanya diri nyalaiku Mazmur 41 ayat 9 madang aga kita munyitu nyentu aku pangan aku ti besai ya ndak ya ti dekarap ke aku ya ti mulai makai ngau aku udah mengkok mutar ngelaban aku tuk meh gayo pemalat mensio nitiah karundiang diri nitiah ke penemu diri minta ke panganti rapat sekali ngau penulis Mazmur tu udah angkat ngelabannya tu jaku benabi ngenang pasal orang ti nyadi ke murid Tuhan maya Jesus ditangkap siku demi siku ngelari ke derimpu lalu pita menggak pesangkal pesangkal kena ngelaban Tuhan Jesus ndah aku ngelala orang tiku kitanya. Ukai semua pangan tau diturut tau ka ditundak kita lebih lagi maya mensio capuh rame sari dua tu naka malat pengrame degagak mensio labang ngai nak betitiah pangan diri laban ti nak nitiah hilak de bantah lak de percayai elak macam-macam lak de kerindu de kengai de kelari ka tangko saya nyebut pa bagi 8 tadi ayat 12 naga 15 anang nitiah ke pengawa orang manyuah lalu anang takut kau taiti dia kena nangis tidak maya rami tu maya naur nangis ke ngerambak takut ke ngerambak takut ke pelantu ingat kau aku Tuhan ti pemadu berkuasa ti nang kudus semina aku aja ti tahu dia kena nangis kenuan ketegal pengudus aku ti nak uliah dikira aku waka ti nur orang tersangkut aku dekat baka panjuak di dekat nyintak nilai buat ayat 15 madaka mayu orang dekat tersangkut lalu rebah sidak dekat rebah lalu redak sidak dekat kena sintak panjuak nilai nama penyadi di orang kena sintak panjuak di nada orang mata di nada orang nemu nyau matudah lalu ku saya 30 ayat 1b sidak ti nitiah katur ti ukai digaga aku nguing nyain sempekat ti ngelaban aku nambah kenyak pemayuh nambah ke pemayuh dosa sidak yo yang lain menjadi dia tu ibu orang rame orang nada berdagang ngerja utai nitiah ke pengkak dari empu nitiah ke pengkak orang mayuh oh tu kau dah di kerandau ke nyalai menjadi berjimat berjimat awak kaki tai nak malut derimpu ngau pengawak ngau penyai pengawak orang ti nyembah kerambok nyembah belantu awak kaki tai ngasai ke derimpu nada itu dia kenangi lepas kita bertuai ke Tuhan siku aja nyalai sekali itu tuk meh jakut Tuhan dituju ke ngagak kita awak kaki tai bisik pengering awak kaki tai lihat hati, tetap hati, bertuai ke Tuhan, siku aja. Amin. Shalom, Tuhan beri berkat ngagai semua kita.

Kayaknya nak kami mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat Bugul Lengau Pastor Raymond Guliang Peninga. Siti program ti di keluar ke Ken Michael hari YFM Iban di Kuching jadi pukul 9 pagi tu lagi. Mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ia ke di tabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus Bugul Lengau pengelola program kami. Ia ke bukai nangkan ke tu lagi ba Y912 kita ia ke diau di Serian oleh mendiang ke kami kena frekuensi 106.9 FM lalu kita ia kediau di luar menua Kuching Gamagak Serian oleh mendiang ke kami kena RTM klik nangkan ke tuk lagi peninga ya. Jadi sekali lagi mari selamat hari apai ngagai semua apai di selampu menua di serata menua kami sayau kenuan apai selamat hari apai 2026 nuju semua apai. Ok, tuk lagu dikenak ke ngujung ke awak pengerak pagi kita pagi tu lagu rohani lagu bapakku yang baik mumpuk dulu aku peninga bye bye tu baru kita bawa awak ke bukai selamat hari minggu.

0: Tolak sentimen perkauman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara Perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Rakyat diseru untuk terus mempertahankan perpaduan serta menolak sentimen perkauman yang boleh menggugat keharmonian negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia dibina atas kekuatan masyarakat berbilang kaum yang hidup dalam suasana saling menghormati dan bekerjasama. Menurut beliau, rakyat pelbagai kaum dan latar belakang perlu terus berganding bahu demi memastikan kestabilan serta kemajuan negara dapat dikekalkan.
1: Bayangkan yang hadir ini. Yang Melayu, yang Cinanya, yang Indianya, yang Iban, Kadazan, semua kata okey. Kami berpakat, muafakat, ikrar. Kami akan kerjasama, bangkit.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri memaklumkan peruntukan dana inovasi media akan diteruskan bagi membantu organisasi media tempatan melakukan inovasi serta memperkukuh transformasi digital industri berkenaan. Setakat ini, sebanyak RM24.57 juta telah disalurkan kepada 72 syarikat media.
2: Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik, ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwa Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam menepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan.
3: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Ya, untuk mendepani perubahan terutamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Skim pengembara yang bakal manfaatkan kira-kira 400,000 rakyat Malaysia yang bekerja di Singapura dijangka dibentangkan pada sidang parlimen akan datang. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, skim di bawah Perkeso itu bertujuan memberi manfaat kepada pekerja rentas sempadan Malaysia-Singapura. Proses berkaitan skim tersebut termasuk kertas perbincangan dan persetujuan telah diselesaikan bagi membolehkan pelaksanaannya diteruskan.
4: Selepas lama rakyat Johor telah tunggu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pastikan bahawa saya dengan Dato' Timbalan menguruskan serta merta. Jadi memang semua sudah siap, semua kertas-kertas perbincangan dan kertas-kertas persetujuan untuk diluluskan di peringkat Jemaah Menteri.
0: Datuk Seri R. Ramanan. Penggunaan sumbangan asas rahmah di Sarawak mencatatkan kadar penebusan tinggi sehingga 99%. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kaedah penebusan menggunakan kad pengenalan memudahkan urusan penerima bagi mendapatkan barangan keperluan asas tanpa perlu melalui proses yang rumit.
5: Jadi kalau kita tengok dari segi penggunaannya, senang sikitlah. Pasal lebih banyak kedai, terutamanya kedai kecil, telah masuk dalam program SARA. Pasal itu kita rasa penggunaan ini tinggi. Dan Alhamdulillah, dia terus juga membantu rakyat dalam membeli barangan-barangan asas yang diperlukan untuk mengurangkan beban kehidupan.
0: Tambah beliau, wakil yang dilantik turut dibenarkan hadir bagi pihak penerima yang uzur atau tidak berupaya untuk hadir sendiri ke kaunter. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluaskan ke seluruh negara menerusi kerjasama strategi pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, skuad agri komoditi itu digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran dalam program berkenaan.
6: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti ini sangat penting.
0: Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad. Lebih 60,600 kelahiran warga asing direkodkan di Malaysia dalam tempoh 26 tahun lalu, namun ia tidak memberikan kewarganegaraan secara automatik. Menurut Ketua Pengarah JPN, Dato' Badrul Hisham alias, penentuan kewarganegaraan anak dibuat berdasarkan taraf dan kedudukan ibu bapa mengikut undang-undang, termasuk mengambil kira faktor pendaftaran kelahiran lewat.
7: Orang kita pun datuk. Jadi skenario kita ni yang dulu kita sebut datang lewat air. Sebab apa mengaku datang lewat air? Kita bagi satu contoh. Walaupun ayah Malaysia, maknya Indonesia, perkandungan yang jadi anak tidak dapat berbicara. Isu datang lewat dia ni adalah disebabkan mereka selain daripada macam yang salah, orang tua tak dapat dan duduk jauh di pedalaman. Kalau dia ni ada takut untuk hadir, takut untuk hadir setelah pun takut kena tangkap sebab isteri dia pakai transport ataupun isteri dia
0: Dato' Badrul Hisham alias.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini perlawanan kumpulan E antara Ecuador dan Curaçao sedang berlangsung. Kedudukan separuh masa pertama menyaksikan kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan. Terdahulu, Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam aksi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Diman Shaf melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, jurulatih Jerman Julian Nagelsmann menyifatkan kemenangan ke atas Ivory Coast sebagai keputusan positif selepas bangkit daripada ketinggalan, seterusnya mengasahkan tempat kepusingan kalah mati. Kemenangan itu memastikan Jerman mara kepusingan kedua buat kali pertama sejak muncul juara pada 2014. Dalam pada itu, Belanda mempamerkan aksi bertenaga selepas membelasah Sweden 5-1 dalam saingan kumpulan F. Penyerang Brian Brobbey muncul watak utama apabila meledak 2 gol awal untuk meletakkan skuad Oranje di landasan terbaik. Sweden cuba menghidupkan peluang selepas babak kedua bermula menerusi gol Anthony Elanya pada minit ke-59. Bagaimanapun, usaha Sweden tidak bertahan lama apabila Belanda terus mendominasi perlawanan. Cody Hakpo mencuri tumpuan dengan dua jaringan masing-masing pada minit ke-47 dan ke-54. Sebelum pemain gantian, Crescencio Somerville melengkapkan kemenangan besar Belanda menerusi gol kelima pada minit ke-89.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Sekurang-kurangnya 4 terbunuh manakala 6 lagi cedera selepas Rusia melancarkan serangan ke atas bandar Zaporizhia, tenggara Ukraine. Gubernur wilayah itu, Ivan Fedorov, berkata sebanyak 9 serangan dilancarkan ke atas bandar berkenaan. Menurut beliau, beberapa penduduk dipercayai masih terperangkap bawah runtuhan bangunan yang terkena serangan tersebut. Serangan terbaru itu menambah ketegangan konflik yang berlarutan antara Rusia dan Ukraine. Qatar dan Switzerland terus bekerjasama bagi perkukuh keselamatan serantau susulan temeteranya memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran sebelum ini. Bagi tujuan tersebut, Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed Abdul Rahman Jassim Al Thani telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Switzerland Ignazio Cassis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tolak sentimen perkawaman, pertahan perpaduan negara. Skim pengembara perkeso, manfaat pekerja Malaysia di Singapura. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jus dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, Mir FM, Mesra Bermaklumat. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. 21 Jun 2026, hari Ahad, hari ini 5 Muharram 1448 Hijrah. Ya, saya Fas menemani anda di geng pagi hujung minggu untuk anda sehingga pukul 12 tengah hari untuk siaran Bahasa Melayu 95.7. Anda berada di mendengarkan kami di sekitar Bandar Raya Miri dan juga 98.0 FM dan juga anda di Suai 95.1 FM. Ya, apa khabar semuanya? Alhamdulillah, cuaca pagi tok cerah, cuaca pagi tok semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan berjalan dengan lancar hendaknya, insyaAllah. Amin. Selamat sarapan, mungkin ada yang tengah sarapan pada masa ini kan. Selamat sarapan kepada anda yang tengah memandu pun, berhati-hati di jalan raya mendengarkan kami hanya di Miri FM. Okey, dan juga sebentar saja nanti Faz akan ada kongsikan info cuaca kepada anda semua di mana cuaca anda berada, berkuat kuasa 12 jam seketika nanti hanya di geng pagi Miri FM di hujung minggu. Selamat berhujung minggu semuanya.

Ya, 9.34 minit pagi ketika ini dan juga dikongsikan juga untuk ramalan cuaca hari ini berkuat kuasa pukul 9 pagi selama 12 jam untuk 21 Jun 2026 hari Ahad hari ini. Untuk sebelah pagi ini hujan di beberapa tempat dan juga sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Untuk sebelah malam juga hujan juga di beberapa tempat. Amaran cuaca buruk tiada hari ini dan juga keadaan laut di perairan Miri. Laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan juga angin bertiup dari barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Angin tiada amaran angin kencang dan juga laut bergelora dan juga suhu minimum untuk pagi ini adalah 24 darjah Celsius dan juga suhu maksimum untuk hari ini adalah 34 darjah Celsius. Itu dah dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Okey, dan juga masih lagi Hafaz menemani anda dah sehinggalah pukul 12 tengah hari. Dan juga semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerja di hujung minggu ini, lancar-lancar je lah urusan kita di hujung minggu tu. Okey, dan juga 10 pagi kelak kita ada salam Borneo Utara. Lama asyik mengendalikan segmen 3 bergabung. Oh, Halu, betul, segmen Halu yang menggabungkan Media FM, Bintulu FM dan juga Limbang FM. Pukul 10 sampai lah pukul 11 pagi kelak. Okey, jom kita layan dulu lagu tu untuk hiburan anda. Cak-cak cekuk hanya di Geng Pagi Media FM.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: Sisi Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Kita mulakan topik kita pada hari ini dengan tajuk memulakan hari dengan fikiran yang positif. Pernah tak dalam hidup kita, apabila kita bangun sahaja dari tidur, ketika kita cergas, ceria pagi itu, mandi dalam bilik air pun menyanyi, maka setiap perbuatan kita selepas itu akan menjadi bahagia dan menyeronokkan. Semua kerja dibuat dengan baik, semua masalah menjadi mudah, semua cabaran dihadapi dengan tenang dan positif. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang dinamakan memulakan hari dengan fikiran yang positif. Positif ialah sesuatu yang baik. Memikirkan sesuatu yang indah dan segar, jauh dari prasangka buruk, membuang segala keburukan dan kejahatan dalam minda kita. Memang kita tidak dapat lari dari masalah, tetapi orang yang memulakan hari dengan fikiran yang positif akan mudah menangani masalah dengan baik, teratur dan berkesan berbanding dengan mereka yang memulakan hari dengan fikiran yang negatif. Semua serba tak kena, jantung berdegup kencang, mudah marah, muka nampak tidak ceria dan persekitaran pun akan turut menjadi tidak ceria. Sebagai contoh, cuba kita mulakan hidup anak kita pada awal pagi dengan mengejut mereka dari tidur untuk ke sekolah dengan kasih sayang, tidak marah-marah dan suara yang lembut. Maka kita akan melihat anak kita itu akan beremosi baik dan ceria. Berbanding sebaliknya, kita kejut dengan marah, tengking, siram dengan air, maka kita akan melihat pula anak kita akan bermasalah di sekolah, bergaduh, rasa malas dan sebagainya. Jadi, jom kita mulakan hari ini dengan berfikiran positif, kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mira FM Mesra Bermaklumat.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Iran menghantar satu delegasi ke Switzerland bagi memastikan Amerika Syarikat melaksanakan komitmen yang telah dipersetujui. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, jika Washington tidak memenuhi perkara tersebut, perjanjian sebelum ini akan menghadapi kesukaran. Jelas beliau, Tehran tidak menandatangani perjanjian tersebut semata-mata untuk diabaikan. Baghaei turut memberi amaran bahawa Tehran akan bertindak balas dengan langkah-langkah yang perlu sekiranya Washington dan sekutunya enggan memenuhi komitmen yang telah dimeterai. Tehran dalam hari itu kembali menutup Selat Hormuz susulan serangan rejim Zionis Israel di Lubnan. Serangan oleh Tel Aviv itu dilakukan ketika wakil Iran dan Amerika Syarikat bersedia mengadakan rundingan di Switzerland. Rundingan susulan tersebut dijadualkan berlangsung Jumaat lalu namun ditangguhkan pada saat akhir susulan serangan Israel tersebut. Pertempuran antara tentera Israel dengan pejuang Hezbollah dilaporkan berterusan semalam dengan kedua-dua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata. Sementara itu, Naib Presiden Amerika J.D. Vance membayangkan rundingan semula peringkat tinggi dengan Iran akan dilaksana seawal-awalnya hari ini. Jelas beliau, rundingan akan segera dilakukan setelah wakil utama daripada Iran, Qatar dan Pakistan tiba. Tambah Vance, wakil Amerika Jared Kushner dan Steve Witkoff sudah berada di lapangan bagi menguruskan elemen teknikal rundingan berkenaan. Tentera rejim Zionis Israel dalam pada itu terus melakukan pengeboman ke atas Gaza. Terbaru, 6 warga Gaza termasuk 4 keluarga terbunuh dalam beberapa siri serangan. Dalam kejadian berasingan, Israel melancarkan serangan drone ke atas kumpulan penduduk di kawasan Al-Mawasi dan mengebom sebuah rumah, mengorbankan 4 keluarga yang terdiri daripada sepasang suami isteri dan 2 anak. Sementara itu, seorang wanita di bandar Beit Lahia turut maut terkena tembakan tentera rejim Zionis. Qatar dan Switzerland terus bekerjasama bagi memperkukuh keselamatan serantau susulan temeteranya memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran sebelum ini. Bagi tujuan tersebut, Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed Abdul Rahman Jassim Al Thani telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Switzerland, Ignazio Cassis. Puluhan negara termasuk Britain, Perancis dan Jerman menyuarakan kebimbangan di Majlis Hak Asasi Manusia Pertubuhan Bangsa Bersatu berhubung kemungkinan pasukan separa tentera Sudan, Rapid Support Forces, meningkatkan serangan terhadap bandar Al-Obaid. Serangan tersebut berpotensi mencetuskan krisis kemanusiaan berskala besar. 2 orang maut ditemukan maut susulan satu kebakaran hutan di wilayah Hat Tin di tengah Vietnam. Kebakaran dilaporkan bermula di kawasan hutan Tay Chuan sebelum pihak berkuasa tempatan dan penduduk bekerjasama bagi mengawal api yang marak. Kedua-dua mangsa dikenal pasti sebagai pasangan suami isteri ditemukan semasa operasi pemadam kebakaran dijalankan. Jumlah jangkitan Ebola di Kongo kini meningkat kepada 933 kes termasuk 245 kematian. Menteri Kesihatan Roger Kamba memaklumkan angka terbaru itu menunjukkan kadar kematian kes adalah sekitar 26% sejak wabak itu mula menular. Beliau berkata seramai 416 pesakit kini sedang dirawat di pusat rawatan Ebola manakala 80 yang lain pulih dan dibenarkan keluar hospital. Curaçao peroleh mata pertama dalam pertemuan dengan Ecuador apabila seri 0-0 dalam perlawanan sebentar tadi. Kedua-dua pasukan sebelum ini tewas dalam perlawanan pertama mereka. Ecuador tewas 0-1 kepada Ivory Coast pada asi pembukaan manakala Curaçao dibelasah Jerman 7-1. Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam asi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Demon Schaff melangkah kepusingan kalah mati. Jurulatih Jerman Julian Nagelsmann menyifatkan kemenangan ke atas Ivory Coast sebagai keputusan positif selepas bangkit daripada ketinggalan seterusnya mengesahkan tempat kepusingan kalah mati. Sekian berita yang disunting oleh Ashri Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Halo.
1: Gabungan 3 stesen, Miri FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Halo.

0: Dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: Gabungan tiga stesen, Mira FM,
2: Limbang FM dan Bintulu FM.
3: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Halo. Halo.
3: Ya, halo, menggabungkan tiga stesen Mira FM, Bintulu FM dan juga Limbang FM untuk pagi ini 10.10 minit pagi ketika ini untuk hari Ahad 10 Jun 2026 di Mira FM. Fas menemani anda dan juga bersama dengan rakan kita di dua stesen lagi, Bintulu FM dan juga Limbang FM untuk pagi ini. Jom kita menyapa dulu rakan kita di Bintulu FM. Siapa di sana?
2: Halo, Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu, Fas.
3: Ya, selamat berhujung minggu, Zana. Apa khabar, Zana? Ya.
2: Alhamdulillah, sehat jak pagi, Tok Fas. Kita apa khabar, Fas?
3: Khabar kelang kabut. Apabila si sedar jadual kediri on air pagi, Tok Tena.
2: Aduh, nasiblah sempat, Fas. Oh.
3: Nasib sempat. Nah, macam pelesit, Fas pecut. Kong, kong, kong, kong, kong, kong, kong, kong, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pe, pum, terus sampai. Habis berita, terus sampai.
2: Cemil boleh lupa ya, Fas.
3: Sebab hari Maret kan dah turun juga, Fas. Jadi silang budaya kan, jadi ada pertukaran jadual lah. Jadi sabuklah, confused, biasalah.
2: Ya, maksudnya umur makin bertambah ya, Fas. Mun lupa ya, Fas.
3: Yalah, malas nak dengar ya. Yalah, si Maudie dengar ya, Zana. Umur makin bertambah ya.
2: Okey, Fas. Zana sehat pagi tu di Bintulu. Cuaca pun alhamdulillah cerah, panas pagi tu, Fas, di pusat bandar Bintulu. Tok Fas.
3: Wow.
2: Kalau Miri macam ni cuaca di Miri,
3: Miri
2: Fas?
3: Pun sama juga pagi Tok Zana. Pagi tadi Fas buka ajak pintu pukul 6.15. Sunset pula pagi-pagi.
2: Matahari
3: dah naik tu dah pagi tadi. Wah, lebih merah. Ajak bestnya cuaca pagi Tok menjogi-jogi. Tapi matahari dah naik tak masa. Matahari lagi rendah.
2: Bila menangga kita ada yang ikut lariannya, Fas? Kan tadi ke, Fas?
3: Malam tadi.
2: Oh, malam tadi. Ada metadangga. Ada metadangga muka orang yang ikut larian dengan DJ Winnie kita.
3: Oh, tapi kami si kami dah berdaftar tapi si ikut larian lah kan. Cuma tiba-tiba tak disuruh jadi MC tak. Mau saya berlari, siapa nak bercakap lah.
2: Aduhai. Tahniah, Fas.
3: Tahniah juga sana. Tiba. Jom sana kita menyapa dulu rakan kita di Limbang FM. Hello, siapa di sana?
4: Halo, Dimas di Limbang sana dan juga Fas.
3: Ya.
4: Assalamualaikum kita dua.
3: Waalaikumsalam
2: Dimas.
3: Dimas, apa khabar pagi tu Dimas?
4: Alhamdulillah sehat, Dimas sehat. Dengar kita dua kelakar ya, cicak-cicak ya.
3: Lupa Mbak Dimas sekali sembang sekali. Lupanya. Ada tiga kopi tu Dimas, kopi teh kedai Zana, mau kopi mau teh?
2: Kami si minum kopi, Fas.
3: Oh ya, kasih ya. Ya ada ya. Coklat ada. Fas tengah minum.
2: Kami si minum kopi.
3: Oh, si juga.
4: Sama kita Zana.
3: Oh, ya. Matcha atau latte jelah dengan Zana.
2: Okey, Dimas. Macam ni cuaca di Limbang, Dimas.
4: Cuaca di Limbang okey je. Tapi kalau nangga ramalan cuaca putir pagi ke malam, tapi kalau nangga di luar nun okey je.
3: Okey. Kali hujan tompok-tompok kali Dimas. Kan?
4: Kali juga lah ada setengah kawasan yang hujan, ada setengah yang panas
3: betul. Ya. Mungkinnya tompok sebelah pedalamannya, lepas tu sebelah bandarnya si ataupun sebelah lautnya tompok-tompok hujan lagi. Macam Miri juga lah hujan tompok-tompok macam ya, hujan di satu dua tempat.
2: Benar, samalah di Bintulu tu. Jadi apapun kita mendoakan cuaca cerah pagi. Benar juga.
3: Yalah. Okey. Dan juga untuk anda semua mendengarkan kami cara berinteraksi untuk di Media FM, anda boleh saja menghubungi kami di talian 085-423-6634 dan juga boleh saja komen di muka buku kita di Media FM Official. Ada Nangga logo 80 warna biru. Yalah. Ya. Okey. Zana di Bintulu macam ni, Zana.
2: Okey. Kalau di Bintulu, mana yang nak menitipkan salam pagi tu, boleh kongsikan salam kita orang menerusi ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Satu je cara Fah, sebabnya talian di Bintulu belum gi dapat digunakan, masih gi sakit kata orang teh, belum ada ubatnya. Hai. Jadi satu je cara di Bintulu yang nak menitipkan salam, boleh tinggalkan salam-salam kita orang menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Mas dan Fas.
3: Dahlah sakit telefon kita di Bintulu.
2: Yelah gaya Fas. Kami orang untuk nunggu. Kami orang untuk nunggu bangunan baru Fas.
3: Ya kak. Dekat sini. Dekat sini ke sana.
2: Ais dekat Batu Dua ya, seberang dengan pejabat Perbinda ya. Tapi belum gila, mungkin dalam setahun dua tahun kali Fas. Pertahan dulu.
3: Dekat berdepan dengan JKA ya kak. Siakah?
2: Sejauh dari Sia jauh pas.
3: Oh sejauh dari Sia. Oh dekat rumah.
2: Ya seberang dengan pejabat Perbinda ya. Mungkin kalau kita tahu pejabat Perbinda ya, hanya seberang aja. Oh, sejauh dari kawasan SK1 sebelah aja.
3: Oh Sia dekat jangan rumah makcik saya. Okey, patut tak nampak bangunannya. Oh Sia rupanya.
2: Tengah proses kini tok Fas.
3: Oh sialah ya kan. Okey, Dimas macam ni cara berinteraksi dengan Dimas di Limbang.
4: Okey, di Limbang tu biasalah macam biasa boleh telefon kita di konti tu 085-211-246 ataupun tinggalkan juga pesanan di laman Facebook Limbang FM, laman Facebook rasmi kita lah. Okey, ajak caranya macam Miri juga sama.
3: Okey, jom Miri dah ada pemanggil sebenarnya tu, tapi kita nak bagi dulu. Okay. Bagi dulu sana
2: ikut ikut tuai rumah lah. Kami orang ikut tuai rumah tu. Oh, ini Mas.
3: Oh, nak angkat terus ke? Jomlah angkat lah. Dah berkelit lah telefon kan. Awalah sana. Angkat lah telefon bagi tu. Hello, siapa di talian? Mr. Tut Azana. Tunggu sekali lagi yang menghubungi kita.
4: Apa
3: dia?
4: Mas Mada mau apa?
3: Dengan lagu.
4: Dengan lagu.
3: Toknya double clip tok. Hello, okay. Siapa di sana? Ya, siapa di sana?
2: Tok nang macam kenal suaranya tok Fas.
3: Volume Fas tinggikan volume nya lok. Kecil lah suara telefon tok. Tetap doloknya.
2: Kena suara macam Pontianak tu Fas.
3: Jangan diseru Zana, jangan diseru tu Zana. Kita seorang-seorang di konti tu Zana.
2: Nya call bunyi tetap terus eh Fas.
3: Oh okey. Hello, siapa di sana?
5: Hello.
3: Hah?
2: Hello.
3: Hello.
5: Hello.
3: Siapa tu? Siapa ya?
5: Teka.
3: Tahu. Tapi kita pandang lah dulu siapa.
5: Tahu.
3: Tahu siapa di sana, tapi kita padahlah nama kita siapa. Perkenalkan nama kita.
2: Si boleh madah.
3: Oh, macam ni si boleh padah ya. Oh.
5: Zana tahu tu.
2: Ai, Zana si tahu juga tu.
5: Lupa sahabat lama lah tu.
2: Okay, N kan?
5: Betul.
3: Oh, N dari tukau, N.
5: Sekarang bukan dekat
3: tu kau. Ah, dekat sini.
5: Lagi melancung.
3: Wow, melancung kat sini, En. Wow. Simbak kami tiga, En.
5: Melancung pergi ke Kundapa.
4: Setiap minggunya melancung tu, En.
2: Oh, setiap minggunya melancung tu, Pas.
5: Astaga. Single, mesti lah melancung.
3: Si Aja pergi melancung, En, tu, En.
2: Oh, En. Simbak kami tiga.
5: Zana DJ kan dah ada
2: ekspedisi,
5: bolehlah
2: menanggung
5: semua orang
2: darah. Ayy, mbaklah Zana dengan Dimas.
5: Ya, bolehlah. Zana dengan Dimas dah bolehlah. Dekat sama-sama darah. Kalau DJ Fas tinggal dekat konti je, boleh ikut.
3: Sampai hati je. Oh, jenak jahit hati dengan Fas di konti tak sorang-sorang.
5: Kalau mau, macam tu lah DJ Zana. Kalau DJ Fas serahkan kepada Anik je.
3: Ada lagi sebenarnya ni. Mun macam BN, okeylah.
4: Ada Anik ke lah?
3: Oh, ada. Belum. Tetap belum bangun tidur Anik kot rasanya.
4: Yang diseru ya.
3: Katoknya rohnya, okey.
5: Si mau mek tunggunya.
3: Oh, N. Aku lupa buah strawberry, N lah.
5: Si mau. Mau bagi dengan DJ Zana dengan DJ Dimas.
2: Kami
5: ya.
2: Mau buah ya. Kami mau buah avocado.
3: Ha. Avocado lah ya. Boleh?
5: Boleh.
3: Mau macam apa? Sayur kobis je.
5: Kalau DJ Plus, saya dah.
3: Sayur kobis kan?
5: Saya dah.
3: Musik dekat airport dia tunggu kami. Sekeluar kita dari airport Miri ya.
2: Benar ya.
5: Ya nak menetap dekat Sabah je lah.
3: Oh ya kak.
5: Terima kasih. Siapalah macam tu. Kita pergi Port Miri. Kami pergi Port Bintulu. Kelak di sana. Jemput kami dekat Port Bintulu.
3: Mun dah ada lagi. Dia ada lagi flight ke Bintulu. Flight Bintulu dah cancel.
5: Nah, tidak dapat di jemput.
3: Nah, dengar suara belakang neriak tu. Agi rasa main telefon.
2: Meriah, meriah rumah.
3: Mak kita neriak dekat belakang nun. Kita main telefon.
5: Ya, ada maknya.
3: Nun, siapa neriak kat belakang ya?
5: Pengunjung.
3: Oh, ingat kita neriak.
5: Ada.
3: Oh, ni bulaknya. Dengar, kami dengar bulaknya. Ibu kita nak bulak. Dia, pengunjung. Dengar ya. Oh, pandainya. Kantoi, Zana dengan Dimas. Oh. Dengar suara belakang bulaknya.
5: Mestilah. Tapi kan DJ, mestilah bawa kakak pergi Sabah juga. Nanti bawa makan seorang-seorang nak bercuti sendiri.
3: Tek, bukan mari ni pada seorang-seorang diri. Oh, pengunjung yang teriak.
5: Ya, boleh tahu. Belaklah DJ. Bahaya pula orang uratnya kakak Mek. Boleh
3: lah.
5: Baguslah.
3: Berkawan, berkawan. Orang kata berkawan biar seribu.
5: Boleh, boleh.
3: Bercinta biar satu, En.
5: Ente ada cinta, ente single.
3: Yalah, ya. Orang kata tadi carilah dekat Kundasang. Saya putih-putih, kaca-kaca, En.
5: Alah, kelak-kelak orang rusun. Pergi balik kelak buat orang rusun, Mek.
3: Apa?
5: Kami bawa orang dusun
2: ke balik. Orang dusun pas.
4: Amin.
3: Ibu lupa jemput kami tiga.
5: Kami kelak mengambil. Ibu lupa. Sikit
3: seorang kerbau. Sampai hatinya nyuruh kami nak kik kerbau.
5: Mestilah buat hadiah kalau kami kahwinnya. Bagi sikit seorang kerbau.
2: Bukan hadiah dimintanya pas.
3: Terpaksa lah saya cari kerbau mainan kan, di kedai.
5: Yalah, biasa dah. Kan DJ dah minta sayur kobis sama Mek. Nah, mestilah bagi kerbau sama kami.
3: Sayur kobis sebulat aja baru berapa ringgit. Dia minta kerbau yang beribu-ribu. Ya, melampau.
5: Ada bayarannya, Mek.
3: Oh.
5: Kalau DJ Dimas, Mek cik minta lah. Selepasnya cik minta dekat Mek.
3: Oh, ada tadi kan? Adakah Dimas? Dimas pun minta tadi kan Dimas? Dimas katanya minta
5: kan
3: ikan masin. Dia minta buah-buahan katanya. Jangan lupa buah-buah kata Dimas.
5: Kalau DJ Dimas tak senang. DJ Dimas tak senang. Sebab tempatnya punya perkampung banyak kerbau kan DJ Dimas.
4: Oh, tapi bukan Dimas pun lah. Kerbau yang kerbau orang lain.
5: Tak apa. Kena tangkap kerbau saja.
3: Berani En sekali ditandoknya Nun pelantin kita ke Kelawas. Oh,
5: Anika.
3: Oh, yalah ya.
5: Anik
3: ya tahan ekornya. Sekali kerbau yang melibas pakai ekornya. Nun pelantin ke Bekenu Nun. Oh.
5: Nyadah.
3: Oh, En. En, salam ni En. Tunjuk kepada siapa En?
5: Pandang benar kita cita ke.
3: Tahu tak apa. Lalulah bersama dengan DJ En kita tu.
5: Sama-sama. DJ yang buat cita
3: tadi. Okeylah En. Salamnya tunjuk kepada
2: siapa En. Teruskan salamnya En.
5: Okey, sampaikan salam tu buat mak kami berada di Tukau. Tak lupa juga buat makcik kami yang berada di Lebuan dan abang kami berada di Lebuan. Semoga sehat-sehat selalu. Tak lupa juga buat abang Mek di Kuala Lumpur. Tak lupa juga buat makcik Mek di Kuala Lumpur. Dan semoga sehat-sehat selalu. Tak lupa juga buat makcik Intan yang berada di Tukau. Tak lupa juga buat pakcik kami yang berada di Malaysia. Semoga sehat-sehat selalu. Maaflah kalau tidak dapat mengunjung. Kepada DJ yang telah bertugas untuk hari ini, selamat menjalani tugas masing-masing. Semoga memudahkan urusan dan dilancarkan tugasannya.
2: Amin.
5: Dan satunya lagi, kepada orang Limbang tu yang memarah nanti, minta maaf dan minta maaf kepada and minta maaf kepada orang Limbang tu, ha. Jangan marah-marah orang Limbang. Ini suka bergurau.
3: Oh.
5: Tak lupa juga tak buat semua yang mengenali N yang suka bergurau ni, semoga jangan marah-marah ya korang.
4: Boleh minta marah-marah
5: lah. Mandalah tahu dan marah nanti. Ih, jadi kau lambatnya call. Nah, habis.
3: Tak adalah.
4: Tak adalah.
3: Tak ada, okey je.
5: Okey, minta lagu.
3: Lagu apa tu, N?
5: Lagu Jangan Paksa Rindu. Sebab N tak mahu rindu.
3: Yang pastinya N kena nyanyi dulu. Macam mana? Chorus je. Macam ni lagu ya?
5: Ada.
3: Ai, macam ni kami mau mainkan sedangkan si tahu lagu ya.
5: Jadi memang kau bisa bersama.
3: Lagi teruskan lagi sikit serangkap lagi. Jangan, jo.
5: Jangan paksakan hati tu terus mencinta.
3: Lagi. Biarkan. Ayo lu okeylah.
5: Dah.
3: Okey. Kacau sama
2: Anne. Pandai en lagu.
5: Okeylah, ya jalan lagi je.
3: Okey, terima kasih Anne.
2: Terima kasih Anne.
5: Sama.
3: Jangan lupa buah strawberry kami Anne.
2: Waalaikumsalam. Jangan lupa juga. Avocado kami jangan lupa Anne. Avocado kami.
3: Okey. Itu dia end di Kundasang. Benar ke sih di Kundasang?
2: Maunya berlagu. Pas pun kita suruh pas. Mandi end lagu
3: kan. Dia minta lagu ya. Tak kan lagu apa Jangan Paksa Rindu.
2: Jangan Paksa Rindu.
3: Kelak kita cari lagu ya. Ni dah beri teaser sikit macam ni, lagu ya. Kelak kita mainkan. Okey. Dan juga boleh hubungi kami di 085-423-634. Di Limbang tadi Dimas?
4: Limbang 211246.
3: Sama.
4: Ada pemanggil kita di talian tu. Pas.
3: Okey. Silakan Dimas.
2: Teruskan Dimas.
4: Teruskan aja. Oh. Hello.
6: Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
4: Ini dia. Pemanggil kita.
6: Nasib baik sempat.
4: Nasib baik sempat.
6: Kalau yang dah pernah tadi tu sampai kalau dah habis tu.
4: Saya tunggu.
6: Eloklah orang tu buat rancangan lain lah. Program lain dalam si radio
4: lah. Okey lah, tak apa. Kita sama-sama. Apa?
3: Yalah, Nat.
4: Menceriakan suasana kita.
2: Betul. Orang awal dah minta maaf tadi, Nat.
3: Nat, ni amadahnya nak pergi ke Limbang, Nat. Nat.
6: Mantap dia lah.
3: En kata nak pergi Limbang tadi. En tadi kata nak pergi Limbang jumpa Nat.
2: Nat.
3: Okay. Oh, Nat.
2: En awal dah minta maaf tadi, Nat.
4: Benar. Okey, Nat. Jangan marah-marah, Nat. Hujung minggu tu.
3: Jangan marah, Nat. Senyum selalu, Nat.
6: Senyum panjang.
3: Yalah. Kalau marah.
2: Itu yang kita mahukan. Betul.
3: Kalau marah-marah, nanti cepat tua, Nat.
4: Tak okay. Dengar dah bunyi tetaknya.
3: Tetak sikit, Nat. Dengar bunyi tetak ujungnya.
6: Buat semua para bapak sama hari bapak sajalah.
3: Iya, sama hari bapak. Iya. Betul. Hari Ahad tadi.
4: Untuk pas lah ya.
3: Belum. Belum ada lagi pas.
6: Hari bapak. Pas. Dah kapal.
3: Apa tu? Tak si bapa dengar.
2: Kurang jelas.
3: Okey, Nat.
4: Boleh ulang.
3: Sarapan apa dia, Nat? Nat, sarapan apa bagi tu?
2: Kan bukan soalan, Pas.
6: Ni tahu ada couple.
3: Aduh, Nat.
2: Ya, Nat. Pas sudah berpunya, Nat. Oh, Nat. Pas kita sudah berpunya. Sudah.
6: Tak pasien kah tadi?
3: Ai bukan.
2: Bukan.
6: Tanya aja.
3: Bukan. En kata tadinya single. Katanya tadi.
6: Tahu ada kita dua couple.
3: Ai sedahlah. Ni ada si kenal Fas siapa ya?
4: Jiran sekampung aja.
3: Jiran sekampung.
6: Amin.
3: Jangan. Jangan.
4: Rajuk dia bunyi. Nadia.
3: Jangan. Oh, rajuk dia bunyi Nato. Oh, yalah ya.
2: Okey, Nat. Okey, teruskan dengan salamnya, Nat.
6: Salam tu buat anak buah kami yang berada di Bintulu. Wafa Saswani sudah pembelinya, yang sudah di mana nak di taman apa kami ingat lah. Bintulu jalan buat kakak Jijut. Sepalik ya, saudara mana kami lah yang berada di Miri Bintulu. Yang sudah pas sayang selalu buat yang langsungkan perkahwinan Rito buat pengantin baru lah. Kekal bahagia selama-lamanya.
3: Amin.
6: Terus ke lagu kah?
4: Lagu apa nak?
6: Kai Bahar Bayang.
4: Oh, Kai Bayang. Okey.
3: Oh, macam ni lagu yang nak tengok.
6: Tapi pun ingat tu lah. Lama dah tinggal.
3: Lama dah tinggal.
4: Sebab tu aku tanya mau dengar.
6: K-pop lah, K-pop.
3: Hah? Apa ya K-pop?
6: K-pop.
3: Oh, K-pop.
4: K-pop.
3: Rupanya.
4: Nah, di sini tu nak, di mana kita nak?
6: Di rumah.
4: Oh, di rumah. Okay, tengok bola. Ada tengok bola kah?
6: Meletup.
4: Apa yang meletup?
6: Meletup. Suria.
3: Oh, ya rupanya.
6: Nangga, siapa tu? Nangga, Nabil.
3: Simo Nangga, kami tiga dekat Facebook tu. Kami tiga pun tengah live dia tu. Oh lah, dekat Facebook kami tiga tengah live.
6: Sige, kami Nangga tu lah.
3: Okey, mohon benar kita Nangga. Fast pakai baju apa? Fas pakai baju warna apa? Zana baju apa? Dimas warna apa? Mohon benar kita Nangga.
4: Tukar.
6: Ingatlah.
3: Ya, saya dah lah dia Nangga.
2: Ya, ya tandanya saya dah Nangga.
3: Saya dah Nangga lah ya dekat Facebook kita.
6: Kelala kami Nangga.
3: Okeylah.
2: Dah habis Nat. Dah habis dah Nat.
6: TV. Dapat Nangga TV.
4: Okey.
6: Buat kenalan Nurian Masai Beraja ucapan sama perkenalan. Buat fan-fan Kai Bahan berarti Miri itu ingatlah namanya. Sebenarnya pernah minat Kai Bahan lah.
3: Kai Bahan ada di Miri?
4: Ada
3: Kai Bahan? Ya, ada Kai Bahan di Miri? Oh, bukan artis ya lah. Fan Kai Bahan. Okey, fan Kai Bahan.
6: Ucapan salam kenalan je lah.
3: Okey, salam kenal. Okey, terima kasih.
4: Okey.
6: Baja.
4: Siapa lagi? Ada lagi?
6: Mas Lina.
3: Oh.
6: Kasihan kami ya. Ucapan si kita belagu kan. Ada dengan belagu di sini, di Miri ya.
3: Pertandingan apa? Si ingatlah Nat. Udah cerita lama dulu. Si ingat lagi Nat.
6: Orang kawin minggu tu senun.
3: Orang kawin pun saya dah nyebut kami tiga ni gaya Nat. Oh, si tahu kami tiga tu Nat.
6: Buat dekat DJ. Ucapan selamat pagi minggu. Kelak mun balik hati-hati di dalam perjalanan.
4: Okey, terima kasih.
6: Yang pandang
3: belakang,
6: pandang depan
3: saja. Mesti pandang belakang macam ni lah Nat. Kita mesti toleh kanan, toleh kiri. Kena toleh Nat.
6: Nanti kalau singgah ke mana?
3: Traffic light.
2: Mesti mau lihat kiri kanan ya Nat.
3: Oh, nak belok.
4: Kalau depan saja macam mana tu?
6: Cepat boleh tanya.
3: Oh, tanya apa itu Nat?
6: Jalan ni. Jalan ni ke Airport Miri ya.
3: Jalan ni ke Airport Miri ya.
6: Jalan ke Airport Miri.
4: Nama jalannya.
3: Jalan Miri Bintulu.
2: Oh, sejauh dari sejauh rumah kami nak kampung kami.
6: Ah, okay,
3: oh.
6: Pakai dah mesti paham. Okeylah.
3: Ha? Betul Nat, nama kita tanya nama jalan dia Nat.
6: Okey.
3: Okey, terima kasih Nat. Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Itu dia Nat. Betul lah. Nama jalan kami ya jalan airport ya nak ke rumah ya. Jalan Miri Bintulu Nat namanya. Seda jalan nama jalan Kemboja, jalan Inosia, jalan Ampoga Seda Nat.
2: Si, Fas, jalannya nang jalan lapangan terbang Miri Fas namanya Fas.
3: Oh, jalan lapangan terbang Miri kan.
2: Oh,
3: betul betul betul. Nyalah ya. Sedanya jalan nampak nama jalan Tok Alwi, Tok Alman, Tok Seda kan? Betul. Jom, ada pemanggil lagi di talian Tok sebenarnya.
2: Okey, Fas. Kita teruskan, Fas.
3: Okey, sana. Hello, siapa di sana?
7: Hello.
3: Ya, siapa tu?
7: Teka-teka.
2: Teka-teka tu. Rasanya kenal tu, Fas. Dimas.
3: Siapa, eh?
2: Ai, nak kawan nak seorang tadi, ya, Fas.
3: Siapa, Eno?
7: Oh, dari... Ada orang menyuruh tadi.
2: Ah.
3: Oh, yang dari Sepitang ni kah?
2: Bukan. Yang dari Johor ni pas.
3: Yang dari Johor.
2: Anik.
7: Betul.
2: Oh, Anik. Fasto dah lupa kawan sendiri Fasto eh.
3: Si lupa ingat ya, siapa ya, si ingat Anik. Oh.
7: Buatlah merajutlah macam
3: ni. Eh, lu dah merajut. Eh, jual kelak.
2: Seorang tak nak marah, seorang nak merajut macam ni. Tak ni lepas.
3: Kan ya, kita tok seorang tadi merajut seorang marah.
7: Kalau Nat ya. Macam tu kalau Nat marah ya nikiumnya juga.
3: Ai. Jangan. Si boleh, jangan. Au.
7: Tapi kan Nat yang single lagi.
3: Yalah.
2: BM tepi ya. Anik, BM tepi dengan Nat. Ya, BM tepi dengan Nat.
3: Anik nak berkenalan dengan Nat.
7: Oh. Tidak.
3: Kalau nak berkenalan kami bagi nombor ni. Ha.
4: Ada nombor dengan Nat.
3: Ada nombor ni.
2: Ada.
7: Timbang.
3: Kami sini ada senarai nombor siapa yang hubungi kita ni. Ni nombor Nati 01 ambil. 01 ni. Okey.
2: Okey Anik, dari sini tu Anik.
3: Dari sini Anik.
7: Dari tu kau dah sekarang dekat kau.
3: Oh, baru bangun tidur kan Anik kau. Ataupun tengah tengok temenong, tengok manok, tengok ayam, tengok itik tu.
7: Tengok live DJ pas dia.
3: Oh, ya kah?
2: Oh, tengok live DJ Fas. Okey, Anik.
3: Terima kasih, Anik. Okey, sarapan apa tak Anik pagi tu?
7: Belum sarapan, malas masak.
3: Malas masak?
2: Aduh.
4: Diet kah?
7: Ya.
3: Oh, samalah kita, Anik. Belum sarapan lagi tu, Anik. Lapar je. Fas tunggu aja sarapan dibuat Anik tu.
7: Tidak. Suruh N yang buat.
3: N dah semua. N jauh.
2: Andy Kundasang.
3: Fas minta oleh-oleh pun dia tak bagi. Ha, ni Anik pula tak ada. Semuanya kedekut. Tak payahlah.
7: nanti Anik hantar pergi konti.
3: Okey, boleh.
4: Janji
3: ya, Anik ah.
7: Jangan janji dulu.
3: Iya, jangan janji dulu.
7: Nanti janji tu tak ditepati.
3: Oh, lelahnya ngepong ayam dia kelak. Kerja ayam. Nak nyembelih ayam lagi, cabut bulu ayam lagi.
7: Tapi kan pas ada hadiah dekat end kan tadi. Hadiah kerbau.
3: Hadiah kerbau? Mana saya dapat? Mana saya oleh kerbau? Mana saya dapat kerbau ni?
7: Dapatlah dekat pujut kerbau tu kan ada kerbau.
3: Nama je tempat tu pujut padang kerbau.
7: Adalah.
2: Kurang dah kerbau tu siya. Saya dah gig dah.
3: Saya dah lagi dah ni koi. Oh, yang ada pun kami jumpa kerbau pun. Yalah dekat kedai-kedai aja. Ya semuanya mainan. Kerbau mainan je semua.
7: Kalau mainan tu Anik tak nak.
3: Uish. Okey papa. Ha? Hari-hari ni mbak tidur.
7: Ini boleh makan kerbau macam ya.
3: Ai. Keras bah daging kerbau. Oh, daging lembu. Okey lagi.
7: Ni ada lembu tu.
3: Oh. Nyalah ya gigi Anik tu ada gigi taring kan? Memanglah dapat gigi tu. Kan Anik?
7: Eh, kalau Anik ada gigi taring bagus Anik di Godzilla nak jelah.
3: Ah, jadi apa? Godzilla?
7: Jadi hantu.
3: Oh, jadi hantu. Ya, jangan Anik. Okeylah Anik, salam tuju kepada siapa ni?
2: Okey, salamnya Anik.
7: Okey, salam ni buat cucunya dari Mak Anik tu yang dekat konti sekarang ni.
3: Oh, Mak Anik kat konti. Ha? Siapa Mak Anik kat konti? Siapa
7: mesti tahu, mesti tahu.
3: Ha? Mak Anik Dimas ke?
2: Siapa Mak Anik?
7: Kan.

0: Tafikan anik kalam semamaan.
1: Oh, okey. Pukul 12 kelak. Ah, bahasa Iban kelak. Ah, bawa mak kita bertugas.
0: Ani. Okey, kelak lah ani call mak ni.
1: Ah, pukul 12 kelak ni kah? Ah, pukul 12 kelak.
0: Kelak.
1: Saya ni Iban.
0: Kelak ani bahasa mak Iban lah. Cakap sama mak ani.
1: Nama Jakob Iban ani.
0: Nama me.
1: Oh, nama berita ni.
0: Mani berita.
1: Oh. Okey lah. Ya. Nemunya. Ha, okey ani. Ha, ya jak ni.
0: Minta lagu.
1: Lagu apa, Tik? Jangan paksa rindu. Ya,
0: tidak.
1: Jangan paksa rindu, Tik.
0: Ha? Bukan.
1: Macam mana lagu jangan paksa rindu, Tik?
0: Lagunya...
1: Jangan paksa rindu.
0: Bukan.
2: Lagu apa?
0: Jatuh cinta memang manis.
1: Wah, jatuh cinta memang manis. Betul kan lagu ya, Kak?
3: Dalam hati ada taman, ya, Pas. Macam dalam hati ada taman, Jak.
2: Oh.
0: Tengah balik jogging.
1: Wow, balik shopping. Bestnya.
0: Jogging.
1: Jogging.
3: Oh, jogging di taman lah ya.
1: Oh, jogging kat sini, Teh Anik?
0: Jogging dekat Taman Tungku.
1: Ya. Ha? Taman Tungku?
2: Taman Tungku.
0: Kan ada keluarga Anik juga dekat Taman Tungku. Ya.
1: Oh, si nampak pun kita, Teh. Fas turun kerja, Teh. Bula Anik ke?
0: Adalah. Anik baru turun tu.
1: Oh, yalah ya. Patutlah tadi. Okeylah, Nik. Ya, jak, Nik.
0: Ini ada pas nampak.
1: Oh, okeylah, Nik. Ya, jak, Nik.
0: Ya, jak lah.
1: Okey, alright.
2: Okey, Nik. Terima kasih. Bye.
0: Sama.
1: Yalah, Nik kita tadi. Oh, dari tu kau. Aduh, semuanya seorang merajuk, seorangnya marah. Seorang lagi. Bila lah ada yang happy nak call kita kan? Dimas dan juga Zana tu. Aduh, merajuk juga lah kita tu Dimas dengan Zana. Kita orang dengar semua. Malah merajuk juga ya. Okey, boleh hubungi kami lagi di talian 085-423-634 untuk di Media FM. Dimas tak di 085, berapa tadi Dimas?
3: 211-246.
1: Betul. Dan juga boleh boleh juga nyampaikan salam di muka buku di Facebook kami juga di Media FM. Di Media FM pun dah ada juga tu sebenarnya. Telefon belum berkelip, limbang dah berkelip ke Zana? Zana lagi Dimas.
3: Limbang
1: siap
3: lagi.
1: Saya dah. Macam mana kita main lagu dulu kan?
2: Okay Fas.
1: Lagunya pagi-pagi macam tu, Bunga Kemboja pun dah mekar dah, Tik, kan? Jadi mainlah lagu Bunga Kemboja tu.
2: Boleh Fas.
1: Tahu siapa mak lagu tu Zana?
2: Iman Troy kah?
1: Betul, Iman Troy. Pilih-pilih lagi. Ya kan lagunya kan? Lebih kurang entah. Macam ya kan? Okey, hanya di segmen Halu Gabungan 3 Stesen.
2: Halo.

0: Ya, itu dia. Ha, baru saja menghiburkan kita. Ting Tang Ting Bunga Kemboja.
1: Ya. Ha, Zana Iman dan juga Troy. Dimas.
0: Iman Troy. Hmm. Ceria je lagunya pagi tu. Oh.
1: Benar ya, Fas.
0: Ha, masih lagi kita dalam segmen Halu gabungan tiga stesen Media FM. Fas menemani anda. Ha, dan juga di Bintulu Zana. Dan juga Zana. Limbang FM Dimas menemani anda. Ha, sehinggalah pukul 11 okay, pagi
2: kita
0: nanti.
2: Kita masih.
0: Betul.
1: Ya, boleh di sini.
0: Boleh hubungi kita di talian 085 untuk Dimiri. 085-423-634 untuk anda menyampaikan ucapan di hujung minggu tu. Oh, di Masjid
2: 085-211-246.
0: Ya, okay, betul.
2: Kita di Limbang tu.
0: Ada yang dah berkelip, Dimas?
2: Belum lagi. Belum lagi ada.
0: Miri pun belum.
1: Sini dah rakan kita dari Sepitang ya, Fas.
0: Kan?
1: Busy-nya kali.
2: Oh, Nangga ya kalinya. Nangga apa tu?
0: Nangga membolnya kali
2: yang
0: rasanya.
2: Program berlangsung di Lawas tu.
0: Oh, ya kan? Ada program kan?
1: Ada program.
0: Oh, Miri dah berkelip dah tu. Miri dah berkelip.
1: Okay. Mungkinkah dia? Mungkinkah dia?
0: Oh, hello. Siapa di sana? Hello?
3: Hello.
0: Ya, panjang umur.
1: Panjang umurnya,
0: Fas. Baru disebut namanya dah keluar.
3: Ini siapa ni?
1: Ini siapa ni?
0: Jas, kan?
3: Entah.
0: Betul lah, Jas.
3: Ini siapa?
0: Fas ni.
1: Buat nak kenal lagi tu, ah.
0: Ya Allah, sampai hati. Sampai hati kau, Jas. Nak kenal aku, Jas.
3: Bukan. Ingatkan ada di sisi lain.
0: Alah, aduh. Hai, siapa
2: kalau
0: lagi?
2: Bukan si Fas, karena dicari-carinya tu.
1: Benar tu.
0: Itulah kan.
3: Orang yang ditunggu-tunggu.
0: Yalah, siapa? Siapa tu? Orang yang ditunggu-tunggu.
3: Entah.
0: Entah, hai.
3: Yalah, orang
2: yang kalau si Fas merajuk sekarang macam mana?
0: Oh, merajuk? Jas.
3: Orang yang tunggu-tunggu ni sudah muncul.
0: Yalah kan. Minggu lepas.
3: Orang yang dirindu.
0: Dengar
3: selalu diingat.
0: Dengar tu Dimas dan juga Zana. Aduh.
3: Oi. Orang yang selalu diingat.
0: Iyalah, terima kasih. Jas. selalu diseru-seru kan.
2: Orang yang dimimpi-mimpi mengkali tu.
1: Benar.
3: Dah jual lah.
0: Betul. Pagi-pagi pun minggu lepas pun Fas tengah driving, dengar je ucapan terbatuk-batuk Fas, ada orang nyeru nama Fas.
3: Itulah orang yang ingat. Betul. Ingat orang di sana.
0: Yalah, terima kasih.
3: Kalau yang dah ada apa-apa tu, dah ingat tu.
0: Terima kasih lah ingatkan Fas. Oh, Fas tengah tengah sarapan, terus merangsak.
3: Okey bah, kalau Fas.
0: Oh, okey lah. Terima kasih, Jas. Jas, musim buah apa, Jas? Di Sipitang ni, Jas?
3: Belum lagi. Bulan 8 kali.
0: Bulan 8. Buah dabai kah? Buah kembayan?
3: Kembayau. Ada yang ada.
0: Oh, buah kembayau je. Manggis.
3: Manggis dengan kembayau saja yang ada di sini ni, di kabunku.
0: Oh, durian tak ada?
3: Durian ada sikit saja.
0: Sikit saja. Sikit. Oh.
3: Sikit sajalah adalah untuk makan-makan.
0: Oh, untuk bagi dengan Fas sebiji, Zana sebiji, Dimas sebiji, cukup lah kan?
1: Alhamdulillah.
0: Syukur.
3: Seorang boleh lah kan?
0: Boleh kan?
3: Boleh. Kalau buah dabai, 2 kilo seorang.
0: Boleh.
1: Syukur.
0: Sanggup Fas pecut kereta pergi ke Sepitang tu ambil?
3: Boleh bah, datang aja kalau kau makan buah. Kembayau banyak ni.
0: Oh, kembayau. Yang
3: dabai. Apa buah dabai banyak sekarang.
2: Oh. Masak sudahkah kembayau di Sipitang?
3: Belum.
0: Oh, alu.
2: Masih
0: putih lagi kan?
3: Masih putih.
0: Di Miri pun masih putih lagi dekat pokok tu.
3: Tu lain kembayau ni tu.
0: Sama. saya dah beza sama.
3: Di sana buah dabai, sini kembayau.
1: Sama aja tuh kan.
0: Sama
3: aja kak.
0: Sama aja.
3: Oh, iya kak.
0: Oh, sama aja.
3: Sama aja. Fas sudah sarapan ke tadi?
0: Belum sempat sarapan lagi Fas tu.
3: Lapa dah sarapan kak. Lapar kak.
0: Lapar lah ni. Memang lapar.
3: Bukan. Lapa dah sarapan. Saya tadi sarapan pagi sudah.
0: Oh, alkisahnya teh Fas si ingat Fas konti hari tu. Terkejut Fas.
3: Apa ni? Selepas sarapan, jam 8 begitu saya pergi meluat kebun.
0: Oh, pergi kebun.
3: Ya.
0: Oh.
3: Sambil-sambil bertanam-tanam biji lebu.
0: Hah? Apa tu?
3: Bertanam biji lebu, labu.
1: Oh, labu.
0: Labu. Labu. Ah, buah labu tu.
3: Oh, bijinya ba ditanam.
0: Oh, bijinya ditanam.
3: Oh.
0: Okey.
3: Oh, untuk kan saya ba untuk apa? Kalau ada pucuk-pucuknya nanti bikin sayur.
0: Oh, sayur. Oh, yalah kan. Oh. Betul. Daun-daunnya boleh makan. Betul.
3: Eh, boleh ba. Yalah, daunnya pucuknya lah betul.
0: Yalah, betul lah. Boleh lah. Saya dafas kata si boleh tak kok.
3: Oh. Eh. Aku suka makan tu pucuk labu.
0: Oh, pucuk labu. Saya pun suka makan sayur labu.
3: Eh, sama lah kita. Kenapa? Kenapa selera sama tu?
1: Kebetulan tu, Jas. Kebetulan.
3: Kenapa selera sama tu? Sama orang salah tu.
0: Oh, sayur labu masak lemak. Lepas tu campur dengan sayur cangkuk manis.
3: Atau bagi yang paling sedap tu.
0: Aduh, sedapnya. Campur-campur manis. Kan, Jas?
2: Makin lapar, Pak.
0: Oh, makin lapar. Fas, jangan cerita dulu, Jas, pasal makan ni, Jas. Fas, belum sarapan ni, Jas. Aduh.
3: Tangan lalai mata tengah hari ni.
0: Tengah hari nanti carilah. Terpaksa lah Fas pergi ke pasar untuk cari
3: buah labu. Di sana ada jual-jual apa tu?
1: Apa tu?
0: Apa tu? Jual apa?
3: Selam.
0: Ada jual ayam.
2: Di Miri.
3: Ayam.
0: Ada jual ayam. Ada jual ayam goreng? Ada tepi jalan nanti ada jual ayam goreng.
3: Fas, aku tengok kamu makin sehat.
0: Oh, makin sehat?
2: Amin. Alhamdulillah.
1: Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
3: Aku tengok bang, macam makin sehat pula.
0: Amin. Alhamdulillah. Ya,
3: Kak. Sentiasa makan apa?
0: Bukan. dua minggu fast keep berjoging.
3: Sentiasa makan, Kak?
0: Sentiasa makan lah. Aduh, jahat.
1: Makan tu pasti. Pasti tu.
0: Makan pasti. Okay
3: lah. Au. Gila, kurangkan makan, bah. Kadang tambah lampu kaya tu.
0: Oh, okey lah. Nanti kurangkan makan.
2: Jangan sebut lampu tu.
3: Kurangkan makan. Nanti gemuk paya.
0: Oh, okey lah. Tak lah.
3: Mesti... Saya sederhana saja ni.
0: Oh, mesti jaga badan ni, Jas.
3: Takut sekarang lah.
0: Oh, kena jaga makan. Si muat baju dan seluar.
3: Oh, ba.
0: Yalah, ya.
3: Kena jaga makan.
0: Okey, Jas. Salamnya, Jas. Masa nak habis, Jas. Pukul 11.
3: Salamnya, aku tahu.
0: Hai. Suka si tahu kepada siapa salamnya.
3: Ba, mana sajalah. Untuk DJ yang bertugas lah. Tiga stesen.
1: Ya.
0: Kepada
3: untuk mana lah. Untuk kawan kau. Siapa?
0: Kepada siapa? Kepada S1. DJ S1.
3: Kepada DJ lah.
0: Oh, DJ, okey.
1: Terima kasih.
3: Yang bertugas, yang tidak bertugas.
0: Ya.
3: Buat kawan-kawan lah.
0: Yalah kan.
3: Yang mengenali diri saya.
0: Okey, kenal. Ramai orang kenal dengan Jas.
1: Sama. S1 pun kenal.
0: S1 pun kenal.
1: S1, terutamanya S1.
0: Terutamanya S1, betul.
3: Kenal sudah.
0: Kenal dengan Jas.
3: Macam mana boleh kenal?
0: Kata? Oh, DJ S1 tu peminat peminat Jas tu sebenarnya.
1: Benar. Selalu disebut-sebut nama Jas.
0: Oi.
3: Dengan kamu pun macam mana boleh kenal? Macam mana boleh kenal aja? Aku pun hairan macam mana aku boleh kenal.
0: Yalah, masa kita pergi Sepitang jumpa hari tu kan.
3: Oh, ya
0: kan? Yang program hari tu, program dilawas hari tu.
3: Oh.
0: Kan
3: kita kenal kan?
0: Yalah kan yang kami pergi Sepitang hari tu kan.
3: Oh.
0: Zana pun ada ikut tadi tu.
1: Saya dah pas.
3: Baru aku ingat.
0: Yalah kan.
3: Kan pas pergi Sepitang. Sekarang Sepitang banyak perubahan tu dah pas.
0: Oh ya kak. Apa lagi perubahan jalan?
3: Ada yang kedai baru buka tu.
0: Okey.
3: Sepitang Walk namanya.
1: Tunggulah Jas bawa kami ke sana nanti.
0: Betul.
3: Boleh ba.
0: Boleh Jas bawa kami ke sana
3: nanti. Boleh. Bawa pas jalan.
2: Fas tengah merancang cuti tu kan ke.
0: Okey, nanti Fas.
3: Benar ba.
0: Fas tunggu musim buah kembayau dengan
1: durian.
0: Baru Fas pergi ke sana nanti ya. Bulan berapa tadi Jas? Bulan 8?
3: Nanti lah saya kasih tahu.
0: Okey, bagi tahu awal-awal
1: okay,
0: tau.
3: Kalau sudah kembayau hitam baru saya kasih tahu.
0: Okay.
1: Senang kami sedia tekiding. Senang kami sedia tekiding, Jas.
2: Bawa tekiding, sepas bawa tekiding.
3: Bawa kidding, bawa karong.
0: Bawa karong, betul.
3: Bawa bahai kah, bahai.
0: Bahai.
1: Oh, lagi pun, boleh.
0: Just kan dah bagi tahu tadi, dia bagi 2 kilo seorang kan kepada kami tiga tadi.
1: Kalau mau senang lagi, Just. Kalau mau senang lagi, kami bawa luggage, Just. Senang lagi, ada roda.
0: Bawa luggage.
3: Kalau anda bawa kaung guni, ya.
0: Karung guni.
2: Atu payah.
1: Atu payah. Karung guni payah. Payah kan diangkat. Kalau bawa lagi senang disurung. Bawa lagi.
3: Kalau enda bawa kereta yang satu roda lah.
0: Kereta yang satu roda tu. Tau kereta sorong tu.
1: Kereta sorong.
3: Senang angkat.
1: Okey. Boleh ba.
0: Kalau kau.
3: Gurau saja ba.
0: Yalah gurau saja ba. Okey, Jas. Ya, Jas.
3: Hah?
0: Itu saja.
3: Banyak peluang lagi nih, tapi biarlah kita.
0: Banyak lagi. Lalu lah Jas, masa dah. Sudah lah Jas, masa dah habis nih Jas.
1: Bah, sudah lah.
3: Untuk depan lagi kami.
1: Kesimpulannya Jas, Jas. Kesimpulan.
3: Apa tu?
0: Kesimpulan, okey.
1: Penutup.
3: Au.
0: Apa penutupnya?
3: Au.
0: Okey, terima kasih Jas.
3: Okey, bah, kalau
0: kau. Okey, dah. Terima kasih. Itu dia, Jas. Bas. Bah, okey, itu dia. Aduh, nak tunggu penutup Jas. Lalu pukul 11 jam kita. Nak tutup-tutup pun dah tu. 4 minit saja tinggal. 3 minit saja tinggal tu. Okey, terima kasih kepada semua pendengar-pendengar Media FM, Bintulu FM dan juga Limbang FM dan juga mendengarkan kita untuk halu, untuk pagi tu. Penuh pemanggil kita pagi tu. Kan Dimas dan Zana.
1: Benar ya, Fas.
0: Okey, Zana, mungkin ada penutup. Sedikit kata penutup.
1: Penutup. Okey, apapun terima kasih Fas, terima kasih Dimas, terima kasih juga rakan-rakan teknikal kita yang turut menjayakan siaran Halu kita pagi tu, dan terima kasih kepada semua pendengar setia Halu yang sentiasa setia bersama kita. Sekiralah yang mendengarkan menerusi corong radio ataupun aplikasi RTM Klik, dan juga yang turut setia bersiaran bersama kita menerusi Facebook pagi tu, Fas dan Dimas. Itu Dimas. Cik dari Zana, selamat berhujung minggu.
0: Okey, Dimas lagi.
2: Okey, daripada Dimas, terima kasih juga lah seperti Zana tadi, pendengar-pendengar kita yang mengikuti siaran kita, yang turut serta ke udara bersama kita, yang memeriahkan pertemuan kita untuk pagi tu, dan terus ceria bersama dengan siaran RTM untuk siaran FIFA World Cup 2026. Okey, terima kasih semua kerana terus bersiaran bersama RTM.
0: Ya, itu dia. Okey, dan juga lagu terakhir untuk pendengar-pendengar semua. Ini saja sempat masa yang ada. Macam sempat tak lagu tu, tapi setengah jelah lagu tu. Okey, terima kasih. Jumpa lagi Dimas dan juga Zana. Lagu Terpesona. Hanya
2: okey, terima kasih.
0: Okey, jumpa lagi.
1: Bye.
0: Bye. Mana lagunya tu Zana? Tahu tak?

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: 17 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian, eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
4: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di MBK.

0: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Jom layan Media FM.

Ya, 11.13 minit pagi ketika dimampiri 11.14 minit pagi. Masuk jam yang ketiga Fas menemani anda di hujung minggu hari Ahad 21 Jun 2026 bersamaan dengan 5 Muharram 1448 Hijrah menemani anda di Koti Miri FM untuk pagi ini. Ya, apa khabar semuanya di mana juga anda berada? Terima kasih di Bukit Lambin mendengarkan kami 95.7 FM dan juga di Suai 95.1 FM dan juga di Bandaraya Miri 98.0 FM. Terima kasih juga yang menyapa di TikTok kita, bagi tahu Is nyanyi lok bang. Oi, si pandai kan ambil lagu. Nur Ain, mesti DJ kau makan ayam kata. Hey, wajib mesti ada. Okey, Nufazulinda, terima kasih juga mendengarkan kita dan juga mengatakan salam di ruangan Facebook kita untuk pagi ini. Ramli Lee, salam semua DJ katanya. Tadilah, semoga sihat dan juga keceriaan selalu bersama dengan rakan pendengar setia di mana-mana berada. Happy Sunday forever. Cuaca di Sibu biasa ajak pagi tu katanya. Musim FIFA World Cup kan, langgar di TV okey malam tadi katanya. Almaklumlah kan, musim bola kena tok kan. Waktu musim bola pun pukul 1 pagi, pukul 3 pagi, pukul 6 pagi dan pukul 9 pagi. Senang best lah. Berjaga, bergadang lah kita kan. Jom kita nak lain dulu lagu ini. Dan lagu permintaan daripada siapa tadi nak dengar lagu tu? Oh, Adira, Suhaimi, Sayang Orang Sama dan juga Jangan Paksa Rindu, Ivan 17. Terus kakak mendengarkan kami di Geng Pagi, hujung minggu. Temankan Fuasa di Miri FM.

0: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan,
3: where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Podcast Kupasan Ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
0: Media FM di Suai 95.1 FM.

0: Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan, yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad 2.30 minit petang di Saluran Sukan Plus
1: 98.0 FM di Bandaraya Miri.

Ya, 11.30 minit pagi ketika ini. Fas masih lagi menemani anda di Media FM. Dan juga begadang, jangan begadang. Mesti rata-rata ramai yang begadangkan. Almaklumlah kan, menonton bola jam 1 pagi. Lepas tu pukul 3 pagi. Lepas tu pukul berapa lagi? Pukul 4 pagi. Dan juga jadual untuk semalam pun. Pun sama juga kan. Untuk hari Ahad semalam 1 pagi. Netherlands lawan Sweden. Lepas tu untuk grup E, Jerman lawan Ivory, pukul 4 pagi tadi. Lepas tu pagi tadi pukul 8 pagi Ecuador lawan Curaçao. Hanya di saluran Sukan Plus dan juga RTM Click. Dan juga pukul 12.30 hari nanti Tunisia bertemu dengan Jepun, pukul 12.30 hari nanti. Ini dia, anda boleh juga menonton secara live juga di TV OK dan juga Sukan Plus di 110 channel 110. Anda boleh menonton secara live. Fast pun tengah menonton juga ni sebenarnya, tapi belum start lah, pukul 12 nanti baru mula. Ini dia, Tunisia bertemu dengan Jepun pada pukul 12.30 hari nanti. Dan juga lokasinya adalah seperti di 3 negara yang seperti anda tahu, iaitu di Amerika Syarikat, di Kanada dan juga di Mexico. 3 negara. Okey. Dan juga jom kita nak berhibur lagi. Kita nak lain dulu lagu dangdut untuk ini, untuk hiburan anda semua. Terus kekal mendengarkan kami di Media FM.

0: info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Ya, muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu solat untuk hari ini 21 Jun 2026 bersamaan dengan 5 Muharram 1448 Hijrah. Hari Ahad hari ini, maksudnya solat fardu Zuhur tengah hari ini 12.28 minit tengah hari, solat fardu Asar 3.54 minit petang, solat fardu Maghrib 6.38 minit petang, solat fardu Isyak 7.54 minit malam dan solat Subuh keesokan harinya 22 Jun bersamaan dengan 6 Muharram 1448 Hijrah, iaitu pada pukul 5.01 minit pagi. Itu dia maksudnya solat waktu solat bagi anda yang berada di Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan juga Marudi.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian

0: Kota ini tak sama tanpamu. Nadif Basalama. Sabar dulu lagu ni. Kejut pasal Asyarino dan juga Aziz Harun baru saja menghiburkan anda semua. Okey, dan juga dikongsikan berkenaan dengan uji bakat dalam talian juga Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 22 Jun esok hari sehinggalah 20 Julai. Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa, mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramli? Inilah peluang anda, selahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramli 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaannya adalah seperti berikut. Bintang P. Ramli untuk warga negara Malaysia, lelaki sahaja, berumur 18 tahun hingga 60 tahun, tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang P. Ramli sebelum ini, dan juga anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang horizontal, dan juga pastikan suara jelas, dan juga video pastikan mestilah rakaman asli dan juga tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag dan juga hashtag uji bakat RTM Sarawak, hashtag session RTM Kuching, selain tag FB session TV RTM Kuching. Dan juga rakaman nyanyian anda juga boleh perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di session TV Kuching @gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan juga alamat. Jangan lepaskan peluang. Ini dia uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli yang bermula pada 22 Jun hingga 22 Julai. Okey, nampaknya sampai di sini saja tugas Fas kali ini menemani anda di Geng Pagi Hujung Minggu. Esok bersama dengan Pak Jojo dalam Geng Pagi, dan juga sebentar saja nanti bersama dengan DJ Atta kita. Hai DJ Atta.
1: Hai.
0: Nama berita DJ Atta.
1: Mana? Lagi ngantuk.
0: Lagi ngantuk. Oh, DJ Atta. Lagi tahu Alkisah pagi tadi DJ Atta? Ha? Apa?
1: Lagi ngantuk.
0: Oh, pergi ngantak. Oh, dah sarapan tadi lah. Oh, okey. Cuaca okey kah DJ Atta?
1: Okey, panas.
0: Fas lapar ni Atta, DJ Atta. Belum sarapan lagi ni. Oh, ya kah? Oh, ya lah, mun tahu tadi pesan dan napau. Oh, ibu napau lain. Napau ayam goreng je untuk kami. Okey, ini dah lagu terakhir untuk anda semua. Temberang Aida Jebat dan juga Wonderful Tonight. Sampai kita jumpa lagi. Selamat berhujung minggu semuanya. Bye-bye.

Selamat tengah hari bergulai dengan aku Nancy Tambong, bawa berita tengah hari YFM kena 21/6/2026. Perintah Sarawak setuju berjalan ke projek ngagak jematan ngelayang Batang Rajang di dekat bersambung ke Bukit Huang Gau Tanah Putih di Kuala Rajang. Sapit Menteri Langgur Pemansang Menteri Pengatur Tanah Gau Rampak Menua Datuk Lin Talif Saleh madaka projek tiberga 300 juta ringgitnya. Dia tu benua ngagak langkar Ariupis Kerja Raya sebedau ia di berjalan ke ndak lama agi. Ia mega minta Mensia Mayuah Tuai Raban Bansa Ngau Tuai Komuniti beri kerjasama dikena nentu ke projek pemansang oleh di pejalai ke Ngau Lancar. Ia madah sokong ari semua orang berguna benar kelebih lagi bawa pengawak ngambil tanah Ngau bayar pampas ngagai orang ke bempu tanah ti kena pansa ngambil projek tu oleh tembuk di nitih ketimpuh keudah ditetap ke. Ya maksud kerja aku tu bawa pengerami ngiliang bidai kediatur bawa Dewan Besar Sekolah Sekunderi Muara Payang Serikai. Kampung Warisan Boyan Gresik Saurabaya atau ke BGS dia tu bisik pematak baru dengan pengawak masang papan tanda dekoratif ke di lagu ngena lampu serta dekat ngangkat kaki pemanah landscape kandang endurnya. Sapit Menteri Bawa Upis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi madah papan tandanya diadang jadi palantik ditapat ke peranak menua tu ngau antarabangsa Endur ngambil gambar serta ngasai ke pemanah rampak menua Waterfront Kuching kelebih lagi maya malam hari. Bala temuai ti berkongsi ke gambar ba media rama boleh ngelaku ke kampung BGS ngagai tikas ti tinggi agi yang kawam ngagai temuai di menua luar. Ya megak nangkan Mensia Mayuah ngambil nyaga perengka guna serta nyeliah sebarang ulah vandalisme ngambil kandang warisannya meruan manah serta likun. Pengawak masang papan tanda tu dipejalai ke Dewan Bandaraya Kuching Utara. Upis Kerja Raya JKR majap jalai ke pengawaknya di agensi besar tip jalai ke projek pemansang perintah di Serata Sarawak. Kaban Parlimen Tanjung Manis Dato' Insinyur Yusof Abdul Wahab Madah pemujur berjalan ke projek pemansang tebal lagi berpanggai sebagai pengelandiak teknikal penelebak enggau komitmen orang gawak JKR. Ia madah mayu macam projek infrastruktur bakal ngagak jalan alun jematan sekolah klinik enggau perengka guna Mensia Mayuah di pejalan ke JKR kena nentu ke penguntung pemansang boleh diasai ke semua rakyat. JKR megak ukai semina berjalan ke projek bak kandang negeri dan megak nurun ngabas ngagi kandang menua pesisir dur nentu ke peminta enggau guna rakyat. Enggau cara tu mayu hagi projek tindang diguna rakyat boleh diperundian ke bak langgur pemansang perintah. Yang maksud kerja kutuk maya program pengerami gawai kediatur bak sekolah SK Sungai Sian Tanjung Manis. Berita ti ke Perudi. Festival What About a Kuching tau ke WAK Miri 2026 majak berjalan ke pengawak ti berguna bak pengawak negap ke sektor dagang temuan ngau industri kreatif bak kandang menua adab utara Sarawak. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah pengeraminya ukai semina program pemerindang dan jadi pelasar dikenal negap kekaul antara komuniti pemekuah seni Ngau Temuai dengan mayuh macam aktiviti kreatif. Miri tiknya di pintu penama utara Sarawak kaya Ngau budaya kaya Ngau warisan budaya seni asir pengelandiak jari pemakai asal Ngau budaya ti unik. Yang maksud ke jakut tu mai berjadi ke festival Wak Miri 2026 ke diatur bak palan kraft tangan Miri. Wak Miri ke tahun tu nerima sambut kecukup manah lembuh mujur matak penatai mayuh pemukul industri kreatif serta temu hari menua tu Ngau menua luar. Pengerami tiga hari yang megak bisik ngatur mayuh macam program bukai nyengkawam manang ke seni, muzik, pameran kreatif, hasil pengelandai jari Ngau aktiviti Raban Bansa. Tunakan berita tengah hari Saritu berita tadi ditusun Monica Gary serta disalin Alina Suil Ari Bilia Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Aki cakenya.
4: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dekat-dekat mensia dalam diri ianya dekat hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngantai ke perkara tu dia mensia mayuh dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kasida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisi penanggul tau ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta kesama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita pemunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga mudus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arame kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
6: pesan tu hari YFM.
7: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mekitai mendapat RTM 104 main World Cup 2026 #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu.
1: Ya, selamat tengah hari dengan guys semua. Kita ke bulan kau kami bawa awak ngelah tengah hari. Sehari tu bulan dengan aku Nancy Tambun Taka Isi. Sekali lagi meri selamat tengah hari. Selamat hari apai duju semua kita ke dah bergelar apai. Serta selamat ujung minggu. Sehari tu 21 hari bulan 6 2026 bawa ngelah tengah hari. Sehari tu bakal ke depan aku tadi kita dekat bulan dengan aku. Serta pengelola program kami hari YF FM Sri Aman Sibu Bintulu Miri Ngau Limbang ke sama gelai bawa program dua program ke bawa gelar tengah hari itu ianya program Ninja Sarawak udahnya lagi bisi lagu peminta antara stesen out. Jadi awak kan dah masau jam kita dia tu terus ngangau ke pengelola program kami bawa YFM Limbang dulu ngangau ke hello.
2: Hello, si.
1: Hana, selamat tengah hari, Hana.
2: Selamat tengah hari, terima kasih. Si, dengar nama aku, si.
1: Ninga, terang. nama berita, Hana?
2: Mana berita tu, si? Mana berita tu? Tanya, aku pun tahu tu sebenarnya, si.
1: Oh, nama pengawanan di malam, ni?
2: Okay. Pembak aku bual medak aku, pembak aku di malam.
1: Ama. Lawan tidur, ni? Nadai, tanya tu. Nadai dah tidur tu ke kene ke?
2: Biasanya ketindu nyaman aku bual mendak aku kayak aku mendak bual pengujuang ah. temu mendak aggregate aja temu pagi itu mendak Google aja macam
1: ni. Nye mana ni buah enggak sebuntah.
2: Makai kau.
1: Okay hari di Limbang saat itu mana na?
2: Iya, gaya hari kita di Limbang satu cukup mana pagi itu tadi tanah semua ngilah kelemai lagi. Muka redau ke semua hari pada aku tadi. Ngarap ke nyam tadi ngarap punya hujan ngarap punya ndak hujan ke lagi ya punya meh tadi
1: ni teh
2: tadi ya ndak hujan ya kepala mana saya lebak kena motor sikat tadi ngarap ndak hujan meh pulang tadi ah ya ke mana lagi kami ke benua kita itu celap ke benua kita di Limbang tadi lu mana tadi nak tajak apa besi hujan kita di Limbang tu tang lagi ke berasai hangatnya tadi deh nyo saya ketembus dalam berkulit atau ke betul okey ya pedih man.
1: Oh, panas salah ke hujan salah ke
2: mensial sikit nanti nemu reti bersyukur menyuk kita sikit tekak mana magi ampun sedaya
1: oh, tanda dengan awak kan harap ke semua pengawak ke di kerja mujur magang gak sehari itu atau japan kau nyabisi sekedar kau aku tarik kau nyabisi ke hujan kini sekali ke panas kini tengah hari itu awak ke mujur magang mana.
2: Betul, betul. Harapkan orang muncul makan sih, sehari itu sih.
1: Okey, aku aja kita sebuah itu lagi.
2: Iya, lagi. Lepas nyawa sudah berdepan. So, ngomong ngambil peluang untuk makan break sama rapai. Kayak sudah ke gelar rapai, dekatnya di apai. Ikut baru dekatnya di apai. Nah, sih.
1: Iya,
2: baik. Lebih lagi kayak apai kumpul mah. Ya, nah, dah. Tajak pengen nak ninggal atau apa-apa ke tindu atau apa-apa ke tengah hari itu. Baru dah pelan ngemi apa-apa ke.
1: Apa ya? Oh, lu tindu tengah hari itu.
2: I guarantee sikit pengawak sikit orang menyukitai orang pincin sih bukannya sih orang dah pincin di luar aja pengawak.
1: Okay nah tu awak ke capuh ramai gigit kita ngangau ke sini di Miri tu nah ho.
2: Okay
1: hello Miri nah
3: hello isi Ayana
1: Ata
3: lagi ingat ke nyawa kau kita
1: ingat nama-nama kau tu nya berdabal
2: okay dabal ke tu betriple-triple tu
3: triple agak yang kini
1: agi
3: nang gue kong uji sitai tu kini ke agak dabal
1: ada mana
3: udah ne
1: dah mana
2: okay mana
1: nama tu tekanannya dua itik tekan dia
3: lama nak teriba beluan salah
2: gia sikit Q-nya sikit tekannya belum lama Q tadi apa aku
3: salah teriba salah gia nak nak kau
1: nanti semak tadi
2: dah aja.
1: Nanti semak tadi dah tepik aja dia tadi
2: belum aku mah
3: pial yang tak yatis salah masuk gia
1: sikit gaya menyentang
3: lama-lama aku nak makan setir yang tu sebenarnya gawai harinya ya
1: you
3: nak ingat you tu wai punya
2: oh bedau bedau ke biar
3: nama berita seduai
1: Boleh tak ada info mana tu?
2: Bajik berlama atau tak?
3: Ya,
2: sebab kita lontar bajik sehari tak?
3: Bajik. Orang nama kita bajik, kita empuk ke mana?
1: Amat.
2: Mah betul nyuku wang aku sini nyuku.
1: Nanti orang mada, nanti orang muji.
3: Oh, kita empuk.
2: Bukannya bayar.
1: Ya.
2: Tak bayar.
1: Oh, berita di Miri mana ganana?
3: Mana?
1: Eh, ta.
3: Mana di tau. Gua ada apa? Gua kemayau aku kita benuang ke bubungai, benuang gua masak.
2: Sama kita itu.
1: Benuang rindu.
2: Kami tahu nyuburnya mana?
3: Oh, tunggu ke sini isi ya. Mayu apa berapa aku buat Rian? Harinya bisa aku mendak orang mau penjual di sejala yang bisa meroik Rian menunggu kita dia sih.
1: Mayu agak pada aku ditanya tu nanti bawa aku ciang tu belaban ke berjalai bawa belaban tu kawah bawa tanya dia nang segi benuang ya agak data tangarinya belaban ke kemari kami tu baru pulari lubuan tu deh tahana nang ya benuang ya buah Rian buah dabai nama lagi buah mayu agak mayu mansa buah kau dah bisi pada maya tu
3: aman tahu-tahu nyoba sama sambung musim buah asai ku isi tempat sama kau dah harinya nah
1: nyamai baru asai ke bulan
2: nanti sebab setahun sekali dia tahu boleh
1: tak pernah jari
3: kedua kali setahun pun tahun kau jual tahun baru udah harinya tampung kita itu nggak kemiri gitu
1: ya amat ke
2: sehingga ya dah tur petara
3: amat untung kita ini kita boleh musim buah sesuai begini.
1: Oh, nyamai ngarap ke anda batu anda rengok meh ana na. Eh ta, kau mau nyebut na.
3: Kita petua. Entai aku isi nak aku seduai petua ambil kena rengok ana wudu makai buah lansat atau ke buah mutan ngah ku. Nau lian dah nya banyak getah. Ka enga so demau. Lawa
2: ku tanya. Kumai ku.
3: Getah dah.
2: Kumat kau nak mana anak udah makai.
3: Anak mak tahu ke makai atas lekat dua ya aku kuang aku nan murang ke pia
2: laban. Betul punya betul laban punya manis ne.
1: Ya nama sikut-sikut nang dak sama ke ta laban bisik orang tadi. Ndak ke madah suah makai Rian tang maka ambil ke mana buah Rian tu aku tata. Nang tanya bisik ke ndak tanya nak tan tu buah sikut-sikut deh.
3: Aman. Jangan alih lagi umur kita. Jampat gaya ke kita bro tanya ni si tubuh kita itu nantu boleh nerima utai ke mayu penumbuh tawa aneh ilah dan
1: jampat maja NFP ilah ta tubuh tu ngantu nerima ta nyawa tu segi ni pun sebut segi tekau
3: aman amatnya si
2: nyawa segi bau ngan nyari
1: siapa anah
3: apa
2: nak? Nyamak kan kau nyamak kau. Lepas maya biar tau kau pula mana tu.
3: Kadang umur kita lagi tu bah nah. Nak ngawanya, kasih ke je?
1: Amatnya.
2: Tuai lah, ngasai lah. Tuai ngasai lah.
3: Ya, mata nanti aku dah bisa ngembuat lisian tiga sekawannya. Atau beberundian dulu.
2: Kau semangat berdau ke tak? Anak ke tak? Kau semangat berdau ke tak?
1: Anak minta. Anak
3: minta, anak aku.
2: Amat.
1: Ya. Kita anak gue rancak dulu dua orang tahun yang tiga ikut lagi ngantik tu kita itu anak sudah tiga lagi itu ngangang ke pintu lo teh lah pintu lo
4: ya halo selamat tengah hari
1: ya
2: tu ya, kalong
4: ngalong ku tak
1: nama berita lo
4: berita tu mana Gary pun mana di luar dia
1: nilai keluar lo nimpai dari jendela nya.
2: Ya main lah sih tak. Itu nimpai dari jendela.
3: Ya main ni lihat
4: saya kebula lagi.
3: Kebetiri dah.
2: Main.
4: Anu ku yang aja malik ke belakangnya. Anu pedah.
1: Dan lu admit tadi ne, Flo.
4: Kata juga.
1: Kata juga.
2: Lo ke kaki-kaki ya, apa perlu ya tadi?
4: Ni tak boleh luwet aja.
1: Anang luwet tengah apa? Amu flo.
4: Amat gengnya.
1: Amat gengnya kau ya, enggak.
2: Udah sih bajak sarito flo.
1: Si kita bajak nih flo.
4: Ya lawa ni muka jangan ingat. Aku tadi bedau nyumpuk dari nyumpuk baju. Kita tiga dia nyumpuk. Kira terima kasih ame.
1: Mana? Dah nyumpuk. Dah bisa remuji dia flow.
4: Ya ikhlas kini mujinya.
1: Ikhlas.
2: belah dada aku, Flo, belah dada aku. Tau tak tak dada aku.
4: Kumanya di pembunuh gitu.
1: Kesal ni.
4: Nak kamu belah dada ni.
3: Tak bolehnya, Flo.
4: Ya, baru jaga gawat lu tangkap ni. Kena buat dari aku.
3: Pelawe korang pelakar dengan kita, nak. Nama penyanyi.
4: Nanti oleh pelawe nang kau tak pedias.
1: Udah nak lu mai kamu ketawa nang Flo nang tak sigi kau.
4: Aku kesalah dah minta ampun.
1: Okay Flo, gagal sudah disibuk dulu. Awak keramik. Hello Sibu.
5: Hello Isi, selamat tengah hari.
1: Terus lagi dah melabok ke tadi.
3: Berita lu. Lu ku suruai lah mak saya.
4: Ngelu kurang lah.
2: Wah, sudah lu.
3: Kata dah lu siar dah. Lu
2: punya. Amat.
1: Bukan bulan.
3: Bukan lu kamu punya. Nanti dia kata lu, apa lu mau makan ku ya? Apa lu mau udah yang lain?
2: Yang lain. Yang lu cinta. Lu cinta makan.
1: Ngelak kalau siap cakap ni tadi dulu saya nama berita kurang tadi.
5: Udah aku nyawa mana ya sekitar 4 nari.
4: Udah nyawa tadi.
1: Ninga nak ketawa.
2: Apa? Aku ke salah ke kau minta ampun ke?
1: Bak nang kalau besai ketawa nak dengar nyawa Lucia.
3: Ada besai ke?
1: Ada sing kita mengisi.
3: Nyawa komen na dalam benar ketawa.
2: Ketawa kok tu.
4: Mimik di mikrofon.
2: Salah pampunya.
1: Gayari mana di Sibus ya?
5: Gayari kami tadi banget hujan di Sibu di Tawisi. Nah, lepas aku ke Taman Angge Studio sikit udah tanya nama pasah jalan bat Sibu. Kan udah badok ba puak pasal Sibu ka ko nuju kupis kita. Tang nanti etungak ngagai Sibu Jaya ke atas kin tadi. Apa nak hujan tang me udah bermuari. Labak aku dia tahu udah labuh hujan bak sekedak dua di Sibu aku nak nyangkum benar bukai bola di je aku nak bola senantang ke di pansa aku sebuah aku dah
1: ama nyamai anak nyebut ke bukai dengan kita pada hari bola ya. Kenapa ya?
5: Ya nyam aku tu nak nyangkum ke kapit ke kenawit ke selangau mungkin pejalai aku nak rekin tadi
3: apa jauh nyamu tak terdian
5: ya nama kenamai aku nak nyamu ya
1: kau mada bisa terupung nadai kena sia
5: ketegal ke ni nyau ke hari jambi tengah lu aku nak patut aku dah tahu apa kapan ngurang menua kian boleh Facebook nanti mangan boleh merek berita
3: aman
2: ni nama nama kau muka ini nama jadi tukan telur eh.
5: Ya dalam mimpinya saya kau. Rancak mak kita empat.
3: Bok yo.
5: Ya. Bok pakai telur tidak tahu.
1: Ya anaknya tadi ngepun.
4: Kau nak bunyi.
1: Uji nak ngan anak dulu kau tadi.
3: Sudah ya.
1: Nadai. Awak ke rancak ke?
2: Sunyi kita lagi mau kau nadai.
1: Oh anak sunyi nak. Okay, Cia, Flo, Hatta, Ngana, Angangau ke bunga kita di Sri Aman. Siapa tu? Hello.
2: Okay.
4: Hello.
2: Malay.
1: Aku sikit nemu.
2: Kena sikit sangat wai.
3: Yalah apa pakainya wai.
6: Kita pula dulu bantu warnanya Malay.
1: Oh lu Malay dah. Maliknya dia nama. Malay.
2: Oh, nama ku nama ya Stevina nama ya.
1: Stevina.
7: Jaga.
1: Alu pansut je. Nyawa tanya neh tapa.
7: Kata ku nama tadi mana nama Stevina.
3: Stevina.
7: Wah.
3: Okay nama ya Stevina.
7: Mana nama?
1: Nama berita Sarita tapa. Sarita kau ke kemarin dah ku nama.
7: Berita mana Sarita?
1: Puji Tuhan.
7: Nak tabar buka kemarin jawa.
1: Nak tabar buka kemarin.
7: Udah. Kau mengasak kemarin.
1: Udah gerai abis ni.
7: Udah. Nada babi.
1: Nada babi.
7: Nada babi.
1: Oh, aw mana menyok?
7: Aw.
2: Aw. Nada ngungut bisa.
1: Hah?
2: Ngungut nada ke?
1: Nama ngungut.
7: Nada.
1: Ngan nada ikut tabar.
3: Ya ini kenyok.
7: Oh.
1: Ana mai tu tanya Nana. Kita pansat
7: hujan itu. Lama hujan. Itu kerja tu.
2: Asal belagu ibian ngangat celapnya.
7: Asal belagu.
2: Awak ambil kerangat.
7: Oh, ngasuh aku dek gari.
2: Nai, ni nemu aku dek lo ketu kini.
7: Tutup pawah bisa hujan lagi tak aku lagu.
1: Tadi ngau ke nyawa tapa tu mana nanti belagu pelabak aku. Kau nanti kalau ni ngau cek lagi lag belagu.
7: Nih. Nih. Tindak lawan kita. Eh salah, tindak tumu kita adanya.
1: Nadai tindak tumu. Nadai orang nombor jalan dah tu. Dah. Alu nak bunyi si dahulu siap lo. Si dah atas. Anak.
7: Berkenang ke buah tadi. Atau anak.
1: Berkenang ke buah.
7: Aku. Amai-amai bisa buah kita di Siaman. Kalau di Betuang. Kalau di Luban tu dia tu.
3: Banyak
7: ya keburak agi mengkaburak ya ke segi udah mansaunya ya kedapainya nak ganya ngalah hangat buah rian mesenya sigi saya ke 10 wah saya ke tak ada yang jual sigi nanti kita ngira ya lah setumpuk 4 gigi 4 ke 5 bisa ia 3 10
3: Oh kita tunggu
7: tak rumah kita
3: ni si kita tunggu ke atas ke aku mayu nyua tumpuk-tumpuk rindu nak aku mendak
7: ya
1: Ya, sigi bendong ya dia ta. Nada kesalah nua nemu angge kami gitu ke ke bisik layan hari ke di miri dia kini kuah ke rumah.
3: Tahu nada
1: asai ya nak sama deh.
7: Kita ku rindu nya, ku nyau nanya laban tadi ku meda. Site lawak ya ke baru de peda aku nama tu nguriang dabai ku da mansau nya di gulai empu ya. Katanya saya ne.
2: Oh. Ya, apa ke kuna? Nyaman pakai rian makai tempoyak nak makai tempoyak nak bayam pak
1: mesti asal manis nyak asal manis lemak nyak saya ku nai
3: lemak gulai puso gulai cabai dah kek nai padau ku kena
7: kira minta pandu kita
1: au laban sarito apa sri mai ngare apa ene tapa mai ha apa minta sarito
2: sama apa tapa
1: sama dia apa amat
7: terima kasih ya
2: amat tahu yang belagu ke kita sari tahu
7: ni tu ke ari sibun nak munyi tu ke buahnya
3: agi ngitung ya
7: ambil asal ampun dunia no ingka buah
2: agi ngitung buah agi ngitung buah
5: nada ngitung buah apa kita ada makan rian makau
2: nya apa kita tahu ke rian
5: makau ni ngang si data bobongai ding kami nyuka ambil ya di tahu
3: pak ya kuatnya
7: apa
2: kami rian ambil kita betau pun dah bayi se
5: buah dah bayi kak kungumai ngapa tu si bola Ate ambil bisa, ente kita tengok dari terbantu penasaran. Ya pihak aku deh. Borian yang bersibu jaya dia bisa. Bapak sah, bapak makin kenawit pun bisa. Reka yang pun umas ya nak kakung kumainya kelalu pahit. Nak kakung kumai. Ia muda lah butanya temu tua berga deh.
1: Ya, amat.
5: Ya, ate ambil ente keempat deh sekali. Uli ya gada beli menigai-igai RM10 deh. Ya, dini deh ngiga.
1: Amat.
5: Harunya kita tu aja. Buat dabai ngau, buat dabai borian ke nak. Dibeli ngau cara timbang. Pansur kita di Sarawak atau di timbang maka utanya.
7: Di kenapa ja?
2: Ngau ke kulit-kulit
5: Basibu jaya dia bisa.
1: Di sibu lah sigi nuo ya nyamayu.
5: Bukan nama laban orang ke berjuang ke orang sibu dia tahu sida ari ulu nyekia deh. Awnya me utanya bakal lauk bakal bulu papas buahnya di pedak kita nama di sibu nak nemu nadai nadai ke benar te orang ke pedagangnya ari nuo-nuo buka kia.
3: Sida ya mainnya.
2: Import export deh.
5: Ya meh nak ke ngumai nyenyu puah maka buah bula puas muka buah nak ada dini maka bisa duit lama beli buah
3: sama pun dia repon ni
5: ya nanti kita nak nama kamu ni tu kita mada ada rempo puas nak ada nanti dia ada beli nak dai menya puah meda melebok kita
1: kena dai nak mata ninja hari kena ya
5: Adi ni sian mangan bisa lama nyu kiruah ke buah nya lama.
3: Aku lah menuntainya nadai tunggak kemiri gitu. Ukai ke ngumai nadai munyi kulusi apa mau orang nak datai menua dia Allah nak makan buahnya. Lemau ku dia tu meli ke tim-tim bang kilo. Lah bang kita nak nemu ke isai di dalamnya mana kena. Nya mai gi ku beli. Au eko dah ada buka ada tepuk ada kontina. Kuas gi nanti. Mana beli tu.
2: Nanti aku nyalai aku siku nanti nanti aku berian tadi deh ada nanti agak berige nya agak ngau papuang agak ngau kulit nya kau aku makan nanti dah pindah ke lagi kontainer nya dia lo dia lo alo nak nak tegok kau kan nak lemu nak mau nyawa kini
3: aku milih nya tadi nak pilih ya sida ya melehnya
7: kita yang nyawa nya
3: Saban terlebak kena ke utainya, ada timbel datang utainya ada peram na nyamai ya utaba.
2: Mana nyamai lain saya.
5: Tu dah ya ke nyawa ujin nanya nyawa bayar kami tu.
1: Nak ngira nyawa dia.
5: Kak ya dah ya kalau untina kak buya kak guria kak epamu.
1: Saya gigi
5: nak jalan pak, ane kebuah rian.
1: Saya gigi nak jai, kerana
7: bukanya pada kasih hari paruh, makan rian pamuak.
2: Okay, amat kasih balas cikgu.
5: Kak ya, biar te ku aku tahu kau itu alam ujak ke pamuaknya. Antek kespeknya ke bisa ulat ulat tanya, nah spek tak ke badan, nama ngira ke empat, meka apa aku kira.
2: Agaknya, agaknya macam, bam ke jadi aku deh, si kedempak.
5: Apa pengekak ya?
1: Amat apa pengekak. Ya, bekal kawan kami kemarin dah cia. Bekal kawan kami kemarin dah pulai pan tajak nyam mata pampo me nyam latinya.
5: Nyam mata nyupa di pandua nyamai.
3: Pandua nyamai. Ya,
1: nyam bunyi ku ya. Ampo kenya nyamai. Ya ni bo kira gila ku ya nanti di pandua. Ni bo sebut ge segi nyam nang segi.
5: De giga ku orang ai makai ke ya ke kelalu mayu ngai makai utame nada saingan ku deh.
1: Kau makan rian.
5: Anda tengah ambil peluang benda dan pun nak beli kebakian lain. Itu caranya.
4: Bisa hati ini kalau siap.
1: Alas kau kan dulu ke cinta buah kita yang sebuat.
5: Kalau itu nak buah ni korang.
1: Nama. Habis jam kita itu lagi. Lagi habis ceritanya lagi. Okey, waktu kita terus ke program kita ngelah tengah hari itu terus ngah program kita Ninja Sarawak tu lalu kena ngepun ke Ninja Sarawak terus ngah ke Limbang kian meh laban dulu ngangau kia tadi deh ngerana jalai kita sebuat. Kena?
2: Tahu.
7: Terima
2: kasih. Ya. Okey, terima kasih ya Ben. Lagi aku melanja di Ben. Melanja lagu meh. Kini hanya dia kena yang ngepun ke awak Ninja Sarawak kita yang ngkup ke tengah hari tau. Aku mai kita ninggal ke dulu Siti lagu hari Pipi Chloe. Sebenarnya kita ninggal ke teaser dulu.
8: Ninja Sarawak lagu permintaan antar station tiap minggu jam-jam selesai. Jangan lupa ketika lebaran minat lagi WMM Limbang.

Dia pun non siku aja. RPB Chloe. Jadi terima kasih kepada pengelola program kita ya. Isi di Kuching, Ibian di Seraman, Lucia di Sibu, Floyd Bintulung, Atta di Miri. Jadi nak tinggal megang gaya bala peninggal kita, kita mesti tinggal kita bawa Ninjau Sarawak. Sebab bakal kesan itu 21 bulan 6 2026 ngajak kita gerai magang. Jadi sama reapai ngompi megang.

sekedar aktiviti abak menua utara Sarawak kita gitu. Jadi kita bayar aku dekat ngepun ke engkau berita kita teka perkara inya tabika kemas siap nyapai 70%. Jadi perintah berbendar dekat ngerembai ke ekses ngagai pelajar tumuan amit di menua pesisir nengah pengawak ngagak taskal kemas baru di pekan mendamit ngau ungkus urung RM900,000. Jadi nitih ke sapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah, projeknya udah nyapai urung 70% penyulut dan benua ngasai ke pengelawan urung 15% hari timpu hasil. Jadi projek tu sebagai hari tiga pemansang premis kemas di pelilih menua limbang, tinggal dua buah tabika kemas enggau sebuah taska kemas. Jadi sebuah lagi tabika kemas dekat digagak di Lubuk Tuan, lalu sebuah taska kemas di Perambu di Bandar Limbang. Jadi Dato' Hasbi nyemetak madah ke perengkau guna pelajar tumu berguna amat dikenak nempau lah ngelala potensi diri serta ngangkat ke pengelandi asas maca nulis engau ngira kelebih lagi ungkup nembiak di menua pesisir. Ia megak madah ke mendamit ngembuan potensial besar dalam sektor dagang temui dengan pesta mendamit teka pengerami mendamit ninting tahun. Ini dulu lagi harinya ia ngulu pengerami nangguh lica motivasi pelajar dengan lica menegap ke komuniti. Kalau baru, dulu lagi harinya ia ngulu pengerami nangguh lica motivasi pelajar dengan lica menegap ke komiti pemansang dengan lica pengelikun genturung pendiau JKKK kediatur Sadia Limbang. Jadi berapa anggunnya Dato' Hasbi Madaka mendamit ngembuan potensial kebesar dalam sektor dagang temuai nengah pengawak ngatur pengerami teka pesta mendamit kediatur rintiang tahun lalu nyedi siti ari batang pengerami di pelilih limbang. Di kenduk kaya pengerami itu ulih mata penatai temuai dari serata Pulau Borneo nengah pengawak ngatur lumba bot laju serta bermacam aktiviti ti disediakan. Ini pengeraminya mujur mata lebih 132 penyerta dari Brunei, Sabah, Sarawak engkau Labuan. Dikelimpah mantau nyungka ekonomi menua tu dengan aktiviti berdagang serta bansal berjual. Jadi berita teka pekal kita tiga dua terdekat dikunci ke Radio Limbang. Ianya SEB berguna kerjasama peranak dikena mutar penanggul bekal karan di Limbang. Peranak di Limbang kelebih lagi kandang menua Batu Danau dipinta merik kerjasama ngagai Sarawak Energy Berhad SEB dikena ngurang ke penanggul bekal kuasa karan ke Majak Nyadi. Di nitih ko kaban kunsia negeri Batu Danau, Dato' Paulus Palukumbang, siti ari batang ke buah pengawak ngacau ianya pun kayu ke ditanam berbaruh jalai tali karan ngambil ke dan ngau daun ia neguk kabel kelebih lagi maya hujan. Gayanya Majak Mar lebuah sekedar peranak menuanya ndak ngemendar ke kontraktor SEB berjalai ke pengawak nebas kayu ngau nebang kayu. Ko ia nerang, tebal lagi tiang ngau tali karannya berkandang Nur Rizab jalai nyalai pengawak ngintu berguna ke diberi jalai. Kelimpah harinya, nanam pun buah kebesai berkerian enggau rambutan abak baruah tali karan mega nambah ke risiko bekal karan terjanggal. Di penanggul kuasa mega tau nyadi ketegal utai bukai baka jelu negu tak ke nengah kabel kuasa. Jadi berindah banyak komuniti dipinta ndak nanam pun kayu berbaruah jalai tali karan serta merik kerjasama penuh ngagai SEB ada kena nentu ke bekal kuasa lebih tegap serta terus dilimbang engau Batu Danau. Jadi bila peninggal, perkara tiga terdekat dikunci ke aku ianya 173.65 juta ringgit projek jalai akses ngagai Lipaku Pinang negap ke rentayan infrastruktur menua pesisir. Leupis parit dengan tali air di ID Sarawak udah ngatur kick-off meeting engkau pengerami nyerah ke tabar projek jalai akses ke Limpaku Pinang bagi menua limbang Sarawak ngagai kontraktor ke udah diciri Hexa Trend Sdn Bhd ditu. Jadi pengeraminya diatur bahawa upis residen limbang lalu bercemen ke penolong direktor kanan unit engineer bertanam bertupi dengan infrastruktur menua pesisir Insinyur Faizul Abdul Wahab. Dan nitih ke penerang projek ti dibantai ke penyandiang penemu konsortium Malaysia di Arika Keliang Jongga projek tu di inisiatif perintah besar dengan upis menteri pemansang menua pesisir anggau kana menua KKDW hari baruah program jalai menua pesisir dikena menegap ke rentayan infrastruktur pemuan di kandang menua pesisir Sarawak. Di projek itu, ngembuan tuju dekat nyedia ke penyambung strategik arti dekat nyambung kampung Bulantak, kampung Limpaku Pinang, sekolah primary kebangsaan atau ke sekolah primary Limpaku Pinang engau kandang

0: Lingi ngagai jalan besar nuju ngagai bandar Limbang. Jadi datu peranak menuanya agi berpanggai berperengkap pengangkut sungai nengah sungai Limbang dikenal ngelawak bandar Limbang ungkup aktiviti ninti yang hari nyengkau servis pengerai engkau meli barang ke di gunung. Jadi projek kebungkus 175.65 juta ringgitnya diperambu dekat dipejalai ke dalam tempoh 156 minggu. Jadi pengawak ngaga dekat berengkah kena 15 Jun 2026 lalu diperlambat tembok kena 11 Jun 2029. Di batang skop projek tu mungkur pengawak ngaga jalai belakin pemanjai 14.8 km nitiah ke standard JKR R3 serta mega ngaga 3 buah jambatan konkrit tegap. Nitiah kebenarannya rega enti udah tembok ilak. Projek tu dikharap ke ulih ngangkat ketikas penyambung rentayan jalai alun bak kandang menuanya lalu enggaunya nyadi penyungkak pemansang sosioekonomi kandang menua nyengkaum sektor eko dagang temuai pemansut pengawak berikan kelimpah hari nambah ke akses ngagai infrastruktur enggau servis mensia mayuah kemana lagi ungkup komuniti kandang menuanya. Di projek tu mega dikharap ulih ngerapit ke serka antara menua pesisir engau negeri serta meri penguntung timpuah panjai ngagai pengelantang peniau rakyat di Limbang. Jadinya berita kita ketiga, jadi berita kita keempat, ini berita kita di Lawas. Jadi Raja Sungai Lawas perkara narit ati Beyond Waves and Beat Dance Rhythm Festival 2026. Ianya gelar Raja Sungai Lawas hanya di batang pengawak dalam Beyond Wave and Dance Rhythm Festival 2026 di diatur bak tebing air lawas kena 20-21 hari bulan Jun tu. Ini pagi perahu naga ngempuru ke Timari Sarawak Sabah ngebrunai Darussalam lalu ngaunya ngenegap ke lawasnya di palan dagang temuai lomba ngemain di Pulau Borneo. Jadi Cemen Pengatur Liao Chin Ai madah kategori Raja Sungai Lawas ngempuru ke champion kategori 18 ikut orang berkayuah menua tu engau kategori terbuka dikenal nentu ke champion majority. Di penyampa 14 tim dari Sabah engau 5 tim dari Brunei penyerta begitu. Di penguat tu ukai semina ngelaku ke lomba engau main perahu naga tang mega ngenegap ke kawal engau kerjasama community antara garis antara menua di Pulau Borneo. Kelempah hari lomba perahu naga ngeram itu mega bisik mandang ke aktiviti main asal seni pemerindang pengawal dagang ngau aktiviti recreation ti dikarap oleh mata beribu ikut temuai hari dalam ngau luar menua. Jadi nakaknya dulu berita teka perkara ti dikongsi ke hari Limbang. Jadi tahun ini akan lagi nanti nyemak bisik awak lagi tahu kita nampuang baru lagi. Jadi boleh baru ke nuan si.
1: Okey, Hana, terima kasih ke berita Nuan. Lalu tu terus ngagai Miri. Agak natai ke sekedar berita ke bisinya di Miri. Ngagai Nuan, ta?
2: Okey, jadi sebab aku berkongsi nama yang aku lagi si bising lima itu. Tan jam 4 aku macamnya lagi. Oh, lama mimik jauh. Dengar lagu lama kita, oh, si Tek.
1: Okay.
2: Lagu hari Edward Pusah, Jakob Peransang, Nuju Semua. Dah tahu, okay, aku berkongsi ke info kita.

0: Bagaimana ke tadi lagu kita bakal ke tengah hari tu Edward Pulsa Jakob Perangsang. Selamat tengah hari sekali lagi. Jadi bulan aku di Jatari YFM Miri Sarito dekat berkongsi ke sekedar pengawak ke bisik udang nyadi serta benung yang diatur di kandang menua Miri. Jadi ke terubatu aku berkongsi ke sitik pengawak ke udang mujur diatur ke Marek 20 hari bulan 6 2026, ianya sepenyampau 200 ikut orang dagang taska ngau tadika penyelia pengajar ngau pengibun ngambil bagi dalam program penguasa orang dagang ngau pendidik tumu nembiak mit atik nyadi ba auditorium pustaka Miri. Jadi program tu diatur opis pengerai sosial Miri PKB ngau upis pengintu penglantang pendiau serta disukung upis pelajar pelilih Miri subis ngau baram upis kemas ngau upis penyerakup bagi menua Miri ngawal pengari hari 62 taska private 74 tadika private ngau 64 penyerta hari tadika perintah hari baru JNPAS ngau kemas antara pengawak atau ke pengawak program ianya berarti ke status penumbuh anak mit cara antropometrik ya cara antropometrik kebetul interpretation carta penumbuh selain kelimpah harinya nyedia ke pemakai ke berpengerai ngau aspek penglikun facility program tu ngembuan tuju dekat ngangkat ke kompetisi ngau profesionalisme pendidik tumu nembiak atau pengajar nembiak mit dikena ngenegap ke aspek pengerai pemakai ngau pengelantan nembiak mit nyap pengawak kudang bujur diatur kemari bahawa auditorium pustaka Miri. Jadi kedua sarito kebata yenda program tu program My Lesson B2 ke diatur bahawa Dewan Datuk Permaisuri Miri ngau kira kurang lebih 1,000 ikau sidak ke ngau program tu lebih lagi Raban B40 nembiak sekolah ngau peranak ke bedau bisik lesen motosikal. Jadi program tu dipejalai dengan kerjasama upis perintah pengangkut jalai JPJ ngembuan tuju dekat mantuk sidak ke ngau program tu ngulih ke lesen motosikal ngau ungkus ke murah lagi dengan subsidi perintah sepenyampau RM500 kelimpah rinya yang dia ke bayar peserta atau ke bayar sidak ke ngau program tu semina RM250 nanti dibanding kengau ungkus ke bendaria urung ya RM750 tau. Jadi antara programnya ianya merek penerang berkawal ngau penglikun jalan alun pemesai guna ngasih ke undang-undang tagang ngawal direk buat aktiviti tau ke pengawal lumba di endak beradat serta ngena application MyJPJ. Programnya dipenyadi yang berhormat Datuk Sri Lee Kim Shin te mengta ngingat ke sidak ke ngau program atau ngambil ke berjimat nepan motosikal seruran ngena helmet serta ngemerat ke penglikun lebuh nepan motosikal yang pengawak ke benung nyadi sarito pukul kira pukul 8 pagi tadi sidak tu berengkah. Jadi info ketiga ianya berkawal ngau Carnival Budaya Test of Borneo 4.0 ya ke dekat diatur kena 1/12 hari bulan 7 tu elak bak palan kereta terbuka Boulevard Miri ngau 7 nampak rekod bub rekod Malaysia ungkup kategori pemaduk mayuh gerempung etnik nyerta pengawak berbaris ya. Jadi program ke diatur komiti Test of Borneo 4.0 tu mengukur 32 bengkah 32 buah gerumpung gerumpung pupu bangsa di serata menua Sarawak ngau Pulau Borneo 4 buah sekolah secondary di Miri ngau delegation budaya dari Yunnan China antara bata pengawak ianya pengawak berbaris Test of Borneo kena 1 hari bulan 7 atau ke 1 Julai adanya program seni ngau main asal tari Borneo kena 3 hari bulan Pemerindang Budaya Antarabangsa, Penggerami Nyai Sempekat Berpangan Serakup Etnik ngau pengawak Nyai Mengeri Berpangan atau KMOU antara menua antara Miri ngau Lijiang China. Program seni ngau main asal tari Borneo tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, lalu pengerami berjadi ke Test of Borneo 4.0 kena ke 4 hari bulan 7 tu ilak dekat di penyadi Premier Sarawak. Jadi karnival tu ngembuan tuju dekat ngelaku ke penyelai budaya Borneo, ngenegap ke penyerakup komuniti pupu bangsa serta ngerembai ke rentayan kerjasama budaya ngau dagang temuai buat renggan antarabangsa nya info ketiga. Jadi keempat kena 28 hari bulan 6 minggu hujung minggu telah minggu sitik dagi ianya program Walk in the Park dekat diatur berizab rampak menua Piasau Miri ke diatur gerempung taman rampak menua Kem Piasau. Jadi program tu dibuka ngagai mensia mayu ngau peserta ke Bengkepuruk pintu barat blok ofis Rizab rampak menua Piasau urung ya pukul 4 lemai sebedau aktiviti berjalan kaki berengkah hari 4.30 lemai. Jadi antara aktiviti program ialah yang berjalan berpelasar ke penyedar rampak menua ti merik awak ngagai peserta semai agi ngau rampak menua Rizab serta ngerapit ke kawal komuniti ngau program untuk megak ngembuan tuju dekat meransang komuniti ngau direk dalam pengawak ngintu pesaka asal serta nyukung pengawak ngetan kerampak menua. Ini apa info kita keempat. Lalu info ke penuding Siti lagi berkawan dengan pengawal Nyai Sempekat Pemerhati Hati MOU antara Maxim E-Hailing Malaysia dengan Bulan Sabit Merah Malaysia tak diatur di Miri untuk dikenal ngedegap kagi kerjasama dalam program kemanusiaan dengan komuniti. Jadi kerjasama strategiknya mengukur Maxim Malaysia dengan Bulan Sabit Merah Malaysia Cabang Miri dengan isi abatan dalam tukuh program ianya merik darah nyerah ke belanja nyedia ke pejalan nak berbayar ngagai penerima kelimpahannya volunteer merik derma merik darah pemerik darah ngau staf Bulan Sabit Merah Malaysia Miri serta megak perambu berjalan ke akaun pengangkut korporat khas di kena nyukung servis kemanusiaan. Jadi program tu ngembuan tuju nambah ke akses perengkap pengangkut ungkup aktiviti pengasih ngenegap ke penawar operation Bulan Sabit Merah Malaysia Miri kelimpah ngelaku ke budaya volunteer ngau tanggung pengawak ramah korporat kelimpah rinya megak pengeraminya udah muncul kebatangnya di penyadi yang berhormat Datuk Seri Datuk Seri Lee Kim Shin hati belanga mata ke pengawak nyain MOU ngau pengawak nyuak ke replika cek ti nyadi kelaik kerjasama sektor awam atau ke sektor perintah ngau private ya private dalam ngenegap ke pengelantang pendiau komuniti hanya yang info kita ke penudi untuk ke ngali hari tu udah ku isi.
1: Okey, terima kasih atas harga berita ke dikongsi kenuan ngagai kita semua serta peninggal ke yang ke awak kita ke sekali itu tak. Jadi sebedau terus ke ngagai ninggal ke berita di Bintulu Sibu Ngasri Aman lalu tu kami di Kucing dulu nyelepak di Tuk Neflo sia ngau atapa harapkan tengah no, mana nyelepak tengah-tengah kita. Okey, sudah berkongsi ke berita hari kami di Kuching itu tu lagu Ari Jodiaman Keliang Temawai.

0: Ianya lagu hari Joni Aman kalian temawai siku hari penanyi ke bisik datang merindang gau pengawak atau ke pengerami ngilian tika gawai dayak perliah luan tu kena 19.6.2026 tu tadi buat rumah Joel nangasan lubuk atu. Jadi tu ngena ngau ngelansa berkau ngau pengerami ngilian tika gawai dayak perliah luan tu kena 19.6.2026 tu tadi. Jadi ngau tu merit terima kasih mayu-mayu meh ngagai sedak ke bawa rumah Joel udah nyambut penatai kami sebuat dari YFM di Kuching engkau YFM Sri Aman lalu minta ampun nanti nyemak bisik pengurang dari kami sebuat lalu ba pengerami itu ngenang berkawal engkau pengerami itu mega pengerami ngilin tikai gawai dayak peliliah lubaan tu tu tadi di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Hussein Lamoh ianya Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri engkau beranak ke pokok Sarawak ia kemega kaban kunci negeri N 34 batang air lalu disempulan ke engkau yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoy kaban Parlimen P203 Lubuk Antu. Jadi bawa pengerami itu mega bisi mega datai hari upis-upis perintah agensi Sida Bengulu Kaunselor lalu hari YFM juga bisik Maya Pengerami itu tadi ke bertuai ke pengurus YFM Monica Midi. Jadi Maya Pengerami itu tadi bisik mega ditabur terus hari Facebook YFM. Terima kasih meh ngagai kita ke bisik meda pengerami ke bisik diatur berumah Joel Nangasan Lubok Antu tu tu dia tu sekali lagi kita mendiang ke jaku hari yang berhormat Tuan Roy Angau anak Ginkoy kaban Parlimen P203 Lubuk Antu.
1: Nuan pihak dari bisik minta JKK ga ngau biro nuan paham kadang-kadang JKK tu diperlukan kita kena kita ngatur pengawak kita dari empu di rumah panjai. Ngau tu aku ninggal kenuan untuk JKK 20,000. Untuk biro nuan, biro wanita aku merek 8,000. Untuk San Panjai tu aku tadi. Ngau San Panjai, San Pandak tadi. Bisa itu tu rumah San Pandak. Kata ya tu rumah San Pandak. Tu pula San Pandak. Ni ada. Mana mendak aku tadi. Ha? Angkat lagu ah. Gelagang. Ngato aku merek San Pandak untuk JKK sidak ya 15,000. Ngau biro wanita JKK San Pandak 5,000. Jadi asal aku nya aja.
0: Ianya tadi jaku hari yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Ginkoy kaban Parlimen P203 Lubuk Antu. Jadi tu mega genang jaku hari yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Hussein Lamoh Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Beradak ke Pokok Sarawak ia kemega kaban Kunci Negeri N34 Batang Air.
2: Aku nambah ngai gad MP tadi JKK break ku 30,000. Gerempong ini lok lemu komplain aku nalai capak, nalai pinggai, nalai tabak, nalai tawak. Aku datai duk kat main, aku minta tabak, minta tawak. Ni macam ni yang lain, minta dari aku. Kak pernah merik 10,000 ya. Kena akaun JKK. Tang leban rumah San Pandak. Nggak jadi aku nak bagi badak kan. Tang leban datai itu. Aku merek JKK nuan 10,000.
0: Ianya tadi jaku hari yang berhormat Dato' Dr. Malcolm Hussein Lamoh Sapit Menteri Dagang Temuai Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana ke Pokok Sarawak ke Mega Kabar Kunsil N Negeri N34 Batang Air nya berkawal ngau pengerami ke bisik diatur ianya pengerami ngilian tikai gawai dayak peliliah lubang antu kena 19.6.2026 tu tadi bawa rumah Joel Nangasan Lubuk Antu. Jadi berita ke sekali itu nguyang ngagai Siti Pengawak ke diatur kemari Siti Pengawak ke Cukur Rami ianya Pengawak Niti Daun 2026 ke Bisik diatur berserimai dengan pengerami gawai Dayak Renggat Sarawak 2026 kalai ke sekalit tu pengerami atau ke pengawak Niti Daun tu dipasuk 114 kontijen ti mandang ke mayuh macam budaya komuniti Dayak Aris Lampu Sarawak. Jadi tahun tu Bisik 15 kereta berias engkau 99 kontijen kenyengkau meraban etnik minoriti ianya Remun engkau Tagal pihak megak kontijen Ari Utara Sarawak Bisik nganjung kontijen ke sekali tu nyengkaum Ari Lawas Miri engkau Kandang Menua Ulu ke Bisik Limpang serta Berjalai jauh di kena ngemujur ke pengawaknya lalu mandang ke budaya komuniti Sedak. Jadi berketuk pemutus kontijen ke Bisik engkau Niti Daun kemari kalai kategori Orang Ulu ke jadi champion Ari Persatuan Wanita Kayan Sarawak PWKS lalu Naib Johan Persatuan Lun Bawang Sarawak PLBS ngau ke ketiga Persatuan Tagal Okolop Sarawak PTS lalu kategori Bidayuh jadi champion nya Ari DBNA Cawangan Semarahan Naib Johan DBNA Cawangan Wanita ketiga Persatuan Kemajuan dan Kebudayaan Asar Pin Yawa lalu kategori Iban champion ianya kelab kelab budaya kelab belia warisan kreatif Taman Samarinda Naib Johan ianya Ari Rumah Minggat Nanga Bawai Dun Pelagos jadi ketiga ianya Ari SDNU Serakup Induk Dayak Sarawak SIDS Kapit lalu bak kategori kereta berias champion Ari Kumpulan Kebudayaan Kampung Gumbang Bau Naib Johan Semban Ari Semban Ring Lady pemega ketiga gabungan orang asal Semarahan GOAS awaknya pemutus kontijen ke Bisik Ngau Niti Daun kemari lalu pengerami itu di penyadi Premier Sarawak ianya Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ke Bisik berjadi pengawal Niti Daun berserimbang dengan pengerami gawai Dayak Renggat Sarawak 2026. Lalu berita ti ketiga ke sekali tu ngenang berkawal dengan berita 76 ikut orang bak dun setakan dan nerima cek grant bungkus 313,000 kalai duit dekat diberi ke GJKKK kena berjalan ke aktiviti berguntur pendidikan sidak lalu ceknya disuap ke Kaban Kaunsel Negeri Setakan Dato' Hamzah Habib Ibrahim kalai nangkan Raban JKKK ambil genap belanjanya ngau mana awak kepulai ngagai penguntur rakyat yang megak madah ke tiap pengawak patut Bisik digagak ke surat serta minit meeting ngambil ke duit ndak pantis lalu pengawak nyuak ke ceknya diatur kemari bawa pusat khidmat dun setakat. Hanya sekadar berita ke dikunci hingga kita bawa ke sekali tu Ari Kuching lalu kena nerus ke berita kami bawa Ninja Sarawak tu terus ngagai sidat di Sibu. Di bidulu dulu meh Sibu nunggu dulu ni cia. Anak-anak kau dia cia. Dengar di flow.
3: Okey. Ya, hau. Kadang dengan anak Lucia ni bunyi.
0: Isi tak segi, isi tak kaya lagi.
4: Bayi anting aku nak na sempat lagi pun pergi lah uli yang nak tai ke pak
0: tengah hari. Anaknya pergi lah. Pak
3: tidak sempat.
0: Anak ringan cia.
3: Anak rau bisa lagi sudah tol lagi sudah aku lagi mel. Okay, jadi ya, sudah berkunci, sudah Lucia majak ringan. Okay, sudah berkunci ke berita.
4: Malar fikna. Kita berprint. Pernah ingat sampai pagi. Pagi tak ada. Ingat ngagak tepat tenai ah.
3: Kanan kenyok. Okey, cerita ni mesti main ngari apa? Okey, kita ni ke lagu Alexander Peter atau apa?

0: Yang terus ke berita kami ya, Riwayat FM Bintulu bawa Ninja Sarawak kita ke sekali to. Jadi ya keterubah atau peningah berita kedekat dikunci kaku to. Dia madah ke sisa smart at Bintulu. Udah nyadi sitik pelasar ya, bak pengawak ngenegap ke kelebih lagi bak pengawak ngurus ke uras ya kemeruan bak komuniti di bagi menua Bintulu. Pengurus besar upis pemansang Bintulu tau ke BDA Datuk Muhammad Yaakob Kari madah ke fasiliti to di kemansang ke ari program ya kedikumai towards zero food waste, lalu tujuh program to ngambil ke uliahnya di palan pelajar ya lebih lagi ungkup komuniti pia megak latih ngau megak mandang ke teknologi serta bekeni muai terdah pemakai serta utai ya ke uliah diguna baru tau ke di kitar semula ya. Jadi yang madah munyinya lebuah berjadi ke fasiliti sisa smart at Bintulu ya. Kelebih lagi ya ke diatur bak permis Persekutuan Persatuan Wanita PPWS Penilih Bintulu Tatau kena hari 3 atau tadi. Lalu berindik ngonyak megak peningah BDA merambu dekat numbuh ke siti agik palan kelebih agik palan dor ngatur uras kelebih agik uras komuniti di palan komersial Medan Jaya dalam timpuh ke semak dikena ngerembai kagi akses komuniti ngagai perengkah guna ngatur uras ke lebih sistematik serta mesra komuniti ya, nya berita yang keterubah dikunci kaku. Lalu berita kedua atau peningah pengawak ya ke bisik diatur Sarito ya 21 ribu 6 dia madah ke upis kebajikan masyarakat Sarawak ngau kerjasama pejabat belia dan sukan bahagian bisik ngatur pengawak ke dikumai program Inspire I Talent peringkat bahagian 2026. Entik kemari bisik diatur di Miri jadi Sarito ngagai Bintulu ya 21 ribu 6 ia ke diatur ba Dewan Suara Bintulu ya kudah belabuh diatur pagi tok tadi ya. Jadi ya tujuh program Inspire I Talent tok diatur Nur Ngiga orang ya ke timpang peniau tau ke OKU kelebih lagi sidak tau ya ke bisik ngembuan bakat tau ke pengelandi ba lomba main ya. Jadi to tujuh program to diatur hanya ke diatur pagi to tadi. Pihak megak Siti Dagi pengawak yang ke bisik dekat diatur berlabuh pukul 2 atau lagi peningah yang kena Sarito ya 21 ribu 6 yang pengawak ke dikumai majlis penyerahan cek penukaran status pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri ia ke dekat diatur ba auditorium arah 1 Menara Kidurung Lembaga Pelabuhan Bintulu Sarito ya tau ke ngali hari tu lagi pukul 2 tu lagi. Jadi temuai ke di Pebasa ya ke bisik dekat datai bab pengawak tu ianya Menteri Besar Malaysia Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pihak mega Premier Sarawak pun bisik dekat datai bab pengawak ya ke dekat diatur pukul 2 tu lagi. Okey, nya isi pengawak tau ke program ya ke dikunci kaku bawa Ninja Sarawak hari Bintulu Sarito. Okey.
1: Okey. Okey, Nuan. Okay, Flora. Terima kasih ke berita Nuan. Hanya dia itu terus ngegai kawan kita, Lucia.
2: Ni nak cia. Baru kita nak. Oh, terima kasih ya ni ada ane ya. Oh, bahana ngol betitu ada ane ya nak ingat kena berapa kapan itu. Kenyap dia dia, bau utara dia ni. Nyapa aku dia ambil tangan
1: pengawal aku
2: ya.
1: Aku dah isi. Ya, nyapa aku. Nak bunyi aja. Ya,
2: dia sebut dia baru tak sebut flow tak. Berita ke penuh dia nya. Ari Pelabuhan Persekutuan kepada nama aku ya.
3: Lucy ampun ni ya. Agak inspiration I talent kata tadi. Ungkup
1: sebenarnya. Dia
2: nya. Siti dah ke berita kedua.
1: Siti lagi.
3: Kira-kira aku BDA dengan I Talent ni aja.
2: Ya, medianya lompai pulang.
3: Aku tu belum merti ke MCR kereta tadi.
2: Ya ke?
3: Iya.
0: Lu orang disebut. Lu MC.
3: Amat. Nggak salah MC Arko. Mana MC Arko? Gak gaus suara tadi. Suaranya kena no.
0: Udah tau. Benar mending kelu siang ya. Ketanya aja lagi. Tumpi ya. Kamu pendiang tuh lagi.
2: Nada mayu. Kalau kayak dia ya. Minat kamerina. Ketanya. Nemu ke dia. Tanya jadi nyawa. Belum kuam.
1: Ano orang ketemu ya. Tua berana beti tua. Nana.
2: Kita tahu tengah berdua ya kawan. Ini bukan hari yang tengah kawan.
1: Itu jadi cikgu tu benar kan nak nak ya. Anak anak kau ke?
2: Tahu nak nak cikgu resibu. Minggu tu.
1: Entah berapa murid-murid.
2: Kena ngelunsian.
3: Bapa kau. Bapa kau. Agar ibu kau belum mana murid apa bapa kau.
1: Tapi TSP lah kau. Lepas kau nak ningau tak pada ke floor tu.
2: Ya hidup
1: bagaimana? Acewa. Ningau kita. Aku tu benar benda Tunisia bergulai ngau Jepen. Nya kusung dua.
3: Nya apa kau?
1: Nya.
0: Alu limpan. Dengar aja. Ya.
1: Ya, aku nanti ku on mic nya lagi ngai korenya gol ku aku terkenyit
3: gerawah lagi kare
2: nya jawab nak kabar layan sudah wipe kabar ngau tuni orang
3: kami kabar ngau tuni siang ngau
0: jepun kadang ngelala
2: nah nadai yang ngala dua ada dingga dulu
0: oke lah Lucia
2: oke aku merindang kita ngau lagu ne kita mesti dengar lagi ngai gai peningan dengar kita lagi
0: duduk mana kita dengar sekian.
2: Okay. Kemudian ke lagu tu seh berbini udah tuai.
3: Ayoh.
2: Agi kak kita lima out sapang mai lagu tu.
3: Beri.

0: Ha, nyak lagu kita tadi say Hana ta flow
1: mas di lagu kita.
0: Ujung hari nak ngaku dek ngomai kita berlari kau ya. Nama kita main kau. Nah.
2: Jom Rudi main lagu yang tadi cia.
0: Siapa ngomai say?
2: Jom Rudi kai. Kira kena rugi mana?
0: Nak rugi gula batu sih, gak merugi nanti kapan saja. jadi berita ke dekat dikunci dengan bala peningan pemegang kita lima nak ke Aris Sarawak ke datai dah nah bulan 7. Jadi sibu lah jadi terumah ke tahun 2016 belak ngingat kita ngai ke bengap dini nung atur Aris Sarawak kue lah tau ku nyebut bersibu di tau deh. Mayu program peningan 20 hari bulan nintok agak 22 hari bulan 7 2026 Nuria bak dataran tuntunku Haji Bujang di Sibu ditok ngau ramai jakok Sarawak maju marmul lalu bisa beberapa ite program kenumasia besar dekat diatur ke Terubahya ianya Unity Walk kena 22 hari bulan 7 2026 pukul 6 pagi Nuria bak dataran tuntunku Bujang di Sibu dia dipelabak ke bisik 10,000 ikut orang kedatai ngau berjalan berbalam mayuh tu ne. Udahnya Town Hall Ari Sarawak dekat diatur muak ke lemai pukul 2 ngelari. Ba Dewan Konselor Tun Abdul Taib Mahmud ianya ba University Teknologi Sarawak UTS ngau muak ke malam ke 22 hari bulan 7. Bisi pengawak ngempuruk ke Mensia Mayuah nyerumak ngau perhimpunan Hari Sarawak ngau konsert rakyat ya. Maya tu nasi ke bisik dikangau orang ke Merindang lalu maya megak program-program bukai diatur dalam tempoh 3 hari 20 ngagai 22 ya 2 hari tu ianya bisik pengawal berjual ke pemakai Ngawiru bisik majlis kesyukuran diatur ba Masjid Anur ngau masjid ngau majlis kesyukuran pengarap-pengarap bukai ba menua kita di Sarawak di tu ya. Aku tu ba bulan 7 ke dekat datai aku ngelansap mimpin meh pada dalam adanya Sarawak kita ke tengah hari tu angka isi flow hana atau ngibin kan beli tiket bilun kita deh tumu meli ngai ke ilaknya kudali ke tiket ma lah ku tu deh mesti ya sari tau no apa yang beli meh di tau kita berjalan pala mayu menjauh mana. Udahnya berita kedua mengatuk berita mana diungkup mengagai bala kita ke bisik mendengko radio nak ke 18 hari bulan 6 2026 tu tadi peningah dia pemutus perasa tinggi sijil tinggi pelajaran Malaysia atau ke STPM ungkup tahun 2025 tahun yang kemarin bisik udah pansut hujung minggu pun minggu tu tadi ne 18 hari bulan 6 dia kita tabik puji ngagai siko NMBA hari menua Sibu ianya hari SMK Metoh di Sibu ia ke bernama Sarifah Nur Hazawani Wan Spara labannya udah diangkat ke nyadi siko NMBA ke pemadu nyulut bak pemutus presa bahasa Melayu STPM 2025 ukai ba Sibu to ya rengat menua Malaysia ya pemadu mana siko ya jade jadi ba bukai mega anti kita medak ba pemutus perasa STPM dia SMK Skrohat Sibu udah mega dipadahkan anti kita medak ba lama web rasmi upis menteri pelajar menua Malaysia dia SMK Skrohat Sibu udah diangkat ke nyadi site pusat tingkatan 6 terbaik kebangsaan STPM 2025 bak kategori mod 2 ngau mod 3 yang adanya ba ke bukai dia kita medak ba pemutus STPM mayuh mega pemutus ke mana ya ba sekolah-sekolah di Sibu adi to jadi aku tu cukup berasa temegah hati meh bala peringa laban ti kita meda dia ada sibu to ukai ba peringkat negeri tang ba peringkat kebangsaan deh. Angau berita ke penudi itu mega dia kita meda ba pemutus nilam penyampau nembia ke pemadu mayu maca abub. Ante udah di pedak kita pemutus ke dipansut ke upis pelajar ba bagi menua di sibu dito ya. Nangka 16 hari bulan 6 2026 penyampau nemia ke udah ngau maca labo tu uteh tu direkod ke sida ba bob nilam deh bise 36.51 ribu denya aktif maca 26.4 ribu lalu rekod sida ke pas atau ke lulus bise 1.44 juta ngapu rata bacaan 39.35 tu bak sibu aja lalu bise 10 buah sekolah secondary ngau sekolah pemri di sibu dito udah bak top 10 au pemadu mayu maca balan nemia siko nemia nya berapa ribu dibaca ya dalam timpuh nengka 16 hari bulan 6 2026. Kita bapak itu bu dia baca tahun tu wai. Si?
1: Engkau baru kasih ke si ge buku.
0: Ya pun baru lama satu nah. Empat ngisit sekali.
1: Okay. Muka surat depan. Muka buku depan aja.
0: Tajuk ya, jawab baca adanya.
1: Tajuk aja baca. Ngelihat enggak temuknya setahu kan tau.
0: Ya, me berita kebaik ko bekau ngau bala pemujuk-pemujuk sida ke bak sekolah-sekolah. Tengah me kenyari ke Perancang mesari tong kan nyungai macam buat. Engkau udah ninganya ka ngame namanya semangat me bala niat kita ke benua menia radio oh. Nadai jalai menia.
1: Jadi projek ni lah.
0: Si kio.
3: Ye, up sibu. Ye. Au. Jadi sibu.
0: Sidi nah mayo ma buat bacanya. Laban dalam sikoknya te ko meda report sida sarinya deh. Sikaunya dalam sebulan ia boleh maca sampai 20-30 buah buah. Nah boleh kemula sini lah bisa sinosis, bisa penerbit, bisa tenyaknya dia deh. Dia rekod sida kia. Kenyam, mengagak nilam kita rempul lah kita.
1: Ya, nilamnya.
0: Oh, nih nilam kita ni Sarawak tu. Nada tulis yang kedua. Yang kau maku lah, sebut-sebut deh. Ada orang minta ni, nadai. Ni berita deh, hari satu yang kemarin Lucia. Nunggu ay, boh, nadai di ni.
1: Bapak aku dah pasu pintu kalau ni itu buat kena bapak aku.
0: Tanya deh baru, nak nemu aku berapa juta ni tadi.
3: Kena
0: kopi. Lalu nak kita peningan, kena nak tanya nak ingat. Kita tersebut ke tempo no.
3: Betul. Ya.
0: Kemarin kan hari wartawan nasional kita mesti sahih beritanya.
1: Tapi puji ngagai ex pengarah kita ya.
0: Ya. Boleh tanya tokoh hen aku dah.
1: Boleh tokoh ya bahari hawana itu bawa. Mungkin dari pencapaian mungkin kita ke
0: ilang kita enam ke nganti nak itu beh umur kita tahu anca.
1: Naira. Gimana? Halo. Berangan kita tidak membayar.
3: Ama. Belas tarian itu dah ya.
0: Ente membayar 10 sen ngai makan rugi kapak punya tar ente yang bayar.
1: Tak bayar.
4: Keluar ke duit
0: ngai. 10 sen ngai macam ni.
1: Indah porian beli mah. Kami ikut kau, kami ikut kau tukai orian.
0: Siapa kembali? Papa pandai lah macam berita dia kan tinggal ya.
1: Siapa tinggal?
0: Siapa tinggal? Nagup ke direk lah.
3: Agak nyesi tulang ya, tu lepas kau mantai kisah aja.
1: Tahu.
3: Dah lama ni ke?
0: Dah tadi ni bisa kiroh kita dia ni ya.
1: Bener kan? Bener Jepun dia tu.
2: Lo tiga orang kan? Aku tu baru dua out. Tadi nyenguk muari lah, bapak bisa udah madah hujan, bisa madah dah nyau ke pansut keluar.
1: Bulan ya. Bulan ya.
2: Kiroh. Selamat hari ni. Agak bisa sasi ke deh? Kau sih dapat itu ada?
0: Malah ratu way kawan. Jangan kau nyau ke pansut ngabau.
2: Ngek lagi kita soalnya tu sih, flow dek nyaman, nyengu aja, temu hari hujan gua kena.
4: Aku kau mepansut, ni cak pusing alasan ni. Nak berentak, muda hari cermin tu.
2: Lalu pansut sekali.
4: Aku lu pansut,
0: sebrai mesti kedai. Kali cermin.
2: Aman tu sih,
4: lu siapa dah nak tuji.
0: Benar ke tai buron layar.
4: Kelalu, kelalu. Musina.
5: Okey, dia udah tadi nah.
0: Udah. Anda berita orang barat tu.
5: Ya, ninga ke berita di sedak di Sri Aman area
0: apa ini? Sebut nama ya, Nay.
5: Sengaja.
0: Oh, tu bukan begini. Asal
1: bukan yang Mali nyebut. Sama kerja.
5: Sigi nama yang
1: Mali. Oh, sama nama tu.
3: Ari si itu nama nama Iban aku nyata tampak.
1: Oh, ertapak.
5: Saya udah nama panjang nak ditanya deh, nak temu orang.
3: Ya,
0: siapa mana? Siapa mana yangnya register bah JPN?
3: Nanti ya bah sekolah suba balas cikgu suah ge dengan aku namanya. Orang bukain dah, engkau sila nangi kini.
5: Engkau aku.
3: Biasa.
0: Kau tak ngau kejantek kita itu nak.
5: Ya nama mana mana kenyak deh, Kati. Nama nama mana kenyak saya nak sebut kaku.
1: Mana mana mana nama ibin bisa bisa nur kelawang.
3: Aja entua entua nah. Aja kentua nah ngau entua flora lah dah. Nama apa?
1: Ane rau deh, ane rau sekali deh bin.
5: Pakare.
0: Entua hidup entua yang aku. Lucia nama lah.
5: Kelalu.
1: Kayaknya pergi dengan nama tu orang nanya. Lagi-lagi kesalahan tu.
0: Ya, mana nak apa yang ada?
5: DJ Lucia.

0: Purnama.
1: Kun terus ngobritam itu amanya halak ku kita tadinya mana-mana. Ke situ itu
2: nama ku. Jadi ke Marina ruan menye ne.
1: Bola Rahmah Madani itu. Kati?
3: Jai lagu kita dia apa ya?
1: Jai lagu kita. Nak dia tu. Jai lagi mana ya?
3: Apa
1: ya? Jangan lag kita.
3: Tahu.
1: Okey, aku berkongsi kali ke kita dengar besi tip pekiat ungkap kita lagi. Tang dua ikutnya. Nak ulang kau lah aku. Tiga ikut lah. Sedaunya aku mai kita beli kebarang kalau sarito agi mengkang di atur program jualan rahmah ungkup P202 Sri Aman Baduan N32 Semanggang. Udah diatur dari pagi tadi 8.30 pagi nyentuh ke 7. Ha, 7 lemai tu lagi. Agi uliah rumban kita hari Sibau agi uliah rumban kita hari itu. Bacong Bacong Yen Kim Trading.
2: Ha, okay. Kami nadai ko ya. Kami mayuah
3: ni tu. Nyawa ya.
1: Ungkup ungkup ungkup paliman P204 Betong tau kedua N36 layar diatur 9 pagi tadi nyentuh 5 lemah itu lagi bat 6 liong department di Betuang. Nya berita berkawal ngau jualan rahmah tu ngasuh kita 5 anang ngosong alai kedekumbai lapang sasar batalion 23 PGA Sri Aman berengkai hari 24 nyentuh 26 2006 anang menggigak ke pakok kia anang menggigak ke kantor mudang kia laban alai tu mayanya ilak dekat di penyalai ke latihan nimba. Ya ke diatur sida ari UPS Batalion ke-11 PGA Sri Aman, pasukan gerakan M di Sri Aman. Pihak menggam sia mayu nada suah suma ala itu di tagang sekali-kali anang kia. Okey. Wow,
0: ke market jam.
1: Berita. Berita kedua. Anang kia. Berita ketiga tu, tu ke patut ditinggal didingal sida tiga ko ya ke bergelar inai urangnya. Kalau kemas ratu atau si. Tau ke upis pemansang mensia mayuah pelidia suratu teka ngatur sebengkah pekit kedai kumai pekit ratu kebaya inai orang. Diatur bersimbai dengan program ngiling tikai gawai daya 2026 tikas bagi tikas pelidia menua suratu to. Jadi pekit tu ialah dekat diatur 4 dari bulan 7 2026 berengkari pukul 6.30 lemai diatur berdewan SJKC Minsin di suratu. Jadi pekiat tu ungkup indai orang ia kebumur hari 25 tahun ke atas asal hari bagi menua Betuang tau ke peranak menua Malaysia. Jadi tu pekiat pemaja gamal kena kegarik ke dikumbai kebaya tradisional sekali kenya moden ungkup indai orang. 10 ikut ke pemado ya dulu ngerjista dekat diterima ngau pekiat tu. Jadi hari ketudi alai komiti pengatur tu nerima peminta orang indai orang dekat ngau buat pekiat tu. Ia hanya 1 hari bulan 7 2026. Jadi penerang kesilia agi mayuh agi uta tanya kita tahu telefon ngagai Puan Fauziah Sahari. Umur telefonnya 010225 9 kunando baru 010225 7979 225 7979 010 sekali kenya ngagai Puan Deborah anak Anyau 010808847 5 010808847 5. Jadi berita ke penudi dia berkongsi berkawal engkau sebengkak muka pekit ya ke diatur muka berserimbai engkau penggerami ngilin bidai peliliah menuh surat ke diatur kebenarnya komiti pengatur program tu ngilin bidai 2026 peliliah menuh surat tu ianya gerempung tuai-tuai rumah menua awiak ngau menua suratua. Lalu bersimbai ngau program pengerami itu ialah diatur menggak sebengkah pekit ianya nyumpit terbuka Sarawak. Diatur 4 hari bulan 7 2026 berengkah hari 8 pagi bak dewan terbuka bak suratua. Jadi pekit tu mensia mayu selampur Sarawak tau ngau. Lebih lagi ia kerinduk ke pengawal nyumpit. Jadi pekit nyumpit ke sekali itu bisa dua kategori. Induk tau ke perseorangan wanita perseorangan ngau penyawah 40 kaki 50 kaki ngau 60 kaki tok penyawah kita ikut nyumpit ngau alai kedai sumpit. Lalu lelaki perseorangan ngau penyawah 70 kaki 80 kaki ngau 90 kaki. Jadi mayuah perayas ya ke mana nganti kita kemujur bab keto

0: Penterang ke Silia atau telefon ngagai konselor Julius 019-8553-7234 sekali kenyang ngagai Encik Agustin Duncan 014-591-1191 ha. Tokak aku mai kita sama kita aku baik kita sikit sumpit kak kita
1: nak ada sport panai nak kena dengan suah
0: apa
1: nak ada stamina pada nak panjut tanya nak aku dah
0: seminggu nak makan rian kak ya.
1: Amat
2: ya uli hanya
0: tu lah. Maya lagi cina. Pon boleh tujuh hati lah cia.
2: Amat kengau, kau macam kengau tu.
1: Tadi kengau punya kebaya. Ya madia peranek betul nak nyadi kisi.
2: Saya nyumpit kan.
0: Nah pada kedai aku tu menyadi isi kedai.
2: Nah wanya
1: ini kerja di pihak kedai tinggi. Kau ada gaknya.
0: Mana mau isi?
1: Mana mau tinggi empat tukau kau ya.
0: Oh, silia anda.
1: Gama di tuai gari nai dembo. Kau yang anak kau negaranya.
0: Amo itu ai. Amo itu ai.
1: Teman ni amak kau lagi mau deh.
2: Bisa kebagi kita ni ke?
1: Aw, nak lempat seminggu. Tanya yang tadi. Perayaan dengan aku nyampau. Ya kita lima atau makainya. Nganyuang yang makai. Asal ayam bersimpan betul umur.
0: Sudah ni insya.
2: Aku mau yang dua si ayam.
1: Ini nana nah, marah korang kan marah lagi ni kia lagi nampak.
0: Baya lah aku.
1: Ya ne.
2: Oh sih. Nada
0: tu kali tu. Ya dah ni.
2: Dah. Okay. Nya kita yang rampit. Kau pernah rampit awak program kita lagu permintaan Trustation meh. Sekarang gaya Maya berita dikunci.
1: Bisa Maya nak ada ini saya.
2: Nyaman. Tidak ada ini bunyi lalu. Ngingin sengin saya jamu bunyi ke nanti ya. Panjai.
1: Jantai ini nak guna ke jamu. Dia semuanya ya.
2: Awak.
3: Nak nombok ke jamu.
2: Ya man. Neng awak ke. Sari tu ngelebus mimik neng awak. Ada ini.
1: Ada
2: macam ni kungau, udah lanjut deh. Udah
3: lanjut.
1: Kamu nak bunyinya?
3: Perahu yang suruh
1: mati di rumah.
3: Perahu boleh ke suruh deh. Jago ni kan jadi suruh.
2: Jam boleh ke putar ke tu?
1: Nama mereka kami jam. Luar luar ya.
2: Okay. Dah. Atau apa kau jago? Enggak, enggak kenyade lagi nama jago. Apa? Natai. Okay. Tu terus kita ngaji program. Ninjau Sarawak awak ke tapa meh ngepun ke dulu awak ke non support dulu
1: aku minta saya
0: oh awak ke non support
2: udah berjaku tadi
3: dengan cara halus berani yang ngasih untuk awak dan aku
2: lain nama bunga itu udah
3: lain bunga itu
2: anak jadi anak jadi batu api dia anak
0: anak udah gamai
3: anak udah gamai jadi
0: untuk apa tahu kau
2: udah
3: sudah ya pengidup.
2: Nggak tahu kita munyinya.
0: Kena kita menggal program kita ya berperindang dulu mah dengan lagu Rilinda. Siko ya kemerindang kita di Nangasan Lobantu arinya. Lagu Rilinda kemayang pengrindok.

0: Ya, lagu Relinda di Kumbaya Kemayang Pengerindo nyepun ke program lagu peminta antara stesen. Jadi bagi Suryaman, Suryaman mai inodara ya kebenong ngiga Kemayang Pengerindo ya di Bintulu ya nyak Miss Flora kita. Okey, Flo. Nuan ngena tai ke peminta di Facebook. Tawa ya.
1: Okey, ga ketawa.
0: Aku nyawat ke ngau ketua.
1: Sawat dia. Tepanya,
0: ya? Mbae. Lek kena dulu macam pesan.
1: Aku macam pesan ke nuan nyok kangau. Macam pesan ni.
0: Aku nyok kangau.
1: Ngenyet tu nuan.
2: Ana nyok kangau ada flow, ada telefon dia.
0: Bayar.
1: Halo lulus ya. Bisa ke tipu? Kusung satu dua. Bisa ke tipu?
2: Maka aku bisa telefon bunyi tanya pada aku. Aku nyok telefon ke? Macam
3: flow. Flow.
0: Bayar aku masih ada bisa.
3: Si orang. Habis orang kirim salam.
1: Tu bayu bisa belum mai tau.
3: Amal aku nak bola aku. Sebab Bernardin tadi mana sama dari pengadangan 1896 tu kemarin aku ya.
2: Ya, ni ada satu tu kan.
1: Ya. Out, terima kasih.
3: Happy birthday to you. Ya.
1: Udah lepas. Seri tahu 20 berapa sebenarnya? 21.
3: 21. Aku mantai aku mana pesan orang aja.
1: Udah
0: mau ada flow. Kan.
1: Oh ya, terima kasih.
2: Kami nyebut ke radio sarenya. Nah, di enggak flow. Nah, ada respon
3: ana. Nah, respon. Ada hati. Ini flow, bisa hati di flow. Bisa tahu sih lembu yang
2: hati yang perasaan itu. Sarenya hari Sabtu. Nah, di radio ya bau pianya nya. Nah, support mah deh.
1: Nah, kesah tiba-tiba nyebutnya tadi. Saya tahu dah dua nama. Saya tahu 21.
3: Nah, kisah lagi bulan 6. Aku tu baca TikTok itu. Lagi bulan 6. Dia pernah hapus.
1: Okay, terima kasih, Meh. Tahu. Nama tadi ada aku ke Ibin?
4: Ya.
0: Namanya berkuisi. Akan aku berkuisi. Nah, ni kan, Man?
1: Ada mana sih? Okey.
3: Nama ada kan?
1: Aku dulu ni macam pesan. Yang
3: tua ya.
0: Certi?
3: Ada isi mangeh mah mendengung mangeh hontua.
0: Mangeh hontua. Kasihan tua dia.
1: Okey, aku macam pesan dulu matok ni ha Bin.
2: Oh, tarin ni. Oh.
1: Nak sebaka geruk mu kita ingat tanya.
2: Awak kena jepun dah lagi.
1: Nama utai.
3: Udah menang dah jepun.
1: Menang jepun.
3: Empat kusung.
1: Aku benar mengulasnya aku. Sudah, saya ke dulu sedua Ibin dia. Aku kamu ulas. Oh, okay.
0: Arigato
1: gozaimasu. Udah ya, flow. Macam pesan tu. Bejako mentau okey hari Agnes Ina Robin tu selang lehari ke sama berjalan ke pengawak selama hari Minggu ngagi kita antara stesen kayaknya dia minta lagu udah udah nama nak pedak udah kalau sangkai bati jadi kena yang berindang yang po ngau semua yang kenglala di sebarang dua sidaknya dia ke balai pa yang bak kenawit inai chi seruai nai remons bilik bak selepin bakung semua bala grup Sen Basil Permai Jaya ke pesan ngarap ke gerai belama serta merik selamat hari apai ngagai aku dah bergelar apai ko ya Tuhan merkat semua okey kedua tau hari Rinasha Danela merik samari apai ke nuju apai ya bak batu 8 sungai madur ke bak rumah jeluing ketiga tau hari Rosliau selama ngali hari ke sama berjalan ke pengawal hari bayan tasik muka jadi minta lagu di kinsia penuduk ke hari saung Ben kaya dikenak yang merinang Uco anak menantu di Miri Isan ya di Bayan Ulu Balam Adik ya nak tinggal menggak ngai Gina Landi James Anyau ngau ya ke bukai ke bisik detek di Tomayuh tan yang merik sama hari apa ngagai sidak ya kuda bergelar apa ke serta rinduk mai selalu ngagai kita semua apa ya okay, Bin hanya pesan dari Bin Tulu tau
0: telepon okay. Tua tu nadai bagi jap ratang tajak penpia aku ngatai ke pesan di Facebook. Tetap binet iya. Selama ngalihari ku ya hujan kami di supi baru awak pakan nanti bisa minta main ke lagu patah tiang sukuang Arya Robert ngalang dia kena merindang terimpu semua kawan di muabuk harap kita merindang terima kasih ya Mary Jalo Ujo Ari Pasar Sibau dia tahu ku ya minta lagu Bujang Kalimantan kena merindang semua balap ninga kelebih lagi Adam Holyfield Grace Aralin di opsi Perak, Jospin Jampo, Miri Ubun, Ibo Ngoine Dungai, Sidak Serumah di Kebiau Sul, Misiel Roni Fred di Suyaman, Ngajak Kepesan Selamat Ngalihari, Berberkat Mekita Ba'ari Minggu To. Lalu ke Sitik To, Hillary Jonas, Selamat Ngalihari, Hari Tasik Labuan, mana gaya hari kami itu panas, minta lagu hari ini, teh orang kena merindang sidak serumah di Jakar Serikai, harap sidak bisa ninga nujunuan, lalu kita bukai, ya kemerindang kami harap kelantang dalam semua pengawak kelebih lagi ba ujung minggu to. Lalu Siti lagi sebenarnya mengenai ke lagu, kena pinta bala peringa, Siti lagu kena pinta tadi untuk pesan rindu hati, ya kedata hari nama tu data dari Mary Jamba. Selamat hari apai kepada semua bala yang sudah jadi apai. Hujan panas kami buat serikai. Minta main ke lagu hari sebarang lagu hari Wesley Belajar. Jadi cerita kami ada yang nyawat kangau isi laban tidak ya ke suah ngelatai ke kangau pun ada cerita tang tajak pihak aku nando. Nomor telefon kami di konti 083-325436 325436. Kayak kita ia kedekat berkongsi ke pesan rindu hati. Jadi pelabak kaku tu dulu ada kami dua berkongsi ke lagu dari Marina Jara kebisa dipinta tadi. Lagu kedekumai Bujang Kalimantan.

0: Okey, hakim mengkang dalam program lagu Minta Antara Station. Jadi gaya hanah engkau Flora yang ke bisik berguna ke Bujang Kalimantan atau PM ke aku. Okey. Nak yang kedua ada aku.
1: Serawak di tau.
2: Terima kasih Abin. Laban orang kiruah. Laban kiruah kami tau. Terima kasih Abin.
0: Terima kasih Abin. Anak
2: kuriku. Penyiruk. Penyiruk laban orang Abin.
1: Penyiruk penghibur. Pementas.
0: Anak kalau emosi. Luai deh.
1: Emosi mana?
2: Ketik ada sirup. Mada orang sirup ke kami deh.
1: Mungkin lah. Dia jauh hingga apa Kalimantan Din.
0: Tak jauh. Tak
2: apa-apa. Tak jauh.
0: Kalbar dia. Kalimantan Barat dia.
1: Oke,
2: punya. Genggam kentut aku bisa bau kerben.
0: Kalau nya.
1: Kiru genggam kentut. Apa
0: enggak? Enggak ya.
1: Main atau buka
0: genggam. Ya, kentut genggam. Jari genggam. Ati genggam.
2: Ini kan jadi genggam ati.
1: Nggak ada pengalamannya, nggak jadi nyebutnya.
2: Oh, nggak jadi nyebutnya. Kita aja apa sih pengalamannya.
0: Itu bapak kita madah nih, Rau.
1: Bapak kita madah.
2: Oke, okay, bapak. Semari bapak.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Oke, okay, dah tadi nih kata panggil Flora. Jadi itu guys, tidak di Sibu. Kunci dengan siapa Sibu?
3: Berkunci dengan orang Jepun tadi.
1: Jepun. Ini orang Jepun lagi dia kini.
3: Oh. Dia mengulas. Dia pau-pau dah. Dia
4: hanyuan dia lagi. Agak. Benar mendak orang ni bahagia ke bubu di tengah tasiaknya.
3: Rumah dia mulai dengan kita.
1: Mayu dia pernah.
4: Ngai, kira
3: kita. Mayu tungkai kita. Ngasuh nak ngaji itu.
4: Aneh enggak. Kita itu orang kerja ngermai ke berita. Kita mesti nemu
2: terbalaku
4: padunya.
2: Nak rugi ngaji atau itu.
4: Ya. Dan dia nyanya boleh ya boleh undang ya.
3: Wah, tadi kita undang dia.
1: Ada yang mau untuk berikan dia.
4: Sige bakal kita di BRTM deh.
3: Aku main. Apa mau ada tat mengat ngau si kau tubuh si hati dan mau main apa sapate ya.
4: Bati sige di rumah ana itu jauh. Ngelekak ya.
2: Hati ya di rumah ya tubuh dan mau di ni nak tubuh ya.
4: Runde yang kau berdua kita nanya di nen doa, mayu hanya.
3: Oh, terpama atau tertubuh?
4: Terpama, uli ya makan ngau.
0: 32 pampang runde yang.
4: Kalau kita hanya, uli kita nunda kau. Nah uliah,
3: uliah pamer kereta
1: jam lah, kereta
3: jam
4: tau. Bah, aku bah, kata itu deh, aku dulu.
1: Aku kena,
3: agen ni mana orang berikan.
4: Nada, hatinya. Ni kuyam ya, gak benar bermain dia, ni kuyam dia.
3: Abah, lu nyawa kangau, malu macam ketua dia.
4: Nyameh nyawa kangau, siapa kekak bertelepon ngaji aku lagi, aku ngamel lumur lagi. 0855423634, nyak lumur tau. Kita ngangau. Udahnya aku kan macam dulu si tek ber Facebook live tu bisik sidak ya ngirum pesan rindu hati kalau aku minta Nur Agat madah ke selamat berjalan ke pengawal minta diputar ke lagu aku tetap sayau hari duna dikenak yang merindah semua peningal bahawa YFM bakal kengali hari tu harap ke semua terperindang serta merik selamat hari apa nuju semua peningal ke udah bergelar apa itu cuma aja anak kurang hari hari ni tu hari SK Ulu Durian Kibak Sibu kita dia tu ya. Okey nanya Ukabesh benung ujang banget kami di Kemuyang. Oh mayu mah orang hari Sibu.
3: Ya mayu. Hamba banget itu ta.
4: Aku tadinya meng kak pansut keruai tadi mendaknya amat mamam ke hari kami au. Okey Siti dah guys sebelah aku nyau kangau hari Randi Sunang. Nama aku ya tu. Minta lagu Makai Belalai lagu baru siapa penyanyi tau ku ya tuju kaki ngagai bala kaban kenglala ba FB agai sida SB liat di Miri menyadik di Merbau Miri ngau bala DJ DJ ke kerja sarito sama dari apa ngarap ke gerai selalu nya ya lagu siapa nya tadi aku nak menemu nganti ngigak melegai au Makai Belalai ku ya. Lagu baru Makai Belalai. Engkau kini. Aku nguji nyawa Siti kangen los ya. Siapa nak ngau tua tu kini. Halo. Halo. Ya, lama nganti pelapa kaku. Nak ngau apa lagi? Nyawa baru ke? Ngau baru sama kita. Awalnya ya. Saya baru ya. Aku nguji nyawa. Siapa nak tu? Halo. Halo. Ni deh. Au ni orang deh, siapa tu deh?
5: Julai hari ni na bawa.
4: Julai.
5: Au.
4: Au au au. Okey.
5: Mempunyai program tau mana?
4: Au au. Okey, terus kira pesan Rino Atir na.
5: Au. Tentu dituduh guru guys semua berlaku ya di mana di orang belum bersedia. Saya juga semua akan sini aku. Maksudnya aku guys saya rasa tidak lihat, tidak perinci, tidak alih di siang dia, no, di Juni, di Ngainai, Miwa, Henry, di Sebuyau. Ngau belah kebukai juga, ngau belah kumpul di toga, saya rindu. Yang mulai tadi nutai yang mulai semua tadi mah dah kami kepulai. Lepas kami tunggu itu hari apa tadi kemarin, enam malam tadi. Lepas juga mulai bekerja. Kita tinggal dari kita enam pintu kak. Lalu minta kita main sedikit lagu utai orang lagi. Nah,
4: okay.
5: Ya jam. Nah, kita pun sama itu ya sudah nyari apa, hari apa kak.
4: Nyanya, baik, terima kasih. Okey, baik. Nyanya tadi sia, sikok peninggal kita, mereka sama hari apa yang mengakai semua apa-apa. Siti lagi kau, namanya nyawat kangau Siti lagi sia. Kau ketua kelia. Halo. Ya lama, lama ketawa dia tu. Kuih udah banyak.
3: Halo, putus pengarah.
4: Putus pengarah, nanti gayanya. Badau yang kebeliak dia. Aku ngelak ke lu siam eh. Unah ubah sama aku.
3: Kita, terima kasih ya. Jadi pulai ke Sibu, aku dekat macam pesan risiko peningan kita tahu. Rini Sabai, meri selama ujung minggu. Mada berita ris rekai, panas, pagi tadi. Kuih jam ke dia tahu bakal ke dekat hujan. Kuih nyak sejam ke udah lalu peningau pesan hari ya. Catherine Robin megap meres selama ngali hari selama berjalan ke pengawang agak balap pengeluar program. Udahnya pesan ketiga Ari Darius Bayan Jenggi meres selamat ujian minggu agak semua balap pengeluar program pemegak agak sidak ke kerja ba RTM selamat gaya guru gerai nyamai madah derempu Ari Permajaya Miri bisik panas bisik ke kak hujan gaya mambam dia aku ya. Lina Bugis megap meres selama hari minggu madah dirempu hari Johor minta lagu hari recent manca Dini Alain Wan kena merindang sedar serumeh benangan ulin sungai poi di Kenawit menantung ucok ya di Sibu Jaya ngos semua kabar Facebook kabar WhatsApp di Ngelalaya ngos semua orang kudah nyari apai selama hari apai megak nangkan ketuk datari Beterina Natasha meres selama berjalan ke pengawak madah ke gayari sedar balubu antu mambam kau ya. Lalu ke penudi tok sebelah aku ngambil kangau dari peningan kata hari Bibi Ana Ngadan tok ke Bibi hari Selangor minta lagu apa hari Alexander Peter lagunya ditujuk ngagai abak ke saya benang kesit lemanak din selama hari apa abak aku terima kasih mayu abak aku udah nyadi ke tiang bili nyagang mata ke kami bersambik ke abak minta dijaga petara pengerai ngepengiduk muju nguan menua. Lalu ngagai mak megak ku ya ngarap ke gerai serta mujur dalam semua pengawak ke di kerja nak ngira bak rumah tau ke di tanah. Awaknya pesan hari Bibi Anangadan. Kita ngambil kangau hari peninga. Hello, selamat ngali hari.
6: Selamat ngali hari.
3: Siapa tu?
6: Charlie tu.
3: Hari ni Charlie?
6: Hari sibuk tu, hari pasar.
3: Hari pasar dia ke bangan hujan dia?
6: Ya, bangan tu bunyi kuru tu.
3: Bunyi katanya, lu korang bunyi kesiu wahai.
6: Bangga-bangga
3: itu. Ada yang minah ke bukai mantek ngai basah lu kore.
6: Ada tu me kami duduk apa market tau.
3: Apa market dia? Ayo orang dia.
6: Penuh.
3: Ngantek keduanya lah pak kau.
6: Nya me beli sayur ke biji kapulai kan.
3: Terus ke pesan.
6: Pesan tu tujuh kau jadi madik ku anak madik ku bukain. Ngau rakyat. Ngagai jam anak madik ku de senajung dia. Bujang ngopi ni ngaga madek kuda seganda mereka pun selobat hijau kau ikat kau ngaga kita nak pintu ke beje lagu nama lagi main lagi
3: lagu ke dipinta balari miri tadi atau Charlie
6: nyanya tahu mereka tahu
3: dia makin dia bisa tanya bisa dengar orang masa radio
6: bisa
3: nah
6: ya semuanya ini Melayu Mama Manu kue dia mana mak
3: pemakai dia. Ya Melayu masa lagu Iban radio Iban ya.
6: Ah radio ya Melayu nama dia tidak yang ada ke tujuh pisang.
3: Ah sambil dengan nyawa kami dengan dia dia balat memansi ya. Oh
6: besok saya nyari ya ditau.
3: Nyari hau pi apa.
2: Sili ada apa sih? Oh
4: payah menyanyang kuang orang.
3: Oh iya. Sili apa sih lapakan nemu direm pu bisa pemainan. Ya jaga.
2: Maka cucu pisang kita wae.
3: Bener ngore yang cucu pisang nya memang pangan umak ke ngau teh angat dia tahu ko teh
0: aku. Aku kalah nguji ngiga ya ba sentang sida ke gudang ke tucuarnya cia. Ni mabagi cali.
3: Mun ada bekak kita ngaknya.
0: Itu gap-gap. Gap-gap.
3: Mana ada kaki tangga pun penatai sebarai marah dia sida ya ke.
2: Mas pandu ada lah bin. Ini lebih mas pandu adalah. Ni dia calik.
0: Ni calik, calik kan? Takut.
3: Ada ni calik tinggal kita ke ngiga air lah. Ia hari jauh.
4: Jaman dah.
3: Kayaknya nyau lah.
2: Pembar.
0: Hari. Nang nanti ke kereta tu dah ngelayang. Pai.
3: Jadi. Ila calik bisa bala kami sebuah ke ngiga di kiau.
0: Oh,
3: sedia ya mede standby. jadi aku ka masa lagu ke dipinta. Tanya tadi neta makai belalai aku. Aku nak nemu penyanyi tu ke dipinta ya tak ku kai tem lekal lagu tajuk lagu tu makai belalai. Baru menyaku.
2: Sudah boleh suntung saya neta.
4: Ha? Sudah boleh suntung.
2: Sudah boleh suntung.
4: Aunya mungkin.
3: Balah cerita suntung.
4: Kalau nak mai aku
3: tak. Suntung.
4: Nah, nama cerita sederhana tapi suntung. TV 2.
3: Mendakin sih ya di kota hari ini nyawa serangan.
4: Kencian.
3: Nyuwayun.
2: Tutup mikrofon sedua ya.
4: Ini betul nak lama aja Bruno yang kenal ini.
3: Ini suntung.
4: Kencian. Anehnya, mari kita tanya.
3: Aneh tau.
4: Aku dan aku tak ada aneh. Aneh ada. Ada ngepun kaku baru.
2: Nino apa benda? Nino apa benda?
3: Tidak boleh tahu ya. Nanti kita kanan.
2: Ya ketinggal.
4: Gak jadi aneh.
3: Tapi yang ngerawat gati ya kia ngame kena.
2: Nah ngerawat lah ngame kia benda aja anino benda ya.
3: Aku mah kita kemakan lalai batu deh. Ingat. Oke, bah.

0: Rantiala gotova ta?
1: Amanya. No,
0: nya gas. Kue buai pakai kue. Las nat muai kue.
1: Maya dia tahu segi kangan tu orang ngam lagu tu.
0: Ngam nanti kena kita umum mua kita tahu ke ngau orang benar wai ngana tiun. Nanti uli atau berare.
1: Uli. Diko deng sama dagu-daguan aja mempala tu atau ninga. Mendak orang uli ya dagu-daguan aja.
0: Tau ke kau ketegal na uli hari subah nya.
1: Ngelaku.
0: Kau bai udah kalau.
1: Udah. Bah menya.
0: Uli narit subah ke
1: ngas puas. Pulai-pulai ko.
2: Okay, Cia, Hata, ini tu Idar, si tak di pintu lu ke? Flo? Ni dek Flo?
3: Aku. Muat. Ukai, muda aku dengar. Ukai.
1: Ya, muda orang.
3: Muda aku dengar Ibin, tak ada kesan.
2: Ibin, nambah lagu. Dia tenuan, kaki nambah lagu. Giga, kabanuan.
3: Okay. Ada mangah man.
0: Ya isi bedau
1: tadi. Isi bedau meh.
3: Oh isi ama isi bedau.
0: Isi bedau. Ada di sini ni.
3: Okey nih kan.
2: Ya segi selalu nak ingat ke kabar ni cia.
0: Kenyal meh ya. Orang mereka hari pengadaan nak bagi buah.
2: Ya.
0: Kisah aku kita apa ya?
4: Kisah aku kita.
3: Lalu, saya kau nyoba jago entah ni. Lalu, manusia entah lagi.
0: Petanda kau jom program, ngada yang pun kita entah nak.
2: Nama dua ni Melaya. Anak Melaya. Dari anak namunya ya ni. Kau jom beli apa bawa kau?
1: Kita kau bisa.
3: Itu, dulu kemin dah.
0: Kemin dah. Kau minggu baru. Kemin dah. Kau ngomai ya.
3: Kami kasih ngomai. Kau dulu kemin dah.
2: Ya, ganti
3: kami single dia nak ya, memindah okay, kulu kile.
0: Ya, ngai flow. Nak minda aku
3: sih. Kami nanam diri je. Tinggal kita wai nanam diri je flownya.
0: Nanti datai je.
3: Macam mudahnya kami rumah berjakut lu siap isi kau berjakut dia tahu.
2: Okay, kita ke dekat telefon ngagai konti WFM di Kuching itu telefon ngagai nombor 082-258-634 takkan nombor 082-258-633 Encik mesti dua buah line telefon sari tu Flo ni kau menuan tiga lagi mora nak telefon kata nak nemu aku ngai cakap. Okay, sebenarnya nanti peningkat ke bisa ngangau ngagai konti YFM atau macam dulu pesan bawah Facebook YFM hari CMS Fred selama berkonti hari Stutong Hai tu kaya ada berangkah hujan sedak ya di Stutong Hai kemarin selama hujung minggu ngah selama rapai gagai semua ke udah bergelar rapai lalu selamat gerai serta selama berperindang bergelai ngau kita sebuat ke bawah ngalah tengah hari jadi tu hari Freda dah selamat tengah hari selamat hari apai ngagai semua apa moga dituju ngagai apai do senet kenik kenya apai semua apai di serata dunia typo ya flow kah ko au
3: ngedo ko tai
1: ngedo
2: ngagai semua apai di serata dunia ke lebih lagi nuju tuai bilik aku umpu ke Jonas Tulang terima kasih ke semua penyayau penyiru ari nuan ngagai kami menyanak ke serta ucuk salam sayau salam rindu ke Tuhan merkat nuan selalunya ari Fredada. Lalu ke sekali tu ngui yang agak kangau tu dah berkijap tu Flo nak wow. Hello.
5: Sayang. Hello, nama Puita. Apa
2: kabar? Siapa tu deh? Nama kuningan nyawa kumpul. Nyani deh. Nako.
1: Mana yang menyantai? Bagaimana? Bagaimana menyinggungnya kemarin? Bluetooth device is ready to pair.
2: Pair. Atau nguji baru ya nih, nengguai. Hello. Hello. Siapa tu?
6: Sam tu dari Sebuyo tu.
2: Sam dari Sebuyo. Nama berita Sam?
6: Mana?
2: Pesan ngah lagu peminta nan Sam.
6: Sam tudukan sama ada apa nya bene dapat kenala dari Sam ni. Barang lagu pasang kita ni.
2: Barang lagu pasang lagi nih. Vlog lagi barang lagu ku ya lagi.
6: Oh.
2: Dah jadi apa ya nan Sam?
6: Bedau.
2: Bedau. Agi
6: okay, bye.
2: Single
6: bye.
2: Available ne. Ya lu bye.
3: Ngai. Ngai nyawa tanya. Mau tuh tanya.
2: Sini ya persoalan.
0: Amang sih enggak singa meli bok ke lebe.
2: Oh, ini nemu kena lebe-lebe ku tai. Oke, nyawa kan guys kali itu. Hello.
5: Halo, nama Berita.
2: Berita mana siapa tuh? Ya nama nanya berita aja ya.
3: Tahu. Hari tadi nyamuk berita.
2: Nyamuk aku berita mana tu? Lagi telepon baru ke ya?
3: Putus.
2: Putus. Ke Siti gitu, Flo. Hello.
6: Hello. Hello.
2: Halo, siapa tu?
6: Rambi, Rambi so.
2: Siapa nama?
6: Rambi.
2: Siapa nama ke? Siapa
6: nama ke? Rambi, Rambi menurut saya.
2: LV,
6: LV.
2: Aw, aw, LV di Murid.
6: Ah, tahu tak? Tahu tak?
2: Nih?
5: Tahu aku kan urusan DJ.
2: Aw, siapa tu deh?
0: Jauh hari radio ni.
5: Ah, tahu Bibi hari Murid.
2: Bibi.
5: Aw, buka kaca di nanti. Aku tukar kan ada babi aku deh tapi di musyah din baru mesari awak tujuh sepuluh balai bau aku ngane aku tujuan dulu dia awalnya kiri aw lalu ngutuh aku bantu leang dia dan lebih aja tujuh itu kepala aku paman dia awak kenyanya
2: Aku
3: bisa yang nyebut nama tu.
2: Yang mana ingat?
3: Kau ni ingat nani ngah aku tu.
2: Nani ngah, bengal.
3: Kau kan tu terang di ngah. Aku ane mau mengangkat kau punya tu jam. Kelalu, kelalu.
2: Dia tinggi pula. Tiada pula, tiada pula lagi lagi kuciana. Okay, sini tu apa pesan dari Facebook YFM tu, Flo? Hari bulan pergerindu di Batu Nia beri selamat anggelai hari lalu minta tebahkan lagu hari Ingu Anthony Maligai Pengerindu lalu pesan yang dituju ngagai Y Ayut ya di Sebangkui Serikai ini Giman apa laja lalu pesan megat dituju ngagai Ayak Minggu Sebiliak ke dia ba Taman Uni Garden Semerahan Mane di Berayang Jelani Indah Jiji di Sibu lalu nuju grup Kaban Setia Pian Mega Mak Pian di Selulap Betung Indai Dibis Sulu Ambai Mata Ferry Imas Tua Valentino Ngau Binias Bili Pian Mega Kabarnya ke Bukai Tik Ngelala Bulan Pengerindu lalu pesannya rindu selalu serta selamat hari apa nuju ke bergelar apa selamat ujung minggu mega kayaknya hari bulan pengrindu nya ngujung ke area aku Flo ke sekali tu
3: okey
2: sama kasih si
3: nak ketawa mau ketawa salah gapo nak aku nemu naik betul ke sana tau okey si tau macam pesan tu ne
2: baca Flo
3: hari aw baca betul aw Julai Julai hari bawah dalat kayaknya dia minta lagu nama tu lagu utai orang ko ya lalu yang ada sidak ya dia hujan dia dini nare depadah ne geliga tu nak alah Lucia tu ke nama tiba-tiba nyebut nak alah Lucia tu ne
0: tu ajona anggap nak betul sikit sengaja
3: lenganya dia Nak ke sengaja macam nama bisa na nya ne Jonathan ke amre semangat hari ke serta amre sama hari apa yang agai semua ya ke udah nya di apa ke ini Daisy semangat hari ke minta lagu Diau ketegas sayau ya di kena yang berindang semua lalu merik sama riapai ngagaya kudah bergelar apai kayaknya pesan dari peninga kita Siti Dak tu hari Wilson R kaya nyari minta lagu sembekat pengerindok kaya ditujuk yang ngagai orang ke di sayau kayaknya pesan dari peninga kita itu isi itu bisik ke minta lagu tu nih sembekat pengerindok tu isi. Kita berperindang dulu dengan lagu ke sekali tau.

0: isi ha udah tuan ni menang juga tadi. Ni ingat kena ama.
1: Apa?
0: Isi.
1: Bukan. Ingat dia. Ingat kaku.
2: Ingat ya bisa orang dandet untuk seroga deh.
0: Kalau Lucia tu
2: lagu ya kena ama deh.
1: Ingat lagu. Lagu aja nah. Aku nak awak ganti mina lagu asal ke. Anak-anak amat je lah.
0: Kayak dan bukan nyawa ni lagi kau. Angge siapa ada tahu.
1: Datang ke Miri, sidat ata. Udah tak datang apa dah nak?
3: Bedau.
1: Bedau.
3: Tadi udah tapi nak ada nampak lagu.
1: Tok nampak lagu.
3: Kan nampak lagu main Indo Dara lah.
1: Siapa Indo Dara?
3: Ni dia nah.
1: Ada dah nah di tu.
3: Nyengok kerwakin ni nya.
1: Ya.
3: Siapa baik ko deh? Iben mah baik ko.
2: Nah, nama apa jadi? Mua meda utai tadi nada.
3: Ini Ben.
4: Ben nak ke?
3: Tua ke berkaban ngai berkaban ngaku.
2: Dua pilu mini dah ke dulu ngebu ke dia.
3: Yang buat ku ni ku mai.
0: Jumpa.
4: Kini nak kabannya.
3: Ya, lagi nanya ya.
4: Dengan inci ke
2: kita ibu. Kau mah saya tahu.
0: Nanya ke suruh dah dah ini.
4: Ya, kakak kaget gitu deh.
2: Kau udah debelit jari suntuang.
4: Ini mai suntuang kini enggak suntuang rangkai.
3: Hari tadi aku ngante munyi patu nak ada munyi ni sei.
1: Ya.
3: Kawan. Nuan mben lagi aku ke.
4: Oke. Aku ngantai ke pesan di Facebook. Jadi si Teto Kristopo Hijau selama hari apa yang kagak semua yang kebisik pangkat apa. Nak panjai pesan. Biar moga bakal pesan awak tu. Awak anak panji awak selama ngelari minta main lagu remawat. Ya megak bakal pesan jengeng dudum. Selamat ngelari selama ujung minggu. Ha, tiga ada pandak. Jadi keempat tu Kamsan. Mana nama Kamsan? Selama hari apa yang ke semua apa-apa di menua. Benuang jam kami tu di DJ. Nganjung anak lapor diri sekolah bak poli matang. Oh, buat sebut matang. Ya agak hujan kuasi. Ha.
1: Hujan mah tadi dia tu dah nemu. Kau ni udah dah tanya mah dah terdua mah aku.
4: 27 ya aku dah lalu. 27 minit. Lauk encarang selamat ngalih hari. Allah dek sorry tu 51 ne. Hei ngalah-ngalah kota. Kapan tu lauk encarang. Tu pedih ya nyebut
0: terima
4: nama
0: kenyataan.
4: Michael kena kacau dek selama Michael Umbol Umbol Michael Umbol Umbol 1, 2, 3

0: Nakala ko ning no. Go kini.
1: Venus Jonas, selamat hari apai ngagai semua ya ke apai. Bisanya apa ngagai semua ke bekelar apai. Maksudnya oke, okay, nangawa. Bibi ana ngadan.
0: Nama gitu apa?
1: Bukai. Baka ke nanya ya, ko dek.
0: Oh, nyawa.
1: Aku bisa ibu mua mata.
0: Oh.
1: Okey. Tok penuh di seriak tok. Bibi ana ngadan. Aku Ari Selangor. Minta main ke lagu. Lagu apai? Sebarang lagu apai ko ya. Lagu dituju ke ngagai abak ya ke dek saya di nangga kaset lemana. Ya. Selamat hari apa ya, Pak? Terima kasih ya, mayu-mayu habak ke udah nyadi tiang bilik. Kita lalu sampai ke abak mereka minta dijaga petara ngawa penghidup mujur ngawan nua. Lalu pihak mereka ke gema harap ke gerai, pihak mereka mujur dalam semua pengawak ke dikerja nak ngira di rumah sekali ke nyadi tanah. Mujur nuan, mereka Happy Father Day. Udah macam pesan aku, terima kasih. Okey, nyak dulu. Atau di Miri.
2: Okay. Okay, jadi kungu yang agak kami dimiri di tu bulan pegari pada sama ujung minggu serta sama berjalan ke pengawal minta ditebah ke lagu Hari Laut Ne Sempaya Penyayang Tua kena yang merindang dirimpu bala gaban FB Alex Delta Bina Barau Apai Lambai Jupas Lagun Sindun Edi Ngomayu Hagi Kebukai di sebarang Aleno Diam Zario Fiona di Bintulu Roslinda Endok Mit ngau mayu hagi kebukai ngau pesan ya ngarap kata perindang serta rindu-rindu mes selalu. Yang kedua tu hari bulan pengrindu di Batu Nia minta ditebah ke lagu Ari Anthony Maligai Pengrindu keterubah ya mesan gai Y Ayut ya bak sebangkoi serike ini giman apa laja lalu pesan megah ditujuk ya ngagai ayat minggu ya sebiliat di Taman Uni Garden Semarahan Manik di Berayang Jelani Najiji di Sibu lalu tujuk ya ngagai grup Kaban Setia Baka Mapeng di Selulak Betung ini di bis dulu amai mata Perima Sabilan Tina Pol Ngobini ya sidak sebiliat stema sayu ngomayu agi kebukaan oleh sebuah di Tomagang ngepesan rindu serta selamat hari apa nuju ke bergelar apai salam ujung minggu nuju semua okey odanya aku tu nyelin telefon tadi namanya ke kebak gapin ada baru ke nguyang baru ke aku kita oh, ke Facebook Flora Ladum mari sama berjalan ke pengawal sama hari apa yang agak semua ke udah bergelar apa hari sa Sadin, Sadin. Nama-nama tu pakai nama Sadin. Okey, mari. S-A-D-I-N-E ke. Sadin kini oh. Betul tak?
3: Kini? Mungkin dia lapar tak?
2: Ya, yang mana? Itu nyaw itu. Tak ingat aku buka bangun dah.
3: Bisa kau asal bisa tadi.
2: Nenek nenek. Sama tu, anu orang nama Sadian tu kau lagi. Sama bersiaran kembali kuya, nama ya kui ban. Okey lah, jaga kesihatan bos. Happy konti sama ujung minggu bos. Kau kulai tu muni kau dijekin. Sita dage. Biar sama ujung minggu. Nama kaya sihat. Moga sihat selalu. Kami pun layan juga dari Sadong Jaya. Oh, madik kita bangsa Melayu ninga kita mega. Kevin Pilus. Sama penyanyi ke pengawak kue minta ditebah ke lagu kau nama tu. Kawal antara tua. Audi hashtag ya nyatari di baik Florence High dikena merindang semua kita kebisik TC Radio YFM lemah itu sama belelak Sarito okey au sitik ge ke penudia ri nyunyau nyatari nyuilang tadi kini ke ya. Baka aneh tadi ne
1: ya
2: ilang au ilang mana kamu ilang kebian udahnya tadi Siti dah ke okey Ramlili merek selamat semoga sihat ceria-ceria selalu hujan kami bak sibu di tu pihak ku ya nyaknya ke penudi ya besar ino ati ku boleh baca ku hari mire ngaunya aku ngai ngelebu mayu sida tadi minta lagu laut ne sempaya ke batena betitok ba FB jadi ku nebah tu ungkup kami dua ibian bakal kengali hari tu mungkin eh penyayau tua lakunya tadi am kita mendiang ketua nam.

0: Okay, udah, you say.
1: Udah, eh? Mm. Okay, hak dah berasai. Yang kena tambah pengujung ni ke anak tu tadi. Dah, Nana? Dari Anan?
2: Dah, di toko, di toko.
1: Lagi no nyimpul tali perahu kita ke?
2: Okay, tak ada masalah problem.
1: Tu, kira ke nada lagi pesan eh. Dah serekat awak kita ke sekali tu. Awak ke kita jaga kemudian mah hari kita sebuat. Hari nuan dulu tapa sebedau ngagai limbang.
3: Okay, terima kasih hangga balap ninggal ke bisi ngau kita. Biar muka kelebih hangga terima kasih hangga kita lima. Udah ngelimpang kerundiang aku nak tingat ke penusah aku dah di tape. Sabar je minggu. Bertemu baru bawa ke bukai. Terima kasih yang kita lima. Bye-bye.
1: Okay, Tapa. Terima kasih. Ya, lalu. Gimana, Lucia?
4: Okay, aku isi mana nak berasai ke berasai maka pukul tiga.
1: Berasai, Nek.
4: Kita berasai ke jam. Jam pukul tiga. Ini kena berasai.
1: Mula isi ini. Apa nak berasai? Lu aku bisik berandau ngemin. Itu, Sam. Nak berasai? Kita aku jam.
0: Mayu kamar, ya, dia.
4: Aku ngemin, Sam.
1: Ya, Sam, deh. Lengau deh ke Sam.
2: Ni kita sayang.
1: Nadai.
5: Amalia Pai Bin.
1: Ah, ni ngah deh tapa.
3: Terima kasih wat. Terima kasih ya.
5: Amari Nai lo.
4: Kembali Amari Nai lah.
1: Okay.
6: Hilang ingatan.
4: Kenyami ya. Di tahu kita kerja gaji perintah asuh berkapan. Bukai gurang ngau kapan. Ngau. Kita enam berbaki ya korang. Bukai magian sana kejipun. Terima kasih ya nih. Jaga tunai yang kita sebuat. Ialah kita bertemu baru. Pulai lagi jimat ke gawa. Eh jimat ke gawa jimat. Pulai hari ini.
6: So gawa kami.
2: So gawa baru.
4: Gawa baru lagi kita nukau. Tanya watak kita jadi. Ia kena di inai. Jadi inai menegak. Ia kena di bini. Jadi bini. Ia ke single.
6: Kami jadi nama
4: dia. Ya.
1: Sesegau lagi.
2: Sekau bisa sesegau lagi.
4: Oh, ya ke nadai orang impun ni tadi baka flow-nya.
1: Lalu
4: balat mana ada orang impun. Saya kata nak minta impun flow-nya dia gila ngoflow. Sengai jalan. Nyai jalan flow. Kakak ada flow.
1: Sambal flow.
6: Anggi aku. Okay. Terima kasih mengagai kita lima. Biar maka anggi balap peningau kuda pukulai ngau kita. Sama hari minggu. Sama hari apa yang maka. Kayaknya aja isi ngagainya meh ngagai orang kudu berikan tadi.
0: Udah. Nah, ngagai ku berikan udah buat teronto ku.
1: No.
0: Ya, okay. Dan buat teronto.
6: Teronto ke dia tu.
0: Teronto
6: international man.
0: Ya. Sige go international ku bingo tau, okey. Dah tutup. Okey, terima kasih. Ya, ngagai semua. Ya ke mendak buah, mendak buah mak kita ya. Udah tu teruskan. Siaran ulangan ya. Mari sama hari apa kepada tenang guys semua apa ke bisik mendiang kita bakal ke ngali hari tu harap ke semua apa gerai lantas senang wan menua kayaknya dia apa ke paling mana badunya agak anak kita nyajak ya ada ke bye bye
4: nyak orang Jepun
1: nyak aku okey hangge hari kumpul tu sebenarnya kita agak anak nambah lagu tak sempat lah nah.
2: Sempat.
1: Okay, hari aku tu Mimi Jack, terima kasih yang kita sebuat. Kau dah bergulai ngau aku bawa awak ngelai tengah hari sehari tu. Pemegat terima kasih yang semua peningat ke bergulai ngau kita yang megak. Selamat hari apai. Menuju semuanya aja. Okay, Anna.
2: Okay, terima kasih adik kau ngajak aku simpul itu sebenarnya nak ingat malam pukul 12:30 malam lagi spend dekat satu pengau Saudi Arabia malam lagi pukul 12:30 malam lagi jadi pandai-pandai meh mata ni buah ke kerindu kata ini kekak hati
4: aku
2: jadi kamu meh kami yang jawab lagi saya
1: anak jujur
2: anak kalau berupaya anak temu deh
6: kenapa
2: deh akhirnya oh, jadi nyiko lama tu nyiko lalau kita terus rindu ke pangan diri bukan kita rindu ke dirimpu apa mega terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja penguat ngau penglurus artinya jari kami enam pintu jadi kami tinggal kita ngau lagu dari masterpiece menyati bye bye.

Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itah.

mangitang takut andalunga pasak alang nait alang murib ta. Ita mesti lawan tusa alang te alamaran Tuhan Yesus. Abin Tuhan na alang atam dahin mau menang menitam. Limnim itam nusitam te takaw te pasak alang te. Bi Tuhan alang aku aman itam dahin agay Tuhan alang te linta. Ay dahon Tuhan alam di Korintus 10:23 telah dan bahasa nadab alang kumak nusi Tuhan kalong itam kapasak manu o atam biha nalang ngaban tamusang jaitam dang nangayan pakalah dosa ati man kinasal. Jadi ngiyo o akinatam kapasak alang teteta nusi pasak ati huwi man o akinatam ngiyo alam surat Tuhan na alam di Korintus 10:23 anite teguhutam nalunga pasak alang te te alang tamusang kanan Tuhan. Bimang ilaw alan habe, ilaw na Tuhan, dihin lalan kanap tam, alam sumayang tam, nunatok itam karayne, teg itam usidiya, sang nulunga limlim pasak, din bahuy, dalam urip tam ya, awin Tuhan Yesus, iha na Tuhan alang ningan, iha pa sang pakalah tusa, lupak alang nait alam urip tam, nunapa, nusi Tuhan, sang pakalong itam, bihana ngenap pelaung janji nak menitam jahitam ngioyah.

Ya, yeah, mai saya ngelarah lebih, saya lebo saya kena mana telok lim, ya pejoh peji tek nava telok lang kedua, ngejeloh program PDK peji dah nak kelok lebih ni. Ya peji dah ke DJ yang darah telok jaman pukul nak telok atang pukul 6 lebih. Ya jemlah telok pejoh peji dalam anu program telok lebih ni, ya nak lo mai saya kena mana DJ alang ulasi geri telok ngejeloh program ngelarah ngeluanin hapan. Ya, tahari mah pukul na boleh dua bulat do deh hatang pukul na telok ane ya. Jadi mana telok lang ulebo peji dah na telok ha live Facebook ha page Radio Kaya na telok. Mai sayu lebo sayu ngelarah lebih ya hinok pa telok te jaka ane. Ya hitok te keselamatan na telok lim ya. Talem mai kelarah tam ya lebih do migu magak te 20 ci de bulan 6 talem duman 2026. Ya jen hado mai sayu lami do amin dapat selamat do ami ya mana dah laki-laki taman. Dalam apa ci talah maklarah ta melebih ni ya. Selamat hari bapa mana telok lim happy Father's Day. Ya mana dah taman-taman ya. Kina Tuhan memberkati telok te batong alang sayu. Menampak lahu talam hadui telok. Dan apa lahu tak lembut na tua lang telok na kinah nak lebo sayu ateng telok deng ya hepun lim lang ana telok perlu ya lebih nak mana telok alang na hadu bisnes ka perlu telok ya ngenap jitok alang mariang nak pahalang sayu tak lama bisnes telok ana nak ketalo na pasembayang telok lim meja Tuhan memberkati telok talem nun nun na tua. Okay, asin hado kusik dengar bara dengar mana kuih lantik ha konti lebih ni yang lebih nak mana telok alang peji mana pukul 62 bulat do deh peji dah nak DJI ngajalah program ngelarah ngulain hapan ya pakai frekuensi G06.G dah nak G0G.tusu dan mana telok lantik pasal naik kucing semarahan serian bau dah nak lunduk. Ya mana telok lantai hapasan ayat miri frekuensi pita 60.0 dahin pita 65.0. Ya mana telok kusik dengah barau dengah dalam berkelarah tam. Ya lebih nak mana telok lantai ha kampung lusut jaga ni lantai ha taman tungku lantai ha senadin lantai ha permai ya hinok tu tatah ngafah na telok tek wina hapasan ayat miri. Jangan ada mana telok lantai halaman ting tinjar apa tutuh sayu ha kenap dahin na sayu ngelarah lebih mana telok lantangan peji dahin na Radio Kayan. Ya pejauh tak lama kelarah tamak lebih ni ya ji lagu lang kedua buka lasa na telok hati lagu lang kenan na Thomas Anyik atang Tuhan mana telok lim onan peji tak lama kesetana program.

dan 26. Sayung ngelarah Levi DJ Yang Puji dahina kelok. Iya, jam tamha kunti kerani puluh pitan minit lalu pukul na telok lebih jangka ani. Yang mai saya kena behena selebo jika lila anma na telok lim pake-pake radio kayan. Long mak lebo puji talam makalarah tam lebih ani. Lebih nak mana dah hari na telok nuna pandah pake telok lang lebo. Puji ha ngapa na dah tek hui nak ha. Tukau lebih ani. Saya lebih wini down na dengar. Ya, talam makalarah tam mak lebih do migu. Yang ngelarah sayu. Talam hadui lang telok na. Eh, tino, hari ni telok wini daw ngatok tabi selamat doa mi. Ya, melim dah laki-laki taman. Ya, nunang pelahu mendah panak-panak na. Jan hadu man hari na alang ku jadi laki taman. Ya, ya. Nunang pelahu melim itam malang kerenghi radio lebih aneh korena ya. Ya usan ok ha tu kau ngahap deh kurena bi hani do na jaka ani ya sekena manika wini ya aku si dengah bara dengah mana daleh awam te lebih ani wina mana kalau alang te herete tala madale. Okey, bagi telah wini aki lagu alang kena na steli ngau urip ani ihak na ji hafah anana kiok kui deh lagu anan ya wini. Okey, ani ha telah mendak lagu pengaki kak ya. Okey, dalam kesetanu program tam lebih ni, pukul na telah jiuna ngahap yang telah peji dalam program mabitong urip tam. Telah peji ngeriang long hati batang daho long Tuhan lebih ni, hana taman kata halam amin. Ya, taman kata halam amin. Telok jam adau ni hana do ami ya ni ji long tak lama dahuna Tuhan alang anku si mana telok lim. Ya, u telok paji tak lama program abitong urip tam. Ya, mihat lahu kelarah tam ya pukul 4 lebih talam dahuna kulunan ayak lang mayak telok lim. Ya, talam hanuti, ya, mau itek lagu pengake mana telok lebih ni, ya, pecah bara, jago dengan ilo lagu hati, apa na pepeh apa hani paha na telok lim. Apa kun na pad jonang, telok peci, talam dengan lebih, alang ana telok paha motomo, mana radio kayan man miri. Onaka pukul na pad 45 minit lebih, telok peci talam dengah man awang dale. Ya, tepat tek pukul 5 lebih telok payang ngejaki te kerang dengah man pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Wana kak pukul 5 junang telok penci dalam info no depan dengah kelia. Ya, tenuk lasi nak program tam lebih ni tepat tek pukul 6 lebih. Ya, tenuk pukul 6 lebih dah bidayuh mejoh program dah man RTM Kuching. Ya, nona na talam ay kasut ano program ta malawi ani bake. Ya, kinah na aname putusin sayo mo na talok lang tangan na puji dahil na talok. Ya, talam manuti pujuh kusi dengah bara dengah mana talok hapes radio kayan live talok lebih ani. Ya, WhatsApp konti ya sunhado apa na talok kusi dengah palahu 0GG talok G saya 0GG pak tusu. Nah, hari na talok winning hap deh ngatok dahok pakai WhatsApp konti tam ya. Okey, enggak penuh pengakil lagu telok lebih ni. Bagi telok wini akil lagu. Alang kenan Stanley Ngau, Urip Anih, Ihak Nah, Ji Hafah.

Ya, sajak lah nanti ya. Urip ane ihak naji hava halang ana telo pake dah ini sayu. Geri bangga sayu hina talam amin na telo talam komuniti telo. Lebih na pelahu ji tada sayu mandah anak-anak telo. Te na telo lai, te na telo umuku, te na telo jenle, jan na telo dang mano hadui lang sayu te. Bi hava hani lang telo hipun natang ado ni. Apa na telo pake na dahina sayu memberkati kelunan na te behe telo. Ya, segena pawini daw te lagu pengakil lang kena na steli ngaw ni di urip ani ihak naji hava. Okey, peji talam layani kia do lang jadi talam daleta mesrawa ke doni anusa ngedo migu 20 ji da bulan 6 talam domana 2026. Ya, membeji mandi an ke usan ha kuri-kuri apaan ha dalai hudik. Lebih anih bahayu belare ha kuri-kuri apaan ha dalai hudik. Ya, dahi na malam hap an ke usan ha kuri-kuri apaan ha dalai hudik. Kesudo do ni ha timana 24 atang 34 dajah Celsius. Yang jima megak te duk ji jima 22 da bulan 6. Membejih ma usan ha kuri-kuri awan ha dalai hudik. Levi bahui belarik ha kuri-kuri awan ha dalai hudik. Dahin malam angkir usan ha kuri-kuri awan ha dalai hudik. Kesudu jima hati mana 24 atang 34 dajah Celsius. Yang megak te 22 dahin 2 telok. 20 telok dahin 24 da bulan 6. Yang membejih ma lebih dah nak malam an kio pia hatua dalam malayang kio do jih ma usan lebih bahuyu belare dah nak malam usan ha kuri-kuri avan ha dalai hudiang ya kesedo hati mana 24 atang 34 dah jahasa sias. Ya dan anak telah peci dalam malayang kio do lang jadi dalam dalai tamas rawang. Alang ana telo ala pejoha laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia Doni Anusang mana telo lim. Ya saya minat talang ulalo sayu lebo dahin sayu ngelarah Venus Jones kena sayu lebih di jeang. Assalamualaikum saya dari Lorong Jalan Palma Pulupat Korena ya. Selamat hari Bapak kepada semua yang pangkat Bapak Korena. Selamat hari Bapak Korena Tinan. Yang sekena menikah Venus Jones. Ya selamat hari Bapak. Yang mana telok Bapak-Bapak alang tek peji kelenghi radio kaya nak lebih ane pelahu ya.

Ya, jam lain telah pergi dalam program Bitong Urip Tam, ya. Okah, lebih 40 luong dah alang pergi dalam kempen derma dah alang anu pengerusi hanga dapati tindakan demokratik DAP Serike. Roderick Wong Siu lead lebih dalam deh. Ya, kurina hukahanan alang anbara ji hukahalang kahum ja ya ne peji dalam program derma daha. Dahin nilemka ja pepiah ngapnu uwong dah lang te hama prah hati hama prah sareke. Yang mana telok lang mageh no depa mana telok lang tutak pergi peji ya dalam kempen derma daha. Ya ini nak program atau dang tepeji dalam program mati anu ni abi nani ji hadui dari pembari alang sayu apa nak tolong pepiah tolong ya kulunan alang perlulan ya lebih nan dah alang perah ayah alang sajak perlu te ufong adaha. Ya sekenap man hadui sayu hatelok lim. Ya okey ha kerani telok peji-peji dalam program Bitong Urip Tam dalam Kelarah Tam ngejelok program PDK peji dahin kelok.

Sayo lebih dahin siapa besok lantai kalau lima melalui segmen motivasi radio kayaan alang naiman miri. Aku pasien dia nyi maok tapi pejaman lebih dua minggu men kalau lima lang lah hawah kelang hilong lebih aneh. Menjuaran Tuhan amin teh hawah ngapan tolak dong pejilan dok alang dakaya lantai kenap Tuhan hak ya hanya long ada menawati na dawak ne peji jadi melalui kesatuan dawati dawak menjuji amin jadi merinana anak an kanak nai hausun tanah aneh jadi nate alam surga bayangan alam te hati te halam te dena te lu jadi nuna nalang kenap Tuhan men lim-lim amin alang talau alang inah te ha hati itami pun halam alang dena ala lu ati dalam amin tam. Jadi nunok tong telok sendang mengalami atau pelaung tok ati suasana ati dalam amin telok topi kena geri hati taman jadi sutu alam amin. Taman jadi kahong dalam amin. Jadi amin perlulan peranan taman ani dalam amin kena peranan ani sama mempengaruhi anak-anak alang an kanak ataupun alang nenye mau dalam amin ani nono gaya balik taman anan mempengaruhi keluarga anak nunana keluarga anak lahu jadi fungsi ataupun peranan jilake taman alam ji amin atau keluarga atau menggunah nenan ampayan jilake jadi lake taman ia mesti jadi jilake alang hawa una ataupun menjadi suami amin anu ku kumana ne te alam keadaan urip tam karai ne te kahum dah anak-anak alang menye mau ataupun an kana hausun tana ane tegur dah an kana nen hada kaya mesti dah jam hi taman dah amin anu tokane jadi none masalahna ihana amin ta vid dah lake alang ember tanggung jawab dah ku mak dah nyalam di do tanya peji dah do hati maka peji tuan nu sing ngadep bahwa jadi amin anan tunggu dah teh peji dohanan ne mali tunggu ha mali laki ane lak paya jadi amin anan doh ne teh mali ngawa kentam de akhirna iya nganak di anak alam anak ane tunggu ha ne daya iya am jam hitam mana anak-anak korek te haji ane di masalah di perah urip tam dau alang baya ane te alam hanu ne etam jam te anak-anak ane tunggu hendak alahu sang jadi masalah dalam masyarakat jadi amin hanu te tanggung jawab taman ati penting walah te alam amin jadi sebagai laki perlu lan itam bertanggung jawab te alam urip tam jadi amin anak topik ala barade hati taman jadi sutuk te alam amin amin menbarik taman ane sama pengaruhi anak-anak alang te terus nyinang pelalau te alam surat Tuhan alam Efesus tulan 6 jopat oh kalau laki taman mengkam pohungo anak kam ateng dah bungat bi sayuna ikam petubo dah alam katuk di tebarat Tuhan lahu alam dah melayu ya kuma dan kamu bapa-bapa janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan tetelah sutu alam alang taman hati perlu petula men alam amin unak loy hati men barika sebagai bapa ataupun sebagai taman perlu lan ika petula jibarik alang tenang alang nyemukan alang anak dang hormati alang ngawan anak dang hormati ika amin te dau-dau ani te kahum lahu taman ataupun lake alang jadi kahong alam amin ati alang ampetula barik alang sayu alam amin jadi te taman alang najako te taman alang adui mavok te taman alang nadada te taman alang petuya te taman alang ember tanggungjawab te alam amin lekohnya dui jadi barik-barik alang nuni nusia sayu men anak-anak alang te telam amin anan jadi pedong-pedong te taman nanti uma iha mente nangan iha nasihat anak nat jadi anak alang sayu barik alang nyemugan alang tenang senunok tuk anak-anak senang jadi
Di anak alang sayo amin haud daw hanyin ang barik taman ati barik ka alang am sayo ati amin ti alam janji papatada di daun daun putih di alang kuma like father like son nuna barik taman na nuna na barik anak na laho jadi amin anan ika sebagai taman perlulah ni kapatulah barik alang sayo alang taun kurin tamde ngawan anak ati pun sang belajan amin nusi hasang dang belajan mendahabe Tuhan umauf tanggung jawab ati menikah sebagai taman telum amin anak ani unak menikah jadi tanggung jawab ka untuk membentuk barikna jadi awinanan sebagai bapak sebagai taman perlulan ika betulah barik alang sayu alang taun alang tenang men anak ka nah alang kedua ihatis untuk alang kedua alang taman perlu betulah alang amin ihana mendahum alang imusang dahola imusang ati lahu mempengaruhi anak ka dahola imusang tekei hadaho alang mih alang sayu alang nakenap anak ka nyengam alang nang maok semangat man anak ka ataupun dahola imusang ati daho alang pai daho alang perah daho alang niat alang ngeperah alang ngepohongo anak ka jadi awi kangenap nyenang anak ka anak alang nyemugen alang samusang daho alang sayu tugu hatai pasok dah bakeh na tugu hatai musang hawang ya samusang daho alang sayu perlu ika sebagai tamana una loh maok sutu alang sayu te alam daho malang imusang mendoh ka alang hinaan daha noreka menha anak ati sendiri tugu ika tengah ranena nah alang kedua hati nunotuk ju daho musang daha tugu ika tengah ranen doh ka teka dahin daho alam bungat doa ya atau daho alam ju daho alam musang ati daho alam melu daho alam pekeluan daho alam mih daho alam na kenap anak ataupun na doh ka ati ne sayu jadi lima ni mungkin mempengaruhi dah anak-anak ni telam amin tunggu dah alam musang ti sayu mi ti denak ti sayu nah alam amin jadi amin anak-anak pejuang nanti yang tupi kalau minggu lalu tunggu dah ati sayu mi dah penuhin halam adang suasana telam amin nanti lahu nyengam sayu ti denak. Alang katelo ihati marong tok tanggung jawab ka. Tanggung jawab ani perlu lan impetula men alam amin. Te kahum dah laki taman alam ambar tanggung jawab te alam amin. Lan kan hapa hawa. Bi masalah na te kahu

tak nyam di alam amin. Tanggungjawab ji hati tekah ikak nyalam doh ka piah ikak nyalam haring ikak pesok iha te balai dah laki ani menarik pesok teguh dah haring-haring pesok kabin dah aku mah dah nyalam dah bercinta aku dah hari itu luar biasa dah petulah halam dah mendoh dah bekak taina udara te kuri rumah datang dah upahwa te anak te balui na gaya doh mungkin te madong na atau te telapau nyuang na ute kurang na gaya anit na te pitam na balai na te doh bekak halam ka te doh ka di te balui na ani akan tok ani sang mempengaruhi anak ka lah te doh lang baya halam na lah haman te berubah. Jadi awin anak tanggungjawab ka awin dahun surat Tuhan di ataupun tunggu janji ka ringgau pahwa di hati ka sang nyalam doh ka dalam keadaan alang sayu alang am sayu dalam keadaan ha mage dalam keadaan ha perah tanggungjawab ka lah dalam nun keadaan anan mesti ikan nyalami ha paan-paan piah menaring ka besok iha. Jadi anilah sang mempengaruhi anak ka teguh anak ka nyinang gaya barika ataupun gaya tanggungjawab ka terhadap doh ka sendiri nunani ha teguh hasang dengan Allah iha sang belajan te gaya ka tanggungjawab ka ni di alang ala bahan baru tanggungjawab ka te doh ka ni iha pun akan menjadi sang jadi di anak alang bertanggungjawab te doh nak teguh hang awa bayar na dalam hadui lah dalam hadui ika bertanggungjawab sebagai kepala alam amin, sebagai ketua alam amin, sebagai taman alam amin honor putih kuma the breadwinner ika bertanggungjawab menjadi laki alang nyadui ilau sin te alam untuk belajar dah anak ka te ka hum dah laki taman lahu kera ini alang lekoh am kasih nyadui melok te amin tua bayat tua nusian ang sayu nusian ang jibarik alang sayu amin teguh ika am bertanggungjawab anak-anak ka ni lahu na teguh ni dah kaya nusi dah bertanggungjawab jadi lahu nunuk tanggungjawab ka terhadap anak nah gaya tanggungjawab ka tehinan dah anyamati nyalam doh ka nunan ka lahu ika bertanggungjawab nyalam te anak ka te lahu avin tugu anak ka ni dapat merasakan ika nyalam iha iha sang rasa diterima iha sang rasa berharga bernilai dalam uripna avin ika nyalam iha aninji tanggungjawab ala perlu imna mendah anak ka dawani tangkui menika sebagai bapa sebagai taman men anak-anak ka tekah anak ka merasa halam ka te iha awin tugu iha merasa iha diterima iha dicintai dikasihi iha an nyalam anak sa jadi dinilai yang sangat berharga te alam uripna tekah hum masalah dah nyam kerai ni dah terlibat dengan dadah dah terlibat tekah hum an masalah sosial awin tawid harasa diri dah hati am diterima dah am tidak diterima tidak dikasihi. Jadi ika sebagai bapa perlu betula tanggungjawab ka nyalam iha, menerima iha apa adanya dia. Jadi ana perlu ulang imna te alam urip ka. Jadi alang selanjutnya ti tanggungjawab ka marung tok urip kinah. Sebagai taman. Ika ngendap anak ka ni anak alang nginah te Tuhan, anak alang ngetalau Tuhan te alam urip. Perlu ika sebagai taman ala tanggungjawab ani te alam amin ika bertanggungjawab mayak amin ka te alam pang sebayang jadi imna contoh na pihak gereja te gembala na te alam amin ika nang gembala te alam keluarga ka ika alam semayak ia jadi im petulana kinah ka ti mendaha haudau ika geri sembayang geri amin ka ti sembayang ika sembayang mendoh ka ika sembayang men anak ka ika sembayang men amin ka mereka lahu ika perlu basa surat Tuhan jadi tugu anak ka nyindang gaya kanunan ane iha sang nelana sayu ulang imna ati dan iha sang belajar ngiohna mereka lahu teka ika betulah kinah ka ati mendah alang bangu mendah alang habis lima ni tanggungjawab ane ika alang perlu nana unak mereka kadang mengharap anak kati sengio parik alang sayu ani te alam amin. Jadi awinanan lebih ani men lim kalau laki

taman ji tanggungjawab alang Tuhan Okman Itam. Ani no si haji tanggungjawab alang Nyian, abin tanggungjawab ani hana ji gambaran taman telo ati alang surga ati alang jadi kepala menalam sidang atau gereja dan suara Tuhan di ha mau tanggungjawab ani mentelo alang laki ataupun laki taman ani jadi kepala kahung di alam amin jadi suntuk jadi contoh menalam mendah anak mendah doh tam di alam amin jadi janganlah telok sutu alang barang menani yang perlu antaman nanti petula hati membarika ja anak kadang belajar barik alang sayu alang nyemuga dalam tenang alang kedua hati marung tu dahu malang im usang dahu alang nyengam dahu alang sayu maha dahu alang peleh alang pohongo alang ngeperah kenap dah ada usaha Tuhan alang kelang him nadi dahin lahu alang ketelok hati marung tanggung jawab kak di alam amin tanggungjawab kak nyalam doh kak tanggungjawab kak nyalam anak kak tanggungjawab kak nyadui tanggungjawab kak ilau kuman dahin tanggungjawab kak lahu ya ada petang dah anak kak ni mungkin dah alam dah Allah di alam sekolah dah atang dah dang murid berdikari atang dah dang ilau hadui dah sendiri nah tinan kak nyenang lepak tanggungjawab kak dahin dah jadi lahu tanggungjawab kak di alam kinah kak alang sang mempengaruhi dah anakka. Jadi nunana lebih ani alang tujuh katong lebih ani lebih nak mendah laki ataupun itam alang arana taman. Jadi sutuk ti alam amin. Aku sendiri telok sembayang. Mungkin ti mendahang telok rasa gagal ayo sulan ku ti katok laki gebala ani. Mengkawah kenap? Mengutusah kenap? Awin awi ka Mekah nama Tuhan. Tuhan sama oknya mugan mereka. Tuhan mau tenang mereka. Tuhan mau kasih nama mereka. Jat dalam limtok ani Tuhan lang padmaina manika amin Tuhan nyalam ka Tuhan nyalam amin ka Tuhan nyalam doh ka Tuhan nyalam anak ka lim jadi amin anan naina pala Tuhan amin Tuhan dalam ok tanggung jawab ani ya sang mampu ka ni ka ama ua manika ja ika dang pala ong hadui ani jat dalam amin ka te dena jalam amin ka te lu jalam amin ka te halam jadi amin ka jadi berkat langsung sembahyang lim Tuhan taman ke dalam surga lebaran Tuhan Yesus lebih ini aku sembayang melim dan laki taman alang kelenghi Tuhan long lebih ini Tuhan mungkin te menhang dalok Tuhan alang rasa tidak mampu Tuhan usik dang atang te katok ani Tuhan amin ji tanggung jawab alang bahadlan men kami laki Tuhan bi asika Tuhan u alang meneka u im janji im ok men kami Tuhan alang alang dang nah kalau dang menjalan tanggungjawab dan tugas ani Tuhan aku sembahyang alamaran Tuhan Yesus baina nyungai uahin asih ka ujung dah laki ani Tuhan jala ke taman ani jang jadi ji berkat petulah sayu Tuhan te alam amin nak lahu ja anak-anak alang te dalam amin lahu diberkati sau alang te dalam amin diberkati dah alang nyenang amin dalok Tuhan juga diberkati. Terima kasih amin halam asih Tuhan alang impetula mankalo. Terima kasih lemaran Tuhan Yesus kalau sembahyang.

ngaji lagu lang kenan David Juman halam Tuhan mana telo leman tuju male matelo bake-bake radio kayan lang pa anda peji ngaji lo program PDK peji dehena kelok lebih ani ya nuna pa mana telo lang mari yang lebo ha peji ha pes radio kayan apa na telo live lebih ani ya. Ya, sekena men Pastor Andy alang ukusi ya long Tuhan mana telok ngahap deh ya ngejelok program bitong urip tam hati hata mana kata alang sayu ya hati alam urip telok lebih nak doa ni hana do ame dahin telok pepiah bara sayu kena mana dah ame ame nurepah mana dah alang anak gi bapa nurep ame hati hang telok ya kena Tuhan memberkati lem dah ame ame. Lebih nak talam hadui dah nunam palahu ok ageh lang sayu man dah. Okey pukun apa tak lebih ha peji ok talam dah nak kelunan ayak lemai ak tolok lim ya bi talam nuti payang jaki tolok teh HP radio kaya anak lebih ani ya segenap dah ina selebo keling temawai MJ kurena selamat petang DJ yang minta kita putarkan lagu Ari Anggresan ngalai semina duduk berimbai untuk hiburan semua pendengar petang ini. Thank you DJ Santek yang kurena tenan ya segenap manika keling temawai. Ya, mai saya lebih lim kah men bakai telah ini puyang saya doa ame kurena ya DJ yang kelenghi dengah men amin nani DJ kurena lasu lelan awang doha vista perdana ini kurena ya. Ya sekena menikah wini kusi dengah men vista perdana lebih ane ngupi-ngupi korek ya. Ya mai sayu ngarah lebih limkah men Sabina Steven sayu lebih DJ dang bedak lagu pengake ku ya lagu ame kenan Bobby karena ya. Ya oni kaya oni medak lagu pengake telok ya. Kato lagu ani melim ame ame alang tek hausun tanah ni selamat doa ame mana kelok lim karena. Ya sekena meneka Sabina Steven. Ya jemlena dengan penuh pengake makin telok kele yang ngata mawai ya ni dia ya. Mana telok lang apa ji melok tek lasan tam radio kayan Miri FM.

0: Tunghina Radio Kayana.
1: Kita sudah ada master plan yang telah saya luluskan 2 bulan yang lepas di SPE, di mana kita akan membangunkan resort township di Beraya. Di sana dalam plannya ada kawasan untuk pusat pentadbiran, nombor satu. Nombor dua, kawasan untuk perumahan. Nombor tiga, sekolah international school di Beraya akan kita bangunkan tahun ini. Empatnya, kawasan komersial. Limanya, kawasan hotel. Enamnya, kawasan golf course. Tujuhnya ialah marina untuk kapal-kapal layar dan bom. Inilah apa akan berlaku di Beraya. Master plan termasuklah kawasan perumahan dan komersial ini. Ia akan dibangunkan berperingkat-peringkat, tapi ada master plan. Silah ada rumah gelap tepi pantai dengan infrastruktur jalan yang besar dalam bekalan elektrik street lighting, dan ia adalah tengah-tengah di antara Miri dan Nia. Nia kita angkatkan basic infrastrukturnya saja kerana ia adalah bawah UNESCO. Kita sih boleh memodernkan, tapi waterfront-nya memang kita laksanakan di dunia. Saya rasa Beraya akan mengambil sekurang-kurangnya 10 tahun menjadi resort township dengan pelaburan akan datang, termasuk convention center yang mempunyai saiz sederhana. Convention center kerajaan buat. Commercial residentialnya untuk masyarakat tertentu B40 kerajaan buat. Infrastrukturnya kerajaan buat. Yang lainnya kita sama membangunkan bersama dengan sektor swasta. Ini adalah menjadi Township Resort City di Beraya.
2: Radio Kayan Miri FM.

ya mana tolong lain mati su mini tu lalu pukul nepat lavi jaka ani ya senado te pukul pat junang ha pat telok peci dalam mendengar lavi alang ana telok pahmo temoh man radio kayan man miri. Ya tala maklarah ta ma putung do ya sun hadu jaga ageh telok lim itu nak lebih separuh dah rakyat dan Malaysia kerani petulungak dalam tusah bahat batong alang lebih dahin obesiti. Aniak Naji tada peju nak tejo risiko perah tidak berjangkit nurepah NCD hui nak diabetes nunah pelahu bodaha dahin perah pusu. Ya pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak Dr. Veronica Lugah Bara ya kurina 54.4% ya ukah lengtek dalam adalah ni lang an hinang hipun bahat batong lang lebih norepa obes ya tino ani hak naji tusah norepa isu nan palahu cebaran tek jo dah lang puboh tek jo ageh ni dah na perlu lan ala bahat lang atrit lan tek tok ani ya anana sauna telok ni narana hitok tek ageh telok. Asun nak lek duit kat alang mimi. lebak na mi tak kiam matelok teh. kurang mi teh atak ya. Lebih mi tak kiam matelok. Okey, dalam kelarah tam lebih ni ya. Sekenap dah na sayu ngelarah lebih. Ya, Stevina Steven, saya lebih DJ dan mudah lagu pengakai ku ya. Ku nak lagu Amir, alang kenal na Bobby. Aku nak tinan ya. Kata lagu ni malim dah ami-ami alang teh husun tanah ni selamat do ami mana kelok lim kurin Stevina Steven. Ya sekenap mereka Stevina Steven. Ya jemli hangga penu pengakir bakir teluk Stevina ni di G Info mana teluk lim Carnival Sukan luar bandar kampung Long Suling 2026 megak tepat de bulan tusu duman 2026. Itu no lim dah penduduk daripada Langtek ha kampung Long Suling anaki yang pergi dalam carnival sukan luar bandar alang dah na tek pat de bulan natusu 2026 hati dot 6 kau memperlebak ya keliah-keliah alang dah anu tegu ni wina keliah bola tampal kategori dah lakek dah hendo main bun telo loong ji pasukan kategori lakek dah hendo. Onangka lontar peluru kategori lakek dah endoh lim ka? Hilang man hati meting jala. Kibar jala kategori lakek dah endoh lim ka dah nyeput yang menyumpit. Mana telok lang hak ngenap te pendaftaran an buka jandaral an. Kena telok dang TPG dalam carnival sukan luar bandar kampung Long Suling 2026 tepat da bulan tusu di mana 2026 mana. Okey lagu Ame alang kenan apabila yang enggak penuh pengakir mana bakih telok Stevina.

0: dan 26.
1: Panopi we pedah te alana. Plihe sayu asen timah lale.
2: Kalau men radio kayan bara sayu keneplan.

0: Ani Radio Malaysia, Wani Ani Radio Malaysia, Kaya Kaya.
1: Ya, hakinah lagu anandeha pana telok pucuk-pucuk ok mabat kudo telok ya lebih nak mana telok langgeri kereta hinok telok te lebih ni kinah telok selamat ateng hanga pana telok te ido napa mana telok lang melok ngelarah lebih peji dahena rido kayan Miri FM lebih ni mai segenap dahena selebo mana telok lang peji ji minit lang u lalu de sai lebo mana Gabriela ing ano na palahu sa lobo mada payak ding na minit lang ulalo tusuk minit lang ulalo klera na salong ya segenap dahin na sayo ngarah lebih mana telok lim yang hap de palahu Cecilia lulau korena so lebih do migu DJ kena kami hadalah tini usan do korena ya ya segenap menikah Cecilia. Ya aku si dengah bara dengah ya mana telok lantai hadalat hanu dengah telok lebih ni. Tino Bricks International Malaysia ala sayu hasil alang sayulan tejo hadui pejam hati Menteri Aya Datuk Seri Anwar Ibrahim hati harusnya dahin natur min Turkmenistan. Huina ja pepiah petagang tejo tenaga Malaysia hati jaka alang darang. Hati jaka alang piah pelahu ya jenang tejo hadui peji ya hadui peji tejo inyak dahin gas ONG dahin pelahu. Petagang hadu peji ekonomi alang sayu tak lemah daleng. Enan enci info mana telok lim. Tejo hadu pejam Menteri Ayak Tam hati harusnya atur meninstan. Ya talam telok lame hado ame do ni hendu nampal hujan hado mai sayu do kenanak mana dah anak-anak telok madah apo doh puake ke dah ame ni telok ka alang sambut do kenanak ado ni ya tiah do ni happy birthday menikah Nathaniel Nathaniel anak ku ingam do ni 20 G dia bulan 6 do kenanak nak. Ya sekenap dah pejah-peji telok minil anak telok pejah-peji telok mendengah lebih alang anak telok pahamu temu man radio kayan man miri.
2: Hello Betty, nun dengah kak?
3: Oh hai Sun, sayu.
2: Nun imnanan?
3: Aku iseng telefon tamak dah ini nak. Darah aku ijan telefon dah.
2: Oh okay, sayu kanan.
3: Ini teleponan ni, selap nomoran ni.
2: Eh, Betty, labat-labat lah. Asum maju bareng.
3: Selap nomoranan?
2: Skamer non kuriak mo.
3: Jan ku ikam maju nak.
2: Nomor alang jan em darana, asum maju nak. Basam-basam gaya kelunaan kan ni. Lebih nak daun ni, u

Ya, segenap man Winifred Livan alang usalin dengah mana telok lebih ni dengah lebih dengan telok kerengal wa te jaka lempiah wa lebih jima.

0: 6.
1: Ya, 43 minit lalu pukul 4 lebih cakap ini ya. Dalam kelarah tamat peji dahin radio kaya anak peji dahin di jiang. Mai sekenap dahin asau ngelarah lebih. Ya, dalam kelarah tamat lebih ini ya. Nunan teluk nalo, tak lang paksa kadapi cakap ini kurang. Tak lang hadui kupi cakap ini. Tak lang nasabun ke cakap ini. Tak lang sang te zumba. Ya, geri dahat te nyenang wayang ke danak teluk. Ya talam nun atua sayu ngarah lebih halang sayu mana telo ani do migu pa apa na telo ngarah melo kajo ha tu dua ya telo do ni abin do ni do migu ya. Ya telo jam atek kuri-kuri ya kelih halang dahanu tiah pesta hamadami 2026 alang apa hadoni hati 20G alang dahanu 40 pita natang 20G di bulan 6 mani de magak tajau pesta hamadami 2026 we nak mana dah alang te ha limbang. Ya pukul 4:45 ngahap telok peji dalam dua dengah man awang dale ya u telok peji hati dahau ane.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Hina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik Pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.

kasih kena man telok lim telok peji telah mendengar man awang adale. Ya, nak loh telok tanya dan ngeci dengar alang telok ala London tino te kuri-kuri hatulan alang murib alang udara lebih mau kelunan ya biji alang selap nampak unik nampak istimewa ani hak naji kelavang kelavang alang murib dara u kuri-kuri rumah nanti talam madua abad. Itu antara kelavang ni hak nak haji kelavang alang dah gi kelavang gegasi she Helis men Saint Helena dahin kelavang ni an iktiraf jadi ji tulan

Ya mana telok lima bakai-bakai radio kayan hui nak mana telok lantai humaru nun apa mana telok lantai hadaleh leng. Lebih nak mendah anak telok langsang teh sekolah hamigu langsang atang ani. Ya hitok teh hadui sekolah dah jaga ageh dah lahu. Ya hitok hanoran nak nguyo kuman dah geri potong dong. Apa dong ne dah anak telok ne sebok dah kuman kan dan depan tangoh halang teh mau sekolah ya perlu dah geri bekal ku dah apa nguyo atak atak kan nguyo kuman menuma apa nada kuman ha mau sekolah ya pedong teh jaga telok ha ke telok jaga nugget ke telok anan pengumuman kuman dah nyamaleng ngendap dah kem kuman ya. Ya kena ada anak kata lo mage sayu ya lebih nak talam sekolah dah kena dah ya tangan nak talam hadui sekolah abe nak talok jam sekolah ni hanaji kusi apa nak talok te mutamere te talam hadui nurapa talam adale abe nak talok dang ilo ya pengumuman nurapa ilo ya sekolah halang lebih boh.

mana telau ame-ame alang te alang peji deh na radio kaya yang lebih ane pelahu selamat do ame mana telau lim pejauh hatagang atalam makinah telau kalau anaji lakik taman alang anak kalau bara sekenap dahin hargai selalu talam ore pakalau.

0: Nah, selamat kita tahu tahun ini 20 ca atau bulan 6 2026. Pekuak dengan tahun minggu. Ilu pekuak ngelingan dengar cinta lidio kenyam Miru FM pemungan ake Polin Lenik. Infrastruktur yang lepakkan ida metek cin perintah Sarawak kuma pembangunan kelunan kado ke awang pasen ngena peniga kuma kelunan kado apan un ekses yang tiga dalam kemudahan pasaran ngan ekonomi. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kuma projek jalan alun ngan jembatan yang lepakkan neti ke petipo dalai Sarawak ini sukat mepo ukok cin awang pasen ngan dalam pusat perubahan, pusat pertumbuhan ekonomi. Kemudahan infrastruktur ia tiga ini inana nak peniga kuma kelunan kado ngan sukat mengembau la nilai ngan ekses pasaran hasil tempatan. Ia ti isu ini teguk pejadik ca umak kedai mading ka dalai Kuching. Ia petisiola pembangunan infrastruktur ini najadi ca keutamaan kuma perintah negeri apan mung inu kemajuan kak dalai Sarawak sukat dinikmati kuma kelunan kadok kak dalai ini. Dalam bina apa, Premier Pebadak Perintah Sarawak kelok tica perancangan kak dalai empangan baleh jadi ca ukok katai nubo atuk empurau ngan ngebiok la pasaran spesies premium ini pakai bayak tau. Puyan ini kan pejadi mongan ida yang mula kayu yang sukat ngemusit sumber penguman asli kuma atuk ina. Ini neca inisiatif apan sukat pakai inu-inu kemudahan sumber semula jadi kak dalai Sarawak bagi ngebiola nilai-nilai ekonomi kak dalai Sarawak. Ya ti isu, atuk ini neca atuk yak kadok kenduluisen uban ini neca atuk air tawar yak paling embau nilai ataupun ndak embau rega kak dalai Sarawak. Dalam binapa ini atuk ini on potensi yak biok pakai pasaran kak segmen yak lebih embau. Ini pepenjo ca dengar tiga dalam mepo kuma pertumbuhan ekonomi kak dalai ilu Sarawak. Sambutan Hari Sarawak 2026 yang edakan pejadi kak Sibu, Cin 20-22 bulan 7-2026 ini. Dalam bina apa, kadonaan puyan kanida pejadi teguk sambutan ini pakai menat kelunan kado naik-naat puyan ina. Menteri Pengangkutan merangkap Menteri bertanggungjawab dalam puyan sambutan Hari Sarawak ini, Dato' Sri Lee Kim Shin kuma, puyan yang bertemakan Sarawak Maju Makmur ina kan pejadi bagi menguatlah semangat ngan cakimat keangklunan kado dalam menghargai sejarah perintah Sarawak Cindalau Uman Polok Pian 60 Telu. Untuju acara utama inana Carnival Sukan, Carnival Jualan, Majlis Kesyukuran Cin Kado-Kado Pengelan, Zumba, Unity Walk, Sesi Town Hall, Perhimpunan Hari Sarawak ngan binapa un konsert rakyat. Yang dipertua Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngan Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi akatai pejadi ke puyan inana ya idati abik majuk lah. Dalam binapa, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pe pekio nai teguk puyan inana. Datuk Sri Lee Kim Shin ti isu ina kuma ida ya alak dengar ini kak Sibu. Dalam binapa, ia menawai mung ya un kedai ngan amin apan alak bendera ku Ibu Pertiwi nak ada ke umat ida apan menyemarakan puyan Hari Sarawak ini nak. Pengadok kedai yang ngebayak program sumbangan asas rahmah atau pe SARA kak petipo Malaysia nakini lepak tembau pabek puluk telu ibu lemah atau kedai. pengaduk dalam tujuh atau kedai tua ya ngebayak program ini siok tading-tading program SARA ini kan pejadi. Menteri Kewangan 2, Senator Datuk Seri Amir Hamzah Azizan bada, jumlah ya tai embau ini na ngebadak ca keyakinan ya embau cin mung kelunan kado ya un kedai kuma program ya lepakkan perintah pasat majan ini dai. Ya peti isiu, penyertaan cin kado-kado kedai ya iut nak ca peniga kuma kelunan kado dalam milik ketai ukok ida pakai sin penolong ina. Ini pasukat mengembau la'a ekonomi setempat dengan mengembau la'a hasil jualan dagang ya iut ina. Ya ti isu ini kuma ida ya alat dengar olepa pejadik ca program penuaian STR ka dale pedalaman lundu. Ia penambah dawi siu nyala, Sarawak on reput dengan kadar penebusan penggunaan SARA pabek pien puluk pien peratus. Ia pebadak gaya beli barang pakai kad pengenalan atau pe IC atak mepo kelunan kado dalam melebo pelebo ida beli barang-barang keperluan da. Dalam bina apa, Senator Datuk Seri Amir Hamzah badak dalam pengado 20 ukok kaunter pakai bayan tunai sumbangan tunai rahmah STR lepak kena dah buka kat Dalai Sarawak ini. Kaunter yang ida buka ini napan sukat mepo kelunan kado dalam urusan pendaftaran ngan bayan sin ya sin tunai kuma ida ya abiun akaun bank. Inisiatif ini atak tigalan apan abiun ya tercicir atau pe terlepas cin alak sin penolong ya kena cin perintah kuma kelunan kado. Kak Sarawak ini kiok-kiok dalam ca puen telu bilion ligit lepekkan ida menjai kuma kelunan kado pakai program STR ini. Ina tuak dengar tau ini, dengar lepek sedia kuun Sarifah Aujayah Wan Abdul Rahman ngan Monica Gary cin amin dengar RTM Kuching. Penjual pemung kejayi ka usia tali dia kenya Amiru FM. Selama sembak ngan penuh ku undenga. Selamat ketetaup. Salam Malaysia Madani. Tiga tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

Ya, ini dengar sangat nakik mong ya ke usia telidur kenyata ini. Pemong kejaya ngak cin pukul telu ada ya pabit pukul 6 kata tahu. Ya anak kini ilu ke pesek ke jam ya ke telu atau apa jam pukul 5 puluk telu minit ya ilu ke usia telidur kenyata kini. Ini dengar sangat nakik ya baru uyan ladung baru pemong kejaya. Ya harap ikam on salau on dana on tiga agat kem dalam ini nu papuyan kem kambi-kambi pika mengelingai ilu ke usia telidur kenyata. Dalam ini pak kena kesempatan ini nak benar ini tahun ini 24 bulan 6 2026 pukul angin tahun minggu ya dalam binapa ilu nyambut tahu amai bandulu kini atau selamat hari bapa bandulu kini ini dengar ikam amai uko ya ikam yang bergelar bapa tu ini akan nak selamat tau. Amai ku mai kem. Harap ikam on manyi, on paget, manyi, on tiga. On agat ya tiga. Dalam tau-tau ngam tau ini. Bina apa tau kelembam. Ya harap tau ini hari yang special. Lepas dulu hari yang istimewa. Ku mai amai-amai. Kak Petipo Usun Tanah. Selamat tau. Amai ku mai kem amai. Ya ku mai amai nge. Ku mai embek-embek nge pa. Selamat tau. Amai ku mai kem. Mong ya special ku mai ke mbani ke mamai fig satu figura ama ya tiga ku mami anak-anak kem kini ya tiga tawai ku mai ke mong el penyokong ilu ke usia tali dia kenyata ini ya dalam binapa ke kekusi dengar awang ku mai lu ading nana aku ingin dengar awang ya Cin Miri ya dengar awang ya kengin ku mai lu Cin Jabatan Meteorologi Malaysia ya dengar awang kat dalam Miri tu ini kata taup ini on bayu begilet kat ca dua uko ngan taup tena on hujan kat ca dua uko ya ini sedengar awang kat dalam Miri ilu tena dengar awang kat dalam Marudi kat dalam Marudi kata taup ini on bayu begilet kat ca dua uko ngan taup tena on hujan kat ca dua uko ya ini saya dengar awang kat dalam Marudi ilu tena dengar awang kat dalam Telangusan. Okey dah kat dalam Telangusan bayu bagi kata taup ini on bayu begilet kat ca dua uko ngan taup tena on hujan kat ca dua uko ngan binapa ilu tenat kat dengar awang kat dalam Belaga. Kak Dale Belaga kata taup ini on bayu begilet kak ca dua uko ngan taup tena on hujan kak ca dua uko. Ya ini saya dengar awang ke kusi kumailu cinda Miri Marudi Telangusan ngan Belaga. Ya ini saya dengar awang ilpake kusi kumailu ya kenggin kumailu cinda Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya sengah nak kek yang terkembi-kembi lepas ini nak kek ke mentit kumailu ca segmen pengelan pakai ilu ngelingah lepas ini.

Atau minggu ngan selamat petugo senganah kemong dalam keadaan Tuhan. Ca berkat Tuhan tenangi lumong lah. Minggu setelah petugo dalam segmen pengelan dalam minggu dai. Tiga nilu sembayang. Dalam ngada namai ngan anak ngan berwabue. Amin. Ilu sembayang temame Tuhan Yesus napa badak kumailu cinkena. Amai lu ya dalam syurga. Tekep tame pejung ngadan koya bue. Pau na pengelajak ko ne abe. Uya na pengelok ko kusuntana. Ukoban ke dalam syurga. Kudak piko nak penguman mame. Mesau cina me penyala me. Ukoban ame lesau dulu dia on salak na ngame. Ayan bua ame te supek kon pengetan sitan. Tapi nakau na ame cini ajaat. Amin. Sekarang kita mengadakan Tuhan minggu dai lu masuk minggu ke 12 musim biasa. Hari minggu pengalai ke 12. Injil ilu ala cin Matius 40 jale 26 pabe 33. Uban ina ayen cem takut nang kelunan. Inu ya pekep atau kepesik ngan singket tira ya sok kena ya luak bayak inu ya ake badak mikem dalon tem tekep kem numpak badak dalau nak tau ngan inu ya ake pisiu selem nang ikem tekep kem ke ngelengap badak laa ayen cem takut nang dulu dia sukat kelematai usahem ngan abe on sukat ke ngejaat berwahem. Tiga hem takut nang Allah Tuhan cem. Bana ia ya on nyingan ke ngejaat usahem peging ngan berwahem ka dalam hukum lutan. Nak paikem senteng lemeli dua raupit man cali ap sin lah. Abe on camida kena labok ka tanak bok amai bio abe on dayo. Singgat wat poke nang uluhem lepana Tuhan Allah pecapa. Tumanina ayen jem takut bana Tuhan Allah malak nang ikem lapa nang o upit ya kadok dinare. Hai ya teto dau ngaha ban ia ya anun ce nang ahang dulu ake ke ngaha ya ka juma amai he ka syurga leta. On sepuo ae ya ke nyepati ya ke ya ban on ya nang juma dulu pekina pake ke nyepati ya ka juma amai he ka syurga. Injil Tuhan pejong iko Yesus Kristus. Sengana ke dalam ngadan Tuhan ilu ngening nau Injil dai Tuhan Yesus on pisu pasentok ayen takut. Ayen takut. Dalam udip lekelonan kusuntana ee pemilu memang ilu on penosa. On dekat da ilu besau kemet takut dekat ngemet. Dau ko kado dengkin ilu tosa kemet. Bagi jauh saya kem nak to apa. Kem ngemet pas entuk anak-anak kem. Kem nak anak-anak sekolah apa. Kem ngemet pas entuk sekolah. Ke sekolah ujian. Kem nak lata udip ngemet pas entuk isi agatem kado ilu singkat osa memang on dalam kemal on penosa on da ilu takut ini kok sengana kita mengadakan Tuhan boko bala telapau takut dalam pengudip lah kado pengabesau kado penakut kado dengkin ilu kawak kemet besau tosa kemet oleh kini ilu on te siok sakit pilu. Dau ko ilu dalam pengudip lah medal lah telapau tosa
kenang iu dak terjadi dalam masa dak kenai pun kini lu takut. Jauh kok sangat nak dalam keadaan Tuhan ilu ngening dau terak Tuhan tui Tuhan Yesus nah pisu undau koma ayen takut. Ayen takut maksudnya Tuhan Yesus ya badak koma ilu ya tesen ilu. Ya tesen ilu singkat osa lah, ya tesen ngadan lah. Ya tesen yumong dalam pengudip lah. Kempau, kentak, ke dalam, ke awang, ya tesen. Nyokok buka lekok ngening dau dalam edit Injil tawi. Singkat uat pok nang uluhem lepana Tuhan ala pecap. Ilu tesen daina dau kuasa Tuhan. Kenang ilu ya lebih tesen ilu cuno ilu sendiri tesen ilu ya tesen ilu ngadan lah ya tesen yu penosa yu pengatakut lah yu teka masalah dalam pengudip lah yu de ilu takut yu pengabat dalam kemel lah dak klonan dak can dak tesen Tuhan tesen nyoko tak palai ilu te dalam kemel lah tak onek dak paham makik dah lah. Tapi nawai Tuhan on paham. Ubania on tesen mung. Tesen mung yu dak terjadi dalam pengudip lah. Ngan ilu ngening lah. Tuhan Yesus pisu pasen tok upit. Wenyu Tuhan Yesus pisu pasen tok upit dai sing anak kita dalam ngaran Tuhan. Mania naat upit dai ca cendai ut. Ilu ngening dau nak pai kem senteng lemeli dua upit mancali absin lah. Abe on ca meda kenai labok kat tanak bok amai bio abe on dayo. Dari Tuhan Yesus kalau badak milu amai kat syurga peketo naat ilu. Ini pa barang dak dumit pa Tuhan sokataan. Ayana ilu lah ada. Atek ya malak. Jauh kok sengana ke dalam keadaan Tuhan nak kuminiut pa ca penosa dalam kemat lah dalam udip lah ilungkin palak Tuhan memang Tuhan naat dia Tuhan kelok ilu ngelan palak ya nak pa ca barang da iut ngan ilu ngening lah dau dalam terak Tuhan Yesus dai tuman ina dau ayen cem takut bana Tuhan ala malak nang ikem lapa nang upit dia kadok dinare. Ca deng kini lu naati si harga le. Nilai le kat tena mata Tuhan jana pengamala. Uban ilu kelonan kusuntana ilu naati si nilai le. Udip le kusuntana da kadok. Da sokat mudip. Da berjaya. Dak tega sik poyan ja usun tanak naat. Tapi Tuhan ia kelo ilu tesen ia malak ilu. Jadi sengana ke dalam ngaran Tuhan pengamalak Tuhan dai ngin ilu taun takut. Pengamalak Tuhan dai ngin ilu taun besau dekat ngemen. Pengamalak Tuhan dai ilu sokat tesen on dalam pengudip langgin ilu denak dalam pengudip. Jadi sengana ke dalam keadaan Tuhan Tuhan Yesus tawi ia kelo ilu ngelan pala ya nak pemasalah siok keta siok dosa ngayat ngelan pala ya on pengedenak kenangnya on kesetiaan kenang Tuhan melainnya iu dah jadik dalam pengudip. Jadi jain temamek tepat tawi ya ini sembahyang tepat tui sengana ke ilu kuat nama mek apa nilu nanyang palak Tuhan nak pa masalah takut masalah kawak masalah siok keta nai nanggin kini palak Tuhan Tuhan naat nak payut nantui lah ilu menjai ilu nawai ketok mung eda dak bergelar amai ataupun tawi duti hari bapak tawi nan sengana ke dalam ngaran Tuhan ilu kuat menjai mung kelonan nak bergelar bapak
Ya ca amai dak petem un kusun tanak ka. Ca amai dak lepa mecin usun tanak. Ilu kuat nama mek meda. Ilu kuat sembayang. Menjai dak dalam ujok Tuhan. Apa dalam pengudip dak apa. Edan taun takut. Edan taun kawak. Edan taun besau. Dekat dalam pengudip dah. Uban sebagai camai memang kado dan kini ada tosa kemat penosa dalam pemanak dah. Ada nanti si gaya anak dan daun kumin tenang. Ada teh tosa, ada teh takut, ada teh besau. Mungkin letor dan daun tega, daun tenang dalam pengamin dah. Ada apa teh takut, teh besau. Tawi ilu menghargai ketuk mengamai-amai. Tanggungjawab da bio edang gen ko mailu dalam pemanak lah. Tanggungjawab da dati dalam gereja. Tanggungjawab da dati kuma masyarakat. Ilu mencai da pala amai Tuhan. Membandau Tuhan Yesus ya kelo ilu jadi saksi ya kusun tanak dai. Ilu mencai ketuk mengamai-amai dai. Apa neda soka jadi saksi. Mendau Tuhan Yesus dalam Injil tawi ai ya teto dau ngaha bania ya anun ce nengahang dulu ake ke ngaha ya kak juma amai he kak surga. Tuhan Yesus ya kelo ilu makang jadi saksi aku suntana. Nak pekado pengeten dan gini lo takut gini lo kawa. Tapi dai nendau terak Tuhan kenang ilu ya kelo ilu jadi saksi ya. Kenang mong da iluti. Amin. Tinggal ilu singanah kita mengadakan Tuhan ilu nekat tena Tuhan ilu nama amek mencai udip lah calewai lah pala amai Tuhan kenang tau yak buek dai tau yak klenek Tuhan nak kumai ilu alamai dalam syurga. Ketok mung cen kusun tanak tai ko mai ko tai pala penega ko mame klonan da ngelan pala iko ame klonan memang ngo kelo ame daun takut uban penega uban berkat o uban iko da mampin ame ajak ame man ame man ujo da buek. Jauh kau tahu ya Tuhan amek nyat apa niko peketo nak penguat ku mame apa nama don sae apa nama don takut ngaku niko kak tenah kelonan kado kenga iko kak juma kelonan kado usun tanak dai apa nama na jadi saksio melek kengke keteme apa nama Tuhan daun nyakit kemat tu. Daun mengecewakan iko kenang mung da amek ti. Mapo amek Tuhan. Apa namek na. Jadi anak ko. Da, ngelan kenang mung pemuyan da iko lepah. Rancang ko mamek. Mung tema amek me amek nyat. Dalam Kristus Tuhan me. Amin. Dengan ilu nyat we Maria mapo ilu dalam tema amek lah. Nyalam Maria, penok kon keman Allah, Tuhan Allah ngan ko. Iko na leto ya bue, sin keto leto dia ca, ngan bue na anak ko Yesus. Oh Maria, ya we Tuhan Allah, kudak piko nya lesau maame, kelunane on penyala ini, nakini ngan jaka mek mata ita. Amin. Pejong na amai, ngan anak ngan merwa bue, muko bancina ha. Pabek tu ini, pabek desa, pabek baya. Amin. Selamat tawamai, kumai kemong-mong amai. Tuhan.

Lidah tak bertulang, kata-kata mungkin tidak berdarah, tetapi mampu melukakan. Sebelum bercakap, fikir dahulu sebelum bersuara. Hormat orang lain melalui percakapan. Jaga perasaan, jaga hati dan perasaan orang di sekeliling kita. Bijak berbicara tinggi nilainya. Karena satu kata yang kasar boleh meninggalkan luka yang lama. Jaga tutur kata, jaga hubungan. Ikhlas daripada kami.

Ya, sekarang ke ini na 37 lapacin pukun lemah kata taup ya lo pemung kejaya ngak ka usai tali dia kenyam Miru FM to ini ini dengai kemung senganak-senganak ke ya lo pemung kejaya harap ikam un salau harap ikam un dena un pagat manyi pekejaya ka usai tali dia kenyam to ini ya dalam bina apa ke kakusi cia dengar buat pas untuk program atau apa puyan yang akan ke pejadi abis majuk lah ina na cia program yang ilu pengak-pengak ya ilu pengak-pengak ya dilakon Baram Regata 2026 Baram Regata 2026 ada keti tegok 23 pabek 26 bulan 7 2026 ya ini detika Marudi Waterfront ya ini dengar ikam ya Cin Marudi ini dengar mun senganak-senganak ke atau apa mun tuyang-tuyang ikam Marudi nakini ya perkenangan tau Baram Regata ya kejadi abis majuk lah kurang Cin telu puluk telu tau lah ha telu puluk telu tau dalam mempersiapkan Regata 2026 muman ini. Ya dalam bina apa kadok-kadok isi puyan ikan edeti ya ko isi ya ilumong isen dalam regata ini neca puyan yang memang wajib ya deketi inana pase mesai alut ya pase mesai alut ya ada keti tegoh inaina ca main highlight atau apa yang fokus utama ya ke dulu kelok tenat ka Baram Regata dalam bina apa kado-kado isi aktiviti atau apa puyan-puyan ada keti dalam bina apa ada onti jualan makanan jualan pondok-pondok kado jualan craft tangan atau apa kado-kado isi puyan lah ya yang menarik kado kelunan kado tenat isi puyan ada keti nah dalam bina apa teka Marudi nakini onti gana satekina Beninu ading dai ilu tekina pakai ferry. Akik sempat terpakai ferry ading dai kong kodak-kodak lewai lepakai teka Marudi pakai ferry. Tapi nak kini Marudi lepak on jambatan. Naina ca ca kemudahan nak tiga pakai lewai suka te pelawat teka dipa teka tanah Marudi. Kak dipa te ya. Kumai kami kelok te ikan boleh ti perancangan awal. Kumai kami kelok te tudo. Ikan boleh booking hotel ngam lawa atau pokok ngam mukok. Lau dan biasanya kalau teng Baram Regata ini lau no hotel tepeno. Jadi aku mai kami kelok kilek pa be penu ben mirik Marudi pe be batang cok. Ya nase cadenga buat dak kusi ku mai lupa sentuk Baram Regata 2026 ya harap ilu kesuka petegok tegok Baram Regata 2026. Ya dalam bina pakai ke kusi kena ke baca SMS meses ya kena ke Facebook ini ya kadok SMS ke menaik ini wati ketawai ku mai kam ben pakai nyukung ilu ka usi. Tali dia kenyah ya senganak ke. Dalam bina pakai ke pesalah kemlangan belian ya lepas ini.

ada sige tempat dua Taman Negara UNESCO. Tak cek si banyak. Sarawak ada dua ini di Miri. Dua Taman Negara UNESCO di Miri itu. Satunya Mulu, duanya Niah. Dan mesti ada akses untuk kita nak pergi ke Niah dan Mulu. Sebab ialah kini itu kita tumpu juga pembangunan kita di kawasan Mulu, iaitu di Baram. Kena kawasan tu mesti ada mempunyai utility dan transport yang mudah. Maka kita bangunlah jalan Miri Marudi ke Mulu dan juga Long Panai ke Long apa nama lama. Itu adalah within the periphery of the border Taman Negara kita. Dan Mulu akan kita bangunkan dengan prasarana bangunan center, urban center di Mulu. Sudah mula. Saya ucapkannya kepada Wang Mulu. Kerana sudah ada bangunan dan juga urban center yang dapat mentadbir uruskan kawasan Mulu dan sekitarnya dengan infrastruktur pentadbiran dan dapat melonjakkan kegiatan ekonomi. Dan jalan ini kalau daripada Miri lebih kurang sejam 46 minit, katakanlah 2 jam, maka ia akan membuka sektor pertanian selain daripada pelancongan di Baram. Tuan-tuan, sebagaimana saya katakan semalam, saya pernah mengatakan Baram akan tidak menjadi remote area disebabkan oleh konektiviti. Dan hari ini kita melaksanakannya. Bukan Ailio

Yang ini ke 46 minit lapan cin pukul lemah kata tahu kurang cin puluh lemah minit ilu ke pekerjai ke usai tali dia kenyala ngaka ini ya harap ilu on dena on salau tua pekerjai ke usai tali dia kenyata ini ya dalam bina apa ke baca lah mesej-mesej naik ke usai tali dia kenyata ini nana ini cah mesej cin wah ladok mesej cin be ita suling ni ni nadawa kenangan wah yang mipa do utung ya ada ya ni dawa kenangan ake atak bio inana ake peketo nawa yang mengge ngi name dua padek tes sekolah Cina dai kan name dua menjam pakai alut sendiri tes sekolah kat long long mo cin long na ya calut pia calut pa ame dua sadin get nai sao cin long siman nai na ame dua padek sao abe kat buyo sungai selaan ina ya badak kami dua padek pa ini bareng na ketai tanikam dua nyae sao bandaunya paka na nyawa ina bareng na ke ina dau bandau ya ini kena sungai ni ngelepo na bio bandau ya na name dua pade sao cin buyo selan ni nare ina name dua pade ngeliwang tia tapi ya naat ketai me dua sao dawa wah ini ca ina nak ke mutu saya ke bibin kok ka mai ka ban ke mutu ya inu pa ya nange ka tenalut kina ake pemusit lulok la sao ngimat ya teulek metit cok lan lan ne matat ame da pade ya ini la ca ke wadak de ca pengorbanan ama ya ilu abe sukat terbalaskan ya ida ama ini dan ya ben kadu isiu abe kadu isiu ida diam-diam tok ban dulu kidi tapi dalam kimat dan mau buat yang terbaik untuk anak-anak buat yang terbaik kuma pengamin dah ini ca you know ca karakter amai ya akik tahan lah ya dalam dan beon karu isu tapi kimat dan nabiok untuk buat yang paling tiga kuma ilu anak binapa.

Kuma dalam pengamin lo ya ni secara cerita Cin Be Ita Suling pasal namanya ya pengorbanan bio ale amai aku mai duduk padek teguk dua atas sekolah ding dah ya tiga tahu aku mai kau berita ben kusi pasal untuk kenangan atau apa memori dengan amai amai Mbak ya. Tiga tahu ini cah meses lah Cin Suling Agang ya. Selamat sore DJ. Selamat pemung kejaya ke, di Uset. Kau Uset tadi dia kenya. Dengan awang ke Indonesia tahu ini demap panah. Dawa. Tiga tahu aku mai ko senak Suling Agang. Lepak nama meses ku mamek ka. Tadi dia kenya Miru FM tahu ini ya. Harap ikam ka tanah Indonesia. Kenapa? Harap ikam unsalah. Undena. Paget ngening dome. Kak Use, terlalu kenyang ini pasal loikem singgat tau ya tiga tau ikum ikum sangat nak ya Cin lembut kina ya pagar nyokong ilo Kak Use terlalu kenyang ya kumai kem paya nak like ya nak nak love kumai lu Kak Use terlalu kenyang ini na Cin Afian Mahyus temuing Win Suling Agang Matius Yang Lido Remsen Jimmy Dio Dao I Sabina Lunga Andrew Utong Jasmine Sam Temeng Apoy Joseph Lanyut Nguda Peter Paul Bilong Samuel Lahang Karen Tening Clement Cheng Silin Awon Liana Dublin dengan binapa Ross Angel Peter tiga tahu aku mai ke mohon pagat nyukung dulu Kak Usai tali dia kenyam Miri FM ya sengana ke ya ada to ini kamu boleh mungkin tahu apa ikam pa boleh nyelam ninu nya ngeramai tau amai yang nyambut tau amai kamu boleh pekua uman kuak ka ngan amai ngan senganak ngan pade ngan senganak kam pengamin ngam ya dalam ilu ngeramai menghargai amai lu dalam pengudip lu tiga tawai ya tiga tawai amai tiga tawai mung bembe angkel-angkel ngge ya tiga ikam mung naca contoh ikam mung naca ino cha figure bapa ya ka usun tanah ini ya tiga tahu aku mah ikamong ya dalam bina apa ke pasalau ikam la ngan belian ya ini kena harap ilu on salau ka jam ya ke telu ini

Ya, sekarang nak apa ini nak lu pekerjaya ke usia tali dia kenyang ngak tali dia kenyang tau ini ya. Ku mai ke mek lepak pemu kerjaya dengan nge cin pukul telu pada pukul 6 kata tahu 3 tawai ya ku pengalai hara petegol atau ke lembam ngak ke frekuensi ya ku pemu kerjaya dengan nak ke usia tali dia kenyang tau ke lembam ina nak tau ca. Jaga 3 3 tawai ku mai ke jaga 3 udip lu 3 mudip kang lu serpe pagat manye ku mai lumong. Tiga tawai ban nyukung ilu pagat-pagat ka usia tali dio kenya ya. Bye bye. Tegola atau kelembam ka jamek pekua tau ca cin pukun telu pabe pukun telu enam kata tau. Ya kena nading ke ilu petat ka usia tali dio kenya tau minggu ini nak ke pasalai lu ngan belian ya ngebayak lan ka tat ilu ka usia tali dio kenya ini.

0: Bendera Pagi.
1: Y 9-12
0: Ngelah Tengah Hari.
1: Rentak Galih Hari.
0: Sada Lemai.
1: Pemerindang Malam.
0: Timang Kerbak Tawas.
2: Terima kasih ya, lawan undang milih kami jadi kabar kita Ning Tiang Hari.
1: YFM Segulai Sejalai.

lagu Ari Nelson Nero Brai ke luar negeri. Jadi ngunyap peningah saya tengok lagu kena kita berpindang. Udah tu lagi kita terus mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Selamat hari Minggu, selamat Begulai Baru, Gebala Peningau. Sekali lagi aku Bishop Eris Sempinjingan Datai Baru serta Begulai Gebala Peningau berprogram Lalau Penghidup. Jadi minggu tu inyak minggu ketiga udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu diambil dari Injil St. Matthew bagi 10 ayat 24 ngagai 39. Injil St. Matthew bagi 10 ayat 24 ngagai 39. Nyalai datuk ku dekat maca gentran Injil tu. Ku Tuan Jesus nada siku murid terlebih dikemesai ari pengajar yo. Toko uluan lebih dikemesai ari tuan yo. Nyalai murid patut puas hati inti asbako ma pengajar yo. Lalu bekenya mega uluan patut puas hati inti asbako ng tuan yo. Inti tuai bilik dikumbai persibup, orang ti sama dalam biliknya digagak kenama jai arinya. Nyalai anak takut ke mensia, utai tidak tudung dekat di kerebak, lalu utai tidak pelalai dekat di temu. Utai tidak tusui aku ke kita dalam petang, ndak tahu ndak disebut kita, baru dalam tampak. Kalau utai tidak pelalai ke kita ke diri, dekat ditusui kita hari atas perabur rumah. Ana takut kurang tinemu munuh tubuh tang ndak uliah munuh semangat. Mana lagi takut kalah talo tinemu ngerusak tubuh ngesemangat dalam mapin neraka. Kita ndak uliah meli dua ikut burung pipir ngau satu sin. Tak sikuk pendadai melabuh ke tanah nanti ndak ari atur apai kita. Jadi pasal kita, semua lambar buak di palok kita udah kena tesok yang megang. Nyalai anak takut, kita berga lagi dari semua burung pipit. Barang siapa tingaku diri ngi aku bermua ramai, aku mega dekat ngaku ya bermua apa aku disrega. Tang barang siapa tingengai ku aku bermua ramai, ia mega dekengai ku aku bermua apa aku tidisrega. Ayat 34. Anang umai aku tidak tai ke dunia tu dekat mai pemayak. Ukai, aku ndak mai pemayak tang pedang. Aku datai dekat umun ke anak ti lelaki ngelaban apa yo. Anak ti induk ngelaban indaya. Menantu ti induk dekat ngelaban mentua ti induk. Mensia dekat bermunsuah ngau orang ari diri sebilik. Barang siapa terinduk ke apai teka indai lebih hari aku, ndak patut jadi murid aku. Barang siapa terinduk ke anak lelaki atau ke anak induk lebih hari aku, ndak patut jadi murid aku. Barang siapa tindak ngesan regang ya, lalu nitih ke aku, ndak patut jadi murid aku. Barang siapa tidak hidup nyawa diri, dekat ngelenyau ke ya. Lalu barang siapa tinggal nyau ke nyawa diri ketegal aku, ngidup ke ya baru. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Baca kita minggu tu kurang lebih nampung baca kita minggu dulu yang kemari. Tiada Jesus ngajar bala rasul ya pasal tugas, tidak beri ya ngakai sidak. Jalai sidak ngerja tugasnya, serta mega utai ti mesti disadang sidak, dekat nyadi bersidak. Bawa ayat 24 ngah 25, Jesus nangkan tekemri warning ngagai bala murid ya. Pasal sidak ti mesti ngadang semua utai ti nyadi ber Jesus, dekat mega nyadi bersidak. Ditu Jesus nyewako ke nasihat bala murid ya, ngau nasihat yang pu. Dalam ajar Jesus, tu kita boleh berarti ke perkara dua bengkah. Keterubah ya, ianya warning takut tangkan Jesus pasal tiap ikut kita Kristian, dia patut nyan regang kita baga Kristus, tu dah nyan regang ya. Ku Tuan Jesus, Nanti aku tetuai teko komando kita udah ngasai ke pemerintah. Bala kita teraban teko staf aku pun ndak mega uliah nyeliah kunya. Menjadi Tuan Jesus udah manggil kita, ukai muti awak ngasai ke pemenang ngau mulia ya, tang ngasai ke pemerintah ya mega. Lalu nanti kita ngai sama nangkup pemerintah, kita mega ndak patut ngadang diri. Tahu ngasai ke buah pemenang diulih ke tegak pemerintah ya. Lalu kedua, pemerintah tidiasai ke kita, ke tegak penaluak kita ke Kristus, mesti dikira kita bekerti peluang. Lebuah kita merintah ke tegak Kristus, artinya kita sudah berkunci dalam pengawak ya. Lalu lebuah kita merik dirimpu ke tegak pengharap kita, kitanya berkunci dalam genselan Kristus. Lebuah jalai pengarap pedis terkemar, kita ukai muti oleh nyebut ngagai dirimpu, orang tuci keliok pan udah ngasai ketuk, tang megok kita tau nyebut, Tuan Jesus mpu pan udah ngasai ketuk megok. Mayuh kita Kristian kemayar itu, ngumai pengarap Kristian tu pengarap timuti mai penyenang ngau pengeraja. Lo sedak ndak sedia nangkup pemerintah. Tang kingat ketuk menyadi. Lebuah kita ngasai ke pemerintah, ke tegal pengarap, recitu kita mansang semagi ngakai jalai Kristus. Lalu buayat 26-31, Jesus meransang bala murid ya, ndak ngasuh sedak ya, takut terkirau. Buat ayat tipandak tu, Jesus bisik 3 kali nyebut anang takut. Anang takut. Buat orang tinjadi penyuruh raja, sidak mesti ngembuan pemberani tingasuh sidak lebih hari orang bukai. Sidak ndak diasuh Jesus takut laban ku Jesus, semua utai tidak lalai, takut ditudung, dekat ditemu, takut dikerbak. Reti utai tika Tuan Jesus itu ianya buat pengujung elok. Pemendar nang dekat menang. Dudi hari elok pemerintah ngegunselan ke debrik kita, ke berantu ke nyawa ke Kristus, dekat dekala serta disaksi ke oleh Allah Ta'ala. Serta upah megak dekat debrik. Jesus mengadangkan kita, nak ngasuh kita takut mereka ke Injil. Kut Tuan Jesus, utai ditusuk aku dalam petang, dah tahu dah sebut kitab baru dalam tampak. Lalu utai tidak pelalai ke kita, ke diri, dekat ditusuk kita, di atas perempuan rumah. Jadi, utai tika Jesus itu, ianya semua orang temeri jeku ajar, tika merita ke Injil, mesti dulu mending. Ia mesti dulu bergulai dengan Kristus dalam petang, engkau dalam tempat yang sunyi. Awak boleh mendiang ke jaku hari Jesus. Kita tidak boleh nusui jaku Jesus, nama kita apa ningo sudah merti ke jaku ia. Lalu berkenyak megak kita tidak boleh nusui pasal pemendar, nama kita apa ningo sudah merti ke pemendarnya. Kau benar menyadi, kita tidak boleh nusui pasal utai, tindak ditemu kita. Lalu udah kita dengar jakut Kristus, kita mesti nusui jakutnya, tidak peduli sekali ke kita ada kerindu, takut ada pekedik kurang. Kita dengar mayuh bala murid Jesus, keliak berantu ke nyawa, ketegal kita nusui berita mana tu. Lalu ayat 28, Jesus tidak ngasuh kita takut. Lawan ku ya, nadai hukum tu dah diberi mensia, tibalat teka lebih lagi hari hukum kedekat diberi Allah Ta'ala ke orang tindak taluak teka ngasih ke ya. Mensia muti oleh munuh tubuh kita. Tang Allah Ta'ala oleh ngelengkak ke kita, ngujung kesemangat kita mati. Menjadi, kita orang Kristian patut nangi lagi ke Allah Ta'ala, hari kita tenangi lagi ke mensia. Mensia medok hari luar, tanganlah talong medok hari dalam. Lalu ayat 31, Jesus tidak ngasuh kita takut atau keirau. Laban ku ya, Allah Ta'ala apai kita tidak serga, ibuah serta dekat kiruah ke kita. Enti Allah Ta'ala kiruah serta ibuah kebala pipit di jauh baru hari Mesia, ndak kalah Ta'ala kelebih lagi kiruah ke kita Mesia, ti udah gagak ya baka gamal yang pu. Tiap kali pipit labuah teka nurun ke tanah, Allah Ta'ala awal kejap. Lalu munyi ketuan Jesus, sampai ke tiap itik buak berpalak kita pan nemu mehalah Ta'ala. Menyadi nadai utai tulis nyadi berkitai ti ari luar pengerindu Allah Ta'ala. Munyi ke St. Paul, nadai utai oleh nyerarok kitai ari pengerindu Allah Ta'ala. Lalu buayat 32 ngah 33, Jesus madah pasal tanggungjawab kita ti bersaksi takap sangkal kuyang. Nanti kita taluak ke Tuhan Jesus, lalu ngaku diri bertuai kuyang, lepas kita hidup di dunia tu, ia megak dekat ngaku kita murid ia, buat dunia ti dekat datai. Tang, nanti kita bersangkal takap malu kuyang berdunia tu, ia dekat megak ndak ngelala kita berdunia ti dekat datai. Menjadi kita tak bersangkal ke Tuhan Jesus, engkau mulut tak kejaku kita. Lebih kita bakal pita, madah kediri tak ngelalau Tuhan Jesus. Mayuh kita muti mulut ajak madah kediri Kristian, tang berulah tak ke pengawak kita, kita tahu benda bersangkal ke Kristus. Kita orang ti Kristian, tahu bersangkal ke Kristus. Hari kita itu lembau ngelengkok ke pengharap lama kita, serta agi harap kebala hantu dalam kita itu miring tak ngangau ke sidak. Menjadi kita yang megak tahu bersangkal ke Jesus, ukai muti dalam jaku tak ulah kita. Tak megak dalam kita tindak bermunyi. Lebuh kita bersih peluang berjaku ke Kristus, kita tak nutup mulut kita, laban kita malu ke ya, tak malu dia temurah bukai kitanya orang Kristian. Lalu ayat 34, ngagai 39, Tuhan Jesus terang benar madah, nanti kita benar ke nitya ke ya, tu tahu benar mai ke kita penusah, tak penyarut, hari tidak sakal belapangan, tak orang di sebilik ngah kita. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita bekak sekali tu delengkok kaku nak katu. Lalu sebeda aku ngangkat diri ku dulu mai bala peningau sama dia jenuh. Serta lu sampai ngu aku ngagailah talo tip taro ngu apai kita. Ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu. Inyak minggu tip ketiga udah musim Trinity. Allah talo tip madu berkuasa. Nuan udah ngerusak kuasa dosa, serta ngirum ke Roh Kudus Nuan ke dalam hati kami. Tinggal suah kami ngangau ke Nuan apai. Beri ke kami pengasih Nuan, awak ke kami oleh ngenak penglepas kami ngerja penekak Nuan. Awak ke kami, ngau semua utai itu dan gagak Nuan, tau ngasai ke penyenangnya, tidak asai kuli semua orang, tidak aku anak Allah Ta'ala. Oleh Jesus Kristus, anak Nuan, Tuhan kami, hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah Ta'ala siku wajak, dia tu ledatai ke bambalama ya. Amin. Nyalai nanti kita ketemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi, awak ke Tuhan ngintu, sedang berkat ke semua bala peningong dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu tika datai. Mupu aku.

0: Ya, peningan yang nak kita sama mendiang ke tanduk program lalau penghidup ke lemah itu. Jadi program tadi di Tusun Bishop Eri Sumping Jingan lalu dikeluar ke Malati Badi. Jadi sudah lagi kita ada keperhati kepesan ke berita berat ke bisik di Anjung Bola Peningan gagai kami bawa FM. Tang sebenarnya kita mendiang ke tu dulu.
1: Ayan kemeh penghidup kita ngagai orang terik sayau kelebih agi ngagai apa yang ngau indai kita kada kesida agi begulai ngau kita bak dunia tu laban beribu air mata tini tiap panadai meguna lebuah sida udah pergi ninggal ke kita. Pesan tu ariaku Winnie Albert begulai ngau YFM, Winnie ngau YFM tetap begulai sejalan.

Inga sete lagu Ari Alexander Peter ke lemai tu apai dikena kita ngatai ke selamat nyambut Ari apai ngagai semua apai-apai di serata dunia ya. Jadi ngunya kita ngatai ke pesan ngop Peter Brad ke bisa diterima kami ba WFM. Jadi pesan ke Trubah tu diterima Ari Maxwell Mbuar Ana Alban Ngge. Madah ke apa ya, ex Jago Alban Ngge Anak Dan tau ke apa Mikul. Udah nadai kemari 20 hari bulan 6 tahun 2026 lalu ni antu dekat di Sungai Balamayu malam pergilah 22 hari bulan 6 bak rumah Genelius Unci Sungai Berangan Panjai Seratuak lalu dekat di Anjung Gagai Pendam Seratuak Memorial Bukit Prabun pagi hari 2 23 hari bulan 6 tahun 2026. Jadi banyak pesan tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan bagi rumah ke sepemakai lebuh mayang rabat rumah Thomas di Ululun, rumah Ramli Sungai Berangan, rumah Thomas Sigat Sungai Berangan, rumah Julin Batu Empat, rumah Sandak Batu Empat, rumah Ajuang Temawai Puak, rumah Dana Kerupuk, rumah Joni Tinting Bangkit, rumah Dennis Sungai Kelampai, rumah Ribun Sungai Kelampai, rumah Anita Balai Badak, rumah Richard Sungai Muding, Pemga di Ulu Sebetan, empat berumah kebamlayan berumah Linggir, Batu Tiga, rumah Usan, rumah Nuil, rumah Bunda, rumah Selat, rumah Jamuk, Peligua, rumah Lindung, Kudu Atas, rumah Edman Daji. Engau kebam layan bukai kena lah disebut nama ditu ke ngelala niang ex cikgu atau ke ex pengajar. Jadi ngonya semua kita dipinta datai engau nyenggai netu ngagai rumah Genelius Unci di Sungai Berangan Panjai Seratuaknya tadi Siti pesan ke dikenatai ke kami bawa kita ke sekali tu. Jadi minta ampun rintai pesan tu nak boleh dikenatai ke aku magang laban kelalu panjai ya. Laban beri peluang agak belum peningat bukai sama ngeratai ke pesan bawa kita ke lemai tu. Jadi banyak tu Siti Gibson ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke sekali tu dituju ke ngagai semua bala kaban belayan kadiau di Melugu Skim, Melugu Dur, Melugu Temawai, Kelawah, Ngkeramut, selepung gayau di Senggelau, Siga, Nyakai, Genteng San, Nangasan, Tekalong Undup, di Sepatak, Sungai Pinggai, Liu, Bayai, Awar Bangat, Nyelutung, Saka, Nyemungan, Simpang, Telawus, Rumah, Lagan, Buluk, Ngakabang Melayan, bukai lembagi belapangan ke kalak gawak ngau niatu piamga ngau ke kalak bulai bersekolah ngaya bo MRSM Betung Politeknik Mukah ngau bo palan pelajar tinggi ke bukai lalu dituju ngagai semua pala kepamlayan apa ya ke sama gawak atau kengajar ngau apa ya di Sebarandur Cikgu Daniel di Kuching kalau kebam layan bukai kenalah dia sebut nama dito. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai rumah nombor 27 Taman Gamang Haid Jalai Holis Seri Aman laban niang Jeffrey Emparang anak Johnson enya anak Mr. Johnson anak labang udah nadai kena 18 hari bulan 6 tahun 2026 hari 4 tu kemari lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam pergilah 22 hari bulan 6 lalu danjung ngagai pendam Anglican Sutong Seri Aman pagi hari 2 23 hari bulan 6 yang tadi peningah pesan madah ke Jeffrey Parang anak Johnson enya anak Mr. Johnson anak labang udah nadai kena hari 4 tu kemari 18 hari bulan 6 2026 lalu niang tu dekat di Sungai
malam pergi lok ba rumah nombor 27 Taman Gamang Heights Jalan Holy Street Se Aman lalu dan juang pagi Siti 23 hari bulan 6. Yang tadi peningat sekitar lagi pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu. Lalu kita berhati ke pesan bukai ke sama megak bisik di kirum ke balap peningat. Jadi pesan ke sekali itu di 7 hanya pesan kata sulit ngau ngelumbuang di 7 ke ngagai semua bala kaban belayan di Sungai Yuang dan sempilik dan entelawan rumah Joseph di Sibu Jaya di Uyan Mujuang Selangau dan nyikau melekun kapit Salim Sibu Kenawit ngau kaban belayan bukai ke ngelala niang mayang anak antau tau ke inai bunduang. Jadi pesan tu madah ke pengawak kata sulit ngau ngelumbuang niang mayang anak antau tau ka indai bunduang dekat diatur kena 27 hari bulan 6 2026 ba rumah manuk mancal Sungai Yuang Kapit lalu malam hari 6 ulit dekat di kertas ya lalu pagi di lalu dintudik ke pengawak ngelumbuang yang tadi Siti Gibson ke bisik mega diterima kami ke lemah itu lalu pesan kita ke sekali itu diterima hari Stephanie anak jari tau ke umang tau kindai tujin madah ke jantan anak kudul tau ke di kangau kengau nama indai tujin udan hadai 20 bulan 6 ba hospital miri lalu niantu dekat di sengai belum mayu ba rumah sedaya desa murni 2E lot 6672 di miri lalu dekat di sengai pergilah 22 hari bulan 6 di anjuang pagi hari 2 23 hari bulan 6 bagi pendam daya di Lambir Miri. Jadi banyak pesan ke bala kebam layan ke dia di Bintulu sebawah Sibu Miri Kuching wah kebam layan kena lah disebut itu ke ngelala niang jantan anak kudul tau kindai tujin jadi penerang kesiliak tau dia tanya ngagai anak yempu Stephanie anak jari lumur 014-576-4692 yang tadi peningat sekadar dipesan ke di kenatai ke bawah kita ke sekali tu jadi pesan ke bukai dekat di kenatai ke udah tu lagi jadi ngunyak terus mulai dengan kami bawa UFM.

pendengar Ginampung pesan ke bisa diterima kami YFM. Jadi pesan ke sekali itu dituju ke ngagai semua bala kebang melayan kadiau berumah bawi di Rapuang, rumah gara belasau, rumah jimbat dit, rumah kemarau lakis sabar dua barumah, rumah seli tunggal, rumah jumat entawa, rumah rayuang dengan lup, rumah isa babuk kara, rumah jawat babuk tengah, rumah Simon babuk delit, rumah Marcus lubuk, rumah cendang penunus, rumah Steven lambur jerai. Pemga dituju ngagai kebang melayan bawa menyalin dua barumah, teruk tiga barumah, suri tiga barumah, rumah lidi ulu babu beluk dua barumah ngau bala kebang di Sayania, rumah gimang liduang betung, rumah mai babu kerangan, rumah legup legum serungap ngau kebang melayan bukai ke ngelala niato. Jadi pesan tu minta kita datang ngagai rumah Basil Melaka Trai Debak laban cendang laban cendang anak majang, cendang anak majang tau ke laki samba anak renggan udah nadai kemari 20 hari bulan 6 2026, lalu niantu dekat di Sungai Malam Pigila 22 hari bulan 6, dan juang pagi Siti 23 hari bulan 6. Yang tadi peninga pesan madah ke cendang anak majang tau ke laki samba anak renggan udah nadai kemari 20 hari bulan 6, lalu niantu dekat di Sungai Malam Pigila 22 hari bulan 6 2026, berumah Basil Melaka di Terai Debak, lalu dianjung pagi hari 2 23 hari bulan 6. Yang tadi ya peninga Siti pesan ke bisik diterima kami. Jadi pesan ke sekali itu dituju ngagai semua bala kabar melayan ke dia berumah Nitis Din Sawak, rumah Cambai Sungai Bunut, rumah Jari Hadase, rumah Abakit Engkala, pemga kabar melayan berumah Patrick Kumpai, rumah John Peter Sungai Bansuk, rumah Janting Nanga Puak, rumah Henry Kaya Nanga Telia Trumayu Ulu Sungai Gala, rumah Tawi Nanga Sungai Gala, rumah Jaga Nanga Gerinjang, rumah Nawi Temawai Peran, rumah Kilat Awas, rumah Ilai Nanga Antayah, rumah Subiang Ulu Krian, rumah Henry Sang Nanga Daro, rumah Jungan Nanga Luang, rumah Jarang Nanga Alun, rumah Garan Nanga Alun, rumah Laja Nanga Alum, rumah Laja Sungai Antu, rumah Silvester Nanga Batang, rumah Andrew Gawang

gawar nengah batang ke rumah nyanggau nengah batang krian seratua. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai nengah maras krian seratua laban sandah. Datai pesan tu minta kita datai ngagai rumah ngagai nengah maras krian seratua laban sandah anak ili udah nadai lalu niantu dekat di Senggai malam pergila 22/6 dan juang pagi hari 23/6 tahun 2026. Nya tadi peninga Siti Gibson ke bisi diterima kami dan juang peninga kita yang kena WhatsApp ngagai YFM berkosong 13-862-8862-8422 ya. Dan juga pesan kita tahu anjung kena email ngagai YFM bawa yfmiban@gmail.com ngambil ke di kenatai ke kami bawa awak cukup pesan pagi 6.30 pagi nanti lemai pukul 6.30 lemai ya. Jadi pemga pesan anang kelalu panjai ngambil kenyamai dia baca kita tahu muntang ke pesan kita ngambil ke terang di dinga lalu di anjung engkau terang mega ngagai kami ba YFM ya. Lalu tu Siti pesan bedau kita mulai ba program kebukai udah tu lagi pesan tu madah ke ex corporal Tuan Leonard Anna Muit udah nadai kemari 20/6/2026 di Senggai ba kampung Sebang Abiet Balai Ringin lalu maya nganjung niang ex corporal Leonard tu empai temu tak kedau dia tetap ka jadi ngunyak pesan ke Balai Kebamlayan ke dia di kampung Sebang Kewari ngau di Punggu Pantuk Seriaman pemga di Kampung Semada, Kampung Sebang Panabilun, Kampung Sebang Abid, Sungai Tapang Lebat, Kampung Bebui, engau Kampung Melayan di Kampung Kerangan, Kampung Payur, Kampung Jungguk Mawang, Kampung Span Balai Ringin, Kampung Telago Semunjan, pemga Kampung Melayan di Sungai Pinang, Sungai Rawa, Sebang Kuih Jaya, Giam Jelitak Gawang, Mawang, Kesindu, pemga Kampung Melayan Bukai, ke Ngelalau Niatu, ke Diau di Sebarandur. Ya, tadi peningah pesan ke penudi sempat dikenatai ke kami bawa kita ke sekali itu, madah ke ex-corporal Leonard anak Muit udah nadai kemari lalu dekat di Senggai di Kampung Sebang Abid Balai Ringin lalu maya nganjung ni atuk bedau ditetap ke ya tadi pesan ke penudi sempat dikenatai ke bawa kita ke lemai tu jadi pukul 7 lemai bakal selama nanti hari Minggu kita bisi sembiang misa kudus.

0: 2026, hari 1, 22 bulan 6, 2026, dalam Group H, Spain, melawan Saudi Arabia, Live Bar Sukan Plus, pukul 12.30 malam. Dalam Group G, Belgium, bertemu dengan Iran, pukul 3 dini hari, Live Bar TV OK. Main dalam Group H, Uruguay, bersatu dengan Cape Verde, boleh dipendak delayed, Bar Sukan Plus, pukul 1.30 pagi. Siti lagi main dalam Group G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: dalam nama Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Saya tahu kita ingin tu hari Minggu ke 12 tahun A, kena 21 hari bulan 6 tahun 2026 aku pada kibin hari Miri Resis ngulu ke gawai misa lemai tu. Menyadi orang kita ngaku dosa kita kena nyadi aku dari ingin tu misteri kudus. Aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timaduk berkuasa ngau ngagai kita menyadi aku laban aku dah balat berdosa. Dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai ti udah digaga aku ngau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal kaku. Salahku, salahku uleh penyalahku ti balat udu nya kebuah aku minta Maria ti berkat meruan bungas semua melikat ngau orang sante lalu kita menyadi aku bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita. Awak Allah Ta'ala timadu berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai penghidup timruan belama.
2: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
2: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia Allah Ta'ala benur ti pemandu tinggi
2: lalu pemai di dunia ke orang ti mentas.
0: Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan, kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami beri terima kasih ngagai nuan, ketegal mulia nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Surga, O Allah Ta'ala, apai ti pemaduk berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, ada anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi. Yesus Kristus, engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
3: Kumpul semayang, bersemayang kita. Oh Tuhan, kemenarkah awak ke kami tak seduran berbahasa serta rindu ke nama nuan ti kudus. Ketika nuan semampai ngiring, sidak tidak tegap, berpemun pengerinduk nuan. Dengan Yesus Kristus, Tuhan kami anak nuan ti hidup, lalu merintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus Allah Ta'ala datai keselama-lamanya.
2: Amin.
3: Ditu kata ningal teji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca ketarubah. Baca ari Nabi Jeremiah bagi 20 ayat 10 ngagai 13. Jeremiah bejaku. Aku ninga genap iku urang betelai. Utai tibalat ngenakut kabisik di semua andur. Nyalai aram kitai madah kapasal Jeremiah ngagai perintah. Indah pangan kerapat ngau aku deh nganti aku Allah. Kusida, nyangka ukur ia ulih ditipu. Nyak baru kitai ulih ngalah ke ia lalu malas. Tang nuan Tuhan ti kering serta berkuasa. Setanah ngau aku. Lalu sidak kemerinsa ke aku deka asa ngapa. Sidak deka dipecat belama ia. Laban sidak na ulih mujur. Pemalu sidak deka dikingat ke belama ia. Tang Tuhan ti pemaduk berkuasa, nuan enda ngabas ati ngau runding orang ngenak pengelurus. Nuan nemu tai ti di dalam ati ngau runding sida. Nyalai, awak kaku medak nuan malas penyai bala munsuh aku, laban aku dah manggai ke pekara aku bak jari nuan. Belagu ke Tuhan, puji Tuhan. Yang lepas ke orang kekena tekan ari kuasa orang kejai. Jaku Tuhan,
4: terima kasih ke Allah Ta'ala.
2: Mazmur entara. Saud meh aku o Allah Ta'ala, laban pengerinduk nuan endang besai.
4: Saud meh aku o Allah Ta'ala, laban pengerindu nuan enang besai.
2: Aku udah dipecat, lalu dibalut pemalu ke Tegal nuan. Bak kaban belayan aku, aku tuk baka urang kampar. Bak kami sebili, aku tuk baka urang bangsa bukai. Pengangkun aku ke rumah nuan, mau baka api. Jaku urang kemecat nuan, ninggang aku. Saud meh aku, o Allah Ta'ala,
4: laban pengerinduk nuan, endang besai.
2: Tang aku dekat besampi ngagai nuan, o Tuhan. Saud meh aku, o Allah Ta'ala, bak maya tiku ati nuan. Saud meh aku, laban pengerinduk nuan, endang besai. Laban nuan ngamat kesemayan nuan ti dekat ngelepas. Saud aku, o Tuhan, laban pengerinduk nuan, endang meruan. Ulih pengasih nuan, malik meh nuan ngagai aku.
4: Saud meh aku, o Allah Ta'ala, laban pengerinduk nuan, endang besai.
2: Lebuah urang kekena tekan medaknya sida dekat gaga. Urang kenyembah Allah Ta'ala dekat diperansang. Tuhan mendiang ke urang ke suntuk, lalu ingat kebala nembiaya ke dalam rumah jia. Puji ke Allah Ta'ala, o serga ngau dunia, tasiak ngau semua utai ti hidup dalam sida.
4: Saud meh aku, o Allah Ta'ala, laban pengerinduk nuan, endang besai.
1: Baca kedua, baca resurat Santai Pong aga orang di Rom, bagi 5 ayat 12 ngaga 15. Nya alai, baka dosa ti datai ngaga dunia nengah orang siko, lalu pemati datai laban dosa. Nya alai pemati ngelekai ngaga semua mensia, laban semua belak udah berdosa. Ya ti benar, dosa na udah bisik di dunia sebedak adat diberi, dan dosa nadai kena ituang laban adat apin bisi. Dan tajap ya, pemati nak mudah merintah kenyawari Adam nyentuh ngagai maya Moses. Nyeng kaum orang kebempu dosa, tindak sebaka ngopnyalah Adam, tinggambar kegaya orang sikuk ke dekat datai. Dan pemerik tidak beri pecumanya dekat bakal dosa Adam. Laban, tindak mayuh orang mati ketega dosa orang sikuknya, tentu mayu hagi gak pengasih Allah Ta'ala ngau pemerik tidak beri percuma dekat diberi ngagai orang mayu oleh orang siko ianya Jesus Kristus. Jako Tuhan,
4: terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca Arinya Kudus nitih ke Matthew bagi 10 ayat 26 ngagai ayat 33.
1: Mulia ke nuan, oh Tuhan.
0: Yesus berjaku ngagai 12 ikut murid dia. Anang takut ke sidak. Laban nadai utai ti ditudung, nak dikebak ke takwa dilalai ke, lalu nak ditemu. Utai ti dipadah kakungi kita dalam petang, nak tahu nak ditusi, kita lebuh siang hari. Lalu utai ti dipetelalai ke, aku ngagai kita, nak tahu nak disadar ke, kita hari pucuk perabung. Ana takut kesidak ke munuh tubuh, tanda oleh munuh semangat. Tang kita patut nangi kalau talah ti uliah ngerusak tubuh ngau semangat kita di neraka. Ukai nak rega burung pipit ke semina satu sien aja. Tajak pihak nadai siku sedar dekat labuh ke tanah. Nanti apa yang kita nak ngemandar ke ya. Indah semua lambar buat bepala kita dah udah dituang magang. Nyalai anang takut. Kita bergagi hari burung pipit. Nyalai kena biku orang ke ngaku diri nembiak. Aku di mua orang, dekat di aku, aku di mua apa aku di surga. Dan barang siapa bersangkal kaku di mua orang, dekat disangkal kaku di mua apa aku di surga. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi buat minggu tu, minggu ke-12 musim selama, mai jakuk pemarani, tu jakuk perasang serta pengandal. Jeremiah menjakuk pasal ya ke takut, serta nak diterima orang. Tang ya tetap madah ke Allah Ta'ala bisik ngoya, lalu dekat ngelepas ke ya. Ya ke ngangau ngingat ke pengarap uka utai ke nyamai. Tang Allah Ta'ala penyaga Allah Ta'ala nak kalak nak nyadi dalam penghidup kita. Sendepo surat dan ngagai orang di Rom nerang ke berkeni ke dosa masuk atau ke tamat nengah siku mensia ianya Adam. Tang nimiat lilih nengah Kristus. Pemerik ke Jesus ni jauh besar lagi dari pemerat dosa. Pemerik Jesus tu mai penghidup, pengandal ngagai semua orang ti Arab. Baca Injil, Jesus madah kesedah murid, awak kesedaya, anak takut. Allah Ta'ala medak genam ikut kita itu berga. Nyemak kita berdiri tukar bergulai dengan Jesus, Allah Ta'ala mampu dekat bergulai dengan kita yang megak. Jadi baca saritu bari minggu ke 12 musim selama tahun A. Mai kita ngambil hidup ngena pemerani ngau pengandal dalam penyaga Allah Ta'ala. Kena nyimpul ketu Allah Ta'ala diau bergulai ngau kita lebuh maya dalam penakut teka dalam penusah. Jesus madah gesedah murid ya awak kena takut. Laba Allah Ta'ala nyaga ngau mata sidak yang ngau bahamat-hamat. Dengan Jesus nimit ngau penghidup baru dekat ngalah ke dosa. Jadi kita dicabar juga berminggu tu wah kebejaku ngau hidup dalam pemendar indah maya dalam penusa. Andal kalah talah lalu anak ngasuh penakut tu tadi nyadi ke kungkung dalam penghidup kita lebuh kita minta atau ke lebuh kita ngagak pemutus dalam penghidup kita. Jadi minggu tu ingat ke kita jakuk Injil kemadah ke kita, anang takut. Kita berga lebih, tukar kita berga agi ari burung pipit. Sama kita ngaku pengarap, aku harap kalah talau, apai ti pemaduk berkuasa, pengagak serga ngau dunia,
1: lalu harap ke Jesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, ti dikandung ari Roh Kudus, diada ke Maria Dara Bungas, merinsa Ramau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ya nurun ngagai neraka, ba ari ti ketiga, ya angkat baru ari pemarai, ya niki ke surga, lalu duduk bersepiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemaduk berkuasa, arinya ia dekat datai, ngakim semua tidur ngau tiparai. Aku harap ke Roh Kudus, Gereja Katolik ti Kudus, saumuran sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan lama. Amin. Semayang peminta,
0: Allah Ta'ala ninggal ke semana orang ti merinsak. Ya selalu sedia nulung nak kalak ngelebu kita. Kita semina minta nyalai kita minta pengasih haria. Ya ke udah ngelantang ke burung pipit tajak ya mit pemadu mit. Lalu berga bermata Allah Ta'ala.
2: Ke gereja, awak kenyaduang rita ya ngau nak berbayar ke semua orang ke pemerik nimit kudus ya. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kemenua ti tanjang ulun dosa ketegak pengawak ti nekan penghidup rakyat ngau pengawak ti kasar. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang lelaki ngau orang Indo. Kengasai ke penakut ketegarawan ngau pengirau dalam penghidup sida. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang laki ngau orang Indo. Kedekat nyawut kangau nyadi pederi ngau kedekat nyerah kediri nyadi pemelak agama. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
0: Apa yang mengagak semua tai kemenyarah kami minta kami ngagen wan serta mujin wan laban wan yang dia ke semua tai tetpuguna kami hari wan kemerik kami anak wan putih hidup lalu merintah keselama lama ya.
1: Amin.
0: Leteji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala tetpengagak semua tai laban hari pengerajaan wan kami udah nerima roti terdesua kami ngagen wan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di roti penghidup ke kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala keselamanya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan kami udah nerima wine terdesua kami ngagen wan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di airup semangat kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala keselamanya.
0: Bersemayang bala menyadi ngambil kepirin aku ngau ngik kita tahu diterima Allah Ta'ala apa itu pemadu berkuasa.
1: Awak ke Tuhan terima pirin yang bak jari nuan kepuji ngau mulia namaya kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemberi terima Tuhan pirin kesalahan berbayak serta puji lalu kemendar ke awak akan dituci bersih oleh hasil dari pilihan tu kami tahu ngenyuak ke pemerik hari hati itu ngelantang kenuan dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Kristian nomor dua Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: serah ke hati kita
1: kami nyerah ke ia ngagai Tuhan
0: haram kita beri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita
1: nyak sigi ngenak serta patut
0: dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran dur beri terima kasih ngagai nuan apai ti pemadu kudus uliah anak terdekendut nuan Jesus Kristus sejak kunuan uliah ya nongagak semua tai tidak sona datai nyadi pengelepas ngau penebus kami nyadi mensia oleh Roh Kudus oleh dia ada kedara bungas ngamat ke penekak no lalu nguliah kenuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari ngenat ke pemerinsa ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai begulai ngau sida melekat ngau semua santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: amat kudus Tuhan pun semua pengudus nyalai gagak kudus pemberitau kami bersemayang turun ke renungan bakambun pagi atas sidak ngambil ketau nyade ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus jam ya dibudi lalu repenekak yang puya tamak ke dalam pemeriksa ngau pemaraya yang nyengkaruti lalu meri terima kasih meceh ke ya lalu nyuanya ngagai murid dia nyebut ambil tu semua kita lalu empak ya laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makin malam udah tembuk ya nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak meri terima kasih ya nyuanya ngagai murid dia nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area. Laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan tedika dipansut ke Tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengharap kami merita ke pemarai nuan o Tuhan lalu ngaku pengangkat nuan nyentuh akan nuan datai baru nyalai dikena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya kami nyua angin nuan Tuhan nuruti penghidup ngau calis penyelamat merik terima kasih laban nuan dah ngumbai kami arwah betungak mua ngan nuan lalu melawan nuan nguati suruh kami bersemayang ngambil ke kami dengan berbagi bertubuh ngedarah Kristus tak bergempungnya di siti oleh Roh Kudus.
1: Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serta dunia lalu baik ia ngagai pementas di penuh begulai ngau pop kami Leo ke-14 ngau bishop kami Richard ngau semua sida clergy. Ingat kemegah bala meniadi kami ti udah tinduak balalak andal ke pengangkat engau semua sidah tiudah parai dalam pengasih nuan sambut sidah ke dalam penampak muat nuan kami bersembayang kasih mai ke semua kami ngambika begulai engau Maria dara bungas ti berberkat indai Allah Taala engau Joseph ti berberkat laki ya engau sidah rasul ti berberkat engau semua santai ti udah ngelantaka ti nuan sepemanjai reba awak ke kami arwah sama engau bempu pesaka penghidup meruang lalu tahu muji serta ngemuliakan nuan berseruangkah anak nuan Jesus Kristus
0: dengah ya lalu ngau ya serta dalam ya oh Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyerakup Roh Kudus semua mulia ngebasa ngit nuan datai keselama lama ya
2: amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempat oleh ajar petara kita kempang nyebut

0: Lepas ke kami dari semua penyakit Tuhan, kami bersemayang ngau mana? Kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Tuhan. Kami selalu lepas are dosa lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kami ngantik penganda tadi berkat ngau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia. Endangan git Tuhan, dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dah nyebut ngagai sedar rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita, anak medak dosa kami terpada pengharap gereja no lalu ngau mana, kebenar kia pemayak ngau penyarakup nitih ke penekat Tuhan tidup lalu merintah, ke selama-lamanya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Tuhan.
0: Orang kita beri tanda pemayak ngagai diri, sama diri.

0: domba Allah Ta'ala. Tumah ya tinanggung dosa dunia. Diberkat mesida kedekangau datang agai makan malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nurnuan datai tang sebut ajak jaku semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminian bersemayang kita dikemaruka serta ditupi oleh tubuh kudus serta darah bergang di anak nuan. Kami minta pengasih nuan, oh Tuhan, awak kutai tidarami kan kena penaluk semayang tetap tau nyadi ke semaya penglepas ti benar nengah Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Nutup gawai misa. Tuhan ngau kita
2: lalu ngau roh Nuhan.
0: Awak kelatala timadu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
2: Amin.
0: Berjalai me kita misa udah tembu.
2: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: Ya, peningannya kat kita sama bersembiang Misa Kudus ke Lemai tu, lalu nak lemagik pukul 7:30 Lemai, nabur ke berita hari YFM. Selamat Lemai, Datuk Minabur ke berita Lemai hari YFM. Hari Minggu 21.06.2026. Terubah tu batang berita. Diesel bersubsidi RM2.10 untuk rakyat berengkah hari bulan 7 tu. Pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu nanda kaul perintah besar ingau Sarawak majak tegap. Ngempu penyangkai kapal Bintulu negap ke Sarawak jadi hub maritime strategi. Jadi itu isi berita. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim sari tu tadi madah kerega diesel subsidi dekat nurun RM2.15 seliter ngagai RM2.10 seliter berengkah hari bulan 7 tu. Atu tu dekat di Pejalai bawa pengawak ngadu ke baru subsidi diesel ngena cara belalau ke MyCard di Serata Menua Malaysia seriris ngau pengawak berjalai ke Budi Madani RON 95. Tunggujung kerayap menua luar ngau sidak tindak ulih patut meli diesel ngau rega ti nadai subsidi. Ia masuk ke perkaranya bawa pengerami nyuak kecil berindik ari ubah status penyangkai kapal Bintulu ari penyangkai kapal perintah besar ngagai palan penyangkai kapal negeri di Bintulu. Ia madah kengena MyCard tu dikena nyeliah ke bantu perintah ke Pantis berindik ari risiko pengawak mai minyak belalai ke balat nyadi berkandang sempadan tau ke antara menua. Penerang kesilik pasar harga diesel ke nurun dekat dipadah ke perintah pegilak. Berbangunnya Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim pada ke pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu ngagai perintah Sarawak. Jadi ke pengawak ti bersejarah. Tumandang ke kaul antara perintah besar ngau perintah Sarawak majak tegap. Pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak ngayan ke komitmen perintah besar. Lebuh ngamat kesemaya serta berterima kasih ngagai pangku pengawak Sarawak tinjadi siti di penyungkak besar ekonomi menua. Nyalai harap ke kerjasama antara pentas besar ngau Sarawak terus tegap. Tub guna benar kena nentu ke agenda pemansang ngau penyulut Sarawak ulian di pejalai ngau mana bawa ke penguntung rakyat serta ngau menua Malaysia. Bawa pengerami ke sama Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke pengawak nyerah ke rasmi penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak dekat negap ke agi penduduk menua tu jadi hub strategik maritime ngau industri Malaysia. Yukai seminak mindah ke pantabiran tang bega muka lambar baru bawa pengawak Sarawak ngatur aset strategik tinjadi kedap sektor kuasa dagang ngau logistik menua. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari beri terima kasih ngagai Perintah Besar Datuk ngagai Menteri Besar Datuk Sri Anwar Ibrahim ngau Perintah Besar disetuju nyerah ke penyakai kapalnya pulai baru ngagai Sarawak. Pengawak Perintah Sarawak kengambil palan penyakai kapalnya sebagai hari perkara bawa sempekat Malaysia 1963 timujur diputar antara Perintah Menua ngau Perintah Besar. Belalau ke report sebenar tu, Perintah Besar ngau menua bersetuju ngau rega RM1.8 bilion ke tujuhnya. Terlagi hari tu, berpengerami tu, dia tuai menua tu bisi ngemata ke pengawak nyain sempekat tiga agensi serta mega sempekat nyempurna antara Perintah Besar ngau Sarawak ke bagi pengawak ngubah status penyangkai kapal Bintulu. Raban Kimia dipinta cakah menjalai ke pengawak nyukung agenda ekonomi gadung ngau aspirasi pemansut sifar karbon bersih Sarawak. Sampai Menteri Kuasa ngau Pemeruan Rampak Menua Sarawak, Datuk Dr. Hazlan Habang Hipni, madah ke pengelandia saintifik ngau innovation Raban Kimia Pengguna benar laban Sarawak cakah masuk teknologi gadung. Ia mansut ke jakunya lebuah ke berjadi pengerami malam kimia berserimai ngau penumbuh ke 40 Institut Kimia Malaysia IKM Pampang Sarawak di Kuching. Ia mega beri penggerati ke pemujur IKM Pampang Sarawak tu dan nambah hari semina 25 ikut kaban ke Terubah dalam tahun 1986 ngagal lebih 500 ikut kaban ke dia tu. Pemasang tu jadi ke bukti komitmen dalam saintifik di terus negap ke bidang kimia serta beri pangkat ngagai pemasang Sarawak ngau Malaysia. Kita ada tu benar-benar ke berita hari Radio Malaysia Sarawak YFM. Adat ngomen asal pupu raban bangsa patut dijaga serta ditan bawa jeman artificial intelligence AI serta pemansang teknologi digital. Tapi Menteri Pengangkut Malaysia Dato' Hasbi Habibullah madah ke pemansang teknologi nak patut nyadi ke penanggul kena ngetan ke adat ngomen asal ti nyadi identiti raban bangsa. Kaban Parlimen Limbang nyanyi betak benar madah ke tajapan AI beri mayuah macam penguntung bawa penguat nyurat tang adat ngomen asal patut majak dijaga ungkup rebak dudi hari ilok. Ia maksud ke jakutnya lebuh ke berjadi pengerami malam kebudayaan berserimai ngga Pesta Mendamit 2026 di Limbang. Pengerami kadiatur nyadi ke pelasar kena mantai ke pesaka asal komuniti ngagai rebak baru serta nentu ke budaya pupu reban bangsa terus dijaga. Ikas accessibility dipilih menua sebuyau majak mana hasil dari pengawal perintah di berjalan kemayuh macam projek infrastruktur ngau perengka guna rakyat. Menteri Utiliti ngau Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Jolahi Nerawi madah ke pemansang kedasai kerayat kemayuh itu yang kaum jalan alun kuasakaran ngau air. Pemansang di Japai itu megak ngangkat ke Sarawak jadi sekedar hari menua di jampat nyingkang kemua bawa maya bengkap kara pemansang yang kaum jerungkai teknologi gadung ngau kuasa hidrogen. Ia maksud ke jakutuk lebuah ke berjadi pengerami ngilang tikai ngau berjadi Dewan Serbaguna Kampung Lumut Baru Sebuyau. Model dagang patut setipak ngau pemansang ke dia tu. Menteri Nibia Lumbok ngau pemansang urat dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ketuk dikenal nentu kura dagang baru oleh bersemakiah bawa ikas dunia. Ia dekat karaban nebiak kreatif lagi ngagak dagang lalu nak terpukul ngau model dagang ke Uda BC. Ia maksud ke jakunya lebuah ke dirandau media udah kenutup peket Sarawak Youth Business Idea 2026 ke diatur bawa perkampungan sukan Sarawak Kuching. Program 3 ritu dipasuk 200 ikun miak dari Palan Praja Tinggi di Sarawak. 11 buah rumah panjai bakandang San ke dipegai sita Dun Telang Usan nerima mayuh macam projek pemansang. Adun Telang Usan Datuk Dennis Ngau madah ketuk dikenang ngangkat ke ikas penghidup rakyat di Menua Sisir Ngau Menua Ulu. Antara projek kudah serta benua di pejalai yang kaum nyedia ke kuasa karan dengan sistem elektrik alternatif menua pesisir Sarawak ngau projek ngagak klinik pengerai baru longsan ke bungkus kira RM50 juta. Ia kak kerayat bakanda menuanya beri kerjasama ngambil ke projeknya oleh di pejalai ke ngau lancar. Ia maksud ke jakutuk berpengerami ngintu ulang tahun ke-10 penumbuh komiti ngatur pemansang kena menua San ngau program tuai begulai ngau rakyat di Miri. Pemerhati-hati pasal penglikun sungai patut majak ditegak. Kebuah pihak laban sungai mengkang dikena berpenghidup bersari-sari serta nyadi kejalai ngagai tebal lagi rakyat bawa menua pesisir di Sarawak. Adun Daro kemegak nyeri chairman pengasa Sungai Sarawak Dr. Syafi'i Ahmad madah kengiri ulah nguna sungai ngau mana berguna ke kerjasama dari semua orang yang kaum bala ketuai raban bangsa ngau peranak menuanya. Ia maksud kerja kutuk lebuah ke menjadi program penglikun ngau pembersih sungai serta pengerami ngiliang bidai gawai daya 2026 bawa rumah jimbau Gamuk Batang Lasak Sibu. Bak pengraminya ia nyuak ke 50 itik jaket penglikun hingga 14 ikut tuai rumah hingga 15 ikut nimbia sekolah SK Batang Lasak. Ia nyematak benar madah ke jaket penglikun patut dikena tiap kali ngena perahu hingga perengkap pengangkut bak air. Di kenang ujung ke berita lemah itu, tu batang berita di Baca Baru. Diesel subsidi RM2.10 untuk rakyat berengkah hari bulan 7 tu. Pengawak nyerah ke penyangkai kapal Bintulu, nanda ke kawal perintah besar hingga Sarawak, Majak Tegap. Ngempu penyangkai kapal Bintulu negap ke Sarawak jadi hub maritime strategy. Jadi berita kabar udah dipendiang ke kitanya tadi di Tusun Monica Gary lalu di Salin I Linda Suil dari bilik berita RTM Kuching. Yang rakak menabur ke berita lama itu lalu berita tak dipendiang ke kita baru pukul 10 malam tu lagi. Turida Malaysia Sarawak YFM.
1: Jerana cerita lama Sarawak.
2: Saritu 21 hari bulan 6 dalam tahun 1991. Menteri Pemansang Industri Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg sudah berjadi ke seminar di Berambai Kelekat Jaku ruang bilik ti maca ianya ruang bilik ti berpenemu ke diatur bak kelab Gymkhana Miri. Diatur bak penglama 2 hari seminar ke diatur upis pelajar menua Sarawak tu di pasua 100 iku orang ianya hari gerempung apa indai hingga pengajar PIBG hari Mayu Bengkes Sekolah Sekendri bala pengajar, tuan berbangsa serta pemesai upis pelajar. Seminar tu ngemerat ke pemesai guna pengerinduk maca bak ruang bilik ngau raban bangsa. Mayuh kerja jurai bisi diatur sepemanjai seminar kena ngangkat ke pemerhati-hati raban bangsa senentang pemesai guna budaya maca. Berduduk harinya, semua orang dikerap boleh berjalai ke tangkup pengawal diri kena nerenak pengerinduk maca kelimpah boleh ngada ke raban bangsa TBC penemu penau setaulih bersemekiah.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
4: Oh ha. Kita bala ayak, bala ibu ke benung bergempuruk bakal tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk bertungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Nitih ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

0: Ya, peningangaunya tadi jam kita dia tu tinggal 12 minit lagi ke pukul 8 malam. Kalau pukul 8, maka selama kita dekat mulai buat program bagi kat entelah.
1: Woke Up 2026, hari 1, 22/6/2026, dalam Grup H, Spain, melawan Saudi Arabia, Live Bar Sukan Plus, pukul 12.30 malam. Dalam Grup G, Belgium, bertemu dengan Iran, pukul 3 dini hari, Live Bar TV OK. Main dalam Grup H, Uruguay, bersatu dengan Cape Verde, boleh dipedak di LED, Bar Sukan Plus, pukul 1.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup G, New Zealand, melawan Egypt, pukul 9 pagi. Live, Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ya, setiap lagu dari Richard Lee terpadam mimpi ke lemai tu ya. Jadi ngunyap tinggal selamat lemai, kita terus mending ke YFM. Pada kita mulai program bagi kantelah tu setiap lagu merinang kita ke lemai tu ya. Lagu dari Ricky Anderson.

Evening hanya tercipta lagu Ari Ricky and Rusen terpanggang atas duri jurungkang. Jadi banyak kita terus mulai buat program bagi ke entahlah.

0: Ya, sama lemai peninga bertemu baru kita ke lemai tu buat program bagi kan telah bakal selama berangkat hari dia tu nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Harap ke semua bela gerai mujur dalam semua pengawak lalu hari di Bandar Raya Kuching padahal tentu nyengala mana ke malam tu laban hujan kenyau ri tengah hari tadi agi celap muak ke malam tu kemain kita yang tadi nat ke diri lebuh maya ujung minggu udah bekau kita kelela kemari nguluk pengerami bersembah yang korek kawai niti daun di Bandar Raya Kuching. Ya, jadi kita mulai baru buat program bukan telah bagai selama lumut telefon kita yang ada berubah 082-258-633 enggau 082-258-634. Jadi telah kita ke minggu tu telah di Tengkebang Dr. Charlie Dudang ya. Jadi buat minggu ke terubah buat bulan 6 kita mega udah ngiga sekedar hari entelah di Tengkebang Dr. Charlie lalu agi bisi entelah ba siri keenam bedau habis di kiok kita nyalai ke lemai tu kita agi ngiga entelahnya bedau kita terus ngagai entelah siri ti ke tujuh jadi ngonya dinga mana-mana ke lalain telah tu harus telepon anda gua nekan ke dulu tinga mana-mana udah habis aku natai ke lalai ngakan telahnya baru kita tahu nekan ke rumah telepon ya ngai ke kita kelalu lama nganti jadi entelah kita ke terubah baketo tau ke munyi tu renggan ngena tempayan ngumbai diri datai ari batang bekam keno ku ya bisi ngemai bundi kasamikan tang dini ia bising mai bundi kasamikan sekali dibuka pada tak ruman padi banggang. Rengayuang ngemak basuang ngumai diri datai ari batang geluang. Kenuk kuya bising mai kasam babi kampung. Tang dini nyak bising mai kasam babi kampung sekali dibuka pada tak kerubung kekura umang. Jadi menua ya, menua tu menua petara, menua kitai menua ya. Ulu lungga untak undang. Untak undang. Ya, kita berarti ke baru sekali lagi padahal kita tekan ke arus telefon gagai YFM. Renggan ngemak tempayan ngumbai diri datai ari batang bekam kenuk ku ya bisi ngemai bundi kasamikan tang dini ya bisi ngemai bundi kasamikan sekali dibuka pada tak ruman padi banggang. Rengayuang, rengayuang ngemak basuang ngumbai diri datai ari batang geluang. Kenuk ku ya bisik ngemai kasam babi kampung. Tang dini ya bisik ngemai kasam babi kampung sekali dibuka. Pedak tak kerubung kekura umang. Jadi menua, menua tu menua petara, menua kitai menua ya. Ulu lungga, untak undang. Untak undang. Jadi peningan telah kita titik ke terubah malam tu. Ya, pada bisi peningat bak kedua-dua itu arus telefon kita yang agak 258-633 dulu. Hello. Hello, selamat malam. Ah, dini tu. Nama ndak dengar dah bunyi lah kaujan. Kaujan kini bak menua kaban kita nya tadi. Kita yang agak sikok lagi peningat tu 258-634 ya. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oh, selamat malam.
1: Okey.
0: Ang lalai kenapa tu Sebastian?
1: Lalai ke bawah aku, lalai ke kerak dulang, gini toh.
0: Kerak dulang, ya.
1: Oh, kerak dulang, ada yang buka bawah, buka bawah.
0: Oh, betul banyak, lalai ke kerak dulang. Oh,
1: okay.
0: Terima kasih ya. Nanti beleman lalu disambar ke Sebastian, ngelalai ke kerak dulang. Ya tadi peningan telah kita ke terubah, telah kita titik kedua malam tu dengar mana-mana. Jelu gajah dulu subak ndak mudah kak minda nanti subak mesti kak diacuk ngena pangak kayu Allah tang dia tu nak ibu diacuk ngena pangak kayu Allah semina jewel ngau tunjuk jari pemadah pedak tak beraya angkat bagadai jelu badak dulu subak ndak mudah kak engkasa. Nanti subak mesti kak diacuk ngena ujung kayu lacak. Tang dia tu ndak ibu diacuk ngena ujung kayu lacak. Semina jual ngau tunjuk jari anak. pedak tak berayah angkat berjalai. Jadi menua ya, dia tasik besai penatai balau ribai, datai ngalah ke dunia, di negeri Ricah Rami, pansok berjalai kanan kibok. Ululung kak, orang sanggup mandam dada tau ke, gatal igat ketup muyun. Ululung kak ya, orang sanggup mandam dada tau ke, gatal igat ketup muyun. Kita berarti ke baru lalai telah tu au. Jelu gajah dulu subak ndak mudah kak mindah. Enti subak mesti kak dia cuk ngena pangak kayu Allah. Tang dia tu ndak piak ndak ibu dia cuk ngena pangak kayu Allah. Semenak jual ngau tunjuk jari pemadah pedak tak berayah angkat bagadai. Jelu badak dulu subak ndak mudah kak angkasa. Enti subak mesti kak dia cuk ngena unjung. Ujung tanjuk la, tu kayu lacak. Tang dia tu ndak ibu dia cuak ngena ujung kayu lacak. Semena jul ngau tunjuk jari anak. Pedak tak berayah angkat berjalai. Jadi menua ya, di tasik besai penatai balau ribai, datai ngalah ke dunia, di negeri Ricah Rami, pansak berjalai kanan kibak. Ulu lunggak, orang sanggup mandam dada. Tau ke? Gatal igat ketup muyun. Ya tadi peningan telah kita etik ke dua malam tu ya. Jadi kita terus ngagai peningan tu 258634. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Oh, selamat malam Robina. Ngelalai ke
2: nama orang tu. Sanggup mandam dadanya, orang nyuke batang. Orang nyuke batang kah?
0: Orang okay.
2: Okay, manang kah?
0: Manang ukai.
2: Oh, lagi ingat baru.
0: Okey, terima kasih. Nanti dengar ingat mah sidak Robina dia. Jadi, ulu lunga tadi peningat, kita dengar mana-mana tau. Orang sanggup mandam dada. Tau ke? Gatal igat ketup muyun. Gatar igat ketup muyun. Kita terus ngagai peninga tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Muyi baru kuai.
0: Oh, okey.
1: Orang tu senapang.
0: Orang tu senapang okai.
1: Okai ne?
0: Okai.
1: Oh, utai dikena tau. Utai kena remote magang tau.
0: Au, ya, utai dikena.
1: Utai dikena.
0: Au, uji nang igak kena gatal igat ketup muyun.
1: Gatal seku katik mo jukur putih hanya deh.
0: Au, jukur putih no kono wa.
1: Katik ko utai ben ko katik ko mai bakal lip. Kayak kenya lip ne.
0: Okay. Lip.
1: Tu pengkau tu jalan kita kan raya petana aku tu kon mun mun nyebut nya. Ai, aku nama masau kurang putih ya.
0: Au. Okay, au lagi nguji baru.
1: Au. Okay, nguji baru kunjung dia.
0: Okay, terima kasih. Tu utai dikena tu ko Sebastian amok utai dikena tu utai perengkau baru dia tu. Nanti suba bisik go tu dikena tang kita yang guna ke kaki jari. Kena kita yang kerja ya dia tu ndak guna kenya. Tak ni teh ke menyela lain telah tu tadi mah. Tak ju kaja ok ya sebenarnya jual ngau tunjuk jari pemadah ko ya. Pedak tak berayah angkat pegadai. Kita terus ngagi peninga tu. Hello, selamat malam. Hello, selamat malam. Hari ni tu uji padam ke radio nan dulu. Ya masang radio nyala ya nak dengar leboh ke ngangau ke abak telefon laban seminak dengar ke radio. Ana dengar kari radio au dengar kari telefon ke kena kita bejaku. Ya baru kita boleh dengar aku ngangau ke kita. Kita nguji ngagai peninga tu. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam. Tu ma hari ni tu?
3: Hari betuang tu.
0: Hari betuang. Au aki siapa? Apai siapa?
3: Ukai ngelalai ke remote pagar pakaian kereta ya?
0: Remote pagar pakaian kereta ukai. Oh, tak bisik
3: ke? Kalau ada ukai
0: ke? Kaban ya ke tu ke? Tak ukai? Okay, terima kasih. remote pagar parking kereta ukai tu. Tang nyoka kaban sida nyak mah. Tang ukai ukai pagar tu ukai bak pagar. Tu ukai dikena bak luar, tang dikena bak dalam. Okey, kita terus tau nguji 258633 ngau 258634. Ni bala orang hari Bintangor tu. Berdoa didengar ke malam tu. Ya, terus ngagai pendengar tu 258633 ya. Hello, selamat malam. Dini tu ah, nama tinggal mute tu ah. Ah, nada ini ngaku. Uji padam ke radio dulu. Padam ke radio Nuan dulu. Ah, okey. Hari ni toh? Hari betul? Au, alu sebut ngalai ke nama?
4: Remote kereta.
0: Kata ke?
4: Remote kereta.
0: Remote kereta. Orang sanggup mandam dada. Remote kereta, pihak? Ukai tak ia bisik kawal mengau remote kereta tak bisik panjang lagi ya jakuk nerang kata au. Ha? Kata kah? Jauh bukai? Okey lah, terima kasih. Nyo semak nari kaban kita hari betul ni tadi au. Remote kereta kaya tang tu panjai lagi sawut ya ukai nyebut remote kereta aja. Kita terus ngagai siko degi peningah. Hello, selamat malam.
5: Hello, selamat malam.
0: Oh, hari ini, Wai?
5: Okay, ngelalai ke remote TV, ke madam TV.
0: Remote TV, Ukai.
5: Okay, ya?
0: Orang
5: okay,
0: sanggup okay. Mandam dada. Mesti bunyi TV tak? Ada yang mesti senimbang anggota TV ya. Kita lagi bisa peningat 258634. Atau ke bas kedandur yang kari nantu mana hujan ke malam tu gunta kilat guntur anang masang radio atau ke anang gue yang nak telefon kita au. Muji nga guys ikut lagi peningat 258634. Hello, selamat malam.
6: Hello, selamat malam.
0: Sebut Robina, lalai ke nama?
6: Sarang Turus Guni Bajau Kai. Sarang Turus Guni Lada.
0: Ukai.
6: Ukai kah? Ukai. Oh ya kah. Okay. Okay.
0: Okay. Terima kasih ya. Siko lagi peningkat kita iba 258633. Hello. Hello. Hello. Hello. Selamat malam.
7: Hello.
0: Au, hari ni tu.
7: Hari kapit.
0: Hari kapit neh. Au.
7: Au.
0: Uji. Au. Uji sebut. Ngelalai
7: ke? Bukan ngelalai ke orang madam ke remote kereta.
0: Orang orang madam ke remote kereta.
7: Ya.
0: Ukai.
7: Ukai. Okay. Thank you.
0: Okay. Sama-sama. Nyaka kena gemunyi hari kapit yang tadi out tang ukai orang madam ke remote kereta. Bisi nama ya kabukai dia sebut itu out. Kita terus ngagai sikok lagi peningat 258634. Hello, selamat malam.
8: Hello, malam.
0: Hari ni, Wai?
8: Hari debat.
0: Hari debat, ne? Au.
8: Okay, tanya kan. Liquid paper kah?
0: Liquid paper, ukai.
8: Ukai?
0: Atau bisa kawal ngol kereta tu.
8: Okay, okay.
0: Okay, terima kasih. Sikok lagi peningat, au. Awak kena muk kanggi orang kapit tadi. Hello, selamat malam.
9: Selamat malam.
0: Okey. Siapa tu nak?
9: Ini Nana.
0: Oh, ini Nana. Hari
9: hari Semanuak Bentulo.
0: Pihak nyuka umumnya ini Dineo kata dia.
9: Okey, nada ini Dineo dah bekerja.
0: Pihak apa kasih mana?
9: Sudah tua ni dah. Ini Nana tu.
0: Ini.
9: Ujung tua tu, ujung apa tu dah?
0: Ngelalai kan? Uji ni juga kena jaku iban tu juga nuan. Orang sanggup madam amandam dada. Ya kalau dua tu jaku putihan aku Sebastian lah.
9: Orang tu utai dikena tu ni?
0: Utai dikena.
9: Orang tu kai butang.
0: Orang tu butang adanya sanggup mandam dada.
9: Remote
10: remote alam kereta.
0: Remote alam kereta ukai. Tu tadi kau orang tu butang, butang nama tu deh. Butang kena lah nama tu deh.
10: Butang remote nekan kereta.
0: Nanti nekan nama ke bawah kita nekan kereta. Laban nama deh.
10: Madam kereta. Butang remote madam kereta.
0: ni kau kena tanya ada nyebut remote tu butang. Padam kereta. Tau ke butang hidup padam kereta.
10: Butang hidup madam.
0: kena madam ke kereta punya kena hidup dengan madam ke ya. Butang ya tadi. Betul ni au. Au kena lama. Tau nanti abang putih ke stop ke start stop button ku ya. Okay, terima kasih. Ya lah, boleh terima, boleh terima.
10: Okay, terima kasih.
0: Okay, sama-sama. Ya, jadi pingat hari ini ini nano malah ke butang padam kereta aku ya, tang siti tinggal butang hidup padam kereta tau ke start stop button. Abah kereta ke dia tu ni berita kelamak keliak. Nah, dah mengenok tay begitu. Au. Nak tempo memusil ke ya. Ya kita terus ngagai telah kita itik ke tiga malam tu jadi telah kita ke tiga munyi tu jadi anak ingat bedau kita nekan keluar telefon radio pada yang dulu nanti kita ninga kaku ngelalai ke nanti kita kanyaut ninga ke ngena telefon anang ninga nak radio tak ninga nak radio tak lebih kita nyaut kita ninga ke ngena telefon tau. Anang ninga ke aku ngangau ke kita hari radio. Jadi nanti hari radio dudai lagi hari ke abak telefon tau. Jadi kita terus ngagai lalain telah ketiga. Lalain telah ketiga tu munyi tau.

0: Batang Gerunggang, Lampung ditetak Pungga Seduai Tutung. Kena ko seduaya, kak kena seduaya ngubat orang ke Batu Arawang, lemi di lepik di Kepayang Patung. Awak kuliah nyerungkuang di pagi hari. Dan patiang rungan di tetak ngelai seduai renggan, kena ko seduaya, kak kena seduaya ngubat orang ke sakit angat, seingau-ingau perembam dalam. Awak kesuman badu tusah hati. Jadi menua ya di negeri Nora berjual berbeli mayuah macam butai di rumah panjai bergulai hingga sekedar bala kitai. Ulu lungga celap sakit tau ke berkindu. Celap sakit tau ke berkindu. Kita berarti ke baru. Batang Gerunggang Lampung ditetak Pungga Seduai Tutung. Kenuk ke seduai, kena seduaya ngubat orang ke Batu Arawang, lemik dilepik di Kepayang Patung, awak kuliah nyerungkuang di pagi hari. Dan patirungan ditetak ngelai seduai renggan, kenuk ke seduaya, kena seduaya ngubat orang ke sakit angat, seingau-ingau perembam dalam, awak kesuman baduk tusah hati. Jadi menua ya, di negeri Nora berjual berbeli mayuah macam utai, di rumah panjai bergulai hingga sekedar bala kitai. Ulu lungga celap sakit tau ke berkindu. Celap sakit tau ke berkindu. Ya, baru 19 minit lepas pukul 8 malam. Kita terus ngagai peningat tu. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru.
0: Oh, okey. Ngelalai ke rumah? Celap
1: sakit. Isap segerit. Tau ke rokok.
0: Oh, betul punya. Isap segerit. Tau ke rokok. Oh.
1: Rokok.
0: Okey. Okay, terima kasih. Okay. Ya, peningau. Dah ditemu Sebastian. Ngelalai ke isap segerit ku ya. Tau ke rokok. Ya, terus ngagian telah kita keempat malam tu. Jadi telah keempat tu. Munyi tu. Kumang Dayang Jawai nanti agi met empai besai, agi ngerayap empai nemu berjalai, dia ya diri yang indai ditunjuk jari pemegai. Dintu ngenak pau apung bungai serta diberi sedap mandi abak aik tuntun kerigai. Disunggak ke aka abak ula aik mulai, cibit sedap dipendiang paut di kerigai. Dengan nyawa ya nyau kekelak nyaris amai, dia ia lalu dipangku ibu di katung ngelai. Padaknya berbalik nyari tuai, nemu ngau orang nungak temuai datai nguang. Kumang Dayang Luluang ti agi met mansang jejenduang, agi ngerayap empai nemu nerunjuang. Dia ia diriang indai ditunjuk jari ujuang, dintu ngenak pau bungai apuang serta diberi sedap mandi, aba aik tuntun patuang. Disunggak ke aka aba ula aik pulas ucuang, cibit sedak dipendiang paut ia dipunggung. Dengan nyawa ia nyau kawang-kawang, dia ia lalu dipangku ibu dikatung tutuang. Pedaknya berbalik retuang, nemu ngawara nungak bala pengabang. Yang tadi menyelalai ya. Nah, jadi menua, di negeri Recah Rami, alai kita berbeli ke barang pemakai di rumah panjai mana alai kita bangsa iban nuduk ke gawai besai. Ulu lungga manang medak malam. Manang medak malam. Ya, kumang kita berarti kebaru lalai yang telah kita titik keempat malam tu. Kumang Dayang Jawai nanti agi met empai besai, agi ngerayap empai nemu berjalai. Dia ya diri yang indai ditunjuk jari pemegai. Di intu ngenak pau apuang bungai serta diberi sedap mandi, aba aik tuntun kerigai. Disunggak kaka aba ula aik mulai, cibit sedak dipendiang paut di kerigai. Dengan nyawa yang nyau kekelar nyari samai, dia ya lalu dipangku ibu di katung ngelai. Padaknya berbalik nyari tuai, nemu ngorang nungak temuai datai nguang. Kumang Dayang Luluang tiagi miat mansang jejenduang, agi ngerayap empai nemu nerunjuang, dia ya diriang indai ditunjuk jari ujuang. Dintu ngenak pau bungai apuang serta diberi sedap mandi, aba ai tuntun patuang. Jusungga kaka aba ula ai pula sucuang, cibit sedak dipendiang paut ia dipunggung. Dengan nyawa nyau kawang-kawang, dia ia lalu dipangku ibu di katuang tutuang. Pedaknya berbalik retuang, nemu ngau orang nungak bala pengabang. Jadi menua di negeri Recah Rami, alai kita beli ke barang pemakai di rumah panjai mana alai kita bangsa Iban nuduk ke gawai besai. Ululungga manang meda malam. Manang meda malam. Ya, kita terus ngagai pendengar tu B258633. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam baru wei.
0: Oh, okey. Lalai kena mau tu Sebastian.
1: Nah, itu ke kurang agak penyaram.
0: Apa tahu kau wair yang lalai gitu, betul nah.
1: Oh, ya betul. Ya betul, kau wair makai penyaram, aku makai pengana.
0: Au, namat. Ah, betul yang lalai ke orang agak penyaram. Au.
1: Oke.
0: Terima kasih. Mas Sebastian, tiga dah boleh hai lemai tu au malam tu.

0: Ya, kita terus ngagai telah kita itik ke lima malam tu. Jadi telah ke lima tu pandak dengan mana-mana. Ya, dia tungkus baka abus pedak terkebu gak abu. Ya, dia salam baka borian tang nemu gak bau. Ya, baka naman tua datau sebut bo mua orang mayu. Tang natai pemali gak ko madi kita bangsa memalu. Jadi menua ya di rumah panjai alai sidak ketuai berkenang ke utai lemari ulu lungga batang ke calak patah. Batang ke calak patah. Kita berarti ke baru telah tu. Ya ditungkus baka abus pada tekebu ga abu. Ya disalam baka borian tang temu ga bau. Ya baka naman tua nak tahu sebut ba mua orang mayu tang nadai pemali go ko madi kita bangsa memalu. Jadi menua ya di rumah panjai alai sidak ketuai berkenang ke utai lemari ulu lungga batang ke calak patah. Kita terus ngagai peningat tu 258633. Hello, selamat malam.
1: Selamat malam, Cik.
0: Ah, selamat malam, Cik. Lawan eh.
1: Oh, lawan.
0: Okey.
1: Uji tadi. Ndak boleh.
0: Ya, oh, okey. Oh. Oh, tu ngelalai ke nama deh.
1: Kau orang ngigot telah.
0: Orang orang ngigot
1: telah.
0: Ah, oh, betul. Orang ngigot telah. Oh, okey.
1: Oh, okey. Terima kasih. Okay, ya.
0: Ngelalai ke orang bagi kan telah kita menyau. Yang tadi peningan telah kita etik ke lima terus ngagen telah kita ke enam laju-laju perak kita itu au 8 kak ngabiskan telah tu ngagai pukul 9. Jadi telah ke enam akara agang gagak bujang belang pinggang. Tau jadi ke batu lempang kena nyerang ngambil boleh pemberani. Jarangku tapang gagak langgindang. Tau nyadi ke batu canai kena bumai ngambil boleh padi. Jadi menua ya di munggu madang melapi ke berbuah lentur pucuk. Tinting madang lumut selap padi ke panggal jenak tindua. Ulu lungga berduruk gawak. Berduruk gawak. Kita berhenti ke baru. Lalai yang telah kita titik ke enam tu. Karak agang di gagak bujang belang pinggang tau nyadi ke batu lempang kena nyerang ngambil boleh pemberani. Jarangku tapang gagak langindang tau nyadi ke batu canai kena bumai ngambil boleh padi. Jadi menua ya di munggu madang melapi ke berbuah lentur pucuk. Tinting madang lumut selap padi ke panggal jenak tindua. Ulu lungga berduruk gawak. Berduruk gawak. Ya tadi peningan menyen telah kita etik kenam. Tak kalau lain telah kita kenam malam tu. Udah bersih peningan ber 258634. Hello, selamat malam.
1: Menjir baru ni.
0: Menjir baru? Au.
1: Kau ngelalai ke tanduk rusak ni?
0: Tanduk rusak. Au. Betul banyak. Ngelalai ke tanduk rusak. Au. Terima kasih ya. Au. Dah ditemu cek baru ngelalai ke tanduk rusak. Terus ngagin telah kita etik ke tujuh tu megak pandak ngetan peti di tengah temudok ndak besiak bertemaruang bangkai babi malu tubai di nangan tabai berterkebul ikan semah parai mati. Jadi menua ya di rumah panjai ndak kalak tiki temuai polari. Di bilik penaik selalu tutu induk babari. Ulu lungga munsang acuak tukak. Munsang acuak tukak. Kita berhenti ke baru. Getan peti di tengah temudak ndak besiak. Bertemaruang bangkai babi. Maluk tubai di nangan tabai. Berterkebul ikan semah parai mati. Jadi menua ya di rumah panjai nak kalak tiki temuai pulari di bilik penaik selalu tutu induk babari. Ulu lungga munsang acuak tuka. Munsang acuak tuka. Kita ingat gaya peningat tu. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Oh, Thomas.
2: Ya.
0: Oh, okay, Thomas ngelalai ke nama tu?
2: Orang mabuk tua.
0: Orang mabuk tua. Au. Au. Betul punya. Orang mabuk tua. Au. Okay. Terima kasih. orang mabuk tua mai wah tu entelah tu bisi kawal ngau gawai kita tu tadi au. Terima kasih ngagai Dr. Charlie penang kembang telah kita ke malam tu au. Jadi kita terus ngagai telah kita titik ke 8 telah ke 8 tu agi ke panda. Jadi dah tu lagi baru kita ngi ke telah ke panjai-panjai au. Telah ke 8 munyi tu jengayang boja lempung diri jenggi panas busung ngemata ke bejuang tungkus belacan. Ha. Manang kalup duduk tergenung ngemata ke turus tiang taman. Menua ya, di lubuk dalam geni luang, di ulak sinta berbuli ngebuang. Ulu lungga tapang Siti Dan. Tapang Siti Dan. Jengayang buja lempung berdiri jenggi panas busung ngemata ke bejuang tungkus belacan. Manang kalup duduk tergenung ngemata ke turus tiang taman. Jadi menua dilubuk dalam genilung diulak sinta babuli ngebuang ulu lungga tapang Siti Dan. Tapang Siti Dan. Ya kita ngagai peningat tu 258634. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam Priska.
0: Selamat malam Nurin. Au. Ngelalai ke nama tu Nurin. Nama tenada ayan lu buat telepon hari tu.
3: Muka kini. Mana udah ketemu tadi Priska. Nanti tebu deh nyak me jarak kita sama Belarindo.
0: Au amat mah berebut ke layan nyak mana. Au.
3: Ya.
0: Au. Ngelalai ke nama ke sekali tu Nurin.
3: Kelapa aku nganu orang inti ikan.
0: Nyeh lapo dah. Betul menya orang inti ikan.
3: Ya, selamat malam Siska, terima kasih. Okay,
0: sama-sama. Ya tadi sudah ditemu Nurin lalai ke orang inti ikan.

0: baru pukul 8:30 malam kita udah ngigak 8 itik entelah. Ya kemujur ngigak 8 itik entelah. Agi besi entelah kita yang nagoi minda, nagoi madam ke radio kita. Tik tak bedau bebelah tau ke limpang dulu. Kayaknya lapar ke nanti habis pukul 9. No? Ya, jadi nak ingat peningah minggu baru aku dekat ngelalaikan telah di kerum ke kitab peningah di kitab besin telah karang dalam seminggu tu anjung sebedau hari minggu minggu baru wow ngambil ke sama-sama dikena kita uleh babuti bagagai hari minggu tu lah kirumkan telah kita ngagai email YFM about yfmiban@gmail.com tau kanjung ngena lumur WhatsApp 013-862-8422. Ha? Anjur ngagai lumur 013-862-8422. Tau kena email yfmiban@gmail.com. Ha? Tau telah kita tau dianjur ngambil kebisik dikeluar ke hari minggu. Minggu baru telah. Jadi kita terus ngagai telah ke sekali tu yang telah kita itik ke 9. Bayar kenyulung di nanga beram rarangap nukang kerang ngelik tajam. Bayar di nanga sebentik berberita nelan orang sepintu bilik. Jadi menuaya di tengah laman sungkur anak babi belang di baru rumah tinggang ruman padi banggang. Ulurungga sengayan tindua. Sengayan tindua. Kita berhati-hati sekali lagi. Bayar kenyulung di nanga beram rarangap nukang ke rang ngelik tajam. Bayar di nanga sebentik berberita nelan orang sepintu bilik. Jadi menuaya di tengah laman sungkur anak babi belang di baru rumah tinggang ruman padi banggang. Ulu lunga sengayan tindua. Sengayan tindua. Saya terus ngagai peningat tu 258634 ya. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam. Umpan manua, okey?
0: Hah? Umpan manua?
1: Umpan manua.
0: Okey.
1: Okey kah?
0: Okey.
1: Oh, pia.
0: Lagi berarti kau.
1: Nak manua tindua saya kau kai
0: mai. Manua tindua okey.
1: Oh, awak kah?
0: Ramai mah kita tu Rebinal ini nutup dia.
1: Aba rumah caban banyak tau ba demak laut itu kanau kurang.
0: Bisa pengawak lah dia.
1: Randau beranau diri.
0: Okey. Lagi dengan ikat baru. Kita ingat guys sikut lagi peningat 258633 ya. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam Thomas, ngelalai ke nama tu?
2: Ke kerungan manua.
0: Kerungan manua. Betul banyak kerungan manua. Okey, terima kasih.
2: Ya, sama.
0: Nyak kebenar Rubina. Kerungan manua. Terus ngagen telah kita titik ke 10. Telah ke 10 bunyi tu darah imun duduk di atas kerusi. Mata ke senaya matahari tumbuh ngapus ke ari. Kumang dayang sudan duduk di saruk papan suran. Ngemata ke senaya bulan ayan keleman. Jadi menuaya di negeri kedai tambi dua berbeli bertukar ke barang. Di bilik penaik dur engkah ke laci ngerang. Ululungga orang ndak bermain. Orang ndak bermain. Ya tadi bunyi lalai. Kita terus berarti ke baru lalai tu darah imun duduk di atas kerusi, ngemata ke senaya mata ari tumbuh ngapus ke ari. Kumang dayang sudan duduk di saruk papan suran, ngemata ke senaya bulan ayan keleman. Jadi menuaya di negeri kedai tambi nua berbeli bertukar ke barang. Di bilik penaik nur engkah ke laci ngerang. Ulu lungga orang ndak bermain. Orang ndak bermain. Ya, kita terus ngagai pendengar tu bawah 258634 dulu out. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam, baru pusat. Kita ada left light tu. Hari dah mana tu? Dia nak mulai lain-lain tu, mula lain tu.
0: Apa ya, kumbai kenuan. Yang kau orang gila hati kaya tu.
3: Mana? Hari itu hujan-hujan itu.
0: Apa ya? Out? Ya. Okey, Gat. Lalai kenapa tu?
3: Kau orang nak cermin tu.
0: Katakan? Orang?
3: Orang nak cermin.
0: Nama orang nak cermin lah. Orang nak bermain. Bermain tu cermin. Danya, orang nak?
3: Orang ke, orang nak cermin. Naga cermin ke?
0: Okay. Orang nak, kuya dia.
3: Orang nak cermin?
0: Cermin ujung eh? Bermain cermin?
3: Tapi kalau nak tadi, nanti dengar suara
0: lain. Ya, orang ndak bermain. Bermain tu cermin. Udah sebut nak tadi. Au, danya nuang giga.
3: Cermin.
0: Au, orang ndak lagi.
3: Okay. Kilang? Orang nak kilang?
0: Ketika?
3: Orang nak ke kilang?
0: Ukai.
3: Tiang.
0: Ji sebut baru? Sebut penuh kah?
3: Tiang. Kena cermin.
0: Tiang?
3: Tiang kena cermin.
0: Ukai.
3: Oh, laporan. Nanti dengar suara lain.
0: Okay.
3: Dia laku radio tu, mesin bersiak
0: dia. Oh, hari nak panah ni. Okay. Terima kasih. Okay. Ya. Jadi, lulu ngau tadi, orang nak bermain. Uji kita yang agak peningat tu out, 258633. Hello, selamat malam.
4: Hello, selamat malam.
0: Out, hari ni tu?
4: Muka.
0: Oh, Janang. Out, ngelalai kenama tu, Janang?
4: Orang kena cermin.
0: Orang kena cermin. Ukai.
4: Out.
0: Ukai. Nanti kita bercermin. Nama deh. Nama aku. Nama terpedak.
4: Benda luat eh?
0: Orang tak bermain. Bermain tu sikit cermin. Orang
4: tak. Orang kena cermin.
0: Orang kena cermin. Ukai. Ukai.
4: Mesti jauh kita kena cermin ke.
0: Ukai. Ukai. Ukai orang. Ukai orang. Ulu enggak. Baru orang tu ukai orang ya. Nanti dengar jangan tu ingat menyuncer-incerit. Uji kita ngagai peningat tu. 258634. Hello, selamat malam.
5: Hello.
0: Hari ni wai.
5: Hari jelah bakun.
0: Apa jang? Mana hari tadi apa jang?
5: Hujan hari
0: tu. Hujan eh. Tak terang ke dengar aku lain walau ang. Okey, ngelalai kenapa tu apa jang?
5: Ukai rembedak cermin ni.
0: Orang bedak cermin ukai.
5: Nanti, awalah kurang ke dah.
0: Nanti nuan pedak cermin. Nama tu pedak nampak cermin dah.
5: Betul jauh kan.
0: Okey lagi enggak baru? Okey, terima kasih ya. Pama tu rak-rak tu. Cermin. Pedak cermin. Wah, bisa utai mah pedak bercermin. Hello, selamat malam. Dini nak bunyi tetuk nah nantul ya ya muntik tai bunyinya uji break jauh kaki radio kita au. Hello, selamat malam.
6: Selamat malam baru Priska.
0: Apa malam Ren au ngelalai ke nama
6: tu ni mak buyat ngapa itu Priska
0: au.
6: Okay, ngelalai ke orang nungak cermin.
0: Orang nungak cermin ukai
6: apa. Ukai nungak, medak, ukai gak?
0: Ukai meh, ukai, ukai orang medak cermin. Ukai
6: cermin, sikit cermin meh.
0: Cermin, sikit cermin. Orang dak bermain kalau lu enggak tadi. Anak.
6: Orang ngilak cermin.
0: Orang ngilak ke cermin, ukai. Anak,
6: anak.
0: Anak nyebut orang ki, lu enggak ke orang. Sawut,
6: ukai. Anak bayang nungak. Bayang bak cermin.
0: Hanya Mia. Bayang
6: tu. Tolong
0: Mia.
6: Terima kasih Priska.
0: Sama-sama. Ya. Bayang kok ya. Bisik orang nyebutnya kenayang. Bisik maka orang nyebut ya ayu. Jadi kami dengan ayu nyebut tanya aw. Bisik nyebutnya kenayang. Bisik nyebut bayang. Bayang bak cermin. No, berdiri bak cermin. Bisik nama lah. Kenayang nampu bak cermin. Ya. Kita nungak cermin waktu kita mendak kenayan rempo ba cermin tak kebayang rempo ba cermin tau ya tadi peninga saut ngagen telah kita itik ke 10. Itu letak bentelah kita titik ke sebelas au kerubung ke kurak tambien gitang di sila awak nanga kenawit. Di puput keribut betiup mimik-mimik dengan bunyi kesuah sumpit ukit di bukit tibang. Kerubung ke kurak tacu gitang di sila nanga teku. Di tinggang hujan nelian labuh nerutuk. Bedau ga ndak runtuk tajak tinggang hujan malam enggau siang. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga tancut latak burit. Tancut latak burit. Ah, kita berarti kebaru lala ya. Kerubung kekurak tambit gitang di sila awak nanga kenawin. Di puput keribut betiup mimit-mimit. Dengan bunyi kesua sumpit ukit di bukit tibang. Kerubung kekurak tacu gitang di sila awak nanga tekuk. Di tinggang hujan nelian labuh nerutuk. Bedau ga ndak runtuk tajak tinggang hujan malam enggau siang. Jadi menua ya, menua antu, menua petara, menua kitai, menua ya. Ulu lungga tancut latak burit. Tancut latak burit. Ya tadi apa ni ngah? Lain telah kita etik ke 11 malam tu. Oh. Ya, kita terus ngagai pening atau 258633. Hello, selamat malam.
7: Hello, Rifat tu atau?
0: Puh, panjang bunyi laut tu nah.
7: Kau ni dah kena lihat benda temu tadi, kena kanya tadi.
0: Cermin sudah, udah. Kena yang buat cermin. Au.
7: Kira orang lagi kau tu.
0: Oh, ya ketuk dah. Nada ningau nak tadi?
7: Nada ningau. Aku dah jawab kau main telefon tadi.
0: Oh, piak. Oh, lagi kau ngeratai ke baru. Okay, terima kasih. Nak
7: kira orang lo. Okay.
0: Kita ingat gaya peningat tu out 258634. Hello, selamat malam.
8: Hello, selamat malam.
0: Apa malam Robina? Out ngelalai ke nama tu Robina?
8: Katika ulo tancut, ulo tancut gulo lunga atare.
0: Tancut latak burit.
8: Tanduat anak met.
0: Nee, nemu na Robina ni tak ketanduat anak met tau.
8: Kalau pada tanduat dato.
0: Okay, kalau mendak ningar nyebut. Oh, dia tu orang tanya kena dia tanya mau. Okay, betul banyak. Oh. Tandut anak mit.
8: Terima kasih.
0: Okay, sama-sama. Tandut anak mit. Nemu kita tanya ke tandut anak mit. Ada orang pada bisi berkena ke tanjut, mereka lihat banyak. Jadi nak tandut tu orang, tandut tu digaga orang hari tacu. Kita terus kemudian telah kita etik ke 12 tau. Jadi telah kita ke 12 bunyi tu. Kerubung teluk penyu ngi apai migu. Kena ngemulak ke balak ayah. Ngayah ke balak ibu. Siapa kengumainya teluk penyu apai migu. Medak teluk penyu bedau bertugung di puak emperan. Kerubung teluk itit ngi inik mit. Kena ngemulak ke balak akak. Ngayah ke anak mit. Sapa kengumbai nyak telu itit ngi inik mit. Medak telu itit bedau bertugung di dalam tansang di tengah laman. Nya tadi munyi lalain telah kita itik ke 12 tu au. Jadi menua ya. Di rumah panjai ndak kala tikik temuai polari. Di rumah pandak ndak kala diintak ke penti pemali. Ulu lungga sulu bagas tau ke sulu sayau. Sulu bagas tau ke sulu sayau. Kita berarti ke baru lalai ya. Kerubung teluk penyu ngi apai migu. Kena ngemulak ke balak ayak. Ngayah ke balak ibu. Siapa kengumbainya teluk penyu apai migu. Medak teluk penyu bedau bertugung di puak emperan. Kerubung teluk itit ngi inik mit. Kena ngemulak ke balak akak. Ngayah ke anak mit. Siapa kengumbainya teluk itit ngi inik mit. Medak teluk itit bedau bertugung di dalam tansang tengah laman. Jadi menuaya di rumah

0: ke Sulu Sayau. Ya, kita terus ngagai peningat tu bawah 258634 ya. Hello, ya. Selamat malam.
1: Selamat malam, Maruai.
0: Okey, Sebastian. Ngelalai ke?
1: Tebu panas tau ke tebu mayau?
0: Tebu panas tau ke?
1: Tebu mayau. Mayau.
0: Ukai. Ukai.
1: Ukai, ne?
0: Ukai.
1: Oh, kami kata tebu mayau. Ya. Kau kata okay. Mayau panas kerana mayau ke... Gali-gali dia selalu jalan dinding ni deh.
0: Ukai tu.
1: Lampu, kai lampu.
0: Lampu, kai metu. Jin wani nga lalai tadi mati ke ngau benar apa bokon mona.
1: Oh, nuelo. Te di rumah panjai gitu ne.
0: Au, di rumah panjai, orang rumah panjai guna aku teto.
1: Kali. Kome kolau.
0: Kali ya, meh dia tu. Nak dai reng nak teto lagi. Nak le guna aku teto. Labanyu bisi utai ke canggih lagi nak kurang.
1: Canggih ada tu. Kome ko lampu gas, lampu gas ke lampu.
0: Oh. Ukai, ukai, ukai, ukai.
1: Anak gua lo nama tu, anak gua lagi peruliang baru eh.
0: Aw,
1: lagi, bisa lagi, temu ya bapa aku.
0: Temu lagi, nah, okay. Terima kasih ya. Kita terus ngagai sikup lagi. Apinga, bar 258633 ya. Hello, selamat malam.
2: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam Thomas. Sulu ya. Bagas, tahu ke Sulu Sayau?
2: Kaya betul tawar ngebatu ilau.
0: Ya betul betul. Sulu Sayau batu ilau. Nanti Sulu Bagas. Batu?
2: Batu tawas, batu karas.
0: Batu karas tau ke?
2: Ya.
0: Batu, batu ilau. Au, dia tu nak daerah ngenap dia tu. Malah manang. Gitu gini ya. Nih. Au.
2: Nak nombor dia tu.
0: Au, man punya kenuan au. Okay, betul punya. Okay, terima kasih ya.
2: Ya, sama.
0: Ya, au. Ya, tadi Sebastian au. Sawat ya, ngelalai ke batu karas. Tau ke batu ilau.

0: Ya, mayon telah kita ikan malam tu dah digigak kita 13 itik sudah. 12 sudah tu ya ke 13 tau. Telah kita ikan 13 munyi tu. Leka mari pelaga diarak ke ditikai sapal 3. Tusuk engkau kawat kelingkang kawa. Acuk engkau tunjuk jari 2. Jeli engkau buling mata medak. Dikenak tutung sedua jawa. Jawa ngatur pecara tebelian wi. Leka mari gadung diarak ke ditikai tudung luang. Tusuk engkau unak wi takung. Acuk engkau tunjuk jari ujung. Jeli engkau buling mata cenung. Dikenak sempurai engkau tutung mutus kelumpung batik Betawi. Jadi menua ya di negeri Richard Rami, alai kita berbeli kemayuh macam utai di pasar besar alai Cina berjual berbeli. Ulu lungga pindah kelia. Pindah kelia. Ya kita berarti kebaru lalain telah tu leka mari pelaga diarak ke ditikai sapal 3. Tusuk engkau kawat kelingkang kawa. Acuk engkau tunjuk jari 2. Jeling engkau buling mata medak. Dikenak tutung sedua jawa. Ngatur pecara tebelian wi. Leka mari gadung diarak ke ditikai tudung luang. Tusuk engkau unak wi takung. Acuk engkau tunjuk jari ujung. Jeling engkau buling mata encenung. Dikenak sempurai engkau tutung. Mutus kelumpung batik Betawi. Jadi menua ya di negeri Richard Rami, alai kita berbeli kemayuah macam utai. Di pasar besar alai Cina berjual berbeli. Ulu lungga pindah ke liak. Pindah ke liak. Ya kita terus ngagai pendengar tu berdua 8633. Hello, selamat malam.
1: Bukan ke buah sekuak?
0: Buah sekuak?
1: Oh.
0: Janang tu?
1: Oh.
0: Ah, betulnya janang. Ngelalai ke buah sekuak. Oh, okey.
1: Saya dengar bisik ke banyak makan mi segala.
0: Oh, cukup. Oh, okey.
1: Okey ni memang.
0: Okey, terima kasih ya. Buah sekuak. Kena orang ngira utai tu ngira harga barang kini kita beli tai ba Cina ngena buah sekuak kelihatan ada yang ngena kokoleta bakal dia tu au. Kita terus tu utai kena Cina ngira harga barang nyau kat bakal kokoleta.

0: Kita mah kena kita kemayang hari tu. Jadi keliak seminak bisik buah sekuak kena Cina. Tanti bak kita kukai Cina tu. Kak pendak kira main tulis. Itulah tambahnya. Ya. Jadi nyata di entelah kita itik ke 13. Entelah kita itik ke 14. Munyi tu. Tutung ulut demong tu panjang mimet au. Tinduak diretuk papau apau ngau gantung. Dan ni ya pagi dia ya menusi mimpi dia seorang jadi ngeluluang. Dia ya madah keseluai sama berjalan niti tangga kedang bertampuang. Tinggang hujan nelian labuah ngerunuang empat pisak panas busuang. Empai ambis ya nusi mimpi diri dia ya lalu seseduk batuk rawang. Nemunya ya ke cunduang kelepuang munyi ketimbuang mandi petang. Ngelai sarak sakai tinduak leliwak atas meligai. Dan ia pagi dia ia nusi mimpi dia suah orang jadi ngau jawai. Dia ia madah keseduai sama berjalai niti tangga bergigi berintai. Tinggang ujan nelian labuah nelsai. Empat pisak panas amai. Empai ambis ia nusui mimpi diri. Dia ia lalu seseduk batuk rangkai. Nemunya ia kak lesi babadi laya sulai. Munyi ke timbuang mandi lemai. Jadi menua ia di rumah panjai alai ketengin tu macam penggerami. Di rumah pandak ndak kalak dintak penti pemali. Ulu lungga uduk medak munsang begau. Uduk medak munsang begau. Kita berarti ke sekali lagi. Lalain telah tu. Tutung ulup demuang tinduak diretuk panggau gantuang. Dan ni ia pagi dia ia nusi mimpi dia suruh wala jadi ngau luluang. Dia ia madah keseduai sama berjalai niti tangga kedang bertampuang. Tinggang hujan nelian labuah ngerunung empok pisak panas busuang. Empai ambis ia nusi mimpi diri dia ia lalu seseduk batuk rawang. Nemunya ia kak cunduang kelepung munyi ketimbuang mandi petang. Ngelai sarak sakai tinduak leliwak atas meligai. Dan ni ya pagi dia ia nusi mimpi. Dia suh orang jadi ngau jawai. Dia ia madah keseduai sama berjalai. Niti tangga bergigi berintai. Tinggang hujan nelian labuah nelesai. Empok pisak panas amai. Empai habis ia nusi mimpi diri. Dia ia lalu seseduk. Batuk rangkai nemu nyak ya kak lesi babadi laya sulai munyi ketimbuang mandi lemai. Jadi menua di rumah panjai alai ketengin tu macam pengrami. Di rumah pandak ndak kalak dintak penti pemali. Ulu lungga uduk medak munsang begau. Uduk medak munsang begau. Kita terus ngagai pindingat tu. Hello.
1: Selamat malam, Maru.
0: Selamat malam, Sebastian. Okey, ngelalai kah?
1: Kati kalau lu nggak uduak.
0: Uduak medak munsang begau.
1: Manuak kena orang bebiau.
0: Betul. Manuak kena orang bebiau. Okey, nemu nona jam 4. Nggak kejam kita ke nyospel nah. Okey, terima kasih ya. Peningau dah ditemu Sebastian, ngelalai kah? Manuak kena orang bebiau.

Ya, jadi engkau tu peningat tu nak aku leh mulai ngau kita buat program bagi kan telah kita ke minggu tu. Jadi minggu baru nanti kita pesin telah kirim ke ngambil ke bisi di lalai kaku kena kita berbuti bergagai ya. Kirim bunyi ke udah disebut ke tadi ngagai email ba yfmiban@gmail.com atau ke ngagai lumur WhatsApp kami 013-862-8422 ya. 013-862-8422. Jadi ngonyak bertemu baru minggu baru lalu ngonyak berisma malam ngagai semua balap tinggal. Terima kasih. Lalu dah tu lagi bulan enggak pula program kebukai bawa pemerintah malam. Jadi tinggal kita ngau lagu Ari Istanala pesan Nuju Sulu.

Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Moto3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

World Cup 2026 hari 1 22/6/2026 dalam Grup H, Spain melawan Saudi Arabia. Live Bar Sukan Plus pukul 12:30 malam. Dalam Grup G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari. Live Bar TV OK. Main dalam Grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak delayed Bar Sukan Plus pukul 1:30 pagi. Siti lagi main dalam Grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

James Roy, engkau lagu yang dua hati titik pengerindu ya. Ngarap ke pengerindu kitanya terus lekat dengan kami ninting hari, ninting jam. Dalam awak kita, ya, pemerintah malam ke malam tu, ya, malam hari Minggu 21 hari bulan 6 tahun 2026, 3 jam di konti. Bekali engkau DJ MA tau ke tiu ya, okay, malam tu. Mana hari kita di Puak Menggeri Kuching, kenyau ya hujan, ngali hari itu tadi ya, kita kagi dengan kami di Selampur, menua kita Sarawak Bumi Kenyalang, terima kasih wai, atau mungkin didengar secara online, RTM Klik tau ke ngena channel My TV. Benung di atur mengat di Bandar Kuching yang pengurami makai lemai ngintu gawai daya rengkat Sarawak 2026. Kembali kita ke bising mulut pengurami yoi. Okey, ngerak kenyang kuang lah ha. Hari lagu James Roy, dua hati Siti pengurindu. Kita mending ke Siti lagu rohani, Ketika Tuhan. Udahnya mending ke program Aku Boleh Penampak ya, dikeluar ke Monica Midi. Dahnya pukul 10, bakal selama mending ke berita malam dari kami di YFM. Kita bertemu baru jam kedua. Nangkan kenyak lagi tang sebelum berita. Kita mending ke lagu ke di Sada Dominic Christie, Utai Digagak Petara.

segulai sejalai gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, ngagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatilah dia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion, move.

program Aku Boleh Menampak. Kenamai program tu dor kita berkongsi ke penyelai kerja aji Tuhan atau kecerita ti bisinya ti dalam penghidup kita mpo diri sebilik kaban kita atau ke penghidup orang bukan ke bisi daripada kita nyati atau ke aritusi Father Bishop atau ke Pastor. Cerita ketika pengharap kita Kristen atau ke kita balagi nyata ti dikumbai kita kesaksian Tuhan. Ngarap ke program tu jadi ke pelasar dor muka runding. Mari penampak kebaru ngagai orang bukai tak bercerita di ulimu yang kati balamnya di bukai dalam Kristus nambik kesidak megamanggai ke pengarap ngagai Tuhan Yesus siku aja. Sebenarnya penusik ke kita siti cerita tau ke kesaksian tekan nanya kita dulu kalau kita medak siti cerita orang putih kan diberi nama Ghost Whisper. Siti cerita tau ke drama bertampung-tampung di dilakon ke pelakon terbilang Hollywood ianya Jennifer Love Hewitt. Nanti kita dalam ada cerita tu pelabak aku kadang tidak terkenyit dengan cerita bak program Aku Boleh Menampak ke sekali tu. Dan nanti kita bedau kalau ada cerita orang putih tu tidak salah kita tahu ada cerita tu udah kita ninggal ke program Aku Boleh Menampak bak usut ke sekali tu. Jadi cerita ke sekali tu ditusi induk tu empu ngagai aku lalu induk tu dikangau ke ngau nama Ani ukai nama Ahmad. Ani tu gawak bak siti upis perintah di nua kita Sarawak ditu. Tajak pen dia tu dah berbelas tahun udah gawak tang Ani tu undang nadai kalak penanggul ngerja pengawak selama tu. Tang dalam 2 tahun tu ke udah Ani tu buah ngapi permisi nyentuk ke ia tu dikangau ke ketuai atau ke bos ya, lalu pengawak atau ke penanggul ya ketua ngambil permisi itu tadi diawum ke bala ketuai ngau bos ya dalam misi yang kupir sida laban ane itu nyau udah terlalu balat nadai nurun gawak ke Tegal ke Udu ngambil permisi. Dalam seminggu kadang-kadang ia tu seminat gawak sehari aja ia megak suah ngambil cuti sakit atau ke MC. Laban tu misi yang pun kenyau melui hari patut udah diambil ya. Untuk ke Ani itu tadi nyau bisik burung diam dekat baduk gawak kok ya. Lalu sidak ke sama upis ngau Ani itu begak serta ketuai Ani dalam upis nang umpai Ani itu bisik penanggul bak pengerai untak ke buah biak. Laban Ani itu udu nar temu nyerawak serta udu berjaku ke diri. Adanya kita burung diam peningal. Nanti kita medak orang sebelah pasar, sebelah jalai tadi. Ke suah berjaku ke diri ketu kita ngumbai orangnya tadi. Nang bisi penanggul tau tak tau ke gila ne. Bekenya magarundi yang orang ke sama ngau Ani tu kawak. Serta bos tau ke ketua yang megak nang ngumbai Ani tu tadi. Bisi penanggul pak pengerai untak. Jadi Ani tu tadi peningal nyau berasa malu itu dah. Aban ke nyau dikumbai orang upis dia gila. Jadi nyak kebuah yang tu tadi udu ngambil permisi. Tang kebenarnya Ani tu ke gila. Tajak pen ia tu suah berjakuk ke diri. Padahal Ani berkongsi ke cerita tu ngagai aku. Ia dulu nanya aku menyitu. Kok ya, nuan percaya amai bisik roh tau ke semangat manusia tu dah mati bisik berkulai ngau kita. Ya, kok Ani nanya aku. Jadi sawat aku ngagai ia menyitu. Aku percaya. Ia nanya aku baru. Nanti aku madah. Aku boleh mendak semangat tidak ngau mata kumpul. Kati kenuan percaya atau kendak. Ia aku Ani nanya aku baru. Jadi sawat aku menyitu. Aku percaya. Tanda mayu mensia. Kebisi kuasa boleh mendak utai bakanya aku aku. Jadi berduduk hari sawat aku nya tadi dia Ani lalu. Berentah nusi utai kenyati dalam hidup ia. Jadi ku Ani. Kurang lebih 2 tahun tu kudah. Ani tu tak boleh ngenda medak semangat orang ti udah parai. Ke agi kayau-kayau di dunia kita itu. Tambah agi upis ke bandur Ani tu gawak tadi. Nang mayuh mai semangat orang ke parai dibunuh. Ngau semangat orang ke munuh diri. Agi lekat bak sebelah upis tidaknya dia. Kebuah pihak lapan tanah ndur. Orang ke gagak rumah upis tidak tu nak tu manah. Bisik sekedaknya tadi api luar pendam lama
lalu bisik sekeda abdi tanah ndur ngagak rumah upiah sidaan tadi ndur urang keliak beperang lalu bisik megat semengat bantal jipun ke kesuah di pedak ia kayau-kayau bak sebelah upiah lalu gamal semengat sidak tu megak nak semua sidak tu menyana bakat tubuh kita ngejia bisik megat sidak tadi ke udah jai gamal jadi nyak mai kebuah tu dah aneh tu suah terkenyit lalu suah manjung sebuah terpedak ke semangat tidak tu ke nak tu menuku gamala. Jadi ku aneh, semangat tidak tu nemu bagi kita mentia ke uliah medak tidak. Kadang-kadang semangat tidak tu mitiah ke aneh pulai ke rumah. Lalu tak kurang megak semangat ke minta tolong aneh. Kok tidak? Tidak tak ketemu ke jalan pansut hari dunia kita mentia ke agi hidup tu. Laban aneh tu kemegai pengarap kerisin arti. Jadi ya suah udah nulung tetapi kesemangat keminta tulung ya tu ngenak semiang novena tau kesampi peminta penglama tujuh hari nak ngetu ia megak berpuasa maya kebesampi peminta tu jadi sekedar semangat kebisik ditulung ane ianya semangat siku induk keparai dibunuh pangannya induk tu cukup bajik ku ane lalu ya tu keliak kalak berpangan engkau anak orang kaya tau ke anak orang ke berta serta terbilang megak. Nang laban pangan ia tu tadi ke dia so jadi ngau urang kesama bisi reta, bisi pangkat. Sudah induk tu lalu dibunuh pangan laki itu tadi. Kebuah ia ke dibunuh laban ngai ke induk tu ngacau laki tu. Di baru jadi ngau anak urang kesama bisi pangkat, kesama bisi reta. Tambah megak, maya tu induk tu benung betubuh bisi. Jadi bangkai induk tu tadi ditumbak ke bak tanah dalam upir ndur ane tu tadi kawak. Jadi nadai sapa nemu yang ditumbak ke dia. Lalu nadai sapa ngigak induk tu. Laban induk tu ke patu balu. Nadai apa indai. Serta nadai kaban belayan. Jadi induk tu madah ngagi ane. Nadai sapa bersampai ke semangat ia. Yang ala ia tu tadi nadai ketemu ke jalai. Ke patu di tengah. Urang ti udah parai biak ko induk tu madah ngagi ani. Jadi hari cerita ke dikunci ani ngagi aku semangat urang ti udah parai amai berguna ke samping ngusmiang ari kita kagi hidup. Tiap itik lekas samping kita muka mimit jalai kepatut di tengah semangat sidak ke udah parai. Nanti bak Kristina Arsti dalam semiang rosari di tengah hari ndang bisik disebut megak sampai ke semangat urang ti udah mati. Jadi peningah yang Siti cerita ke Amai Nyadi dikunci atau ditusi ke Siko Indo ngagi aku lalu dikunci ke aku megak ngau bala kita peningah bak program aku boleh penampak cerita tu Amai bakal drama orang putih yang disebut aku tadi ianya cerita Ghost Whisper dia tu ane tu suah ngau bala fada ari gereja gereja pengawak nyelamat korang dikena rasuak serta agi megak ia mengkang nulung bersampi ke semangat orang ti udah parai kami tak tulung ia. Jadi kita harap ke pengawaan itu terus mujur ngau sukung ari rapan gereja megak. Ya ratai bab pengujung program sedang melekat ke bala kita. Sekali lagi aku ngerah bala kita peninggal kunci kami cerita tau ke penyelai ke bisik nyati dalam penghidup kita mpu diri sebilik kaban kita tau ke penghidup orang bukai kebisi daripada kita nyadi ke Tegal pengarap Kristian kita tahu berkunci kita tahu nusi cerita ngenak tulis tau ke rekod berjaku kita megak tahu ngenak nama Gaga di kita kak ngenak nama Ahmad megak nak salah lalu kesaksian kita tahu di email ngagai aku ba email monica.midili.com tau ke kunci ba page Facebook aku boleh penampak lalu tahu megak ditulis di post ke ngagai RTM Kuching. Di kenapa serara peninga kita mendiang ke Siti lagu ari penani Matthews Akun Balang Siti lagu ke diberi nama Sampi. Di kena kita sama mengingat kesemangat orang ti udah mati yang anak ingat cerita ke sekali itu ke mai kita sama anak itu bersemiang kesemangat kaban belayan. Kita ketemu lagi ngambil kesemangat tidak ya udah diau likun bergulai ngau apai di cerga bertemu baru mari ngejam bersama minggu baru kau cerita tau kesaksian kebukai jadi meh saksi Tuhan.

0: lompat itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

Jam kita ini di pukul 10 malam. Selamat malam pendengar kami, mari kita semua mendengar berita malam hari kami di YFM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu 21 hari bulan 6 tahun 2026. Pengawak mindah ke atur nguasa palan penyangkai kapal Bintulu Ngagai Sarawak Nyak Siti Ari pemujur ke Pemadu Besai dalam pengawak berjalai ke Sempekat Malaysia 1963 MA63. Menteri Berupis, Menteri Besai Sabah Ngau Sarawak Datuk Mustafa Samud dengah penerang berita mada ke pengawaknya meriaku ngagai hak Sarawak jadi kaban tinggepun ke Malaysia. Nyabaga nganyan ke pemujur MA63 boleh jadi nyata nengah kerja semarat antara perintah besai engau negeri. Kuya, Sarawak dia tu bumpu pangku pengawak ti besai lagi bak pengawak ngatur aset strategik seraya menuatu tau boleh penguntung ari pemansang hub logistik industri ngau tenaga gadung tikas dunia. Kuya nambah palan penyangkai kapal Bintulu dia tu benung mansang ukai sebenarnya jadi hub ekspor gas asli cecair menua tu tamega jadi penyungkak penumbuh ekonomi untuk Malaysia ngau rantau Asia Pasifik. Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Nasional Tekun ngembuan juluk dekat ngemendar ke atur nyedia belanja baru hari RM20,000 dalam tempoh 24 jam dikenak mantuk pengawak dagang mikro mid ngau jalan pemesai PMKS nguliah ke pusin pukul ngau jam paragi. Menteri Urang Dagang ngau pemansang gerumpung kerjasama Steven Sim Chee Kiong madah aturnya ke dia tu benung barangkat pemungkal lalu dipelabat dekat dilancar dalam tempoh 2 ngagai 3 bulan ti dekat datai. Aturnya ulih ngemuntang ke urang dagang mit nguliah ke belanja dagang ti indah ibuh nganti lama. Berbangganya upis menteri pemansang urang dagang ngau gerumpung kerjasama ngelancar ke portal Tekun Nasional jadi pelasar One Stop Digital dikenang muntang ke akses ngagai perkara penerang atur belanja ke disedia ke program ngau latih urang dagang. Nakat 31 bulan 5 tu tadi dia belanja sepenyampau RM5 bilion udah dikemendar ngagai lebih 180,000 perkara dagang di serata menua. Sarawak terus menegak ke pemansang di Meruan serta agenda kuasa tau dikenal baru dengan penemuan rasmi ngagai loji kuasa karan hidroelektrik Frodenau di Vienna, Austria. Sabi Premier Dato' Amar Awang tengah haliasan tinggulu ke delegation negeri itu madah penelebak ngau penemu ti diulih dekat mantuk dalam pengawat nyedia ke pelian kandang menua Limbang Lawas 2035. Kuya loginya jadi contoh ke terubah pemansang kuasa hidro ti sebelah ngau pengawat ngatur rampak menua. Kuya nambah penemunya dekat negap ke pengawat Sarawak dalam pemansang kurang karbon nambah ke pengetahuan gaya klimat serta mengujur ke aspiration negeri itu jadi hub kuasa bersih serontau ngau bateri hijau ASEAN yang madah ke perkaranya dengan penerang media yang sari tadi. Projek penentang nebiang sungai Kampung Tambirat dekat di Serunih ke Baru dikenal tentu ke pemujur pengawatnya likun lagi berindik hari penanggul struktur ti rubuh ti nyadi sebetul tu. Menteri Pemansang Anambia Lumba Ngau Orang Dagang Sarawak kembali kaban Kunsil Negeri Adun Asal Jaya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah penusahnya disinggeruga atur pengawat berjalan ke semua projek tu nyengkaum nampung renggat di nangkan kenyak perintah dekat berhati ke suku teknikal atur pengawat ke di berjalan ngau matau sebedau projeknya tahu diterus ke ia mansut ke jaku tu lebuh di kerandau media pengudah pengerami nutup ngau nyuak ke prize pekit Sarawak Youth Business Idea
2026 di Kuching. Yang bega ngarake peranak tambirat bersabar laban pemansang projek penentang nebiang sungainya belak dikarap oleh meri pemain ngagai komuniti menua dia serta nyungka aktiviti ekonomi gau dagang temuai enti udah tembu gagailah. Dan ujung ke berita malam kita ke malam itu beritanya di Tusun Sharifah Ajayah Wan Abdul Rahman hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Timang Krabatawas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 21 hari bulan 6 dalam tahun 1991. Menteri Pemansang Industri Dato Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg sudah berjadi ke seminar di Berambai Kelekat Jaku, ruang bilik ti maca, ianya ruang bilik ti berpenemu ke diatur bak kelab Gymkhana Miri. Diatur bak penglama 2 hari, seminar ke diatur upis pelajar menua Sarawak tu dipasuk 100 si kurang, ianya hari gerempung apa indah hingga pengajar PIBG hari Mayo Bengkes Sekolah Sekendri, bala pengajar, tuan berbangsa serta pemesai upis pelajar. Seminar tu ngumrat ke pemesai guna pengerinduk maca bak ruang bilik ngau raban bangsa. Mayuh kerja jurai bisi diatur sepemanjai seminar kena ngangkat ke pemerhati-hati raban bangsa senentang pemesai guna budaya maca. Berduduk harinya, semua orang dikerap boleh berjalai ke tangkup pengawal diri kena nerenak pengerinduk maca kelimpah boleh ngada ke raban bangsa TBC penemu penau setaulih bersemekiah.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau gentu ruang pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia ti dikesayau.
1: Tang nemu kita nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalan pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalan besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalan perengkap ngangkut laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
5: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
6: World Cup 2026 hari 1 22 bulan 6 2026 dalam grup H, Spain melawan Saudi Arabia, live bar Sukan Plus pukul 12.30 malam. Dalam grup G, Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari, live bar TV OK. Main dalam grup H, Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak delayed bar Sukan Plus pukul 1.30 pagi. Siti agi main dalam grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
7: Dunia ke YFM, radio kemerdekaan kita di Tenggari. 101.3 FM.
8: Ya, nampung baru pemerintang malam kita bak jam kedua 10.14 minit malam. Apa pun kita bak fanpage YFM Iban Station pemerintang kita. Terima kasih admin malam tu Samuel Mudin sudah update bagi penyampai radio kita ke gawak malam tu ya. Okey, terima kasih. Selamat lagi Jonathan Rayang MA, selamat berjalan ke pengawal hujung minggu benung dengan Wan. Terima kasih Alex Daltabina Watabarau di rumah Jonas Laja Pentiak Baru sekarang Engkelili MA. Mana hari benung dengan Wan, minta lagu Veronica Natasha Nuan ngelengka aku melekak kena merindang semua kabar-kabar kesuah engkau berpesan ngelamak tu meh kekiang. Pesan ya, salam rindu, salam sayau, jaga hati, jaga mata. Salam Malaysia Madani. Hadih-hadih Petrus Inchon Benun dengan Nuan 2MA Mami Abah juga sinyapa Pian Mega Mary Nanta. Selamat bertugas MA. Ari Kapit dengan Nuan minta lagu Eric Clapton lagi dalam program kita Country and Western. Kena merindang semua bala-bala kebedau tinduk malam tu meh. Beri selamat hari apa ngagai semua ke udah nyadi apa kekia lagi aku nyapa baru au. Sudah menjeng ke program kita Pelansar Jurai 635 tu lagu ke Disada Clement Joyce Antara Dua ditangkan dengan lagu dari Stanley Bayang Merampau. Udah program Pelansar Jurai 635 kita nyingkang ke jam ketiga engkau program Country and Western.

Noah, tang uliah di seliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Lalu lebuh aku tu bertempuah ngau tai teman satu mengamata ayah aku kebutaknya tadi. Anak aku ngau ku ngangkat kaya. Lalu mandi kaya nakak mah pengutul kaki jari kami dua anak.
1: Mm-mm.
0: Ya tang laban pengerindu.
1: Ya. Yeah.
0: Aku rindu ngan kaya. Tanya ya okay. Apa ya dah? Tang laban pengerindu.
1: Ya yeah, aman.
0: Anak aku cukup. Aku terima kasih ngan kaya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Bahasa ke pangan diri, kelebih lagi berdiri sebilik, apa inai, anak, diri menyadi, ayah ibu, akik ini, bala petunggal, tau ke kaban belayan, nyak perkara keberguna amat bak ruang bilik. Tok tadi nak ngira sekali ke nyak bak ruang bilik, tik dikumai kita nuclear family, tau ke extended family. Arimin, kita udah diajar ngambil bahasa ke orang bukai, nak ngira orangnya biak tau ketuai hari kita. Bak program Plaza Jurai 635 ke sekali tu, kita dekat berjurai ke topik berbahasa ke apa inai. Terus ke bergulai ngau kami di YFM. Shalom semua, bertemu baru bergulai ngau kami ke minggu tu. Lalu aku datang baru bergulai ngau kita bak program Plaza Jurai 635 ditabur ke hari bagi kami di YFM di Kuching. Jadi bekas lama, aku nak kalak ke diri buat program kita. Laban aku undang bisik, pangan bergulai dengan aku ninting minggu. Jadi ke minggu tu, gintir Pastor Graham Ujang bergulai dengan kita buat program kita ke sekali tu. Shalom Pastor, selamat datang.
0: Shalom, shalom. Terima kasih sudah lalu aku mengagi konti baru.
4: Ya, ngarap keberitaan dengan mana nak Pastor?
0: Cukup balak mana, ya, mana nak, ya.
4: Ya, kita nang sedikit bersampi ke semua balak peninggal lebih lagi kita kena kalak tinggal. Bukan lagi kami buat program tu. Kita kemuan berita ke mana kita lantang-lantang hati serta berpengerai berlama. Jadi ke minggu tu Pastor, ke sekali tu topik tu hanya tadi kita ke berbahasa ke apa inai betul dah?
0: Oh, mana amat.
4: Nanti kita berarti ke topik ke dekat di pejurai ketua sari tu Pastor. Ke benda ya tadi perintah ngambil ke berbahasa ke apa inai tu suah disebut ba ajar kita orang Kristian. Berpelasa ke ajar tu aku minta nuan madah ke reti berbahasa ke apa inai serta perkara ke patut dikemerat ke kita lebih kita berbahasa ke sida.
0: Nang amat mana amat itu lebih agak ba ruang bilik kita orang Kristian. Lalu kita ti belalau ba pengamat cakut Tuhan. Bah episod madah ngagi kita episod 6 ayat ke 1 ngagi 3 leka Yakub ti munyito kita kana ngasi kapai nai kita dalam Tuhan laban utainya ngena bebasa kapai nai nya terubah-rubah pesan ti di sempulang ngau semaya ngami kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Inah lebuah kita yang bedah atau kebelemati kelaka Yakub tu. Pengawak berbahasa ketuk tu utai ti ngena di kerja kita orang Kristian. Laban utai ti utai kena sebut ngena, artinya utai kebetul. Madah kebuah penghidup ti udah diterima kita. Lalu udahnya perhati ke Yakubnya, lalu disempulang ke yang ngosmaya. Yakub menyitu ayat ketiga, ngamik kenuan mujul serta panjai umul nguan menua. Pemujul penghidup kita bak dunia tu bersangkut paut ngau kita itik ngasi kapai nai. Ya, sampai kapai nai. Lalu udah nyak nangkan kenya ianya berkat ya ngasuk kita panjai umul. Mana hama itu? Reti Yakub dito berbahasa kapai nai berguna amat. Tu pesan ti diberi Allah Ta'ala lalu disempulang ke ngau berkat. Perkara ti dikemerat ke kita mesti ngintu ngemata kesidak ti ketuai. Bisik Yakub semak munyi itu selalu disebut orang Puan Penny. Ya nyebut ti munyi itu apai ngau inai uleh ngemata ke nami ko anak. Tang nami ko anak nyana uleh ngemata ke si ko apai nai. Ya, laban sida nyu mayu hagi nadai ari nadai masa ungkup apai nai sida ya. Okay, arti jakuk dito kita mesti ibu, ibu kapai, ibu ke inai kita, dia pengawak kita dekat mujul, lalu dia kita dekat panjai umur.
4: Ya, aku tadi terkait hati ngau jaku ke disebut nuan tadi pastor. Enam ikut anak, bedau tentu oleh ngibun ngemata ke apai ngau inai sida ya.
0: Betul. Tang
4: apai ngau inai tadi oleh ngemata ke enam ikut sida enya.
0: Betul.
4: Tadi. Nah. Jadi nyak tadi nunjuk ke kita apa yang inai kita itu tadi ah nama penekua nama teka ditapik seduaya nada alasan seduaya tadi nak uleh gibun kita
0: nah ngamai
4: te kita ke namanya berarti ke to de cukup besar reti ya
0: iya betul betul iya iya
4: oke hanya di nyak tadi nuan mega udah nyebut perkara ke patut dikemerat ke kita lebuah kita berbahasa ke sida ya tadi nyak kita ngintu kita ngemata ke seduaya de pasta hanya sekedar ari cara menya uleh dikena kita berbahasa ke sida jadi kelimpah harinya mega di pelabak aku nyedia ke kereban atau ke utai ke diguna sida ya mega siti ari cara tua berbahasa ke sedua ya mega de pasa
0: nama
4: enti ba apai inai kita ke udah tuai tu deh bahkan ni cara kita nyaga sedua laban enti kita berarti laba bisik sekedaknya tadi udah tuai ko kita deh nak boleh ngintu diri tok ke nyaga diri sedua ya ke Tegal sudah sakit kini ke Tegal nak dapat lagi tok ke Tegalnya yang kan sudah babo ko kita
0: ya amat amat ya nang amat amel tu mayu hotel tu sudah nyadi ba ruang bilik nah ya hotel tu ben satu lalu lebih lagi apa inai sida nyudah tuai lebih sira ketuai nyu tuli lagi mentu dah ngal lagi mentu dah lalu tatua age megak kedak nya dah ya nu dah sebut kita nyoba babo dah ya. Lalu enti kita nyau nitiah ke ulah sida ya sida tu bahkan nu pulai ke anak miat baru dah ya,
4: ya
0: so anang sekali bekenya bala menyadi dalam Tuhan bala kita ti anak ya awak ke kita mengkang berbahasa kapai naik kita bayak sida nya nyau dah tulai age nyau bengal age nyau babo age kini nu nak mayu age utai nak ingat sida ya pengerindu kita mengkang terus kagai sida ya anang sekali ringat anang sekali kali ringat ya menjadi dalam Tuhan aku bisa pengalaman mimit ngemata kepala orang tua ya ben satu
4: ya.
0: Aku bisa dekumai kami ayah utak ianya menjadi inai aku yang nak meda tang yang nadai ruang bilia lalu aku ngemata kaya laban aku meda yang mesenya lalu debai aku bergolai dengan aku aku siang itu lalu gagak ke aku bilia siti so nama titik nyadi bak ya lagi kaya kena stroke lebuah tinggak titik nyadi bak ya lebuah ya kemi bayaknya bira ya ukainya nemu madah nak nemu yeah. Bilia utai ketemu kita lebuh kita muka beliak naka menyak dah mayuh macam pemau utai dia wangi utai dia dia tang aku berterima kasih amat amat ngagai anak aku kelaki ke pulai ngagai ajal tua disiplin anak tadi ne ya lalu anak ti disiplin anak tu amat amat nolong lalu lebuh aku ti bertempuh ngutai teman satu ngamata ke ayah aku kebutaknya tadi anak aku ngau ku ngangkat kaya lalu mandik kaya naka mah pengutul kaki jari kami dua anak ya tang laban pengerindu.
4: Ya. Yeah.
0: Aku rindu dengan gaya. Tanya ya, okay. Apa yang dah? Tang laban pengerindu.
4: Ya, yeah, aman.
0: Anak aku cukup. Aku terima kasih dengan gaya Jurian. Ngau ku ngangkat gaya. Nuci meresih bilik ya. Dek nemu pamaya udah. Udah birak macam mutai penuh biliknya.
4: Ya. Yeah.
0: Aku ngambil mop. Semua anak aku nuci bersih ya. Pandai bergulai shampoo ya. Nama nak nanti aku medak tanya tadi anak aku medak tanya tadi kanal mulut nyumpah dah
4: ya.
0: Kanal mulut nganuk dah tang laban pengerinduknya tadi tanam pengerinduk kita ngagai sidak ya ngagai painai kita ngagai bahkan aku nyak tadi ngagai ayak aku mpu ya tenadai ruang bilik aku ngemata kaya apa ya aku lebuh yang mati umurnya 96 tahun tinggal ke dunia tu nak entu berat agak ya hari depan yang kengau ayak kunya tadi laban terima kasih ngage Tuhan laban ya gerai lalu kira ke mulai ke dalam pum ya umur udah ternyata aku bisa peluang bejakuk ngial sebedau ya ninggal ke diri ngerasuak ke baju ya nak bejakuk ngial sebedau ya mupuak ngage serga ya lalu mulai ngage tu bala peninga ya minta ampun nasekat nyabak tarik laban ngenang ayak dari pum. Lalu sampai aku ngagai semua bala kita, awak ke kita terus rindu ke orang tua kita.
4: Sigi aman bunyi ke pasar Greman. Nanti kita nadai pegerindu nak uliah kita ngerja utanya tadi dah. Jadi aku cukup temegah hati pastor lebuh nuannya buat anak nuannya tadi. Kebenar ya tadi ia berarti ke nuan ya pastor. Ia berarti ke pengerindu nuan ngagai ayak nuan. Benuan cukup sayau ke ayak nuan. Anak nuan berarti ke nuan. Nya yang ulih nuna ke singkang nuan kebenar deh pastor. Ya, lepas anak kita tu sigi berarti ke ulah kita deh.
0: Betul betul.
4: Jadi ngagai kita bala peninga kita kagi bisi apa inai hanti kita ya betapi ngau apa inai kemayu ulah begitu tudah nak dapat lagi tudah udah babo tunjuk ke pengerindu kita ngagai sida ya awak ke sida ya ulih ngasai ku tanya deh nyo sino ga ranau tua sarito ne pastor
0: nya ma
4: okay jadi tua agi ngenang ha topik kita ke sarito inya bebasa ka apa inai de pastor jadi bab pun tadi aku bisik nyebut senentang nuclear family ko kita de nuclear family ngau extended family tu nuclear family tu kurang yang tadi mina apa inai ane ante ane dua ikut tiga ikut nya jak makanya ke diau dia nya ada kumai orang nuclear family lalu extended family itu tadi apa inai dia ibu ayah dia petunggal dia akik ini dia jadi besai biliaknya deh lalu nitih ke pansi strategik populasi bak tahun 2009 subak ngayan ke 70% ari ruang biliak kita di Malaysia ditok ianya nuclear family dia pasal nama penemu nuan senentang anak-anak ti nganjung apa inai sidak ke udah tuai ngagai rumah pengasih rumah pengasih ti berbayar ke dikendalikan swasta meko kita atau ke rumah penganai tuai ti disedia ke perintah ketika nada orang nyaga sidak di rumah
0: ba aku terbuka penemu aku enti apai ngau inainya sama bekerja aku tu anak yang tadi ya.
4: Okay. Tua tu tadi nyebut berkonteks nuclear family.
0: Betul betul. Okay, bala anak yang tadi bekerja artinya anak kinoknya bekerja anak kelakinya bekerja lalu nadai apa yang nu dah tuai apa yang nu nak ulah ngintu dari empu lalu bala anak yang mereka nyangkanya bekerja kini ke sekolah kini benda makang kini. Lalu nadai nyalah bak runing aku sidak ya tidak mampu nganjong bala inai ngau apa itu tadi ngagai namanya orang tik ngemata kaya penganai tuai bayaknya bak perintah tahu ke ba tidak nemu atau ke bisa duit kena mayal ngagai swasta mana yang agak megak mana agak megak udah gaku namanya nemuai ngagai pengawak sidak tahu sidak ti ngemata kapai naik lebih lagi bak batu 10 dia dia jalan landia aku dah sekali kiat ngagai
4: aku kalah kiat me pasti
0: oh ke dadu leh sidak katolika manah na intu sirak ya pada aku intu sidak ngapai naik dah bisi ngangau kepala nurses ngau sidak ya tang bak pengandai tuai perintah bisi sekali megak aku dah dian bisi megak orang ti nyengala gebata ke sidak nyedia ke pembakai ngagai sidak ngintu sidak ya lalu lepas sidak ya sakit lepas sidak ya nguna bantu semua bisi ke sidaknya mantuk dah ya tan secara pribadi bak aku menyuku aku tadi aku terbuka utainya oleh dan yo nganti sidak ya aman terdesak hari sidak ti ngawak kapai naik ke diri nah ya tang secara pribadi bakaku nyak tadi aku diberkat laban kebahku diberkat laban bini aku nundah baduk gawak lalu di rumah aja oleh mata megak tang lebuah maya munyi aku bakau tai kenyadi nyak tadi bala aku ngau anak aku sedik sama ngau ku dia nyak ti oleh ngintu ya, ya nyak tadi lalu aku munyi aku tadi aku terbuka ngotai ti bansato ya.
4: Ya retinya tadi ukai reti ya lebuh kita ke nganyung sida ya tadi ngagai rumah pengasih ke bebaya atau ke rumah pengandai tuanya tadi ukai retinya kita ngelak ke sida ya me, ko nuannya tadi pastor ne.
0: Betul betul. Nang amat lah kaya aku ngelak kini tadi deh. Nang amat bisik megak keda orang laban ngai bertanggungjawab.
4: Ngai kiruah.
0: Ngai kiruah. Hanya ti nang nang di anjuang sirakin lalu di awak ke sirak ya. Ukainya kok aku bala peninga. Lebuh kita nganjuang kok apa yang ngai kita ngagai titik bansanya laban ketegal kita ti bisik pengawak bukai. Kita mesti ngabas sirak ya tiap ya ujung minggu kini dah lebih maya kita free kini bak minggunya medak nama utek kedeguna sidak ya bayaknya utek kedempak sidak ya bayaknya garik sidak ya kita anang tak engkah sidak dia lalu ngelengkak ke sidak bakanya aja nah ya bala peninga kita mesti ngenak lek jako tu ibu ke sidak ya agi ibu ngambil berat tentang sidak ya. Ya kebuah kita ngengkah sirakin ukai kita nak ibu nak ngambil berat tang ketegal pengawak kita bisi tanggungjawab bukai tang ngenak cara tu kita mesti agi ibu ngambil berat retinya ngelawak sidak yakin musuang sidak ya.
4: Ya ukai retinya tadi lebuh kita udah nganjuang sidak yakin kita lalu lepas tangan korang dia pasal nadai jakuk bunyinya nah.
0: Betul. Menyeku jako orang nadai jakonya.
4: Ya. Ya jadi hanya tadi perkara kau lihat diperhati ke kita naman nanti kita meda tuntutan hidup korang ba dunia ke maya hari tu laki ngo bini tu tadi tebal gi sedua ya belak gawak de pastor kena nangkup peminta berpenghidup menyak sekolah ke anak kini dia nyangkanya tudahnya tadi nadai ari ngibun apa yang inai ku dah tuainya tadi ari ti nejuk ke sedua ya ke diri di rumah nyangka
0: betul
4: deh
0: betul
4: nadai orang ngibun nyangka tu boleh jadi aku pemakai lebuah sebenarnya tuan urun gawa tang ari segi pengeraya deh nanti tudahnya sakit mesti kan bisa orang nyaga deh
0: betul
4: nya ari tuang ngelak ke berumah nanti tuang nganyungkin dia bisa orang nyaga
0: betul
4: bisa nurse munyi kenuan tadi nyebut ngagai batu 10 sidak yang nang bisa orang ngintu bisa nurse nyaga sidak ya dengan mata Tuhan, ke sidak ya belama
0: ya, ya,
4: ya, ya kena oleh makai pun bisa nulung
0: ya
4: amri sidak ya makai
0: amin
4: kayaknya tadi sekedar ada perkara ke patut diperhatikan kita jadi kita ngetu dulu nangkan kita lagi kita bukulai ngua kami baru buat program pelas sejurai buat topik kita berbahasa

0: Terima kasih bala peningat kita agi bulengo kami buat program Plus Sejurai 635 ditabuh hari bagi kami di YFM di Kuching Pastor Graeman Ujang. Agi nak berkinsit, agi bergulengo kita berjurai ke topik kita ke sari itu. Topik kita Pastor berbahasa ke apa inai mansut ke jakut jai jakut kena mana ngagai apa inai. Jadi itu penyalah ke cukup berat baka ke bisi ditulis ba ajal kita orang Kristian tu deh Pastor.
1: Betul, betul.
0: Kita nak ngengai ke jakut tu nang bisi sekedar apa inai ngemuan perangai ti ngasuh anak sida nadai basa ngagai sida. Jadi bahkan ni anak-anak tu tadi ulih nyeliah ke diri ari ti mansut ke jakut ke jai tau ke ngayan ke ulah ke nak mana ngagai apa inai.
1: Au. Oh. Tu prinsip tu bakal kena ajal ku ngagai nembiak tadi. Ya, lebuah maya kita ringat anda yang betul kanak. Pihak ku ajal ku lebuah maya ngagai anak tadi ni ya. Lalu bala apa inai kita itu nyubakan nembiak miat tu dia tu. Nama kebuah laban lalu sidak nu nak tingat ku tai nyu nu no, bengal lagi nyu babo lagi nak ulih ngajau tai tu. Mangyuk tai nak ulih kerja sidak ya. Menjadi dalam Tuhan anang sekali kita ngenatai ke leka jakuk pengeringat leka jakuk sumpah ngaga painai kita leka jakuk sumpah tu cukup cukup nak mana mesti diseliah ke kita bekeni kati laban dinga nama utai keritanam kita kadang-kadang utainya oleh diketau kita baru jumahila. Nanti kita ngerja tu ngagai bala painai kita lalu didinga bala anak kita ke agi biaknya nyangka renyen nungulang nyak bak kita kati bala kita ka utai bisa nyak nyadi ngai aku ngai nah ya lalu nyak alai aku deka nanam benih ngagai bala anak aku tadi laban kita apa inai tu pengawak tir kerja kita cun-cun kita tu bakal TV TV ti depeda bala nak nya utek kena kerja bala kita painai nya utek kena repeat sida ila nya utek kena tanduk sida ila anang sekali-kali ngenatai ke leka jako ti nanu nyumpah apatah lagi bisi orang kedua ini datai jari bak painai anang sekali datai bak utek ti besanya laban nama kebuah pengawak kita uliah pulai ngagai kita baru jemaah ila lalu sampai aku S-A-B-A-L Sabal. Okay, Sabal ngintu taitik bangsa tau. Au mesti bisik pengerindu ngintu taitik bangsa tau. Anang megak ngenak leka jakut siti tau aku au. Anang bersuai-suai au.
0: Au bersuai-suai
1: au. Okay, nemu jakut bersuai-suai. Kita bala peningan anak ya. Anang nyui ke siku. Anang ngawak ke siku. Anang ngawak ke siku. Okay, tang awak ke kita bertanggung jawab au.
0: Yeah. Sama-sama menyata dek pastor ne anang dek ah dek ah anang kenyak
1: bersawup
0: bersawup jadi inti kita bersawup lempuang ke pengawaknya tadi
1: betul betul
0: tadi nuan nyebut tadi pindah itu tadi jadi TV ke anak kita dek pastor dah sikit amat inti kita berarti inti kita meda screen TV dia tu berapa inci aku besainya bisa inti besai ge terang ge butuh debeda
1: ya pastor nang amat ya
0: jadi kita ngai ngayan ku teh kena manahnya
1: betul
0: apa screen TV kita ngai kana kita medak kita
1: betul ya
0: ana sesekali kita mansut ke jakut sumpah mansut ke jakut jai serta datai jari ngagai apa yang nguinai kita ingat ke apa yang nguinai kita te ngasuh kita bisik ba dunia ke sarito jadi tu ke penudi tu pastor tanya kita tanya ke penudi bisik bak sekedar perkara tu deh. Bisik ngemuan penemu ke bakar tu tik ngayan ke sidak berbahasa ke apa inai deh tu.
1: Betul.
0: Penemu tu deh. Ngelak ke apa inai ngatur siapa orang kepatut jadi tau ke kawin ngau sidak hanya satu keterubah situasi keterubah deh. Jadi kedua mesti nitih ke pengarap tik dipegai apa inai hanya situasi tadi ke diberi aku tadi deh. Orang ke ngemuan penemu pekenya kati betul kena tanggapan ke bakal tu?
1: Bah, runi yang aku secara pribadi lebih lagi ingat kita itu ianya orang Kristian. Lalu cara kita berjakuk ke cara kami sebuat, cara kunyawa tu ianya bah segi pengharap kita

0: Kristian. Lalu ba kita ba pendirian aku nomor satu tadi mana aku meri peluang ruang anak aku pu ngiga tahu yang sida ya. Ngagai sida ya ti samping ngagai latala tang pengawa aku ti apa inai aku ngiri yang sida ya. Lalu muka pesampi ke sida ya. Muka nama kebuah contoh aku berbahasa nal ke pengawal terkerja oleh menjadi kecontoh anak aku ketua itu tadi. Ya, dia tu nyudah bisa boyfriend. Boyfriend yang sebenarnya ya nyebut dekat di tiang anak aku. Ya bertelepon ngagai aku. Saya pastor, aku bisa hati ke anak nuan. Lalu kati oleh aku. Kemanyai ke kawal aku ngoya. Aku berbahasa ke ya. Tang nak megak kita bukai sampai masanya naya tatu bak pengalaman aku naya. Aku amat berterima kasih bak ya lalu berpun harinya megak ya lalu semak sesemak ngau aku lalu terbuka lalu apa tak lagi lebuah ya meri aku menjauh reputa assurance tebensanya. Daga hati aku anak aku ngebuan lelaki tebensanya naya. Tang arnya tadi ari hasil ukai aku tinya buang sidaknya. Ari ya ti samping ngagala tala lalu pihak mega lalu milih utai kebetul ti sama nama Tuhan lalu soalan ti nama dua tadi ba kita ti dalam penampak kita Kristian di kumai dalam penampak nah ya. Lalu aku nang merangsang bala nak aku ngiga sama ti nama Tuhan tu kumai ku sama dalam penampak laban gai nyadi pemetang ngau penampak begulai nak uliah dicampur, nak uliah dipegulai penemu, nak semaka apatah lagi ngintu ruang bilik jemahilak tentu nak semaka lalu nanti nak semaka 100% ngenatai kelayak lalu ruang bilik diri kebansanya nak kekal hari tirkumai kita home, sweet home no nyadi, ukai sweet ya lagi lah ya nyok nemayu agak pemayat ya payat tau mayanya ya no jago sebab ku sitik dah ianya baka serga bak dunia okey serga nya lagi no neraka bak dunia ruang bilik no kucal kacil ngaya ku mendak ya bansanya nah ya so sebagai apa yang ngui nai ti ngalalah tala aku mengkang bersampi ke balana lalu awak kesida ya milih orang ti sama berpengarap ti semak ke kita sama dalam terang nya ti amat ngentak ke rumah tiang pemuan bak Jesus siku aja.
1: Okey, terima kasih Pastor Graeman. Lalu bala peningah hanya sekedar perkara ke oleh dipujurai ke kami haba program pelas sejurai 635 ke Saritok ba topik kita berbahasa Kapinai. Jadi aku minta Pastor Graeman ngerawap ke semua utai ke udah dipujurai ke tua tadi Pastor.
0: Terima kasih Puan Penny topik ti cukup balat mana berbahasa Kapinai. Jakut Tuhan ke disebut ku tadi lebih kita berbahasa kapainai nya ti disempulang ke yang ngau berkat mujul dalam semua pengawak ti kerja kita berkat dalam pemanyai umul kita lebih kita nemu leka jakut nya ti nyadi ketengau lalau singkang pejalai kita kena kita ngintu ruang bilik lebih agi orang tuai kita apa yang ngoinai kita lalu nya mega ti uliah ngasuh penghidup kita terus sabal lalu penuh ngau pengerindu datai ke sinaya ninggal ke dunia tau lalu ninggal ke ngau ati ti namanya ukai ati ti tusah utai ukai ati ti teliah tang ati ti orang ti amat gagal berbahasa ke Allah Ta'ala.
1: Hanya tadi munyi simpul hari Pastor Graeman labana awak tua serkat amai pastor tutup kita bersampi.
0: Tuhan Jesus terima kasih ke topik kali itu berbahasa kapainai lalu sampai aku awak ke semua bala peningat amat berpegai bak lalau tengau kajakut nuan Tuhan lebuah kami berbahasa kapainai dia kami dekat mujul ngerja semua utai lalu dia arti jakutnya diberkat lalu dia kami dekat panjang umur di dalam nuan lalu kajakutnya dipegai kami Tuhan lalu sampai aku awak ketiap ikut bala kami tik ninga tik belajar aku tahu Tuhan penghidup kami amat ngasai ke penyenang pengelantang pemayak lalu berkat tik berlimpah tik datai rinduan siku aja dalam nama Jesus Tuhan ngau penglepas kami dap sampai amin
1: ngau tu bala peningannya.

Ya, bakal selamat ninting hari Minggu berjam ketiga sebelum kita berserarak berawak pemberindang malam BC Program Country and Western, ya. Bagi peningkat lagu lain ni, Wilson Country Cool Again, lagu keterubah yang dipilih hanggap ya malam tu, ya. Bila kita ke agi duga-duga, ninga program kami bak rumah, bak bilik sewa kini wai, okey. Sambil-sambil berpegai ke handphone, ninga kami terima kasih laban kagi milih kami menjadi stesen pemerindang hati kita ungkap ya malam tu. Ya, kemudian driver jam ke dia tu, ya. Hanya rakyat sampai berjumat berkita ke driver anang laju anang mega ke lalu lubah, ya. Ngarap ke program terang di dinga, ya. Okey, ni mungkanya baru dekat nurun gawak tengah malam tu, ne. Okey, berjumat cak. Nami kelikun datang agai palan ke di tuju. Okey, hari lagu country Cool Again. Kita menikah lagu di Blur Country House. Ditangkan gau siti lagu lama hari Wayne Fontana gau lagu ya A Groovy Kind of Love. Tentu yang dalam program kita Country and Western malam tu 21 hari bulan 6 tahun 2026. Bila kita kengintu hari pengatas hari itu, happy birthday, panjang umur, murah jeruki.

0: lihat nalah di hari tai gitu kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, ni.

Lagu ke kala di sada Phil Collins megaya di sada Juan Fontana ngal lagu ya Groovy Kind of Love. Okay, aku singgah dulu ba FB fanpage kita, okay, YFM station pemerintah kita semua malam ngagai Richa Unup Benung Ningan Wantu MA selamat bertugas ke okay, mana gayari di Jalai Simpang Semunjan. David Ikum selamat bertugas, terima kasih. Emilia Mi Richard di USM Pulau Pinang MA minta lagu kena berindang semua bala kenglalam eh aku lebih lagi ngagai bala kaban ba fanpage peminat setia YFM ngagai Daddy di kesaya Mr. Darren Richard Darren kau kia ngasih das bilik di Sarawak mari sama ria pai kau kia kami menjadi sayau kenuan Daddy kau kia terima kasih. Catherine Robin MA selamat bertugas di konti mari sama ria pai ngagai semua peningkat kita ke udah jadi apa ke kia Dublin ke Baja selamat bertugas MA pia mega lada anak angi enjob sebanding ke program kita bisi nyapa terima kasih. Ok lagi aku singgah baru kita terus berperindang dalam program kita Country and Western mending ke lagu hari Westlife Rancak Mimit Out Uptown Girl kita lagi ingin jalan lagu hari Elvis Presley The Wonder of You.

0: Sam, kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Si, puh lawa dengiro kediri ne. Yeah. Namai aku.
0: Tadi ku mai nonggai tu mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di kediri ne. Spon si.
0: Alam duduk dengan aku di tam.
1: Ada orang dika spon ka?
0: Aw nandainya mesek.
1: Yeah, kediri deka.
0: Kediri, no patut nabisin no, dah orang buka di tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Tu nala mau proto lapar.
1: Oh, piak ne. Okay, nama tu kampak ke tu ne. Nama tu kebisa di tu si. Salung erok di tu, piak.
0: Kampuah.
1: Kampuah di tu. Nyamai kampuah di tu si.
0: Nyamai. Kampuah di tu nyamai.
1: Kamuji ke? Kamuji kampuah merah. Daging.
0: Sam. Nama nantu nginsap di tu, Sam?
1: Nadai. Nang awak. Nadai orang medak deh.
0: Ngin mayu orang medak tu. Nuan nemu ndak. Salah nang nginsap buat kedai makai tu.
1: Anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak medak nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nuntuk makai. Gaya nuan sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah. Duduk di tu je nginsap.
0: Paduk nang nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, ya manar ne.
0: Nya.
1: Eh. Bu.
0: Anang ngisam lah.
1: Kalau kumai lo sih, kum paluang betul lo.
0: Nye, nemu apa nuan takut. Nemu nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Wonder of You. Okay, pukul 12 tengah malam tu lagi, tentu ya main bul Spanyol bertemu kau Saudi Arabia. Pukul 12 tengah malam neh. Okay, benar datai bak stadium Atlanta sidak ya. Baru dah ngemata ke live mega ya. Okay, kita akan nyukung Spain, tau ke Spanyol, nyukung Saudi Arabia 12 tengah malam tu lagi. Udahnya pukul 3 dini hari, Belgium bertemu ngau Iran. Nya senentang main bul terutai ke nyadi di menua Melaka dedin siku Impleza. Media ramah kita ke diri perkelenyau 2 hari keudah yang ditemu dalam siti Rumah Hagu Mensemanyuh dan jari Sky Track Adventure Melaka di Taman Botanical sehari tadi. Nitiah ke penerang hari pembesai Upis Bombanggau Penyelamat Malaysia JBBM Melaka, Sapi Penguasa Bomba 2 Muhammad Hafiz Zatullah Rashid, yang mana lelaki itu berumur 34 tahun ditemu Mensemanyuh oleh pukul 3.3 minit lemai itu tadi ya. Diri pekelenyau 2 hari tu kudah, iaitu si korang kesuah ngagak konten paranormal. Okey, nasib kita ditemu selamat ni. Udah ditaban ke perubahan ngagai hospital lemai tu tadi. Berita kayaan buat berita online kita. Country Sister, Let Twist Again. Kedua lagi ingin jalan lagu Hank Snow, Whispering Rain.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganyung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nanda. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu untuk malatnya.
0: Bah, yo, amat genong. Haram, lupa tu ah.
1: Adai, terberun yang kedai ni kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu Wang Aka khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Bobby Winston kalau lagu yang My Lucifer Dream. Okey, malam tu tidur jenak, boleh mimpi ke mana? Bukai mimpi rawan neh. Okey. Bergar bulan tu jual tilang kalau harga diesel subsidi ya dikurangkan harga ya RM2.10 seliter. Ungkap selampur menua kita di tu ya nitiah ke penerang di kenatai ke Menteri Besar menua kita sehari itu tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim basungkah program ke buka di Bintulu ya. Ia madaka harga subsidi dieselnya sama mega kita ke meli ngena MyCard ya. Ungkap ia program Budi Madani RON 95. Harga RM2.10 seliter tu ya disediakan untuk semua menua kita di tu Sabah, Sarawak, dan wilayah Persekutuan Labuan. Okey, nyambung berita ke Bisi Ayan di berita online kita. Kalai harga tu ungkup sedak ke layak nerima harga diesel subsidi ya. Peranak menua luar kena kereta, register menua luar enggak sedak kena layaknya. Agi meli harga minyak diesel kita yang harga tanpa subsidi. Bill Haley, Rock Around the Clock. Kedua lagi nginjau Gravin D. Grow. Kau lagi Chariot. Dalam program kita Country and Western.

26 hari 1 22 bulan 6 2026 dalam grup H Spain melawan Saudi Arabia live bar Sukan Plus pukul 12:30 malam. Dalam grup G Belgium bertemu dengan Iran pukul 3 dini hari live bar TV OK. Main dalam grup H Uruguay bersatu dengan Cape Verde boleh dipedak delayed bar Sukan Plus pukul 1:30 pagi. Siti lagi main dalam grup G, New Zealand melawan Egypt pukul 9 pagi. Live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

Ya, balik kita ke Bedau Follow Media. Ramai kami kita follow kerana kita sama berkongsi ke Menyemega Penerang ke tahu di pedang kita tebal lagi bah FB kami YFM Ibannya. Okey, kemarin juga kena ke hari 6 habis itu Datuk Muhammad Niti Daun kalai malam tu tadi sudah muji benar pengurami makai lemai nyerumba pengintu pengurami gawai Dayak Renggat Sarawak ke dia terbapalan Aum Borneo kita BCCK ya. Ini nemu ke sekedarnya sudah beringkah dekat mulai ke diri ya tamat dalam kereta dengan kami. Terima kasih banyak yang ke Jujimat lebih kita ke driver ni. Okey, pukul 12 agak selama mending ke Timang Kerbatawa Senintung agak pukul 6 pagi pagi ilak ya. Sehari tu hari minggu pagi lah hari satu yang tak berasa ya. Ia ke berduka beringkah ngali ke diri wai berehat ke kita. Okey, belelak ngau hati ke cukup yang lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana alam kelok kita anang tak ingat set meh. Ngai ke laun dan ni pagi lawai. Lagu kedua yang penudi program kita Country and Western Cliff Richard Summer Holiday. Kita ingin jawab lagi lagu hari Tanya Tangka Let Me Be Day. Nutup program kita Pemerindang Malam Malam tu ne. Okay, bagaimana semua pesan DJ Ming, guys semua bala kita. Jangan lupa untuk bahagia.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Ngautiun, Mitiu Mabuang.

0: 2 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri
2: 12 tengah malam.

0: Segulai Sejalai.
1: Kuching 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerana api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut merjampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marcella Sigai, bergulai dengan YFM, nyelia managi hari kengerana.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku nyari tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju
1: betul
0: ya so nanti bakato bakal ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasta
1: aman aku nyau nyemeta aku bau tai taban satu na ya kaban tinggalingi kita cukup berguna laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita
0: ya
1: enti kaban nuannya mana mana membuah ya tangti kaban nuannya jai runiang jai perangai jai ulah jai jakut jai membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan aku nyo bisik kesaksian ditu bisik bakih aku nyebut utai munyi tu subak sano aku manah nal aku ya nak aku nginsap nak aku ngerja tu begolai ngorang tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyen lalu siwam mutai nyen belama insap nya belama lalu ngerja ulah orang nyen lalu nyu titih-titih ke aku dah ko ya madan lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah tang aku puji Tuhan Tuhan meri aku peluang ti kedua Tuhan meri e bakih ti manah tu dah ngelala Tuhan lalu bakih ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu so nama ti kedajal aku ditu pilih bakih ti betul serta manah bakih ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah ni tiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah ni tiah ke pemanah orang awak ke kita itu ni tiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan aku bisik leka jakuk ti munyi tau nama tika nutu madu ianya manyi dan nama tika nutu sampah ianya langau manyi merik madu madu merik penghidup sampah merik penyakit penyakit ngerosak ke penghidup erti jakuk aku dituk bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesemak aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
2: Sajurai 635 Belasar dua bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 Jam.

Maya hujan bangan, jalai maya kenapa? Menguji ngerecah hai, mena kereta atau ke motosikal, kejapan hai di peda na besar. Dengan malam hai na ketemu, peneras na di peda utai angin na disangkal. Dia megang, karena tau tusur, kematan tau runtuh. Seliah kemeh ngerecah hai ba, teriba mena atur, penekak anang ditunda. Berjaga sampai bersedia

0: CD kereta kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu buka di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pesan di 25. Kemampayan ya kenalah di hari saya kereta kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Isi
1: Timang Kerabat Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tingujung ke tampun peso atau ke dehydration. Karena tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebudah makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai pemakai ke udah dipandu anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah luar yang kebuah mana hagi bercakap hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami bahagia.

emunuah tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke

Berjaga, anak bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngapungah berikan nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang teng megak nguruga pengelikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gaga report. Kontak 019-261-1833 atau gagangau penusan nengit 999. Harame melakukan kekuasa ngau pengelikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit undang-undang maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak bertanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau kengacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

influenza ukerna tau ke tabin pi aja tang tau ngruga pengurai ba urang tidak tuai nemiak miat ngau sida kena ba pengurai anak turun daruna lalu pesindang dirimpu kena nyaka hari kena rampir pampul mulut ngau hidung lubuk maya patu atau kengkasi suah mugar jari ngena air ngau sabun semampai kena pampul hidung ngau nyawa lalu seliah betungak ngau orang kebenung rengak serta terus nganyung diri berubat untuk nyemak nak nyamai si kebun aman anak tak tujuk vaksin influenza ni tahun kelantin pengerai diri lagan influenza nyaga diri ngau diri semenua pesan saya hari kami RTM gulai ngau pis menteri pengerai Malaysia.

Info Activity Y. Tabung darah sepita besar kucing ngereh mensia mayuah kuliah merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah sepita besar kucing maya jauh upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4 pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5 hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2.15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabun darah sepita besar kucing tu nadai dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah panan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terang ke silik berkawan ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Dan megak bertanya ngagai puan Rosalina Wati Hamdan bak nombor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigik berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Activity Y.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku ngomai keteriba kami yang petuai yang udah putus kepala agak berdahau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat tentu ya. But YFM.

0: ke ngemuan garik kelalu mayu ba rumah.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai ti buguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega oleh ngagak pemandah ngagai sida ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari. Segu.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengiru ke diri ni. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesuk.
1: Yeah. Ke diri dia
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Dia yang tu nak lama perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kampak aku tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Salung erok di tu dia pihak.
0: Kampuah.
1: Kampuah di tu. Nyamai kampuah di tu si.
0: Nyamai. Kampuah di tu nyamai.
1: Kamu uji ke? Kamu uji kampuah merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nak tu minsap itu Sam?
1: Eh, nak dah. Nak awak. Nak ada orang medak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira aku rasa. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nuan ti temu orang salah.
1: Nyesa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nuan tu makai. Gaya nak sponsor aku 300 mesek ke nuan.
1: Mau aku kap jalai ke luar. Kian itu je lah. Duduk itu jangan nginsap.
0: Eh, paduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang maknar ni.
0: Nya.
1: Eh, puh.

0: Nangis sangat.
1: Kalau aku mahu elok sih, aku mahu peluang betul elok.
0: Nih, nama penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke Nginsap, Kelimpah Ari, Kedai Makai, Upis-Upis Perintah, Sekolah, Spital, Ngau Kanan Dur Kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Anak nak kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta tali kleda termeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balang depan nenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si galai.
1: Akai, malu meda. Palan piten timanehnya nyadi palan do moe uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udahnya buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engka terlebak moe uras ngapak berbilik derempau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ada. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya aku dah masalah ya kita yang menuh tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujian dah orang putih cak. Nada laki ni berbasuh apa nak?
1: Jangan aku dah selalu dishwasher.
0: Dah mesti dah dishwasher dah. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
2: Nanti pihak ada tuan. Aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi. Nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher. Kena ngelempuang ke walau rindu tu tadi.
0: Nah, pernah dicat. Ya dah mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh beli terus.
2: Nah, kena kelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nak ya?
0: Aku selalu di kaya kota semua.
2: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak beli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Kak basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
1: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Isi pinggai radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, nemu deh apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di ke sejuaran murah deh tau. Udah kena habis macamnya. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telepon bincin tau kengerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang kurang berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat tentu ya. But why FM?

0: mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah kelia. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa. Laban nanti di, terus ngege STPM mesti semua tanya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngege debia ke ngambil persa SPM tu gagak ngomane ya. Asal udah ngagak ngomane ya, pulai ke petara, nama pemutus ke panzuat udahnya. Tiang tijemak ya, nak maneh kini, nak ngemuas kati, anak gue mantul, leban lagi bisi peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai, nanti ukai bak pengandia, rundiang ke bisi bak pengandia jari, tau ke bansa-bansa pengawak kebukai.
1: Pengajar Rengan Anak Beji, TKM, SK Nangantabai Julau.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak boleh berjangku, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku pun tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: gaya kita ke ngemuan garik terlalu mayu barumah.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai tiap berguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega oleh ngagak pemandah ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari. Segu.

anda kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun atau nyadi bak sembarang maya. Esmina ulin ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kledar temeka ulin berang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kledar tajapun penyawa pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

dalam setiap pis tentu menyebuah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingau pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: kita sudah sedia.
1: Bersedia ke kat menu siapa juara carta kenyalah minggu tu.
0: Sama dekat ni pesra kabar. Ketawa ngau kami.
2: Alah dulu.
3: Yalah, dia naik.
4: Dia start ya.
0: Lagu ngau.

0: pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa i ku dek ngok tok tok pakai sanggol subak. Lemau kami subak darah kami subak ngena baju ku dek pakai baju serumahnya baik sedai nai bujangnya. Tidak aku tuai dek kan wal ni kebas anak ngai nyadi kain tu pengantar kami subak nya kami tu subak nadaya no semua ke darah-darah bekanya magak nya kurang udah delua udah lubang numpu semua udah ka, ngau kami tu pindah nai lebih hari ino ora silia bajiak magak kurang ya geburak ya gebajiak laki sigat magayang kurang urang kang ayam dini yang ambil peridang kurang
1: nadai ia kebaru dinadai sidaya kelama YFM segulai sejalai.

0: Dengar ke cerita. Dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentan siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.

main air tu rindu main tu. Oh, kini ke main air. Musim hujan tu, anang dah berjimat. Kelebih lagi kita ke diau bat duar ke suah bah. Seruran bersedia, nanti nyaman dia suah mindah agai palan duar ngenduh penusah bah. Simpan semua dokumen ke berguna, kad pengelala, surat beranak, buah bank ngau ya kebukai. Utai bukai tau dudi, sidak beti ais, jen basuk, jemari gari, dapur gis. Utainya tau dah beli baru. Tang nyawa kitai, nadai ganti ya. Pesan jaga pengelikut maya musim penghujan tu hari aku Ken Michael ngau YFM segulai sejalai.

0: tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingik kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan. Bahkan ni kita napik perkara tu entik semua bisi ari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
1: Au. Tu utai ke disebut aku di tau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tang kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tang kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemik kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup ti baru ti berini bak leka jakuk Tuhan ya ti merik kita masa depan ya ti merik kita penglepas ukai kundiam kita ukai ngemaruah ukai ngelemik ke kita tangnya ngangkat nyungka ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi itu anang sekali ninga leka jakuk orang bukai ti ngelingi kita tang penghidup kita berdasal ke ya berpelasal ke leka jakuk Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita ti nyadi ke penemu dalam kita lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti aman-aman mujul diberkat oleh Tuhan. Nak oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi. Tang mengkang disungkak ke oleh leka jakuk Tuhan. Ti penuh. Ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak. Lalu merik masa depan ngagai kita.
2: Plasa Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Perintah Sarawak kuda setuju memansang ke tanah 1,500 hektar pemesai di Kenangaga projek nanam padi. Projek itu nang dikenaknya perintah nambah ke hasil beras bak menua itu namai kena bapangai bak beras import aja. Projek nanam padi itu dikemansang ke bak palang jelapang dan nang umai padi ngau nyemai benih padi, bak setumbin, tanyung bijat ngau linga di Suri Aman. Kelimpah 173 juta ringgit agar belanja dari perintah besai kali perintah Sarawak mega namah ke belanja itu dikenang mansang ke projek nanam padi di Limbang lawas ngau pelilih menua Simunjan. Agar belanja ke besai itu naga kekena naga entali air ngau mega ungkus ngenak perengkal teknologi baru tiginti. Besai benar pengarap bahwa projek nanam padi di Sarawak boleh nambah ke pemayuh beras ke guna menua serta boleh ngangkat ke ekonomi rakyat. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

Mayo makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity lebih hari tau kena penyakit nak berampit bakal diabetes hypertension ngau penyakit tungkul hati ukai semina bujung ke tubuh nak pelawan ke gigi penyakit mayo gulam ga tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama ngemerang ke gaya penyakit hidup tiba penerai kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayo gula dalam pemakai jaga pemayo gula sesuduk teh pan umas nanti kurang yang mana tak henti nadai sekali, nya mana haji.

0: Mungkin korang sebab antik noan tu tadi gagal subjek BM. Noan ada boleh sija SPM ya, antik noan ada boleh sija SPM, noan pedis kan ikat pengawal. Anak malah lau noan ngagak balan nebia eh kebenua ngambil SPM tu pengajar ne.
1: Ba aku ngagai semua nebia, kan minat SPM aja. Yeah. Sebarang bangsa persa ke diambil mesti digagak ngebetul, mesti hadir, mesti datai mai persa. Laban cigu ku kalam adah kelia. SPM tu siti senjata utama dalam mayu-mayu persa. Laban nanti di terus ngege STPM universiti semua tanya bakal kunci kena muka aja. SPM tu support ya dalam semua persa ke di gagak kita semanjai kita belajar. Jadi ngegai dia ke ngambil persa SPM tu gagak ngomane ya. Asal udah ngagak ngomane ya, pulai ke petara nama pemutus ke pansuat udahnya. Yang tijemak ya, nak maneh kini nak ngemuas kati anak gue mantul, laban lagi bisi peringkat kebukai, nalan kebukai, palan kebukai, nanti ukai bak pengelandia rundiang ke bisi bak pengelandia jari tau ke bangsa-bangsa pengawak kebukai.
2: Pengajar Rengan Anak Beci, TKM SK Nangantabai Julau.

Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, ulih mai mengantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupurnya buige ya teluk manungak nu kurang besai 5 ringgit suba kumai marnya kemar lu bisa ga kupua kemi merah jod pakuyo tu apa-apa na ulam ayung mah nu na anta ino melayu kami kapiat teladan dia marnya suba tunuk kujako 15 ringgit semua sekutak maru lu suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas iya ga pertas tau kuno kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tanya nak iya ga bisa kutak yang pun sekutaknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: sakit jantung tu barang penyakit ti bisi kawul ngau tungkul ati. Mm-hmm. Oh, dalam genturung leka jakuk sakit jantung, sakitnya yang kaum semua bangsa penyakit ti bisi bersangkut paut ngau tungkul ati kita ya, ngau ngau jantung kita ya. Bakal tu tadi sakit ngenyet tungkul ati tu, tau ke sakit jantung berlubang, tau ke sakit injap jantung. Jadi tu semua disebut kami sakit jantung lah, sakit tungkul ati. Jadi utai ti dekat diterang kaku setau ianya sakit ngenyit tungku lati tu nang sebangsa sakit jantung ke tu tadi kau sebagi yang tentu nanya metak ngau segi nanya lain lagi hari sakit jantung ti bukai tu nang maya ya ke ngenyit atai ti ya nama tu ti dikumbai kita sakit ngenyit tungku lati. Jadi sakit ngenyit tungku lati tu ti ya utai tu nyadah nyadi lebuh maya jantung kita tu udah nak boleh oksigen ti cukup. Jadi maya jantung kita tu nak boleh oksigen tip cukup isi yang tadi atau ke otot atau ke muscle dalam jantungnya tadi arti nak boleh cukup oksigen. Jadi jantung kita tu alu nak ulih ngepam darah ngai tubuh kita alu nyak mengasuh ke isi jantung kita tu buruk jadi bila utenya udah nyadi tu ngujuang ke kita itu tadi jantung kita tu nemu ngetu alu ujung ke kita itu padam sport. Nak muka-muka bakar ti ijin api kita itu habis minyak. Nemu padam ke diri mpu. Jadi mayuh macam bangsa orang tahu kena sakit nyet tahu, sakit jantung tahu. Ada ngira tuai biak kurus tahu keganggam. Kami berupis pengerai nak segi bisi statistik kami mpu ni laban tetu nak segi nitih ke pansi ati kerja orang di serata dunia. Siapa bagi gini bagi genturo mensia ti bisi ngemuan risiko tahu ke bisi ngemuan penyelai ti lebih lagi hari ura bukai. Jadi ya keterubah ya orang ti bumur udah ngelui dari 55 tahun. Tu orang lelaki enggak siapa-siapa ti udah ngelui dari umur 50 tahun. Sidak kindau. Jadi orang tu nah segi besar gi risiko ya. Barang orang ti bisi ngemuan penyakit tinggi darah. Tau ke kadang-kadang kita ninga orang ti sakit tekanan darah tinggi, tau ke dalam jaku English ya hypertension. Ya kudanya orang ti bisi ngemuan penyakit kolesterol tinggi. Ya kudanya orang ti bisi ngemuan penyakit kemik manis, tau ke kencing manis korang, tau ke diabetes, tau sama tu tadi. Jadi orang tu bisi risiko ti tinggi lagi boleh penyakit ngenyet tungku lati tu. Orang ti obesity, orang tu pun yang segi dikira ke tinggi lagi risiko ya. Orang obesity tu orang ti besar tubuh ti udah ngelui berat tubuhnya udah ngelui sampai tikas obesity lah nyerti tadi. Udahnya penginsap ngau pengirup segi bisi risiko ti tinggi ngau siapa-siapa orang te bisi diri sebilik ti udah kala terkena ke penyakit tau penyakit ngenyet tungku ati tu nah segi bisi genetik ya tau ke turun temurun nah pemain area ada tau
1: Dr. Jawir anak cunggat dari Hospital Besar Sarawak di Kuching.

0: Kaki ni sudah rumah apa ikan?
1: Kamu boleh lawak dengan kita mungkin. Umang, ukannya kamu kain, tidak ada lawak.
0: Kati non berani minta. Udah agak keretanya ngestan. Dia pedak non tayar keretanya. Ada bunga yaginya. Jalai ke licin. Hari itu baru kau udah ngetujan.
1: Nak lama aja. Ukannya jauh. Tolong, jauh dulu kereta tok.
0: Beri sana aja mahnya.
2: Jaga sebedau kena penuh saya tahunya di sebarang maya. Pesan tu dari YFM.

kita ada tu, Kamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, halu update. Anang kenyak po. Mimit tengeris, mimit utai nak dipuati, halu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita. Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, begulai ngau. Why?

0: apa? Kini punya lain. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju. Nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke berjalan ku pis penglikun berjalan lun JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalan. Terkeranjur simpang. Ngelantak orang ke berjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita.

0: Pi pedak deh mak. Petuanya. Patuak lah mu mampu mulut. Ya mak nanti. Aik liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut meh. Lagi kita yang nampak ya. Ya mang. Tok pemampu mulut ngoidung. Berik dengan petuanya lah.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Udahnya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei kajun diri berpersah ke hospital. Pesan

0: Den apa lah? Tu bil tu minta bayar ke tu? Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayu tu ke jalan skut. Uji kita tinduak nai berumah. Hei, lelak masa itu. Mayu amat pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kerja kuntur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke dempak hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawa ini.

Anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi berjalan alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta, tali kereta temeka uleh ngurang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tak japan penyawah pemindah nak lama ajak. Biar megak, tentu korang tersama balak depan ngenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Ya.
1: Tapi bala peningat semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 1 kena 22 hari bulan 6 tahun 2026 aku pada kibin hari Miri Dasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita. Dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus. Amin. Allah talapai dalam penghidup kami suah kami ngakim ora bukai. Dan kami ingat leboh kami nunjuk ketunjuk kami ngagai orang. Kami mega nunjuknya ngagai kami. Buai hati kami ke semampai jampat ngakim tu tadi tang ganti ngau cara pengerindu kami ulih rindu ke diri sama diri. Aku kerja kula talau ke dengar kami tu lagi ulih merik pengering ulih merik penemu dalam kena kami nerus ke pejalai pengharap kami nuju nuan dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat ke baca Injil ke dambik korinja Matthew bagi 7 ayat 1 ngagai 5. Matthew bagi 7 ayat 1 ngagai 5. Jesus selalu berlabuh ngajar sidakku ya. Anak ngakim ngambil kita ndak diakim. Laban cara kita ngakim dekat dikena ngakim kita. Lalu takar terdekena kita nakar. Dekat dikena nakar utai ke kita. Nak nama kebuah kita bertilik ke empeleman bermata menyandik kita. Tanda peduli ke lumpung kayu di tiba mata kita empu. Toka bekeni ko kita nyebut ngagai menyandik kita. Awak kaku muai empeleman dari mata nuan. Tang kita bisik lumpung kayu dalam mata kita empu. Kita tu orang ke pura-pura ngapa. Buai dulu lumpuang kayu dari mata kita empu. Nyak baru mata kita lansia. Lalu kita boleh muai peleman dari mata menyadik kita. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi selamat pagi bila menyadik terkirut dari Yesus Kristus. Pagi tu kita dengar Injil engkau berat amat asai aku teka kasar dengar aku. Tang kita boleh medak. Nama utai ke diulih kita lebuh kita ngakim orang. Nadai. Semina kita ngasai ke ringat. Tuka pengiringat tu tadi berlubah-lubah nyadi dalam hati kita din. Lalu nanti nak dipebetul ke engkau baru hati. Tahu ngasuh penghidup kita dalam din nak lantang. Tuka disebut kita bisik penyakit emosional, emotional sickness. Tuka indah bisik mengap penyakit bertubuh. Lalu kita nemu pengeringat tu tadi berlubah-lubah ya tahu ngancur ke kita dalam din. Tak ada pedak tu tang kita mengap nemu ti. Kita kalau ngasai kenyak tanda tu kita udah lepas kenyak utanya ulih mecah belah kita. Lalu nama utai ke ulih dikerja kita. Tuka bekeni kita ngadu awak ke penghidup tu tadi nak jampat ngakim orang. Tuka nak ngakim orang. Pemayak dekat nyadi dalam kita. Hati kita dia dekat lempung. Lalu mua kita dekat bisik berseri-seri lagi ulih nimit arilah tala. Indah tubuh kita itu mega engka lebu kita ke stres ketegal kita ke ngakim ke nyadinya tadi meh. Engkau kita yang tak sedar pengelepas tu ke pemibas hari kita ke ngakim tu tadi mai pengelepas dalam semangat tu adian. Nyade tu mai kita hidup ngau pengaga ngau penyinu ukai pemedis hati ngau mandi yang tu mandi yangnya. Nama kebuah kita jampat amat ngakim. Tu kebuah kita nak sedar dalam penghidup kita din, kita itu sama mega. Kita harap kita nemu lebih agak dari semua orang. Pandai ngerja pengawak dari semua orang. Tukar lebih agak, landiak ngerja tu ngerjanya lebih agak dari orang bukai. Jadi pengasai kebekenya, nak uliah. Dalam perjalanan kita tu nyambung diri tukar. Disebut kita itu connect kau, Allah Ta'ala. Laban kita nemu, pengurah kita yang ngerjanya Allah Ta'ala anda agi dalam hati kita din hati mensia ke nyadi ke Tuhan kita, nyadi ke Raja kita. Tan lebuh kita, muai utanya tadi, penghidup kita, kita maka mas ngasai pelabaku belum menyadi, oleh meri penemu ti baru kena kita ngerja pengawal kita. Lebah kita nemu lebuh kita, muai lah tala, arindur ti patut dalam hati kita din, penyumbung dekat nyadi. Kita maka ngerja tu kena mu tetu. Di dalam inja sarito, Jesus bejaku ngau mana benar anang ngakim nama kebuah. Lebah-lebuh kita ngakim, kita nyararak ke darimpu, ada orang ke dihakim kita. Ngai kita begulai ngai lagi. Ngai kita berkawal ngai orang lagi. Lebah kita nemu kita udah ngakim ya. Ya jahit ku kita. Siapa ke begulai ngai orang jahitnya. Tan lebuh kita ngengkah ke dinding ke nyararak kita itu tadi, kita nyararak darimpu hari sedar. Tan dia tu kita muai dinding tadi itu ke utai ke naga ngau jematan. Awak kira jematan yang tadi kita uliah berkawal ngau diri sama diri. Lebuh kita nutup hati kita ngau kengakim tu tadi ngau jampat kita mega nutup hati kita ngagai Tuhan Jesus. Jadi pagi tu bila menyadi dalam Yesus Kristus saram kita minta Allah Ta'ala nuci mersi runiang kita segi aman. Runiang kita tu tusah dekat di bersitang minta ngagai Tuhan Jesus. Awak kita boleh belajar medak diri sama diri ngau mata Tuhan, ngau mata pengasih, ngau mata penyenuk, ngau pengerindu. Hari kita itu ngakim kita boleh nyerah tu kemeri pemerti hati. Hari kita itu ngukum sedaya kita boleh meri pengampun ngau pengerindu. Semina dalam penampak Kristus kita boleh mancar. Lalu pancar penampak tu tadi uliah di peda orang leban kita nemu pancar tu tadi mai nimin mai pengampun mai pengerindu ngagai semua orang. Minta Maria kinai kita semampai bersemayang ngari ke kita tabi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan nuan dia berkat ari semua indu lalu berberkat amat anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus inailah tala bersemayang ke kami ti berdosa, dia tu ngau maya kami paraila. Amin. Awak kala tala ti madu berkuasa merkat kita, apai ngau anak, ngau roh kudus. Amin.

0: bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tuk ke bulan satu, kena kita gawa. Nanyong kepawang burung, tak mudah balik rimbak. Lentai nyawa baragai, kanan ngau kibak. Semua kita serta di kaban nakak. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawak. Umai ke anang mindah, susah bakal subak. Burung ke odah dan juang, ngetu nak lama. Tiap ke hari empat, sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu, baru kita gawak. Udah ke kita ngetu, gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang, ambil belanja kemanyanya. Tuk kenakak yaku, gerah kita gawak. Semua kita ningah di kaban nakak.

Okey, ya, milih siti lagu Ari Linian Richie Bungai Merecas ke pagi tau ya. Dikenang pun ke awak pengerak pagi hari 1 ke hari tau 22 bulan 6 2026. Selamat pagi, selamat bergulai kita di YFM. Terima kasih kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintang kita ke pagi tau. Lebih lagi kita ke udah tumu angkat Dani. Tentu pagi hari satu tu mayuh kita ke dekat Nurun kawak bakal selama. Jadi harap ke nadai utai nanggul meh kita ke dekat ngepun ke hari sarito ngepun ke pengawak kita ke sarito ya. Okey, bakal selama maga pagi hari satu kita bergulai ngawaku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Nah, maka selama maka bak tusun program kita jam ke 2 atau lagi ya, pukul 7 pagi maca pesan ke diterima hari peningah kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi atau lagi bergulai bak program 2 pagi wai nyok ke tusun atau kerintai segmen pengerak pagi ke pagi tu. Jadi merindang kita dulu maka ngau lagu-lagu pemerindang kita ke pagi tu. Dikenal kita nya tadi ngepun ke hari baru hari tu minggu baru kita sama samping harap ke semua pengawak ke dekat diatur kita hari tu lagi mujur. Okay, jadi merindang kita dulu ngau lagu Ari Acam Nuan Aku Taban ke Bulan.

0: Jaku prangsang ke saritu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh ndang utai tiamat bergaul betiap iku kitai, ndak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat mega, kita ndak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kitai. Nesal dudi sigi nadai reti. Pengayau ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap mas tau kepira di kerembuan kitai. Kadang-kadang kitai nganggap ngerainya dekat meruan bau kitai belam mayau. Ndak piak ya belam nyadi. Bisik maya dekat ayas seri mata kitai. Bisik maya dekat teringkas seri pegai kitai. Disimpul ngau jaku pandang. Tubuh kitai ndang ukai dimpu kitai. Yang gi Allah talo. Aku semua tai bawah dunia yang nyau tu. Ia seminak di nyau kita yang tak lama. Ia langkau nur kita yang nuah tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri. Kemaya tu dah terletak kalah tahu. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tahu lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngepengerai gai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kita sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam atau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kemunyi itu. Anak, benda yang kutai tersebut aku itu. Benda yang keleka jaku aku. Anak menuju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedal mati nuan. Sedal dekat merik penghidup berperai dengan barang siapa merti ke sedal. Pegam tegut ke mejaku Tuhan. Labannya boleh merik pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
1: Kemaya arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Oh, why? Danny, why? Danny, why?

Okey, milih Siti lagu rancak Arya Lucy M ngai tu nek dek mega. Dikenak kita ngepun kari baru minggu baru ke Sarito hari 1 ya. Kita sama nemu meh hari 1 tu. Okey, madah ke dirinya tadi ngai nurun kawa. Kadang-kadang kita yang tadi laban ke udah hujung minggu. Kadang ke lelembau pun ke hari baru tang sama ngarap ke kita sama regas meh nurun gawa ke pagi tu nadai penanggul munyi kaku lebih lagi kita ke nurun gawa pagi bisi peninggal kita ke madah kediri udah pak rantu jalai yang terima kasih mendiang ke YFM jadi ke pemerindang kita dalam kereta atau ke perengkah pengangkut kita ke pagi tu ya. Harap ke sama berjimat lebih lagi maya jam ke dia tu pelabak aku jalan alun kita lebih lagi bak kena menggeri tentu dah berengkah bersekut ke pagi tu ya. Okey, jadi seraya kita ke berperindang maka berkongsi ke berita-berita ke BC Ayan maka ya, bak surat berita kita ke pagi tu. Jadi berita ke BC Ayan ke dibaca aku tu. Kalau ya Menteri Besar ya, Dato' Sri Anwar Ibrahim, BC madah ke inisiatif reka diesel subsidi. Ke diturun ke ngagai RM2.10 seliter di Selampur Menua Malaysia berengkah hari bulan 7 2026 tu ialah nyedi amadah ke inisiatif tu di pejalai di kena ngangkat ke pemanah meri subsidi diesel guna mekanisme berpelasar ke MyCard ya. Lalu nentu ke subsidi perintah ulih diasai ke rakyat Malaysia. Okey, hanya setiap hari berita ke mana? Lebih lagi kita ke nurun guna perengkah pengangkut ke guna diesel ya. Diharap ke ngau subsidi ke nurun ngakai RM2.10 boleh ngelempuang kaget meh belanja kita ke nurun negawa ya atau ke BC Aminda akhirnya Siti hari berita ke BC Ayan lalu berita buka itu atau berkawal ngau pengerami ke diatur kemari berserimai dengan penemuai Menteri Besar Mekah yang ke menua kita di Sarawak kemari kalau ia bising ulu dua itik pengerapi besar ianya ke Bintulu ngau malam tadi bising ulu pengerami makai lemai Ari Kawai Dayak Renggat Menua Sarawak ya. Jadi lebuh ke di Bintulu ke Mari ya. Bak sebengkah pengerami jadi bisi madah ke Sarawak dia tu diangkatnya di kuasa besar bak sekedar bidang industri kenyengkawam energi ngau teknologi tinggi ya. Jadi Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim adah ke Selampur Menua berasai temegah hati ngau pemujur serta pengulih menua Sarawak nampak penegap ekonomi. Jadi yang adah ke potensi Sarawak belak dikemeratkan rambau penemuai ke menua Jipun berdaulama ke udah kelebih lagi pak sektor energi. Hanya sekedar di jakuk ke di pansut ke ya bak pengerami nyuak ke cik ke berga RM1.8 bilion berindik hari pengawak nukar status palan penyangkai kapal Bintulu hari palan penyangkai kapal perintah besar ngagai palan penyangkai kapal negeri ya. Okey, lalu sekedar hari jakob bukai ke dipansut ke Menteri Besar kalau yang madah ke sempekat antara Petronas dengan Petros maka dekat diputus ke nak lama lagi dia tahu sekedar batang perkara benung di perunding lalu dikarap ulih dipersetuju ke ya.
dikuyah perintah dekat nentu ke pengawak mutar ke sekedap perkara antara kedua-dua kompeninya dekat merik penguntung agai perintah besar hingga perintah negeri. Lalu pihak mega Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim kemarin mega bisi ngelimpang ke awak ya nemuai ngagai Menteri Pemansang Rindu Ruang Pilih Ngau Raban Bangsa Datuk Seri Nancy Syukri Pak Rumah Ya di Petrajaya. Kalau kita sama nemu kalau Datuk Seri Nancy ke baru dah lenyau laki ya nya niang Datuk Kamil Mishwari ke udah nadai hari 4 tu tadi ya. Okey, nya apa sekedar hari penemuai Menteri Besar ngagai menua kita pengudah ya ke mega bising ngulo pengerami makai lemai gawai Dayak Renggat Menua Sarawak ke diatur malam tadi ya. Okey, lalu berita buka itu polis nangkap siko lelaki peranak menua tu ke umur 19 tahun ke di pelabak ke ngambil gambar siko Indo beragu sebuah palan pemakai di pasar Bekenung Miri kena hari 6 tahun tadi. Jadi kepala polis Pelilih Miri ACP Muhammad Farhan Lee Abdullah madah ke suspeknya ditan urung pukul 11.30 pagi sepengudah menerima report hari Pansia Mayuah ya. Hanya di Pansia Tumu tertemu ke suspek kena telefon bincang ngambil gambar orang ngau dadai pemendar ba dalam agu ya. Jadi kesnya di Pansia nitih ke Seksyen 377 di Kanun Kesiksaan. Lalu polis mereka sudah nangkap suspek serta ngerampas telefon bincang ke di pelabak yang kerja penyalahnya. Macam-macam ke ulah ni. Jadi harap ke sama berjimat lebih lagi orang Indo nak ngira dini norme bak palan pensia mayu palan ngelantang kati kini ya laban dah kita nak nemu ulah siko-siko orangnya ke nak sama bisik ke ngembuan nanti ke nak mana. Jadi harap ke sama nyaka diri empu pengelikun diri empu ya. Okey, nyak bah sekedar hari berita ke bisik ayan bah surat berita kita ke pagi tu. Okey, terus merindang kita peningah tu lagu Ari Ellison Ludan penyayang undak luyak. Pagi itu lagi macam pesan berat ya, ke diterima hari peninggal kita di YFM.

0: 21 dini hari, Live Bar Sukan Plus. Dalam grup I, Friends ngelaban Iraq. Live Bar TV OK. Pukul 5 pagi. Siti Agi main dalam grup I. Norway bersatu dengan Senegal. Pukul 8 pagi. Live Bar Sukan Plus. Lalu main dalam grup J, Jordan ngelaban Algeria. Boleh dipedak delayed pukul 4.30 ngali hari. Bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
2: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
3: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
2: Ingat, piten ukai yutan.
4: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
4: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Cara nganyung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi tu awak no baca dulu pesan berat ke diterima hari peninga kita ya. Pesan ke terubah tu hari ini tau ke dua anak undi. Jadi pesan tu madah ke apa ya? Undi anak bikit ya. Undi anak bikit udah nadai ke mari. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu. Malam perkira 23/6/2022 ba rumah sidampu inya ba kumpang pauh A lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu elak 24/6/2026. Jadi penerang ke Silia bekawul ngau pesan rabato kita tahu bertelepon ngakai Marilyn anak undi bak lumur 03-564-4262 tau kenuju Magdalena Ina anak undi 019-660-8517 tau kenuju Lili anak undi 019-848-7652 ngau muka tau bertelepon ngagai Hini anak undi 011-503-2276. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Kumpang Pauh B, Kumpang Langgir, Danau, Nanga Kumpang, Kandis, Sayat, Kelampuk, San Panjai, San Pandak, Seremat, Batu Bebini, Buluk, Suh, Cangkul, Empit, di Bukung, Panjarwai, Sungai Keruh, ngau muka Kaban Belayan Kebuka yang kena ulih disebut di Tumagang. Kalai pesan tau tadi madah ke undi anak bikit ya, undi anak bikit udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilak pa rumah sidampu inya pa kumpang pauh A lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tau ila. Jadi pesan ke Siti atau peninggal ianya pesan madah ke Jeffrey Mparang anak Johnson. Jeffrey Mparang anak Johnson udah nadai muka. Lalu niang tau dekat di Sungai Pala Mayu malam tau lagi apa rumah sidampu inya rumah lumur 27 Taman Gamang Haid Jalai Hulis Sri Aman. Jadi kita kedeka nemu penerang ke Sili Agi tau bertelepon ngagai Dara nak menur apa lumur 011-261-3033 tau kenuju Joina Mimi anak Johnson ya 014-699-6439. Jadi niang tu dekat di kubur ke pagi pergilah bawa pendam Anglika Sutuang ya. Pesan tu nuju Kaban Belayan di Melugu, Kelawah, Keramut, Selepung, Gayau, Pantau, Senglau, Siga, Nyakai, Gentiang San, Nangasan, Tekaluang Undup, Sepatak, Sungai Pinggai, Liu, Payai, Awur Bangat, Nyelutung, Nyemungan, Simpang, di Telawus, Ngau Kaban Belayan ke Bukai, kena ulih disebut di Tumagang. Madah ke Jeffrey Mparang, anak Johnson. Jeffrey Mparang anak Johnson udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah lumur 27 Taman Gamang Haid Jalai Hulis Sri Aman lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu Siti tu inya pesan hari menuan anak ayum madah ke ngeta sulit niang indaya inya niang mayang anak antau tau ke Indai Bundung ke dekat diatur 27/6/2026 ianya hari 6 tu ila ba rumah sidampu inya ba rumah manuak mancal Sungai Yung Kapit.
Jadi penerang ke Silia ke kita tahu bertelepon ngagai minggu anak menun balumur 011-608-4943. Jadi pesan tu menuju kaban belayan ba Sungai Yuang nangang pilih nangang sempilih nangang telawan rumah Joseph Sibujaya Uyan Mujung Selangau nangang nyikau melekun kapit di Kenawit Sibu ngau kaban belayan ke Bukai madah ke ngetah sulit ni yang mayang anak entau tau ke Indai Bunung ke dekat diatur hari 6 tu ilak 27 hari bulan 6 2026 ba rumah Sidempu inya ba rumah Manuk Mancal Sungai Yuang Kapit. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari Harrison banyang anak kemarau madah kengeta sulit niang menyadi sida inya niang spini mai anak kemarau ke dekat diatur hari 5 tu ilak ya 26 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam. Jadi pengawaknya dekat diatur ba rumah Sidempu inya ba rumah kemarau Jalai Semerakan Sungai Sidang atas Tatau. Okey, penerang ke Silia okey kita tahu bertelepon menuju tuai rumah kemarau empu ba umur 017-760-3889 tahu ke nuju Harrison Banying anak kemarau ya 019-876-7356. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak rumah Pol Kibung Nanga Sidang rumah Janting Sungai Pamuk Sab rumah Uyau Teluk Kumpai rumah Rusita Sungai Sidang Baru rumah Acun Nanga Kelebo rumah Suran tau ke rumah Dingun Nanga Meta rumah Bili Nanga Luam rumah Ros tau ke rumah Jaluang Nanga Buan rumah Imi nga rumah rumah Pak Seterus rumah Kalit rumah Unji nga rumah Buli di Semanua ngau kaban belayan ke Bukai ke nda ulih disebut di Tumagang madah ke pengawak ngeta sulit niang spini anak spini mai anak kemarau ke dekat diatur hari 5 tu ilah 26 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidempu ianya ba rumah kemarau Jalai Semarakan Sungai Sidang atas Tatau. Okey, nya ke sekedar hari pesan ke diterima hari peninggal kita sudah terlagi aku nampung maca pesan ke buka yang ke pagi tu kita ingat tu nak lama merindang kita ngau di lagu hari Juti AE aku kai petara.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, hakik ngatai ke dulu pesan ke bisik diterima ari peninggal kita. Jadi pesan ke dua pesan ke sekali tu ya ari Maxwell Mbuar ane Alban Ngia. Jadi pesan tu madah ke apa ya, ex pengacara Alban Ngia anak dan atau ke apa Mikul udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi pa rumah sedempu inya pa rumah Jenelia Saunci Sungai Berangan Panjai lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pa gila jadi penerang ke Silia agi bekaul ngau pesan tu. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Tumas Ululun, rumah Ramli Sungai Berangan, rumah Tumas Sigat, rumah Julian Batu Empat, rumah Sanda Batu Empat, rumah Hajung Tembawai Puak, rumah Dana Kerupu, rumah Juni Tinting Bangkit, rumah Denis Sungai Kelampai, rumah Ribun, rumah Anita Balai Badak, rumah Richard Sungai Muding, Ulu Sebetan, rumah Linggir Batu Tiga, rumah Husan Lengayen, rumah Noel Semurin. Ngau muka kapan belayan ke buka yang kena ulih disebut di tu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ex pengajar Alban Ngi Anak Dan tau ke apa Mikul udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi pa rumah Sidempu inya pa rumah Jenelia Saunci Sungai Berangan Panjai lalu dekat dikubur ke pagi pa gila ya. Jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan Arya Linti anak muyet madah ke menyadi sida inya ex corporal Leonard anak muyet ya ex corporal Leonard anak muyet udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai apala maya nganjung niang tu empai di tetap ke agi ya lalu niang tu di Sengai pa rumah Sidempu inya ba sebang abit balai ringin Serian. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sebang kuari sebang padang bilun sebang abit sungai tapang lebat mebui bayur jungguk mawang sepan balai ringin telagu semunjan jiru sungai pinang sega sungai pinang baru ngau lama sungai rawa Sebangkui Jaya Ngau Lama, Giam, Nyelita, Gawang, Mawang ke Sino, Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Silia lagi kita tahu bertelepon ngagai Linti anak muid, bak lumur kusung 16-259-5241. Okey, jadi nyata tadi pesan madah ke ex corporal Leonard anak muid udah nada ya lalu dekat di Sengai lalu maya nganjung niang tu empai di tetap ke aki. Okey lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari. Okey lalu tu Rida anak Edwina Rajau ya. Madah ke merantu atau ke merekat ke Regang niang jati anak tinggal ke dekat diatur 27 hari bulan 6 2026 pukul 9:30 pagi. Bawa pendam Christian Anglika Perutan Seburan. Jadi ditangkan kengau pengawak makai lemai ba rumah ucuk ya. Inya ba rumah nili anak lancat Taman Samarinda Lumur 106 Taman Samarinda Baru Lorong 13A Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Semarahan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Banting Seri Aman Engkeranji, Munggu Sawak, Semulung, di Kucing, Bintulu, Miri, Serian, Ngau Kaban, Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Nili anak lanjat pu, Pak Lumur 019-822-1322 atau ke 013-819-1322. Yang tadi pesan, madah ke Merkat Keregang, niang jati anak tinggal, dekat diatur 27 hari bulan 6 2026 pukul 9:30 pagi ya. Ba pendam Christian Anglika Perutan Seburan lalu muak ke lemainya bisi makai lemai ba rumah ucuk ya. Inya ba rumah nili anak lanjat Lumur 106 Taman Samarinda Baru Lorong 13A Jalai Datuk Muhammad Musa Kota Semarahan. Okey, nyawa tadi pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke pagi itu.

Ketua Batu Batang Berita. Sarawak angkat nyali kuasa besar industri, potensial negeri itu terus ditegap. Sempekat Petronas enggau Petros di Sadang dekat diputus kendak lama lagi. Pengawak nyerah ke palan penyangkai kapal Bintulu negap ke penduduk Sarawak dalam mengemujur ke MA63. Selamat pagi, bergulai dengan aku Nancy Tambun bawa berita pagi YFM kena 22 hari bulan 6, 2026. Udah tu lagi, peningat isi berita.

Sarawak dia tu angkatnya di kuasa besar dalam sekedar bidang industri yang kaum tenaga ngau teknologi tinggi di rantau tu. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim Mada selampur menua berasai temegah hati ngau pemujur serta pengulih Sarawak nampak penegap ekonomi. Yang mada potensial Sarawak belak dikemerat ke rambau permuaya ke Jepun pada lama tu tadi kelebih lagi dalam sektor tenaga. Penegap Sarawak ngau negeri bukai patut dikenal secara begulai, dikenal negap ke pemansang menua. Menteri Besar Mansur Kerja Kutu buat pengerami nyuak ke cek berharga 1.8 bilion ringgit berindik hari pengawak nukar status palan penyangkai kapal Bintulu hari palan penyangkai kapal Perintah Besar ngakai palan penyangkai kapal negeri. Pengerami kediatur buat komiti Port Bintulunya megak ndur ngemujur pengawak nyerah ke sempekat tiga raban ngau sempekat pemujur antara Perintah Besar ngau negeri ungkup pengawak nukar status palan penyangkai kapalnya. Berdebat ngonya Dato' Sri Anwar madah kesempekat antara Petronas ngau Petros dekat diputuskan dalam agi. Dia tu sekedar batang perkara dalam pengawak berunding antara kedua-dua raban sudah dipersetuju. Ia madah perintah dekat nentu ke pengawak mutar ke isu antara kedua-dua kompeninya merik penguntung ngagai Perintah Besar ngau negeri. Ia megak nerangka prinsip asas runding udah dipersetuju antara yang ngau Premier Sarawak kalai sekedar perkara diatuk benuang berenggat ke penudi. Datuk Sri Anwar megak nyemetak madah ke ia nerima buah permu ngau jakuk ahli Sarawak sepemanjai pengawak berundiangnya. Tajak pihak nadai sebarang jakuk pejal tuk mandang ke pengawak demokratik dalam kaul Perintah Besar ngau negeri. Pengawak mindah ke atur nguasa palan penyangkai kapal Bintulu ngagai Sarawak nyak Siti Ari pemujur ke pemadu besar dalam pengawak berjalai ke sempekat Malaysia 1963 MA63. Menteri Baupis Menteri Besar Sabah ngau Sarawak Datuk Mustafa Sakmud nengah penerang berita madah ke pengawaknya merik akuk ngagai hak Sarawak nyadi kabantik ngempun ke Malaysia. Nyak megak ngayan ke pemujur MA63 olehnya dinyata dengah kerjasama rat antara Perintah Besar ngau negeri. Ia megak madaka Sarawak diatuk bempu pangkuk pengawak ti besai agi berpengawak ngatur aset strategik seraya menua tu tau boleh penguntung dari pemansang hub logistik industri ngau tenaga gadung tikas dunia. Ia nambah palan penyangkai kapal Bintulu diatuk benuang mansang ukai seminak nyadi hub ekspor gas asli cecair menua tu tang megak nyadi penyungkak penumbuh ekonomi ungkup Malaysia ngau rantau Asia Pasifik. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim kemari ngelimpang ke awak ia nemuai ngagai Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Shukri berumah ia di Petrajaya. Datuk Seri Nancy baru dah lenyau laki ia Datuk Kamil Miswari diudah nadai hari 4 tu tadi. Datuk Seri Anwar datang urung pukul 5.45 lemai lalu ngena awak urung 20 minit begulai ngau sidak sebilik merik penyinuk hati ngau sukur moral. Sama bisik datai Menteri Baupis Menteri Besar Sabah ngau Sarawak Datuk Mustafa Sakmud ngau Sapit Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugambas. Niang Datuk Kamil berumur 65 tahun sudah dikubur ke bak tanah pendam Islam Semariang kena hari 5 tu tadi pengudah niang dibaik pulai hari Kuala Lumpur. Datuk kita benuh mendiang ke berita pagi hari YFM.

Sarawak terus negap ke pemansang Timaruan serta agenda kuasa tahu di Kinabaru. Nengah penemuai rasmi ngagai loji kuasa karan hidroelektrik Freudenau di Vienna, Austria. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan tingulu ke delegasi negeri Tok Mada berlebak ngau penemu ti diulih dekat mantuk dalam pengawak jadi ke pelin kandang menua limbang lawas 2035. Ia madah lojinya jadi contoh keterubah pemansang kuasa hidro ti sebelak ngau pengawak ngatur rampak menua. Ia megak nambah madah ke penemunya dekat negap ke pengawak Sarawak dalam pemansang kurang karbon. Nambah ke pengetan gaya klimat serta ngemujur ke appreciation negeri itu jadi hub kuasa bersih serantau ngau bateri hijau Asian. Ia madah ke perkaranya buat penerang berita media ia kemari. Agensi pemansang Delta Rajang, RADDA, majak cakah negap ke infrastruktur menua pesisir buat sekedar projek jalai strategik buat kandang menua Serikai. Sapit Menteri Perambu Negeri Pentadbiran Tanah Gau Rampak Menua, Datuk Len Talif Saleh Mada, antara batang projek ianya ngagak jalai alun ti nyambung kerubung ngagai sari ti panjai 7 km. Bungkus RM56 juta. Projek kemari empas tingginya diatu benuang buat renggat ngagak langkar sebedau di tender ngambil ulih di pejalai. Kelimpah harinya RADDA megak benuang merambu ngagak jalai nuju Bukit Kinyau ngau jalai nuju jalai baru nuju Sekolah Kebangsaan Setebu dikena ngemanah ke akses perengkaguna ungkup peranak menuanya. Ia maksud ke Jakutu buat program pengerami ngilim bidai di Serikai. Ia megak madah projeknya mandang ke komitmen Perintah Sarawak diterus negap ke pemansang menua pesisir. Projek penentang nebing Sungai Kampung Tambirat dekat di Serenih ke baru dikenal tentu ke pemujur. Pengawaknya Liko Nagi berindik hari penangguh struktur tik rubuh tik nyadi sebedau tu. Menteri Pemansang Nembiak Lombok Ngau Orang Dagang Sarawak kemegak kaban Konsil Negeri Adun Asajaya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Mada penusahnya bisik ngerogak atur pengawak berjalan ke kesemua projek tu yang kaum nampung renggat tik nangkan kenyak. Perintah dekat berarti ke sukut teknikal atur pengawak ke di berjalan ngamatau sebedau projeknya tau diterus. Yang maksud ke jakut tu lebuh di randau. Media pengudah pengerami nutup ngau nyuak ke perayis pekit Sarawak Youth Business Idea 2026 di Kuching. Ia megak ngarap ke peranak Tambirat bersabar laban pemansang projek penentang nebing sungainya belak dikarap oleh merik pemain ngagai komuniti menua dia serta nyungka aktiviti ekonomi ngau dagang temuai anti udah tembuk gagak ilak. Berita tika penudi. Polis sudah nangkap sikut lelaki peranak menua tu berumur 19 tahun ke di pelabak ke sengaja ngambil gambar sikut induk bak bilik agu sebuah restoran di Pasar Bekenu, Miri, kena hari 6 tu tadi. Kepala Polis Peliling Miri, SCP Muhammad Farhanli Abdullah Mada, suspek ditan urung pukul 11.30 minit pagi bak hari kesama pengudah mansa ngagak ripuk polis. Pansiak temu ke penusahnya di pelabak Kenyadi urung pukul 10 pagi. Lebuh suspek nak telefon bincang ngambil kamar mansa ngau nadai pemendar. Mansa tik nemu pasal penyalahnya ngagak riput buat upis polis Bekenu. Polis sudah nangkap suspek serta ngerampas telefon bincang ke di pelabak dikenak ia ngereja penyalahnya. Kes tu di pansiak hari baruah Seksyen 377 di Kanun Keseksaan. Kena hujung ke berita batang berita dibaca baru. Sarawak angkat jadi kuasa besar industri, potensial negeri itu terus ditegak. Sempakat Petronas ngau Petros disadang dekat diputus kendak lama lagi. Pengawak nyerah ke palan penyangkai kapal Bintulu, negap ke penduduk Sarawak dalam mujur ke MA63. Tunakan berita pagi YFM saat itu beritanya tadi ditusun Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Sehari itu, 22 bulan 6 dalam tahun 1992, antara kerabat diraja ketemu datai di Sarawak berserimbai ngau awam majlis raja-raja, ianya Tengku Abdul Rahman Ibni Sultan Ahmad Shah di ngari kapaya Sultan Ahmad Shah yang nabilun eksekutif sedadu langit diraja Malaysia TUDM. Prataya Bapadang Bilun Terbangsa Kuching diambat Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zadi Idrus Mohamed Nor, Kepala Menteri Sarawak Abdul Tuan Mahmud Jau Binia Laila Taib serta Bala Pemesai Upis-Upis Perintah. Nangkan kenyak, Penatai Tengku Abdul Rahman Bapadang Bilun megak disambut Jau Persembahan Kebudayaan Asal Sarawak Rimayuh Pupur Bambansa Tinyayan Kepemayat Gau Penyerakup Rakyat Sarawak di Tegap.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Seleka jakut sehari tu ianya Lagung. L-A-G-U-N-G. Lagung. Roti lagung ke terubah ianya gaya perauk tipuang melepung ba'ai. Mayang nak roti lekat jakut tu ianya perauk tua rumah peting kena ingat ditancangnya nyau lagung-lagung beratung ditaban ke air surut. Roti lagung kedua ianya gaya utai ting rubung puang serta telentang bakal kerubung tekurak dulang umbang rian ngau kebukai. Maya ngena erti leka jahku tu ianya nyau lelaguang umbang rian ditelentang ke nembiaknya batanjuk dikenak yang nimbun air hujan ke memesik lemainya. Yang nakak seleka jahku sehari tu ianya lagung.
4: Seleka jahku sehari tu tau di pendiang ke kita nintian hari satu hari tiga engkau hari lima.
5: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah. Begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi. Yang berlainan, bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
6: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Sume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.